161 tentara Israel lanjutkan pelanggaran gencatan senjata di Gaza. Polri bertempat di masjid menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat keamanan wilayah khususnya dalam melawan narkoba dan hoax. Dalam sambutannya, menyampaikan komitmen

0: ini bergerak menuju tatanan dunia multipolar. Kita beralih ke berita berikutnya. Penduduk Indonesia 290 juta jiwa, Gini menyusul perubahan populasi nasional maksud dibanding dominan muda. 20.028.295 jadikan sebagai negara penduduk terbesar setelah China dan Amerika Serikat. Data yang dilansir pada akun Instagram Dukcapil Kemendagri pada 22 Juni 2026 menunjukkan lonjakan jumlah penduduk itu kini didominasi kelompok usia muda. Generasi Z dan millennials menjadi komposisi terbesar dalam struktur penduduk kini dari luar negeri. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Islam. Info.
1: Assalamualaikum, kefahalu deng.
2: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu.
1: Tidak bosan di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Ji.
4: Yang bersertifikat, untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP.

0: Tinggi bersertifikat halal dari ID Alfa Kendari, Batan Kuning, Kota Kendari 0811. Empat kegiatan istimewa Anda, Alfa pilihan terbaiknya.
1: 94,3 FM.
2: Penarikan tersebut menjadi langkah awal menuju implementasi kesepakatan yang lebih luas guna mengakhiri konflik berkepanjangan antara Israel dan Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pasukan Israel akan ditarik dari dua lokasi yang telah disepakati dan selanjutnya terus melakukan agresi militer di jalur Gaza, menargetkan sejumlah wilayah dengan tembakan artileri dan tembakan berat. Menurut laporan Pusat Informasi Palestina atau PIC, pada Sabtu lalu, tank dan kendaraan lapis baja Israel melepaskan tembakan ke arah daerah timur kampung rumah seorang warga setempat di bagian di Gaza Utara, kendaraan lapis baja Israel melakukan invasi terbatas ke wilayah tengah kamp pengungsi Jabalia disertai tembakan berat. Sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, lebih dari 1.000 warga Palestina telah tewas dan ribuan lainnya terluka akibat serangan Israel yang terus berlanjut. Kita beralih ke berita terakhir, Handala 2 siap bergabung dengan armada global Sumut Flotilla menuju Gaza, dirilis oleh minanews.net. Ya, ikhwat aliman, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi.
3: Halo Pak.
4: Ini kemarin barangnya kan hilang, bisa refund gak?
3: Halo? Iya, halo? Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya ya Allah.
5: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
3: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung.
6: Masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
5: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
3: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
5: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
3: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
7: Tapi antum kapan pi?
8: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Inform
9: dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
10: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
1: Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat.

0: Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Pasti datang. Demi Tuhanku, kiamat tidak ada yang tersembunyi baginya. Baik bumi, Mahfuz.
1: لِيَجْزِيَ الَّذِينَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ.
0: Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.

dan orang diberi ilmu, wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu benar, dan Dia Maha Terpuji.

karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku, bekerja untuk bersyukur, dan sedikit

dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

dan mereka penduduk Saba, negeri yang berdekatan di negeri kami. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang.

0: dan tidak ada kekuasaan. Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.
1: Zi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir.
0: Dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu.

Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Putusan dar, dan dia yang

Ada orang-orang yang menyombongkan diri. Tidak. Sebenarnya pada waktu malam dan siang, jika kamu mau, jika dan kan belenggu dilakukan kepada suatu negeri, ki lebih banyak dan anak harta atau engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu.

Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain, hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran, ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.

Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau, Muhammad.

Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad. Kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

0: Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub.
0: Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang gaib.

0: Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai, dan tidak pula akan mengulangi.
1: Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi, wa in ihtadaitu fa

Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.

Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka, orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri, dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka.

Dan ketika mereka berkata, "Kami beriman kepadanya," namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh?

Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.

0: Dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya, mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Astaghfirullah.
6: Kenapa bro?
5: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
6: Mana-mana?
5: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
6: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
7: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Arja amalin?" Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku." Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik. Cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas kecil beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
10: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemis ini. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
11: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah sahabat mu'adz dimanapun anda berada, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mempertemukan kita kembali dengan pagi yang penuh dengan nikmat ini. Betapa banyak orang yang kemarin masih bersama kita, namun hari ini telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari hadir menyapa dan menemani sahabatmu sekalian tentunya di radio kesayangan kita semua hingga masuknya waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan waktu yang penuh dengan keberkahan. Waktu dimulainya amal, ikhtiar dan harapan yang baru. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umatnya dengan doa yang sangat indah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku pada pagi hari mereka atau pada pagi mereka. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Karena itulah sahabat muat, para sahabat dan para ulama terdahulu, mereka sangat menjaga waktu pagi. Mereka memulai hari dengan sholat subuh berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir, kemudian bersemangat menunaikan pekerjaan dan mencari rezeki yang halal. Allah Ta'ala berfirman, wasabbih bihamdi rabbik bil asyiyi wal ibkar. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Pada waktu petang dan pagi. Nah sahabat muat, waktu pagi adalah saat yang tepat untuk mengawali aktivitas dengan mengingat Allah. Karena keberkahan bukan hanya berarti bertambah banyak, tetapi juga bertambah manfaat. Ada orang yang waktunya sedikit tetapi pekerjaannya selesai. Dan ada yang hartanya sederhana tetapi hidupnya tenang. Nah itulah diantara makna dari keberkahan. Dan sebaliknya sahabat muat, jangan sampai waktu pagi kita habis hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Terlalu lama bermain handphone misalnya, larut dalam media sosial, atau menunda-nunda pekerjaan yang dapat membuat kesempatan emas di awal hari berlalu tanpa hasil yang berarti. Sahabat muat dimanapun Anda berada, mari kita jadikan setiap pagi sebagai awal ketaatan kita kepada Allah. Awali dengan doa, zikir pagi, membaca beberapa ayat Al-Quran, kemudian bekerja atau belajar dengan niat ibadah. Semoga setiap langkah yang kita lakukan sejak pagi menjadi sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan semoga Allah menjadikan pagi-pagi kita dipenuhi dengan keberkahan, meluaskan rezeki yang halal, memudahkan setiap urusan dan menjaga kita agar senantiasa istiqomah dalam ketaatan. Allahumma barik lana fi awqatina wa fi a'malina wa fi arzaqina waj'al awwala yaumina salahan wa akhirahu falahan. Ya Allah berkahilah waktu kami, amal kami dan rezeki kami. Jadikan awal hari kami penuh kebaikan dan akhirnya penuh dengan keberuntungan. Sahabat muat dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini mengawali kebersamaan kita. Setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program Ensiklopedia Islam serial Kisah Sahabat.
13: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya

itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku merasa takut miskin sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: ...94,3 FM... Radio Muaz bin Jabal. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan ...Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabat. Dan kali ini sahabat Muaz yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita akan mengenal salah seorang sahabat Nabi yang sangat istimewa. Beliau bukan seorang khalifah, bukan juga panglima perang yang terkenal. Namun beliau memiliki kemuliaan karena beliau hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 10 tahun. Beliau adalah Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan ribuan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, ada firman Allah di surat Taubah ayat 100 di mana Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ayat ini sahabat Muaz menunjukkan bahwa para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Dan mengenal kehidupan mereka bukan sekedar mengetahui sejarah, tetapi juga belajar bagaimana mengamalkan Islam sebagaimana yang dipraktikkan langsung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Radio Muaz, kita lihat terlebih dahulu siapakah Anas bin Malik. Nama lengkap beliau adalah Anas bin Malik bin An-Nadr Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau berasal dari kaum Ansar di Madinah. Ayahnya bernama Malik bin An-Nadr. Sedangkan ibunya adalah seorang wanita mulia yang dikenal dengan nama Ummu Sulaim radhiyallahu anha, salah satu wanita terbaik dari kalangan Ansor. Dan Ummu Sulaim termasuk orang yang pertama memeluk Islam di Madinah. Beliaulah yang mendidik Anas sejak kecil dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, disinilah kita belajar, sahabat Muadz, bahwa pendidikan anak itu dimulai dari rumah. Dan seorang ibu yang soleha dapat melahirkan generasi yang luar biasa. Seperti contoh dari Ummu Sulaim melahirkan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Muadz yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, usia Anas ketika itu sekitar 10 tahun. Lalu, ibunya Ummu Sulaim datang membawa Anas seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kaum Ansor telah memberikan hadiah kepada engkau. Aku tidak memiliki sesuatu yang berharga selain anakku ini. Jadikanlah dia pembantumu." Masya Allah, sahabat Muadz, maka sejak saat itu, Anas tinggal bersama Nabi SAW selama 10 tahun. Coba kita perhatikan, sahabat Muadz. Yang diberikan Ummu Sulaim bukan emas, bukan juga kebun, tetapi anaknya sendiri, agar anaknya tumbuh bersama manusia terbaik di muka bumi. Inilah bukti bahwa orang tua yang soleh lebih mengutamakan agama anak dibanding urusan dunianya. Sahabat Muadz yang dimuliakan oleh Allah, Anas menceritakan sendiri dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Khadamtum Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fama qala li uffin qattu wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu wala li syai'in lam af'alhu ala fa'altahu." Anas menceritakan, aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau tidak pernah sekalipun mengatakan kepadaku, "Ah." Tidak pernah pula beliau berkata terhadap sesuatu yang kulakukan, "Mengapa engkau lakukan?" Dan terhadap sesuatu yang tidak kulakukan, "Mengapa tidak engkau lakukan?" Allahu Akbar. Sahabatmu dimanapun Anda berada, 10 tahun, bukan 10 hari. Namun tidak pernah sekalipun Nabi SAW membentak pelayannya. Inilah akhlak Islam yang sebenarnya, sahabat Muadz. Seringkali seseorang bersikap lembut kepada tamunya, tetapi keras kepada orang yang bekerja di rumahnya. Sedangkan Nabi SAW justru menunjukkan kelembutan kepada orang yang paling dekat dengan beliau. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, suatu hari Ummu Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah Anas." Maka Nabi SAW berdoa untuk Anas. Namun sebelum kita lanjut, sebelum kita bahas doa Nabi SAW untuk Anas, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini.
3: Ensiklopedia Islam.
4: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta parahmang.
5: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
5: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
6: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
7: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
8: Dapatkan promo menarik.
9: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
10: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
11: Absen kok dititip? Emang just tip?
7: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Ensiklopedia Islam.
2: Masih dalam program Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabat. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita. Suatu hari Ummu Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah Anas." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu." Ya Allah, perbanyaklah hartanya, anaknya, dan berkahilah apa yang Engkau berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Mu'adz, Anas mengatakan bahwa doa itu benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anas memiliki kebun yang sangat subur. Anaknya mencapai lebih dari 100 orang dari keturunan dan cucunya. Dan beliau juga diberi umur panjang hingga menjadi sahabat yang terakhir wafat di Basrah. Pelajarannya sahabat Mu'adz adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mustajab, dan keberkahan lebih utama daripada sekedar banyaknya harta. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, karena selalu bersama Nabi, maka Anas sangat teliti dalam mengikuti sunnah. Beliau berkata, "Ma masastu dibahan wala hariron alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala syamamtu raihatan qattu atyaba min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas, "Aku tidak pernah menyentuh sutra yang lebih lembut daripada telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah mencium bau yang lebih harum daripada bau Nabi sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, sahabat Mu'adz, beliau mengingat semua itu karena cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cinta Anas kepada Nabi bukan sekedar di ucapan saja, tetapi beliau wujudkan dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, pasti sahabat Mu'adz pernah dengar kisah yang sangat terkenal, di mana Anas menjaga rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi mengutus Anas untuk suatu keperluan rahasia. Ketika pulang terlambat, ibunya bertanya, "Mengapa engkau terlambat?" Anas menjawab, "Aku diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk suatu urusan." Ibunya bertanya, "Urusan apa?" Anas menjawab, "Itu rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mendengar itu, sahabat Mu'adz, Ummu Sulaim berkata, "Jangan sekali-kali engkau bocorkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun." Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, sahabat Mu'adz, anak kecil diajarkan untuk menjaga amanah. Hari ini banyak rahasia mudah tersebar hanya karena satu pesan di media sosial. Dan Islam mengajarkan bahwa amanah itu harus kita jaga, sahabat Mu'adz. Saudaraku seiman, Anas adalah orang yang sangat semangat menuntut ilmu. Anas meriwayatkan sekitar 2286 hadis. Dan Anas menjadi guru bagi para tabi'in. Banyak ulama besar belajar kepada Anas. Ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan ulama itu harus menghasilkan ilmu yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, walaupun telah menjadi sahabat besar, Anas tetap hidup sederhana. Beliau tidak pernah membanggakan kedudukannya. Beliau lebih banyak mengajarkan hadis daripada menceritakan kehebatan dirinya. Inilah akhlak para sahabat. Semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya. Saudaraku seiman, dimanapun Anda berada, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, pendidikan anak dimulai dari orang tua. Pelajaran kedua, dekat dengan orang yang soleh akan membentuk akhlak. Yang ketiga, lemah lembut itu adalah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, jagalah amanah walau sekecil apapun itu. Yang kelima, carilah keberkahan bukan hanya kekayaan. Yang keenam, cintailah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari dan mengamalkannya. Dan yang terakhir, gunakan umur kita untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, kisah Anas bin Malik mengajarkan bahwa kemuliaan tidak selalu diperoleh melalui jabatan ataupun kekayaan. Anas dimuliakan karena dia dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia melayani Nabi dengan ikhlas, menjaga amanah, mencintai sunnah, dan menyebarkan ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai para sahabat, mengikuti jejak mereka dengan baik, serta mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna min muhibbi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam wa ashabi warzuqna attiba'a sunnati wathabata 'alal haqqi hatta nalqaka. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mencintai nabimu dan para sahabatnya. Karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk mengikuti sunnah dan istiqomah di atas kebenaran hingga kami berjumpa denganmu. Luar biasa indah sekali doanya sahabat muat. Allahumma ja'alna min muhibbi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam wa ashabi warzuqna ittiba'a sunnati wathabata 'alal haqqi hatta nalqaka. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mencintai nabimu dan para sahabatnya. Karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk mengikuti sunnah dan istiqomah di atas kebenaran hingga berjumpa denganmu. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam sahabat muat, itulah pembahasan kita dalam program Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabat di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.

0: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Laziz Muadz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muadz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Muadz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Muadz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Muadz. Beralamat di lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Muadz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Muadz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muadz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuadz.com atau Facebook dan Instagram Laziz Muadz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Muadz.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini, jarum jam telah menunjukkan pukul 9 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, saya sudah menyaksikan atau melihat beberapa proyek pembangunan dari perumahan, dan kebanyakannya saat ini sudah menggunakan rangka atap itu dari baja ringan, ya kan? Bahkan hampir 100% perumahan-perumahan sekarang itu untuk rangka atapnya menggunakan baja ringan, ya kan?

0: dalam waktu dekat akan membangun rumah ataupun bangunan-bangunan yang lainnya, mungkin masjid ataupun bangunan keluarga. Ini harus selektif, sahabat Muat. Olehnya itu, sahabat Muat, kami rekomendasikan untuk sahabat Muat solusi terbaik untuk rangka atap rumah, masjid ataupun bangunan keluarga sahabat Muat. Solusinya adalah Kencana. Dengan produk unggulan Bajaringan Kencana dan rangka atap Bajaringan Kencana, maka sahabat Muat tidak akan lagi khawatir, tidak akan lagi berpikir panjang tentang keberlangsungan dari bangunan rumah ataupun bangunan yang lainnya yang akan sahabat Muat bangun. Kenapa? Karena Bajaringan Kencana sudah terbukti, bukan hanya omong-omong saja sahabat Muat, sudah terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, lebih efisien dibanding material konvensional. Dan satu lagi sahabat Muat, Kencana Bajaringan sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga. Jadi sahabat Muat, jangan salah pilih material bangunan. Pilih yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya Bajaringan, tidak tipu-tipu. Untuk sahabat Muat yang berminat, segera dapatkan Bajaringan Kencana di toko bangunan terdekat atau langsung saja berkunjung di cabangnya di Jalan Raden Suprapto, nomor 222 Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Sahabat Muat juga bisa menghubungi nomor 0811-3338-6767. 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya Bajaringan, tidak tipu-tipu. Berikutnya sahabat Muat, dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dengarkan kajian ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafizullah Ta'ala dengan judul yang sangat menarik, Apa yang telah Anda siapkan? Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita simak kajian berikut ini tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar.

Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para ikhwan dan para akhwat, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak, yang tidak satu pun nikmat yang kita rasakan kecuali semuanya datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan seandainya kita pun berusaha untuk menghitung secara keseluruhan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dipastikan kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah mampu untuk mengtotal seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu telah tidak menginginkan kita bisa membalas semua nikmat-nikmat Allah, karena pasti kita tidak akan mungkin bisa melakukannya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala sangat ingin seandainya kita menjadi hamba-hamba yang syakura, abdan syakura, hamba yang pandai-pandai bersyukur terhadap setiap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula agar kita menjadi orang yang betul-betul pandai melihat bahwa bersama dengan upaya kita mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan diiringi dengan banyak kekurangan-kekurangan. Selain kita juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga Allah sangat ingin

Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah akan mengumpulkan kita di yaumul kiamah kelak bersama dengan orang yang kita cintai, bersama Nabiullah Muhammad SAW di Jannatul Na'im. Yang ketiga, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap majelis kita pada pagi hari ini masuk atau terhitung di antara majelis zikir yang orang-orang yang hadir padanya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat Allah. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa dengan sekelompok sahabat yang sedang duduk-duduk. Lalu Nabi tanyakan kepada mereka, "Ma ajlasakum?" Apa sih yang menjadikan kalian duduk-duduk sini? Apa yang mendorong kalian hingga kalian duduk-duduk di sini? Maka kata para sahabat, "Jalasna natadzakarul Islam wa ma mannallahu alaina." Ya Rasulullah, kami duduk-duduk di sini dalam rangka untuk membicarakan nikmat Islam dan dalam rangka membicarakan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kami semuanya. Lalu Nabi mengulangi pertanyaan dengan penekanan sumpah, "Allah, demi Allah, ma ajlasakum illa dzalik." Apakah benar kalian duduk di sini semata-mata hanya karena itu? Ini hanya semata-mata dalam rangka membicarakan nikmat Islam dan membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para sahabat, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma ajlasana illa dzalik. Tidak ada yang mendorong kami untuk duduk di sini kecuali semata-mata untuk perkara tadi, yakni membicarakan Islam dan membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi kemudian sampaikan kepada para sahabat, "Wallahi lam astakhlifkum tuhmatan lakum." Demi Allah, saya tidak bersumpah karena menuduh kalian yang tidak-tidak. "Walakin atani Jibril anifan." Akan tapi baru saja Jibril datang kepadaku. "Annahu akhbaroni." Sesungguhnya Jibril menghabarkan kepadaku. "Annallaha yubahi bikum malaikatahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis kita pada pagi dan siang hari ini di antara majelis zikir yang kita dalam rangka untuk membicarakan Islam, nikmat Islam dan membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang ditenarkan oleh Allah di kalangan para malaikat-Nya. Ikhwati billah, tidak ada ruginya apabila kita tidak dikenal oleh manusia. Akan tapi akan menjadi sangat rugi besar apabila seseorang dia tidak dikenal oleh para malaikat. Karena apabila seorang tidak dikenal oleh para malaikat, berarti dia sangat jarang berada di majelis-majelis kebaikan. Sebagaimana pula hadis yang sangat masyhur yang sering kita dengarkan bersama, yang juga kandungannya semisal dengan apa yang telah kita sampaikan. Bagaimana Nabi kita yang mulia SAW menyatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah."

0: Taballahi wa tadarrasuna bainahum. Tidaklah satu kaum mereka duduk di masjid, di antara masjid-masjid Allah, sebagaimana kita pada pagi hari ini dan siang hari ini, dalam rangka untuk membaca kitab Allah, mempelajari, mentelaah. Tidak lain illa nasalat alaihimus sakinah wa ghasiyat alaihimur rahmah. Kecuali Allah SWT akan menurunkan kepada mereka sakinah. Allah akan mencurahkan kepada mereka, ya ini rahmatnya. Wahaffat humul malaikah. Dan para malaikat akan datang menyertai mereka, mengelilingi mereka. Wadhakarohumullah fiman indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga berharap mudah-mudahan kita pun mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Seandainya kita mendapatkan satu di antara keutamaan yang disebutkan Nabi, wallahi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi kita mendapatkan keutamaan, beberapa keutamaan yang telah beliau sebutkan, maka sungguh ini keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Dan sebagaimana telah disering diingatkan oleh para asatidah kita ikhwati fillah, bahwa kecintaan kita kepada ilmu dan kepada majelis ilmu ini adalah sumber kebaikan. Kecintaan kita kepada ilmu dan majelis ilmu ini adalah sumber kebaikan. Hadis yang telah sering kita dengar, bagaimana Nabi kita mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Ikhwanibillah, sebagaimana perkataan Syekh bin Bas ketika menerangkan hadis ini, bahwa tidak ada kebaikan pada orang-orang yang mereka tidak diberikan kefahaman agama, yang tidak faham agama. Tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang mereka tidak diberikan kefahaman agama. Bapak ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang seandainya tidak faham agama dan dia tidak punya kecenderungan terhadap agama, maka mereka akan meniti kehidupan ini bagaikan binatang. Mereka hanya akan jadi para pemuas syahwat. Mereka hanya akan menjadi para pencari kepuasan syahwat, sehingga mereka hidup sama sekali tanpa ada pertimbangan agama sama sekali. Ini ketika orang tidak memiliki kefahaman agama dan mereka tidak punya kecenderungan terhadap agama. Kemudian, seandainya seseorang memiliki semangat agama yang tinggi, dia memiliki semangat agama yang tinggi, akan tapi dia tidak diberikan oleh Allah kefahaman tentang agama, maka sangat dikhawatirkan orang yang seperti ini akan tersesatkan oleh syaitan ke lorong-lorong kesesatan, sehingga mereka masuk dalam berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Berapa banyak Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka berangkat dari semangat memiliki agama yang tinggi, memiliki semangat agama yang tinggi, kemudian tidak ditemukan dengan orang-orang yang bisa memahamkan agama dengan benar, maka kemudian dia tahu-tahu kita dengar kabarnya memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat aneh. Memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat aneh. Termasuk diantaranya fenomena pemuda-pemuda kita yang kemudian dengan sangat gampang terjatuh dalam takfir, pengkafiran. Baik pengkafiran kepada penguasa, pengkafiran kepada orang awam, bahkan pengkafiran kepada orang tuanya sendiri. Ini semuanya diantaranya berangkat dari semangat mereka terhadap agama, akan tapi tidak Allah temukan dengan orang yang menuntun mereka kepada kefahaman agama. Maka berbahagialah kita semuanya seandainya kita selalu diberikan oleh Allah bimbingan dan disertakan oleh Allah nikmat yang sangat besar, yaitu para pembimbing-pembimbing kita, para ustadz kita, para asatidah kita yang berusaha untuk menuntun kita semuanya kepada pemahaman yang lurus tentang agama ini. Yaitu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman yang diwarisi dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, pemahaman yang benar-benar akan mengantarkan kita kembali kepada hakikat Al-Quran dan Sunnah yang telah diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan keberkahan kita para ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah apabila kita selalu bersama dengan para ulama kaum muslimin. Bukankah kita semuanya telah mendengar sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum, barokah kalian akan bersama dengan ulama-ulama besar kalian. Di mana kaum muslimin dia bersama dengan ulama-nya, ulama yang tua ilmunya, apalagi ditambah dengan tua usianya, sehingga benar-benar akan menep ilmunya, akan betul-betul sangat menep, sehingga dia punya pertimbangan yang sangat mendalam dalam segala hal. Maka benar-benar dia akan tertuntun di atas jalan-jalan yang lurus. Dan kapan saja kaum muslimin dia memisahkan dari para ulama-nya, maka tunggulah dia masuk ke lorong-lorong kesesatan. Bukankah sejarah telah mengajarkan kepada kita ikhwah sekalian, bagaimana Khawarij, kelompok pertama kali yang sesat dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengkafirkan sahabat yang sangat mulia Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan sahabat-sahabat utama yang lainnya. Akar penyebabnya adalah tidak bersamanya mereka para ulama dari kalangan para sahabat. Bahkan ketika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berdialog dengan orang-orang Khawarij, di antara perkataan Ibnu Abbas, tidak ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersama dengan kalian, alias tidak ada seorang ulama pun yang bersama dengan kalian. Bapak sekalian, oleh karena itulah berkata seorang salaf, seorang pendahulu kita yang saleh, nikmatan, ada dua nikmat, la adri ayatuhuma afdal, saya tidak tahu di antara dua nikmat itu mana yang lebih utama. Nikmat apa yang beliau maksudkan? Yang pertama, an hadani Allahu lil Islam, Allah telah memberikan kepadaku hidayah Islam. Maka sungguh ini merupakan nikmat terbesar yang Allah memerintahkan kita berbangga nikmat dengan nikmat tersebut. Karena nikmat ini tidak akan bisa ditukar dengan apapun di perkara dunia yang ada. Yang kedua, walam yaj'alni haruriyan, Allah tidak menjadikanku termasuk di antara orang-orang haruri. Haruri adalah kelompok yang menyimpang di zaman Rasulullah SAW yang terkenal sekarang dengan istilah Khawarij atau dikenal pula dengan Khawarij, yang mereka dulu berkumpul di tempat yang namanya adalah Harura, sehingga mereka dikatakan Haruri. Selamatnya dari pemikiran yang menyimpang seperti ini sebuah kenikmatan besar. Karena orang apabila tenggelam dalam pemikiran yang menyimpang, kita tidak tahu apakah dia akan keluar dari penyimpangan tersebut kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, karena rata-rata orang yang mereka tenggelam dalam penyimpangan atau pemikiran yang menyimpang, mereka tidak merasakan di atas kesalahan. Mereka tidak menyadari dia di atas keburukan. Sehingga kemungkinan taubatnya itu sangat tipis, sangat kecil. Oleh karena itulah berkata seorang ulama, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Aw kama qala, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Apa alasan perkataan ulama ini ikhwan? Al-bid'atu la yutab wal maksiyah yutab. Kemungkinan bertaubatnya orang yang tenggelam dalam pemikiran yang menyimpang itu kecil, sangat kecil. Semuanya mungkin bertaubat, akan tapi kemungkinan mereka bertaubat kecil, karena orang seperti ini tidak menyadari dia berada dalam kesalahan. Adapun para pelaku maksiat yang rata-rata mereka menyadari tentang kemaksiatannya, maka lebih mungkin cepat bertaubat dibandingkan dengan para mereka yang tenggelam dalam pemikiran yang rusak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita menggabungkan antara kecintaan kita kepada ilmu dan ulama dan menuntun kita kepada pemahaman yang benar sampai pada akhir kehidupan kita, demikian kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, pembahasan kita pada siang dan hari ini atau pagi dan siang hari ini terambil dari sebuah kalimat ketika seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan sih terjadinya hari kiamat? Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Apa jawaban Nabi qatifillah rahimani wa rahimakumullah? Nabi tidak memberikan jawaban pertanyaan yang ditanyakan. Karena memang kapan terjadinya hari kiamat adalah rahasia dari rahasia Allah yang tidak seorang pun Allah beritahukan tentang kapan terjadinya kiamat, walaupun Jibril sekalipun. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril yang sedang mengejawantah dalam bentuk manusia talibul ilmi, datang ke majelis Nabi, kemudian duduk di hadapan Nabi, kemudian bertanya tentang beberapa hal, di antaranya adalah ini, ya Muhammad akhbirni anisa'ah, ya Muhammad khabarkan kepadaku tentang as-sa'ah. Maka kemudian Rasulullah SAW katakan, mal mas'ulu anha bi'aklama minasail. Orang yang ditanya tentang perkara itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya dan anda sama-sama enggak tahu. Oleh karena itulah, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ketika menjawab pertanyaan sahabat tadi, Nabi memberikan jawaban yang lebih bermanfaat, yang mengingatkan kepada dia dan menggugah dia. Apa itu? Ma'adatta lisa'ah. Apa yang telah anda persiapkan untuk menghadapi as-sa'ah? Apa yang pernah atau apa yang telah anda persiapkan untuk menghadapi as-sa'ah? Jawaban yang lebih bermanfaat bagi si penanya, karena dengan jawaban itu maka dia akan tergugah mengingat segala perkara yang berkaitan dengan as-sa'ah, lalu apa yang telah dia siapkan untuk menghadapi segala kejadian yang akan dialami berkaitan dengan as-sa'ah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita semuanya sepakat, kita adalah orang yang selalu dalam keadaan bersiap-siap. Antum kerja di mana? Kerja di mana? TPA. Apa kerjanya?
1: listrik. Masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa? Pulang jam 4 tiap hari. Liburnya hari Ahad. Kok mau tiap hari kerja begitu? Kenapa kira-kira? Kebutuhan. Kalau enggak kerja kenapa? Kalau enggak kerja kenapa kira-kira? Enggak kenapa-apa. Ikhwati billah, antum bayangkan, kita semuanya insya Allah tahu, di antara kita lihat bagaimana kita ini kerja standar jam kerja 8 jam. Kalau kita berangkat jam 8, pulangnya jam 4. Itu kalau bersih untuk kerja, jam kerja. Ada yang untuk kesiapan kerjanya itu sudah dari subuh, sudah siap-siap. Sebagian bahkan sebelum subuh siap sudah berangkat. Kemudian pulangnya sudah malam. Dan itu dilakukan tiap hari sampai betul-betul dia pun tidak merasa bosan dan tidak merasa menyesal. Dan itu dianggap sebagai sebuah ini kebutuhan. Dia menikmati kerjaan yang seperti itu. Walaupun dia berangkat anak belum bangun, kemudian dia pulang anak sudah tidur, sehingga terkadang ketemu itu hanya seminggu sekali atau seminggu dua kali di hari-hari liburnya. Khotibillah, itu dilakukan seperti itu dan dia mau melakukan demikian. Kalau ditanya kenapa kok mau, kurang lebih kita memiliki jawaban yang sama. Saya punya anak dan istri, Mas. Dan saya punya keinginan, kebutuhan-kebutuhan lah saya terpenuhi. Seandainya saya tidak kerja seperti ini, nasib saya bisa seperti gembel yang hidup di bawah kolong jembatan, enggak punya duit, mau makan kesulitan, enggak bisa apalagi membayangkan punya rumah, apalagi kendaraan, dan seterusnya. Sehingga kerja apapun dia lakoni. Sebagian orang bahkan rela menjadi pemulung. Teker-teker di tong sampah, teker-teker di tempat pembuangan, yang bahkan pekerjaan dia, pekerjaan yang berisiko, sering dicurigai orang sebagai pencuri. Tapi mereka melakukan perbuatan tersebut karena demi masa depan dia, supaya paling tidak bisa menyelamatkan kehidupannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang berpikir tentang masa depan seperti itu, maka kita akan punya semangat dan persiapan maksimal untuk menyelamatkan masa depan kita masing-masing. Dan itu berkaitan dengan masa depan dunia kita. Ikhwati fillah, kita seorang muslim yang kita telah ditanamkan keyakinan dari kecil tentang kehidupan kita setelah kematian kita. Dan itulah masa depan yang pasti. Dan bahkan dikatakan yaumul akhir. Kenapa dikatakan yaumul akhir, ikhwan? Kenapa dikatakan yaumul akhir? Kenapa? Hari akhir, kenapa dikatakan yaumul akhir? Apa sebabnya? Karena tidak ada hari setelah itu. Tidak ada hari lagi setelah itu, sehingga hari-hari yang adanya adalah kekekalan. Adanya adalah kekekalan. Maka dikatakan kepada mereka khuludun la mauta. Sekarang adanya kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Kematian telah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ma'adatta lisa'ah.
0: mengingatkan kepada kita tentang dua hal paling tidak. Yang pertama yaitu as-sa'ah dalam makna al-maut, dan as-sa'ah yaitu al-qiyamatul kubro. Dikatakan man mata qad qamat qiyamatu, barang siapa yang dia ini mati berarti telah tegak kiamatnya. Man mata qad qamat qiyamatu, barang siapa yang dia mati maka berarti telah tegak kiamatnya. Karena kematian adalah pintu yang akan mengantarkan dia untuk memasuki kehidupan yang hakiki, kehidupan yaumul akhir. Dan kematian berarti telah memutuskan segala harapan dia tentang dunia dan memutuskan kesempatan dia untuk memperbaiki diri. Sehingga Nabi katakan idza matal insanu inqata'a 'amalu, kalau seorang manusia itu mati maka telah terputus seluruh amalnya. Guna Nabi kecualikan dengan beberapa amal yang dia akan tetap mendapatkan aliran pahala. Tetapi secara umum kematian betul-betul memutuskan dia dari segala hal yang berkaitan dengan dunianya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ikhwati billah menasihatkan kepada kita semuanya untuk menjadi orang yang banyak-banyak mengingat kematian. Menjadi seorang muslim yang cerdas. Nabi katakan aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Dan sungguh ini nasihat yang sangat bermanfaat. Lebih-lebih orang-orang yang mereka gampang tertipu oleh kehidupan dunia ikhwati fillah, dan di zaman kita bagaimana glamornya kehidupan dunia betul-betul membuat orang gampang lupa. Maka di antara rem yang paling bermanfaat Nabi nasihatkan kepada kita aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat ini penghancur kelezatan. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Ikhwati billah, semuanya kita ini yakin seyakin-yakinnya kalau kita ini akan mati. Tetapi kenyataannya kita ini seakan-akan orang yang tidak akan mati. Antara ilmu kita dengan perasaan kita sering tidak klop. Maka bagaimana Nabi Allah dan Rasulnya sering mengingatkan perkara ini supaya kita setiap saat, setiap detik betul-betul mengingat tentang perkara ini. Karena manusia betul-betul mereka banyak yang dilupakan. Dan kita hidup di zaman manusia banyak yang lupa. Wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Manusia benar-benar, kebanyakan manusia benar-benar terhadap agama kami, terhadap ayat-ayat kami, mereka itu tenggelam dalam lupa, menjadi orang-orang yang lupa. Dan orang yang lupa ikhwan, arah kehidupannya tampil fasik. Semua kita insyaallah pernah mendengar ayat, dan ayat ini sering dibacakan oleh para khatib, oleh para ustadz dalam ceramah-ceramah yang disampaikannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan setiap kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaikahumul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala.

Lalu lakukan muhasabah, selalu cek ulang bekal-bekal ketakwaan yang kalian kumpulkan dalam rangka untuk mempersiapkan diri menghadapi hari esok. Ini hari setelah kematian Anda yang seakan-akan sangat dekat. Boleh jadi esok hari Anda telah masuk ke liang kubur. Wattaqullaha, bertakwalah Anda kepada Allah SWT. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha teliti atas segala apa yang kalian lakukan. Setelah Allah SWT mengingatkan setiap kita, ya khawati billah, Allah mengingatkan kita dengan atas nama iman yang ada di hati kita. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang mereka beriman yang akan memasang telinga, yang akan memperhatikan, yang siap untuk mendengarkan, lalu hatinya akan tergerak mendengarkan seruan-seruan Allah, sehingga Allah tujukan seruan ini kepada orang-orang yang hatinya telah diwarnai dengan iman. Adapun orang kafir, dia seperti binatang, telinganya tidak akan siap untuk mendengar, hatinya tidak akan tergerak dengan seruan, dia tidak akan perhatian sama sekali dengan seruan Allah. Sehingga Allah seru orang-orang yang hatinya telah bercokol padanya keimanan, bertakwalah wahai orang-orang yang beriman. Kemudian wasiat Allah berikutnya, wala takunu kalladzina nasullaha, kalian jangan seperti keadaan orang-orang yang mereka melupakan Allah. Melupakan Allah kejahatan yang sangat tinggi. Coba seandainya Anda melupakan orang tua Anda yang telah melahirkan, kemudian telah merawat semenjak kelahiran sampai dewasa, sampai menikahkan, semuanya dibiayai, setelah menikah masih dituntun lagi kehidupannya, diberikan rumah, masih disupport dengan buah aja uang bulanan, disediakan berbagai macam fasilitas. Kemudian Anda lupakan sama sekali orang tua Anda yang seperti itu, bagaimana? Kejahatan atau kebaikan? Tentu kejahatan yang sangat besar. Lalu bagaimana melupakan Allah SWT yang kebaikannya tidak pernah terputus Anda rasakan? Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun kebaikan yang Anda rasakan datangnya dari Allah SWT, lalu Anda lupakan Allah SWT. Dan alangkah sangat dahsyatnya dampak dari melupakan Allah. Apa itu? Fa'ansahum anfusahum. Allah membuat mereka ini bahkan lupa sekalipun dengan dirinya sendiri. Akhirnya enggak pernah ngurus awa'e dewi. Lupa dianya siapa itu lupa. Orang yang lupa dengan dirinya enggak ngurus. Enggak ngurus dirinya sendiri. Orang yang demikian ikhwan, dia lupa kalau dia manusia. Dia lupa kalau dia itu tercipta untuk beribadah kepada Allah. Dia lupa kalau dia itu akan mengalami kematian. Dia itu lupa kalau dia itu akan dihidupkan setelah kematiannya. Dia lupa kalau seluruh amal dia itu akan dihisab oleh Allah SWT. Lupa. Dan alangkah sangat celakanya orang seperti ini. Dan orang yang demikian, ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tampilan orang yang lupa itu pasti dia tenggelam dalam kefasikan. Fasik ini al-khuruj an ta'atillah. Perbuatan-perbuatan dia keluar dari ketaatan kepada Allah SWT. Orang yang fasik, dia tidak salat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, dia tidak haji, dia tidak taat, dia tenggelam dalam maksiat.
dia tenggelam dalam kelalaian-kelalaian yang seperti itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh kelalaian merupakan kejahatan kepada diri sendiri selain menimbulkan dampak buruk dalam di tengah-tengah kehidupan manusia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka nasihat Nabi agar kita selalu mengingat perkara yang akan menjadikan kunci kebaikan kita dunia dan akhirat. Akfiru dzikra hadhimi ladzat, perbanyak oleh kalian mengingat kematian. Berapa banyak Allah mengingatkan kepada kita ikhwati fillah ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kematian, yang itu layak untuk selalu kita ingat, kita baca, kita hadirkan, supaya benar-benar di depan mata kita, betul-betul melengket di hati kita, supaya mengawal seluruh kehidupan kita. Dalam banyak ayat Allah ingatkan kepada kita tentang masalah al-maut. Contoh di antara ayat ikhwati fillah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Satu ayat ini memberikan beberapa pelajaran penting kepada kita. Allah katakan di awal ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa dia pasti akan mengalami kematian. Baik yang kaya atau yang miskin, yang laki atau yang perempuan, yang toleh atau yang saleh, yang raja atau yang rakyat, bahkan nabi juga mengalami kematian, apalagi yang bukan nabi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Dan apabila kematian itu ikhwati fillah telah mendatangi seseorang, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menolak datangnya kematian, untuk menghardik agar kematian pergi kembali, untuk menghalangi kematian tidak menjemput dia. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk dia menolak datangnya kematian tersebut. Semuanya kita juga telah mendengar ayat Allah SWT, bagaimana Allah telah tegaskan dalam ayat-ayatnya yang mulia berkaitan dengan perkara ini.

Satu di antara ayat Allah yang Allah tegaskan kepada kita ya ikhwati billah, kalla idza balaghatit taraqi. Ingatlah ketika nyawa telah sampai di tenggorokan. Wa qila man raq, dan dikatakan man raq, siapakah yang sanggup meruqyah hingga tertolaknya kematian, sehingga dia tidak lagi didatangi kematian? Siapa yang sanggup menolak datangnya kematian? Seandainya Anda kumpulkan dokter spesialis bahkan jumlahnya ribuan sekalipun, tidak akan sanggup menolak datangnya al-maut. Walaupun Anda hadirkan para panglima perang yang bisa mengusir para musuh, maka tidak akan bisa menolak datangnya malakal maut. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Apabila nyawa telah sampai di tenggorokan, tidak seorang pun yang sanggup untuk menolak datangnya kematian. Dan ketika dia telah yakin benar-benar akan berpisah dari dunia dan seisinya, yang diawali dengan bertautnya betis dengan betis, lalu dia pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan apa yang akan Anda bawa menghadap Allah. Jangan sampai kita seperti yang Allah katakan menghadap Allah, fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla, menghadap Allah tanpa membawa pembenaran agama, tanpa memiliki amal sekalipun salat, yang dia bawa adalah pendustaan agama dan berpalingnya mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, ini satu di antara ayat yang mengingatkan kepada kita sekalian. Dan setiap kita tidak akan pernah bisa lari dari kematian. Bagaimanapun cara kita menghindar dari kematian, maka tidak akan pernah kita bisa menghindar dari datangnya kematian. Bukankah setiap kita pula telah ditegaskan mendengar ayat yang dibacakan setiap Jumat insyaallah, atau sering kita dengarkan, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kalian selalu lari darinya pasti akan menemui kalian. Pasti kematian itu akan menemui kalian. Dan kalian tidak akan pernah bisa lari dari kematian walaupun Anda berlindung di benteng yang sangat kokoh. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja Anda berada ikhwati fillah, kematian pasti akan menjumpai Anda walaupun Anda berada di benteng yang sangat kokoh. Kematian pasti akan menjemput kita. Lalu Allah kabarkan kepada kita ikhwan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya balasan yang sempurna itu hanya akan didapatkan oleh seseorang di hari kiamat kelak. Sekarang ini bukan hari-hari kita panen pahala. Sekarang ini bukan hari-hari kita mendapatkan balasan yang sempurna. Walaupun sebagian balasan tentunya telah diberikan oleh Allah kepada kita, tapi dunia bukan tempatnya kita panen pahala, dan belum sempurna balasan Allah kepada setiap orang. Sehingga berkata Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau diantaranya mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah mukbilatan wa kullu minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Nabi katakan, Ali katakan ikhwati billah, dunia ini berjalan meninggalkan kita. Bagaimana kita ini kencangnya mengejar dunia, tenaga kita kerahkan habis-habisan, semuanya kita maksimalkan mengejar dunia. Oh, napas kita sampai pedot ikhwan, kemudian kita jungkel ke kuburan, dunia jalan terus, goodbye.
kita tinggal kehidupkan dunia, selamat tinggal silahkan antum jungkel ke kubur, dunia berjalan sampai waktu yang ditentukan Allah. Dunia datang, dunia berjalan meninggalkan kita. Dan akhirat datang menjumpai kita. Bagaimanapun kita lari dari akhirat, kita menghindar dari salat, kita menghindar dari beban agama, kita menghindar dari ketaatan, kita ini terjun dalam perbuatan maksiat, kita menghindar, atau bahkan kita menghindar dari kematian. Kalau kita haus, kita minum, kita lapar, kita makan, kita kepanasan, kita berteduh, kita sakit, kita berobat, kita mengusahakan jangan sampai kita mati. Bagaimanapun kita lari dari itu semuanya, akhirat pasti datang menjemput kita. Dan pintunya adalah kematian. Kemudian kata Ali, wa kullu minhuma banun. Setiap keduanya ini memiliki penggemar. Ada penggemar dunia, ada penggemar akhirat. Itu orientasi manusia di dunia, ikhwan, dengan kepala yang sama, dengan jasad yang sama, maka isi kepalanya berbeda. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia, di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Dan itu mereka, dengan itulah mereka membangun dunia. Sama-sama memakmurkan dunia, satu pikirannya dunia ansikh, satu pikirannya yakni akhirat. Satu abna'u dunia, satu abna'ul akhirah. Lalu apa kata Ali bin Abi Thalib mengarahkan kita, ya khawati fillah, fakunu min abna'il akhirah, wala takunu min abna'i dunia. Jadilah anda anak-anak akhirat, dan jangan anda menjadi anak-anak dunia. Jadikan orientasi hidup anda adalah orientasi akhirat, dan jangan anda menjadi orang berorientasi hidup dunia. Jasad kita, ikhwan, memang di dunia. Kaki kita menginjak tanah di dunia. Tetapi orientasi kita harus orientasi akhirat. Itulah yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah. Carilah oleh anda kampung akhirat yang Allah sediakan untuk anda dengan segala apa yang Allah berikan untuk anda. Nabi juga mengingatkan kepada kita untuk betul-betul kita memiliki perhatian besar kepada akhirat. Nabi membuat penjelasan antara orang orientasinya dunia dengan orang mereka orientasinya akhirat. Apa kata Nabi kita, ikhwan? Lihatlah dan perhatikanlah. Man mangkanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat itu menjadi cita-cita utamanya. Barang siapa yang akhirat itu menjadi cita-cita utama kehidupannya. Himmahnya adalah himmah akhirat. Dan itulah himmah yang aliyah, himmah yang tinggi. Apa kata Nabi, ikhwan? Satu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan menjadikan hatinya itu merasa kaya. Allah akan menjadikan hati dia merasa kaya. Ya, ini merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul bisa merasakan qanaah, dia qanaah dengan pemberian Allah. Lain dengan orang yang mereka orientasi hidup mereka dunia, ikhwati fillah. Nabi katakan apa? Mangkanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Barang siapa yang dunia itu menjadi orientasi kehidupan dia, Allah akan jadikan hatinya atau kefakiran itu ada selalu di depan kedua kelopak matanya. Yang dirasakan itu melarat terus. Dia merasa fakir terus, kurang terus. Dan itu wataknya manusia.
Yang perasaan ini, ikhwan, perasaan dia fakir inilah yang membuat orang itu rakus, serakus-rakusnya dengan dunia. Dia akan bakhil, dia akan zalim ketika mencari, bakhil ketika telah memiliki, sehingga warna kehidupan itu betul-betul menyesakkan dada, menyesakkan yang mencari dan menyesakkan orang yang melihat dan merasakan. Oleh karena itulah ikhwani fillah, bersaing ketat dalam urusan dunia itu adanya hanya menyesakkan dada, dan itu keburukan. Nabi tidak pernah mengajarkan kita bersaing dalam hal perkara dunia, tapi bersaing dalam urusan akhirat. Itu yang diajarkan Nabi dan para ulama kita. Bagaimana Allah mengajarkan kita, ikhwan? Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhu was-samawati wal-ardh wa'iddat lil muttaqin. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Kanu yusari'una fil khairat. Ini semuanya ajaran Allah bagaimana seorang muslim itu hendaknya orientasi akhiratnya sehingga membuat dia bersegera mencari kampung

Bagaimana dia berlomba-lomba untuk menjadikan hartanya itu manfaat di tengah-tengah kehidupan. Kira-kira ada sisi jeleknya enggak? Ada orang yang bakal dibuat iri enggak dengan perbuatannya seperti itu? Bagaimana kira-kira? Hasilnya apa? Orang dibuat susah atau dibuat senang? Bagaimana ya kawan? Tentu. Tapi bedakan dengan orang yang mereka berlomba untuk menumpuk dunia. Biar ketok paling sugih, biar ketok paling gagah, biar ketok paling berkuasa. Coba bayangkan, Anda sudah melihat, sudah merasakan, sudah menyaksikan, bahkan boleh jadi menjadi pelaku, bagaimana melihat orang yang bersaing untuk menjadi pemimpin. Oh, menyesakkan tok dari awal A sampai Z, itu menyesakkan dada. Semua orang. Lihatlah para pesaing dunia dalam urusan mencari harta. Bagaimana mereka betul-betul pesaing, teman pesaingnya itu adalah musuh. Sehingga dia bakhil informasi, dia bakhil berbagi, dia akan bahkan melakukan kedzaliman dengan cara apapun. Ikhwati fillah, ini di antara dua perbedaan besar yang Allah gambar, yang Nabi telah ingatkan kepada kita. Kemudian, orang yang mencari akhirat ikhwan, apa kata Nabi kita? Wa jama'a syamlah. Allah akan kumpulkan seluruh urusannya itu. Dari sisi amalan ikhwan, pencari akhirat itu tidak ada tetesan keringat dia yang rugi. Tidak ada rupiah yang dia keluarkan yang rugi. Semuanya akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Anda keluarkan di jalan Allah. Orang yang mencari akhirat ikhwati fillah, dia sedang menempatkan posisinya orang yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tajir minat tujar. Dia orang yang sedang mengejar keuntungan, tapi keuntungan akhirat. Dan Allah yang menawarkan kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala berangkat dari keimanan kita. Bukankah kita semuanya telah dengar ayat Allah?

anfusikum. Ikhwati billah, bagaimana Allah mengajak kita berdagang dengan Allah sawujud? Dengan iman kita kepada Allah, dengan iman kita kepada Rasulullah, dengan jihad yang kita lakukan, baik dengan harta kita atau dengan jiwa kita. Dan Nabi katakan seorang mukmin itu adalah para tujar, para pedagang. Kullun nasi yahdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubiquha. Manusia itu dia seperti para pedagang yang setiap pagi dia keluar untuk membeberkan barang dagangannya. Dan barang dagangannya itu adalah dirinya sendiri. Faba'i'un nafsahu, dia jual dirinya, tenaga dia, jasa dia, ilmu dia, harta dia, dia jual dirinya, kemudian dia bisa mencapai derajat famu'tiquha, orang-orang yang bisa membebaskan dirinya dari kesulitan, membebaskan dari kesengsaraan dunia dan akhirat, membebaskan dari kesengsaraan api neraka dan ancaman azab. Siapakah mereka? Dia adalah orang yang mereka berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian orang mereka berdagang dengan syaitan, maka dia menuju kepada kebinasaan. Famubiquha.

maka dia pun menuju pada kehancuran kebinasaan. Ikhwati billah, barang siapa yang dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh barang dagangan dia akan dibeli oleh Allah dengan lipatan-lipatan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya innallaha katabal ihsan, Allah Subhanahu innallaha katabal hasanat wasayyi'at, Allah telah menetapkan berbagai macam kebaikan dan keburukan. Kemudian Nabi menjelaskan, barang siapa yang mereka memiliki niat baik, barang siapa yang dia memiliki niat yang baik, wa man hamma bil hasanati, barang siapa yang dia baru punya kerentak kebaikan, niat berbuat baik, kataballahu, Allah akan catat untuk dia hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Baru dia memiliki niat yang baik, Allah hargai niatnya itu. Wa man hamma bil hasanati walam ya'malha, dia punya niat yang baik kemudian belum jadi melakukan kebaikan itu, Allah sudah catat dengan satu kebaikan. Wa man hamma biha fa'amilaha, barang siapa yang dia melakukan memiliki niat baik lalu dia wujudkan kebaikannya itu, Allah Subhanahu wa taala mencatat pahala amalnya itu asyrah ila sab'i mi'atin dhifin ila at'afin katsirah, Allah akan catat buat dia 10 kali kebaikan sampai 700 kali sampai lipatan yang tidak terhingga. Bapak ibu dan para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang mukmin yang orientasi hidupnya adalah akhirat tidak ada yang sia-sia. Tetesan keringat Anda, rupiah yang Anda keluarkan, langkah kaki Anda, gerakan tubuh Anda, istirahat Anda, bangunnya Anda, geraknya Anda, diamnya Anda, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa jama'a syamlah, Allah akan kumpulkan urusan kaum mukminin. Orang yang mereka mencari kampung akhirat, yang orientasi hidupnya mereka adalah akhirat. Wa atati dunya wa ya rahimah. Dan terkadang ikhwan, untuk orang yang seperti ini, dunia akan datang kepada mereka dalam keadaan tertunduk, enggak bisa apa-apa kecuali mengikuti perintah sang tuan. Dunia enggak bisa berkutik apapun. Ikhwati billah, ada enggak orang-orang mukmin yang saleh, yang ulama, yang wara', bahkan yang zahid, mereka kaya raya? Ada enggak? Ada enggak? Banyak. Di kalangan nabi ada nabi siapa, ikhwan? Nabi Sulaiman. Allah berikan kerajaan dan keutamaan yang tidak Allah berikan kepada orang sesudahnya dan sebelumnya. Dan Nabi Sulaiman betul-betul menjadikan dunia dan seisinya yang di tangannya semuanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin. Dunia sarana untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan para sahabat ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, dan ada sahabat-sahabat lainnya yang kaya raya dan dunia tunduk dan patuh kepada sang tuan pemiliknya. Di kalangan para ulama ada Abdullah ibn al-Mubarak di antaranya. Abdullah ibn al-Mubarak, pernah dengar ikhwan? Siapa? Abdullah ibn al-Mubarak siapa? Siapa ikhwan? Abdullah ibn al-Mubarak siapa itu? Dia seorang ahlul hadith, seorang alim minal ulama, dia seorang mujahid, dia seorang yang kaya raya, saudagar besar. Modal dagangnya ikhwan, konon dikatakan modal dagangnya Abdullah bin Mubarak
itu 400 ribu dinar. Berapa? 400 ribu dinar. Satu dinar berapa? Berapa ya kawan? 400 ribu dinar. Satu dinar berapa? Satu dinar sekitar 2 juta kurang dikit. Atau 2 juta kurang. Kalau satu dinar antum bulatkan 2 juta, digampangkan untuk gampangan hitungan, berarti 2 juta kali 400 ribu berapa? Hah? 2 juta kali 400 ribu berapa? 800 miliar. Antum berapa modalnya? 800 miliar. Sehingga Ibnu Mubarak terkenal orang yang suka mengkafil santri, mengkafil ulama, menolong orang, membiayai, bahkan menghajikan orang sekampungnya. Ibnu Mubarak, dia adalah seorang alim yang zahid, yang kaya, dan dunia di tangan dia bagaikan benda di tangan seorang tuan yang dia akan nurut dan manut apa yang dikehendaki oleh tuannya dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain ikhwan dengan wa farraqa syamlah, Allah akan cerai-berikan urusannya. Urusannya enggak ada yang bermanfaat, enggak ada keinginan sama sekali hidup di akhirat. Bahkan terkadang dunia pun dijadikan sebagai alat untuk wala ta'ti dunya illa ma qadirallah. Dunia pun tidak datang pada dia, bagaimanapun dia memperbudakkan diri dengan dunia, dia habiskan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk dia peres mendapatkan dunia. Dunia tidak datang kecuali yang ditakdirkan Allah dia dapatkan. Dan dia telah berubah menjadi budak-budaknya dunia. Budaknya dunia, ikhwan. Bukan dunia menjadi budak dia, dia budaknya dunia. Sehingga semuanya diatur dunia. Mau sholat diatur dunia, jangan sholat dulu. Masih aku masih butuh kamu. Jangan datang dulu ke masjid, jangan datang ke taklim dulu, saya masih butuh kamu. Jangan keluarkan zakat, ini masih dibutuhkan. Sehingga dunia memperbudak dia. Dan alangkah sangat ruginya ikhwani fillah. Ikhwani fillah, menjadi budak dunia itu enggak ada enaknya. Dan tidak membuat lapang hatinya. Bahkan membuat sesak setiap orang pelakunya maupun orang yang melihatnya. Coba sekarang saya tanya. Berapa sih atau apa sih yang dinikmati manusia dari dunia? Coba ikhwan. Kita renungkan, kita ini menjadi budaknya, seandainya menjadi budaknya dunia, berapa sih yang bisa kita nikmati dari dunia yang kita kejar, yang kita kumpulkan ikhwan? Seandainya kita ini pemilik dunia yang luas, kedudukan semuanya bisa kita raih, menjadi raja yang paling terkenal, berapa sih kenikmatan yang bisa Anda rasakan dari nikmatnya dunia yang Anda miliki? Kalau Nabi kita ikhwan, beliau ketika menerangkan ayat Al-Haqumut Takatsur, Nabi mengatakan yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Wahai anak Adam, harta Anda itu hanya tiga. Harta Anda itu hanya tiga. Yang pertama, ma'akalta fa'afnaita. Yang kedua, wama labista fa'ablaita. Yang ketiga, wama tasodakta fa'abkoita. Satu, yang Anda makan lalu habis, jadilah apa yang terjadi. Yang kedua, yang Anda pakai lalu usang. Yang ketiga, yang Anda sedekahkan dan itu yang akan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, seandainya Anda tidak bersedekah, Anda hanya menikmati dunia dalam dua hal ini. Yang Anda makan dan Anda nikmati, Anda pakai. Menikmati dunia itu kira-kira itu, satu yang kita makan. Jadi semua yang masuk ke perut kita
ya makanan, ya minuman,

pokoknya yang masuk perut kita. Antum uangnya bisa miliaran, bisa triliunan, bisa didaftar oleh majalah orang yang paling kaya di dunia atau di negeri ini. Itu status. Tapi sekarang hakikat yang Anda nikmati, kata Nabi, satu yang kamu makan. Anda punya uang banyak, minta maaf Bapak Ibu sekalian, orang namanya punya duit itu bisa beli macam-macam. Semua makanan sak Purbalingga ini bisa diborong. Wapeh ditekak nih, ditoto sealun-alun itu bisa kebuak searat-arat. Kemudian pertanyaannya, yang bisa masuk ke perut kita, yang masuk ke weteng kita ini berapa kira-kira? Antum menduan sak tenggok, disini menduan sak tenggok. Kemudian sudah sate segala macam komplit kabeh. Terus yang bisa masuk ke perut kita berapa? Sedikit, ikhwan. Itu pun seandainya Anda sehat walafiat, enggak ada penghalang apa-apa, enggak ada ancaman stroke, enggak ada asam urat, enggak ada gula darah, enggak ada penyakit macam-macam. Kalau sugih blegedu, sugihnya ngawawu, masya Allah duitnya tumpuk-tumpuk, tapi penyakitan, sugih penyakit juga, itu makannya ngenes. Ngenes. Arek mangan opo-opo ra itu. Angsal pak, dokter apa boleh makan tengkleng? Angsal, nek pengen nyengkaki nggih monggo. Ikhwatibillah, dunia itu sedikit yang kita nikmati. Satu, yang Anda makan. Dua, yang Anda pakai. Ya baju, ya mobil, ya rumah, ya segala macam. Itu terbatas. Anda punya rumah magrong-magrong, 10 rumah lengkap, kolam renang, taman, segala macam. Satu rumahnya, satu rumah. Mamanya 1 hektar untuk satu rumah, komplit semuanya itu sudah 10 rumah kayak gitu semuanya. Terus antum menikmatinya berapa lama kira-kira? Sekali menikmati berapa rumah, ikhwan? Dan menikmatinya itu gak mungkin antum menikmati terus, gak mungkin. Kapan antum menikmati kamar WC antum, ikhwan? Ya ketika antum datang ke kamar WC, buang hajat sudah, itu tok. Masuk ke WC, di WC terus 24 jam biar menikmati WC, gak mungkin. Antum punya kamar tidur lengkap, masya Allah, kayak istana raja. Kasurnya mendut-mendut semuanya, biasanya masya Allah. Sekali tidur, berapa tempat tidur yang kita tiduri, ikhwan? Ya satu. Gak mungkin 10 rumah kuapeh dituroni bareng, gak mungkin. Dan gak mungkin kita turu terus biar menikmati tempat tidur, gak mungkin. Sedikit, ikhwatibillah. Maka kalau kemudian tenaga kita habis diperes untuk dunia, sampai sholat ditinggalkan, kemudian kewajiban zakat diabaikan, silaturahim ditinggalkan, rusak semuanya, tetangga gak diaruh-aruh, teman semuanya putus semuanya, hanya untuk mengumpulkan dunia, kemudian Anda menikmati sangat terbatas kayak gitu, rugi mencit. Kalau antum gak punya sodakoh apalagi, gak punya simpanan yang antum simpan untuk Anda di hadapan Allah, Anda masuk kubur, semua dunia itu Anda tinggalkan untuk ahli waris semuanya, bukan milik Anda lagi. Alangkah sangat ruginya, ikhwati fillah. Dan puncak penyesalan, ikhwani fillah, puncak penyesalan para pengikut syaitan ini yang berdagang dengan syaitan, kelak di hari kiamat ketika syaitan pidato di mimbar api, syaitan akan mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Di antara kata Allah tentang perkataan syaitan,
Dan syaitan akan pidato di mimbar api, kata Hasan al-Basri, ketika telah menghadapi penduduk neraka. Syaitan akan mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haq, wahai ahlun nar, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji-janji yang benar. Wa wa'adatukum, dan aku pun telah berjanji kepada kalian. Fa akhlaftukum, dan aku selisih janjiku untuk kalian. Wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'utukum, dan sesungguhnya aku tidak punya kemampuan menyesatkan kalian kecuali sekedar hanya ajak-ajak menawarkan kesesatan. Fastajabtum li, lalu kalian menyambut seruanku. Fala talumuni walumu anfusakum, maka jangan cela diriku, celalah diri-diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiya, kamu sekasar tidak bisa menolong anda, dan anda pun juga tidak bisa menolong saya pada hari-hari seperti ini. Maka kata iblis, semua perkataannya betul-betul menyayat hatinya para penggemar iblis, yang dia dulu tertipu dengan janji-janji iblis ketika di dunia. Ikhwati billah, ini bagaimana Rasulullah menggambarkan kepada kita, seandainya anda menjadi tujarul akhirah atau anda menjadi tujarul dunia yang hanya atau berdagang dengan syaitan, maka kerugiannya telah anda bisa bayangkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kata Ali bin Abi Thalib, beliau ingatkan kepada kita, dunia ini akan berjalan meninggalkan kita, akhirat akan datang menyambut kita, berjalan menyambut kita. Setiap keduanya, dunia dan akhirat, ada penggemarnya. Jadilah anda penggemar akhirat, jangan menjadi penggemar dunia. Fal yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun, hari ini adalah hari-hari kita beramal, bukan tempatnya kita memanen pahala, bukan tempatnya kita mendapatkan balasan yang sempurna. Dan besok ketika kita menghadap Allah adalah hari-hari kita panen pahala dan tidak ada lagi amal. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai seorang dia melalaikan tentang keberadaan dirinya di dunia sekarang ini. Alangkah sangat ruginya dan celakanya orang-orang mereka lalai. Allah ingatkan ikhwan, sesungguhnya akhirat itu dalam pandangan Allah sangat dekat. Hari kiamat itu dalam pandangan Allah sangat dekat. Walaupun dalam pandangan manusia sangat jauh, akan tapi Allah selalu menasihatkan pada kita, dan banyak orang yang lalai tentang perkara ini. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum fahum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh telah dekat datangnya hari di mana manusia akan dihisab oleh Allah, dan mereka tenggelam dalam kelalaian, dan mereka ini berpaling dari agama Allah. Alhamdulillah, memang dalam pandangan manusia akhirat masih sangat jauh, tapi dalam pandangan Allah sungguh akhirat telah sangat dekat. Innahum yaronahum ba'idan wa narahum qariba. Allah katakan mereka memandang akhirat masih jauh, sedangkan Allah memandang sudah sangat dekat. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita tentang dahsyatnya yaumul akhir. Di antaranya Nabi pernah mengatakan, kalau anda ingin membayangkan tentang yaumul akhir, man sarrahu ayyang dura ila yaumil qiyamah ka'annaha ra'yal 'ain falyaqra idza syamsu quirat wa idza sama'u fatarat wa idza sama'u syaqqat. Barang siapa yang dia ingin memperhatikan kiamat seakan-akan di depan mata, maka bacalah surat At-Takwir, bacalah surat Al-Infitar, bacalah surat Al-Insyiqaq. Bagaimana surat At-Takwir ikhwan? Barakallahu fik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya dalam surat At-Takwir. Coba mari kita lihat, perhatikan ikhwani fillah apa yang dikatakan Nabi tersebut.
Kalau Anda ingin melihat akhirat, akan melihat, membayangkan tentang kiamat, maka bacalah surat At-Takwir dan tentu membaca dengan tadabur, membaca dengan perenungan, dan kita membayangkan apa yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Idza syamsu quwirat, apabila matahari telah digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi matahari dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bencana alam semesta akan terjadi ketika matahari bergeser dari garis edarnya. Ikhwati billah, selama ini yang mengendalikan beredarnya matahari, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatun bi amrih. Matahari, bulan dan bintang-bintang semuanya beredar itu dengan amrullah, yakni dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ila ajalin musamma, sampai waktu yang Allah tentukan, hingga nanti Allah akan hancurkan alam semesta. Idza syamsu quwirat, apabila matahari telah digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang telah berserakan, berjatuhan, sehingga hancurlah tata surya, hancurlah kehidupan, hancurlah alam semesta. Bintang yang jumlahnya miliaran dan Allah hancurkan semuanya adalah hancurnya kehidupan yang ada. Idza syamsu quwirat wa idza nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung dihancurkan Allah. Gunung dihancurkan Allah. Allah hancurkan gunung seperti bertebaran bagaikan debu dan bulu. Bagaimana Allah sebutkan tentang gunung? Wa takunul jibalu kal ihn, dan ketika nanti gunung bagaikan bulu yang berhamburat. Bayangkan ikhwan, letusan-letusan gunung telah kita bisa bayangkan bagaimana ketika Allah menjadikan salah satu gunung itu dia meledak atau baru memuntahkan isinya sebagian. Itu pun belum seberapa. Maka bagaimana ngerinya manusia berkaitan dengan keluarnya isi gunung tersebut. Bagaimana seandainya Allah jebol seakar-akarnya, Allah jadikan semuanya isinya berhamburan, dan itu tidak hanya menimpa satu dua gunung, seluruh gunung yang ada di muka bumi semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqunul jibalu kal ihn. Demikian juga idza syamsu quwirat wa idza nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat, apabila unta-unta yang bunting telah ditinggalkan oleh manusia, orang tidak peduli lagi dengan harta-harta yang dia tinggalkan karena paniknya keadaan dan suasana yang ada. Ikhwati billah, antum bisa memperhatikan dan mengambil pelajaran ketika ada pengumuman bahwasanya gunung ini segera memuntahkan laharnya, semua penduduk rumah segera mengungsi, maka mereka tidak lagi peduli dengan ijazahnya, dengan emasnya, dengan peraknya, dengan semua yang dia tinggal. Yang penting bagaimana seadanya dia segera menyelamatkan diri. Waktu yang sangat membuat orang panik, itu akan terjadi pada hari yang nanti Allah akan lakukan. Bagaimana manusia dibuat lupa dengan semuanya dan tidak peduli dengan apapun yang dia tinggalkan dari perkara dunia. Wa idzal isyaru utilat wa idzal fuhushu khusyirat, dan ketika binatang buas dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal biharu sujirat, ketika air laut dibuat menyala, dibuat panas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, wa idzal biharu fujirat, bagaimana Allah ketika membuat air itu melimpah, lautan melimpah, lautan menjadi panas, air yang mendidih. Bayangkan bagaimana ketika manusia mengalami tsunami, maka menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Apalagi airnya dirubah Allah menjadi air yang panas mendidih, akan menghancurkan semua yang ada. Ketika langit Allah buat runtuh, matahari digulung, kemudian bintang-bintang berhamburan berjatuhan, manusia tidak peduli lagi dengan semua harta yang dia tinggalkan.
Dan saat ketika nanti bagaimana Allah membuka suhuf, membuka lembaran-lembaran amal, bahkan Allah manusia, bahkan Allah perintahkan manusia membaca kitabnya masing-masing. Iqra kitabak kafa binafsika alikal yawma hasiba. Bacalah kitab Anda sendiri, hari ini Anda yang menjadi saksi, yang menjadi penghitung seluruh apa yang ada dalam kitab catatan amal tersebut. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kejadian yang betul-betul membuat paniknya manusia dan membuat manusia lupa dengan yang lain-lainnya dan bahkan tidak peduli dengan siapapun walaupun dia orang terdekat dulu terdekat di dunia. Ayat-ayat ikhwati billah yang menerangkan kita tentang yaumul kiamat sangat banyak. Dan ini semuanya merupakan bentuk tazkirah, peringatan Allah kepada kita semuanya. Satu di antaranya pula ayat adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan dalam surat Al-Hajj. Allah katakan

Allah katakan ikhwati fillah, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, untuk apa hamba-Mu Engkau perintahkan bertakwa kepada-Mu ya Rabb? Inna zalzalatas saati syai'un adzim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat sangatlah dahsyat. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat sangatlah dahsyat. Bayangkan apabila kita merasakan gempa-gempa yang Allah timbulkan di dunia sekarang ini. Baru gempa dalam skala Richter sekian, dalam waktu yang sangat terbatas, bagaimana kehancuran telah kita lihat di mana-mana, dan bagaimana membuat manusia sangat panik dengan segala-galanya. Apalagi ketika nanti Allah akan benturkan bumi, Allah akan goncang bumi segoncang-goncangnya. Idza dukatil ardu dakan-dakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah akan goncang bumi tanpa batas waktu. Allah akan goncang bumi segoncang-goncangnya. Maka sungguh kehidupan yang sangat luar biasa, manusia akan dibuat panik dengannya. Inna sa'a inna zalzalata sa'ati syai'un adzim. Hari-hari ikhwati fillah, Anda akan melihat pemandangan, kata Allah, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdhi'atin amma ardhat. Hari-hari yang setiap ibu-ibu yang mereka sedang menyusui akan dia lempar susuannya. Wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha. Setiap orang yang hamil akan berguguran kehamilannya. Wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara. Dan Anda akan lihat manusia bagaikan orang mabuk sempoyongan, padahal mereka tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Akan tapi mereka sedang merasakan azab Allah yang sangat dahsyat. Ikhwati billah, hari-hari yang ketika di dunia, ketika ada musibah orang, mereka berapa banyak yang peduli. Ikhwati billah, minta maaf, ketika Banjarnegara mengalami tanah longsor, berapa banyak muhsinin yang datang ke Banjarnegara? Sangat banyak. Mereka masih peduli. Allah ingatkan akan datang hari orang tidak akan peduli walaupun dengan kawan dekatnya sendiri. Bahkan sekedar bertanya, walaupun itu ayahnya atau ibunya, tidak sempat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yas'alu hamimun hamima. Wala yas'alu hamimun hamima. Dan tidak akan saling bertanya walaupun orang dulunya sangat dekat. Bahkan setiap orang akan lari dari orang lain, walaupun itu ayah dan ibunya, walaupun itu anak kandungnya sendiri. Bukankah setiap kita telah mendengar pula dan kita hafalkan ayat,

Qurni. Hari-hari ketika mendengar suara yang sangat memekakkan telinga, tiupan trompet di yaumul akhir, maka sungguh manusia akan berlarian, bahkan dia akan berlari dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, dari istri dan anaknya, dan mereka semuanya sedang tidak peduli dengan siapapun, karena masing-masing sedang sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Ikhwati billah, sekarang ini tidak ada orang yang paling mencintai orang lain kecuali seorang ibu atau ayah kepada anak kandungnya sendiri. Bukankah demikian ikhwan? Hari-hari ikhwan fillah yang di dunia ini setiap kesengsaraan bisa ditebus, akan tapi akan datang hari yang semua tebusan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru. Hari-hari yang tidak akan diterima oleh Allah tebusan apapun, baik dari kalian wahai orang munafik atau orang kafir. Ikhwati fillah, hari-hari ketika manusia dia melihat kesengsaraan yang sangat dahsyat, maka masing-masing orang dia ingin mengorbankan yang bisa dia korbankan, sekalipun anak kandungnya sendiri atau kekayaan yang dia kumpulkan selama ini dengan sangat rakus akan dia korbankan demi menembus kesengsaraan di hari itu. Setiap kita telah mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan di antaranya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala biftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka sampai matinya dalam keadaan kafir, mereka seandainya ingin menembus kesengsaraan hari itu dengan emas sebesar bumi, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang zalim, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah. Seandainya orang-orang zalim itu dia memiliki dunia dan seisinya dan dilipatkan dua kali lipat lagi, laftadau bihi min su'il adabi yaumal qiyamah, dia pasti akan gunakan untuk menebus jeleknya adab dari kiamat kelak. Ikhwati fillah, bahkan bukan hanya kekayaan yang dia inginkan untuk menebus adab Allah, seandainya dia sanggup mengorbankan anak kandungnya dan keluarga besarnya akan dia korbankan demi selamatnya dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pula telah mendengar ayat Allah dalam surat Al-Ma'arij yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, yubassarunahum

0: فادعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى.
1: Allah katakan, hari-hari ketika mata manusia mereka terbelalak, mereka melihat kejadian sangat mengerikan. Apa yang mereka inginkan, ikhwati fillah, orang-orang yang mujrim ketika di dunia, orang-orang yang mereka tidak salat, mereka tidak bertauhid, mereka tidak berpuasa, mereka tidak zakat, mereka tidak taat, mereka tinggalkan segala macam bentuk ketaatan, mereka tenggelam dalam kemaksiatan, mereka kepada neraka mendekat dan kepada surga menjauh, maka pada itu dia sangat ingin seandainya bisa menebus adab Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan anak kandung dia sendiri. Seandainya belum cukup, dia sanggup menyerahkan kini istrinya, saudaranya, keluarga besarnya, bahkan seluruh manusia di muka bumi silahkan Allah masukkan ke neraka, kemudian dia diselamatkan dari adab Allah. Akan tapi Allah yang telah menurunkan Rasul dengan risalah, Allah yang telah menyambung agama ini dengan keberadaan para ulama yang membacakan ayat-ayat Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha lada nazza'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a. Sekali-kali tidak bisa wahai hambaku, sesungguhnya jahanam adalah api yang menyala-nyala yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, yang jahanam akan menyeru setiap orang, yang akan memanggil setiap orang yang dulu mereka hanya mengumpulkan harta, mereka berpaling dari agama dan hanya mengumpulkan harta, akan tapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguh Allah telah menghabarkan kepada kita tentang yaumul akhir dengan berbagai macam bentuk penghabaran. Jangan sampai kita nanti menyesal. Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan, wa angdir yaumal hasy wa angdirhum yaumal hasrah. Ya Rasulullah, ingatkan kepada mereka tentang yaumul hasrah. Yaumul hasrah yakni hari penyesalan. Hari-hari yang semua manusia menyesal. Bukan hanya orang kafir yang menyesal, akan tapi termasuk kaum mukminin akan menyesal. Orang kafir akan menyesal dengan kekafiran mereka, orang mukmin akan menyesal dengan kekurangan amal yang mereka lakukan. Masing-masing orang dia akan menyesal ketika dia mendapatkan hari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa angdirhum yaumal hasrah, peringatkan kepada mereka ya Muhammad tentang yaumal hasrah. Hari-hari setiap orang dia akan mengungkapkan penyesalannya. Ikhwati fillah, maka ndaklah sebagaimana pertanyaan Nabi, ma'adatta lisa'ah, apa yang telah anda siapkan untuk menghadapi hari yang seperti itu. Seandainya ikhwati fillah, untuk masa depan dunia kita yang kita khawatirkan suram dan belum tentu suram, kita telah betul-betul menyiapkan dengan segala cara bagaimana kita menghindar dari kesulitan masa depan dunia kita. Akan tapi tentang akhirat yang pasti telah Allah kabarkan, berapa banyak manusia yang hatinya tidak tergerak sama sekali. Maka sungguh seorang salaf mengatakan, ajaban, sangat mengherankan, kata para salaf kita, ajaban, sangat mengherankan manusia itu, kata beliau, yabqun bimautil ajsad wala yabqun bimautil qulub. Berapa banyak manusia yang mereka menangisi kematian jasad, akan tapi tidak pernah menangisi kematian hati mereka. Hati yang mati, hati yang tidak ada gerakan sama sekali, hati yang ketika diingatkan tidak tersentuh, hati yang ketika dibacakan ayat tidak tergerak, hati yang betul-betul tidak ada respon sama sekali berkaitan dengan nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala, yang layaknya hati seperti ini adalah hatinya orang-orang kafir yang Allah katakan amwatun ghairu ahya, mereka adalah mayit-mayit yang tidak ada kehidupan sama sekali. Di antara persiapan yang paling manfaat ikhwati fillah, secara umum seperti yang Allah katakan, taqwallah, bagaimana manusia datang kepada Allah dengan membawa ketakwaan, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ketika harta kita nanti telah tidak berguna, kekuasaan kita telah tidak berguna. Anak yang kita banggakan telah tidak berguna. Hanya orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat yang akan bermanfaat. Yang Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari-hari ketika harta manusia dan anak laki-laki yang mereka banggakan tidak akan berguna lagi bagi pemiliknya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Al-qalbus salim ikhwati fillah. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ini hati yang selamat dari syirik, hati yang selamat dari bid'ah, hati yang selamat dari ghaflah, hati yang selamat dari syahwat, dan hati yang selamat dari syubhat. Apabila hati manusia dia selamat dari lima perkara ini, sungguh dia pemilik hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan yang akan menghancurkan tauhid. Selamat dari bid'ah yang akan menentang dan merusak sunnah. Selamat dari ghaflah yang akan menjadikan manusia tenggelam dalam kelalaian dan menghilangkan sifat lupanya zikirnya kepada Allah. Hati yang selamat dari penguasaan syahwat, yang apabila syahwat menguasai dia akan menentang perintah, dia akan menentang perintah, dia akan bermaksiat. Dan hati yang selamat dari syubhat, yang apabila manusia dikuasai syubhat, kepalanya dikuasai syubhat, dia akan menentang khobar-khobar yang disampaikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fatazawwadu fa inna ghaira zadi taqwa. Allah katakan, berbekallah wahai manusia, sesungguhnya setiap kalian membutuhkan bekal, dan ketahuilah bekal yang terbaik untuk menghadap Allah adalah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang akan bermanfaat ketika seluruh dunia yang kita miliki tidak bermanfaat, pemilik harta akan mengucapkan kalimat seperti yang Allah ungkapkan, ma aghna anni maliyah, aduhai hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi. Dan pemilik kekuasaan yang mereka kejar dengan segala cara, dia akan mengucapkan pula kalimat, halaka anni sultaniyah, aduhai telah hancur binasa kekuasaanku. Ayat ini ikhwati fillah pernah dibaca oleh Harun al-Rashid, seorang khalifah yang luas kekuasaannya, yang gagah para panglimanya, yang sangat banyak hartanya, yang dia pernah mengucapkan, ya ayyatus sahabah, aduhai awan, imtiri masyiti, silakan kau turunkan hujan di mana kau kendaki, sungguh hasilnya akan pasti sampai kepadaku. Maka ketika Harun al-Rashid diranjang kematiannya, beliau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang menunjukkan betapa telah tidak berguna semua yang di tangan beliau. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya Rabb, ya man la yazulu mulkuh, irham qad irham man qad zala mulkuh. Wahidat yang tidak pernah punah kekuasaannya, rahmatilah, sayangilah orang yang telah hancur kekuasaannya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, secara global persiapan kita bagaimana menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara rinci di antara yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, persiapan yang layak untuk kesiapkan dan jangan sampai terlupakan, yang pertama adalah amal saleh dalam bentuk at-tauhidu. Hendaklah kita menjadi para muwahhid. Jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan. Karena sungguh kesyirikan merupakan nuklir gunung-gunung kebaikan. Kesyirikan ikhwati fillah merupakan nuklir gunung-gunung kebaikan. Seandainya bapak ibu dan para jamaah sekalian memiliki kebaikan bergunung-gunung, bahkan ratusan gunung kebaikan, lalu anda datangkan dengan satu kesyirikan yang anda lakukan, maka sungguh kesyirikan itu akan menghancurkan seluruh gunung kebaikan yang telah anda bangun. Maka Allah ingatkan, ini lain asyrakta layahbatanna amaluk, seandainya Anda ya Muhammad ya Rasulullah yang Allah katakan manusia terbaik, pemilih akhlak yang terbaik, orang yang dipuji oleh lawan dan kawan, seandainya Rasulullah seperti itu lalu menyekutukan Allah, maka sungguh seluruh amal kebaikannya akan hancur. Keutamaan yang sangat besar yang Nabi katakan ikhwatifillah tentang tauhid. Nabi pernah membawakan hadis tentang bitaqah, hadis kartu yang dalam kartu ini tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah akan tunjukkan kepada hamba 99 catatan amal keburukan yang setiap catatan itu sepanjang mata memandang. Kemudian Allah tanyakan kepada si hamba, apakah Anda punya kebaikan? Tidak ya Rabb. Tapi Allah katakan, la tutlal yaum, Anda hari ini tidak akan dizalimi. Anda punya kebaikan. Allah tunjukkan kartu yang isinya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Rabb. Apa yang bisa dimanfaatkan dengan satu kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan amal sepanjang mata memandang ya Rabb? La tutlal yaum, Anda hari ini tidak akan dizalimi wahai hambaku. Lalu Allah letakkan satu kartu ini di daun timbangan, dan seluruh kesalahan di daun timbangan yang satunya, dan Allah jadikan lebih berat pada timbangan yang ada kartu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sungguh tauhid merupakan perkara yang sangat agung. Allah subhanahu wa ta'ala ikhwati fillah juga pernah menyampaikan dalam hadits qudsinya berkaitan dengan keutamaan tauhid ini. Ya ibna Adam, ma da'autani wa rajautani. Wahai anak Adam, selama Anda mau berdoa kepadaku dan selalu berharap dengan doa-doamu kepadaku, ghafartu laka wa la ubali ma fika, aku akan ampunkan dosamu dan aku tidak peduli dengan dosa yang Anda miliki. Ya ibna Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, seandainya Anda memiliki dosa sampai menyentuh langit, summa staghfartani, kemudian Anda meminta ampun kepadaku, ghafartu lak wala ubali, akan aku ampunkan dosamu dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, seandainya Anda datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'an, lalu Anda datang kepadaku dalam keadaan Anda tidak menyekutukanku sama sekali, la ataituka biqurabi hal maghfirah, akan aku datangkan ampunan untuk kalian sebesar dosa yang Anda bawa. Sungguh ikhwati fillah, tauhid keutamaannya sangat besar. Jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan asyirku billah, karena ini malapetaka terbesar dalam kehidupan seorang manusia. Tauhid itu menjadikan totalitas ibadah kita hanya untuk Allah, tidak untuk jin dan tidak untuk demit, tidak untuk tempat-tempat keramat, tidak untuk kuburan wali, akan tapi totalitas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang paling utama, yang di antara yang sangat utama ikhwan, adalah al-akhlaqul karimah. Al-akhlaqul karimah. Yang Nabi kita mengatakan, ma min syai'in afqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi seorang mukmin di timbangan kelak di hari kiamat, min husnil khuluq, melebihi beratnya timbangan akhlak yang karimah setelah tauhid tentunya. Karena akhlak tidak akan berfaedah tanpa tauhid, dan sesungguhnya akhlak cerminan dari orang yang mereka bertauhid. Ikhwati billah, akhlakul karimah sangat luas. Dan sungguhnya akhlak pertama seorang hamba adalah kepada Allah. Setelah itu kemudian akhlaknya kepada para makhluk. Pernahkah kita mendengar seorang wanita yang mereka rajin salat, yang mereka terkenal dengan puasanya, sehingga terkenal dengan qiyamul lailnya, terkenal dengan puasa sunnahnya, akan tapi dia buruk dengan tetangga, dan Nabi katakan hiya finnar, wanita ini ada di dalam neraka. Tidakkah kita pernah mendengar seorang wanita yang Nabi katakan dakhalat imra'atin fil hirah, dakhalatin nar imra'atun fil hirah, seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dia kurung, tidak dia kasih makan sampai dia mati. Dia telah berbuat jahat walaupun dengan seekor kucing yang ini binatang, karena sungguh ini merupakan bagian akhlak yang sangat buruk. Sungguh akhlak dalam Islam merupakan bagian yang sangat terpenting, terlebih bagi seorang yang mereka ingin mendakwahkan dinul Islam, maka akhlak ini memiliki peranan yang sangat besar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah bagaimana ketika Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira, selepas menerima wahyu, kemudian betul-betul Nabi memiliki ketakutan yang sangat luar biasa, sehingga dia katakan kepada istrinya, zammiluni, zammiluni, wa istriku, selimuti aku. Qad khashitu ala nafsi, sungguh aku telah mengkhawatirkan diriku. Maka istrinya bertanya tentang apa yang dialami Nabi, dan setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau suaminya, maka kata Khadijah, la yuziqallahu abadan, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya wahai suamiku. Dengarkan ikhwan, atas dasar apa Khadijah mengatakan untuk Nabi kita yang mulia, la yuziqallahu abadan. Khadijah mengungkapkan tentang akhlak-akhlak yang mulia yang dimiliki Nabi, yang tidak mungkin yang mendatangi di beliau adalah syaitan. Karena syaitan tidak akan mendatangi orang yang baik. Syaitan hanya akan mendatangi para penjahat dan pemilik kerusakan hati. Apa kata istrinya? Innaka la tasilu rahim wa tasduqul kalam wa taksibul ma'dum wa tuqri'ud dhaif wa tu'inu nawaibal haq wa suamiku. Selama ini Anda adalah orang yang menyambung silaturahim. Selama ini Anda orang yang selalu berkata jujur. Selama ini Anda selalu menutup kebutuhannya orang yang tidak punya. Selama ini Anda orang yang memuliakan tamu dan selalu membela orang-orang yang di pihak yang benar. Ini semuanya merupakan akhlakul karimah. Dan ingatlah ikhwati billah, di antara akhlakul karimah adalah bagaimana memaksimalkan diri kita menjadi orang yang benar-benar bermanfaat bagi lingkungan kita. Datang seorang sahabat kepada Nabi menanyakan sesuatu yang sangat dirindukan. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilallah, seorang muslim yang bagaimana ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang bagaimana ya Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi ikhwati fillah? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Perhatikan baik-baik sabda Nabi kita yang mulia, muslim yang paling dicintai oleh Allah adalah muslim yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat ilmunya, bermanfaat hartanya, bermanfaat tenaganya, bermanfaat keberadaannya. Bayangkan ikhwan, dan renungkan ikhwati billah, bagaimana Nabi kita menerangkan gambaran orang yang mereka bermanfaat bagi kehidupan. Paling tidak ada dua permisalan yang bisa kita angkat yang pernah Nabi sampaikan perumpamaan orang yang bermanfaat ini. Yang pertama yaitu nakhlah, yaitu pohon korma. Masalul mu'min masalul nakhlah. Perumpamaan seorang mukmin bagaikan pohon korma. Pohon korma, apa kata Nabi? Ma akhadta minha min syai' nafa'aka. Apapun yang Anda ambil dari pohon korma, semuanya manfaat, memberikan manfaat. Kalau antum sulit membayangkan pohon korma, ikhwan, bayangkan pohon kelapa di negeri kita. Dari oyotnya sampai pucuknya, godongnya, itu semuanya manfaat. Oyotnya manfaat enggak, ikhwan? Batang kelapa, batang pohon kelapa manfaat enggak? Kemudian ya ini janur atau belaraknya. Dari janurnya daun muda sampai belaraknya yang paling tua manfaat enggak? Bitingnya sampai biting-bitingnya semuanya manfaat. Kemudian antum lihat kambilnya. Kambilnya dari yang cengkir sampai ngentos sekalipun manfaat semuanya. Kemudian ikhwat, kulitnya apa? Sepetnya itu, sepetnya, batoknya, daging kambilnya, air kelapanya manfaat semuanya. Sehingga hampir tidak ada yang tidak bermanfaat dari semua bagian pohon ini. Seorang muslim seperti itu di antaranya. Artinya semuanya serba manfaat. Yang kedua ikhwan, yaitu nahl. Apa? Lebah. Bagaimana lebah itu kata Nabi? Akalat toyiban, wawadu'at toyiban, wawaqa'at lam tuksir wa lam tufsid. Lam taksir wa lam tufsid. Lebah itu kalau dia makan menyerap yang baik-baik. Yang diserap apa ya ikhwan? Mencoloknya di WC, isi WC atau kemana? Lebah. Kemudian kalau mengeluarkan produknya apa? Madu. Sampai sa iler-ilernya.

0: Insyaallah ikhwan, kalau kita memikirnya manfaat apa yang setelah aku berikan untuk lingkungan, ya untuk diri kita sendiri, untuk anak, untuk istri, untuk ya ini, untuk tetangga, untuk masyarakat, sampai seandainya dimusuhi, itu dimusuhinya bukan karena akhlak, tetapi karena memang akidah dan keyakinan yang dia bawa. Bayangkan ikhwat, Nabi ketika diboikot berapa tahun? Pemboikotan Nabi berapa tahun ikhwan? Berapa tahun? 10 tahun? Pilih. 5 tahun, 7,5 tahun, 4,5 tahun, yang mana? Hah? Yang mana ini? Nabi pernah diboikot oleh orang Quraisy, di embargo, enggak boleh ada orang setor-setor bahan makanan, jual beli, muamalah segala macam. Berapa tahun? 4,5 tahun, 6 tahun, 7,5, yang mana ini? Hah? Yang mana ikhwan? Antum milih yang mana? 4,5. Enggak kurang. Yang mana antum? Yang berapa ikhwan? ABC, milih yang mana? Jawabannya yang mana ikhwan? ABC. Jawabannya yang D. Salah semua. Berapa lama ikhwan? 3 tahun. 3 tahun. Pelajaran yang penting ikhwan, waktu diboikot ini, yang ikut diboikot ini orang-orang mukmin semuanya atau campur? Hah? Campur atau khusus mukmin? Hah? Campur. Campur ikhwan. Semua Bani Hashim ikut simpati, ikut empati dengan Nabi, kecuali Abu Jahal, kecuali Abu Lahab. Maksudnya ikhwan, bayangkan kalau kira-kira antum dimusuhi orang sang jahat seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ada enggak yang membela antum karena akhlak yang antum miliki? Ini pertanyaan. Ada enggak orang membela antum karena akhlak yang kita miliki? Maka ini pertanyaan. Maka hendaklah setiap kita memikirkan diri kita. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi dakwah kita semuanya, yang kita betul-betul ingin mendakwahkan kaulan sakilan, kaulan yang berat, perkataan yang berat, yaitu tauhid, pemahaman sunnah itu berat. Jangan sampai Anda lemparkan ke mulut orang dengan cara yang pahit pula. Sudah barangnya pahit, antum lemparkan dengan cara yang pahit, maka betul-betul akan menjadikan orang muntah. Orang akan menolak ikhwati billah. Maka kemaslah dengan indah, dengan manis, diantaranya dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah memberkahi dakwah kita semuanya. Ikhwati billah, pertanyaan-pertanyaan silahkan dikumpulkan. Nanti saya setorkan kepada panitia untuk dijawab oleh Ustadz Abdullah Zain sama Ustadz yang ada di sini, karena beliau-beliau lebih layak dan lebih mumpuni. Dan saya terima kasih sekali telah diberikan kesempatan untuk silaturahim dengan Bapak Ibu dan para ikhwah sekalian. Mudah-mudahan yang tidak seberapa ini bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk saya dan antum semuanya. Segala kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota.

0: kota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Welcome to Mobile Legends. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
1: Yeay.
2: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
1: Tidak, semua tanya Jini. Anaknya Antum, belum sunat atau?
2: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
1: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
2: Sudah kelas 5 SD.
1: Sudah besar itu.
2: Iya betul, hanya sama saya carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
1: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
2: Ada juga. Pasti mahal itu.
1: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
2: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
1: Muhammad, Antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya Antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
2: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
1: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
3: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
4: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala.
5: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
4: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD, Hafizullahu Ta'ala.
6: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Ahmatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
4: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Binjabal dan Muas TV.
7: Radio Muas Binjabal 94.3 FM
8: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam ut kitab. ولم أدر ما حسابي يا

0: لك عني سلطانيا خذوه فغلوه
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassara. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini minum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali menyapa dan masih menemani sahabat muat di kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11:52 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman, alhamdulillah kita telah dengarkan kajian yang cukup panjang ya, yang dibawakan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizullah Ta'ala dengan judul Apa Yang Telah Anda Siapkan. Tentunya dari kajian ini kembali mengingatkan kita bahwasanya kematian itu semakin dekat. Maksudnya bahwasanya kematian itu datang tanpa kita ketahui, tanpa kita prediksi, dan kadang kematian itu datang secara tiba-tiba. Olehnya itu kita perlu mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menghadapi yang namanya kematian. Dan saudaraku seiman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa waktu zuhur sebentar lagi akan tiba. Karena waktu salat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya adalah di pukul 11:57 waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 4 menit lagi kita akan memasuki waktu salat zuhur. Bagi kaum muslimin yang sedang mendengarkan siaran ini, mari kita siapkan diri kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali memasuki masjid. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita memuliakan masjid dengan mengenakan pakaian yang bersih, rapi, dan menutup aurat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di sana ada beberapa adab yang hendaknya kita perhatikan ketika kita menghadiri sholat berjamaah. Yang pertama, luruskan niat kita. Datanglah ke masjid semata-mata mengharap ridho Allah, bukan karena kita ingin dipuji ataupun dilihat manusia. Yang kedua, kita berwudu dengan sempurna. Karena Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah." Kata Nabi, barang siapa bersuci di rumahnya kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban dari kewajiban Allah, maka satu langkahnya menghapus dosa dan langkah lainnya mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah sahabat muat, bahkan langkah kaki menuju masjid pun itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga sahabat muat, hendaknya kita berangkat lebih awal dan berjalan dengan tenang menuju masjid. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikumus sakinatu wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dengan tenang dan penuh wibawa. Jangan tergesa-gesa. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu sahabat muat, jangan kita biasakan datang ketika iqamah sudah dikumandangkan. Jadi kita usahakan itu hadir lebih awal agar kita dapat menenangkan hati kita, kita dapat memperbanyak zikir, dan kita dapat meraih shof terdepan. Kemudian yang keempat sahabat muat, jangan kita mengganggu jamaah dengan bau yang tidak sedap. Karena Nabi SAW juga bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah ya'ni tuma wal basal fala yaqrabanna masjidana." Barang siapa memakan bawang putih atau bawang merah, kata Nabi, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Muttafaqun alaih. Dan para ulama menjelaskan bahwa larangan ini mencakup segala sesuatu yang mengganggu jamaah, seperti bau mulut yang menyengat, bau rokok, atau bau badan yang tidak sedap. Dan perlu kita ketahui, masjid adalah tempat yang dimuliakan, sehingga kita diperintahkan untuk menjaga kenyamanan saudara-saudara kita. Kemudian yang kelima sahabat muat, kita luruskan dan rapatkan shaf. Karena Nabi SAW bersabda, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah." Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena meluruskan shaf termasuk kesempurnaan salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi jangan kita biarkan ada celah di antara shaf kita sahabat muat. Dan kita jangan merasa enggan untuk berdiri rapat dengan saudara kita. Persatuan kaum muslimin itu tampak salah satunya ketika mereka berdiri sejajar di dalam sholat. Sahabat muat dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah memasuki waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Olehnya itu, bagi Anda yang masih memiliki kesibukan, bisa ditunda, segeralah bersiap, tutup pekerjaan kita sejenak, sempurnakan wudhu kita, kenakan pakaian yang bersih, berangkatlah menuju masjid dengan hati yang penuh harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mudahkan langkah kita menuju rumah-rumahnya, menerima sholat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Amin. Rabbal Alamin. Saya Ibrahim Jabar, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, tetap di 94,3 FM, dan saya Ibrahim Jabar sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu suci atau najis? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dikenal di kalangan para ahli ilmu, adalah bahwa segala sesuatu yang keluar dari salah satu lubang, kubul atau dubur, adalah najis hukumnya, kecuali satu, yakni mani. Mani atau ofum hukumnya suci. Selain mani, maka segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur adalah najis dan membatalkan wudu. Dan berdasarkan kaidah ini, maka cairan yang keluar dari vagina perempuan adalah najis dan membatalkan wudu. Inilah penelitian akhir yang saya temukan bersama sebagian para ulama dan sesudah pengecekan ulang. Sekalipun demikian, saya masih dalam kesulitan karena ada sebagian wanita yang kelembaban atau cairan tersebut selalu ada. Dan bila demikian adanya, maka hukumnya sama dengan orang yang kencingan terus, yakni mengidap penyakit besar atau kencingan. Ia harus berwudu pada setiap kali akan melakukan sholat fardu ketika waktu sholat telah masuk, lalu sholat. Kemudian, saya melakukan penelitian bersama beberapa dokter dan menyimpulkan bahwa cairan yang selalu keluar tersebut, apabila keluar dari tempat keluarnya air seni, maka hukumnya sebagaimana saya sebutkan tadi, yakni membatalkan wudu. Akan tetapi, jika cairan itu berasal dari rahim, maka ia harus berwudu pada setiap kali akan mengerjakan sholat. Akan tetapi cairan itu suci dan tidak harus mencuci bagian yang terbasahi. Wallahu a'lam.
4: Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hukum darah yang keluar setelah keguguran. Beliau rahimahullah menjawab, jika janin keluar, maka darah keluar mengikuti keluarnya janin tersebut. Jika telah nampak bentuk manusia pada janin tersebut, tampak tangan, kaki, dan anggota badan lainnya, maka darah yang keluar adalah darah nifas, sehingga dia tidak boleh sholat dan puasa sampai suci dari darah tersebut. Jika belum nampak bentuk manusia, maka darahnya bukan darah nifas, sehingga dia tetap sholat dan puasa kecuali pada hari-hari yang biasanya dia mengalami haid, sehingga pada hari-hari tersebut dia tidak melaksanakan sholat dan puasa sampai berakhir masa kebiasaan haidnya. Wallahu a'lam.
3: Apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita suci atau najis? Apakah membatalkan wudu? Sebagian wanita meyakini bahwa keluarnya cairan tersebut tidak membatalkan wudu. Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yang nampak setelah saya melakukan pembahasan bahwa cairan yang keluar dari kemaluan wanita jika keluarnya bukan dari kandung kemih tetapi dari rahim, maka hukumnya suci. Akan tetapi membatalkan wudu meskipun ia suci, karena tidak dipersyaratkan pembatal wudu itu harus sesuatu yang najis. Contohnya, kentut yang keluar dari dubur manusia tidak ada bentuknya, akan tetapi membatalkan wudu. Oleh karena itu, jika keluar cairan tersebut dari kemaluan seorang wanita, sedangkan dia dalam keadaan suci dengan wudu, maka wudunya batal dan dia wajib memperbaharui wudunya. Jika terus-menerus keluar, maka dihukumi tidak membatalkan wudu. Akan tetapi, jika dia hendak sholat, maka tidak boleh berwudu kecuali setelah masuk waktu sholat yang akan dia laksanakan, baik untuk sholat wajibnya maupun sunnahnya, ataupun jika hendak membaca Al-Quran, serta dibolehkan baginya melakukan perkara-perkara yang mubah. Para ulama berpendapat demikian juga bagi mereka yang terkena penyakit salasul baul, yakni kencing yang terus-menerus keluar. Inilah hukum cairan dari kemaluan wanita tersebut. Ditinjau dari sisi sucinya, maka cairan tersebut tidak menajisi pakaian, tidak pula badan. Adapun hukumnya dari sisi wudu, maka membatalkannya, kecuali jika terus-menerus keluar. Akan tetapi, jika dia hendak sholat, maka jangan berwudu sebelum masuk waktunya. Dan hendaknya dia menjaga cairan tersebut agar jangan tercecer kemana-mana. Adapun jika keluarnya terputus-putus, misalnya biasa terhenti pada waktu-waktu sholat, maka dia mengakhirkan sholatnya pada waktu cairan tersebut terhenti, selama dia tidak khawatir keluar waktu. Jika khawatir keluar waktu, maka dia sumbat saluran cairan tersebut, kemudian wudu dan sholat. Tidak ada bedanya keluarnya sedikit atau banyak, karena semuanya keluar dari lubang kemaluan. Maka sedikit ataupun banyak tetap membatalkan wudu. Adapun keyakinan sebagian wanita bahwa keluarnya cairan tersebut tidak membatalkan wudu, maka aku tidak mengetahui sandaran pendapat ini kecuali ucapan Ibnu Hazm rahimahullah, di mana beliau rahimahullah berkata, sesungguhnya dia tidak membatalkan wudu. Akan tetapi, beliau tidak menyebutkan dalil akan pendapatnya tersebut. Kalau seandainya ada dalil dari Alkitab dan As-Sunnah ataupun pendapat para sahabat, niscaya ucapan beliau bisa dijadikan hujjah. Dengan itu, wajib bagi seorang wanita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersemangat untuk menjaga taharahnya, karena salat tidak akan diterima tanpa taharah, walaupun salat 100 kali. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang sholat tanpa taharah hukumnya kafir, karena dia termasuk telah mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat Anda sedang sendiri.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat tidak ada yang melihat.
7: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
8: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
6: berhentilah.
8: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
7: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
9: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
7: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
9: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
7: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
9: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
9: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
9: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
7: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
7: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
9: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
7: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
9: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar.
9: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
7: Siapakah yang mampu melindungiku?
10: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: حضرات السادة يرجى الانتباه.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Qudwatun Nabawiyah.
9: An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
10: Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
8: قدوات نبوية.
11: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
12: An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
10: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: Qudwatun nabawiyah.
12: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
10: دري أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
2: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
13: Wah, pejabat goblok, siap di Mu'ad.
14: Kita dapat BBM gratis, kan di taman kan?
15: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
16: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
17: Labbaik Allahumma labbaik.
18: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ad Tour. Mu'ad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
0: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Ustaz menjawab.
20: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
21: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
22: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
23: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
19: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
24: Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah,
3: untuk pertanyaan tentang imam yang tidak sesuai dengan tajwid. Di sana ada dalam pembacaan Al-Quran ada namanya kesalahan-kesalahan fatal. Ada kesalahan-kesalahan yang ringan yang dimaafkan. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan fatal sampai merubah arti, kesalahan-kesalahan fatal, kesalahan baca Al-Quran, makhrajnya salah besar, maka ini merubah arti, maka pada saat itu seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi imam. Maka sholat di belakangnya dikhawatirkan bisa batal. Oleh karenanya, apabila seseorang berimam di masjid yang ada imamnya yang seperti itu mempunyai kesalahan-kesalahan fatal di dalam membaca Al-Quran, maka dia wajib mengulanginya karena sholatnya tidak sah. Tetapi kalau seandainya kesalahan-kesalahan ringan, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan seseorang membaca panjang pendeknya tidak terlalu signifikan, ya, kesalahannya, maka pada saat itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah.
4: Bolehkah kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika tidak dalam sujud?
5: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ala inni nuhitu an aqra al-Qur'an wa ana raki'u sajid. Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika aku rukuk dan sujud. Kenapa demikian? Karena rukuk dan sujud itu adalah dua posisi di mana kita sedang merendahkan martabat kita, merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah. Kita rukuk di hadapan Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah posisi rendah. Sedangkan Al-Qur'an itulah kalamullah. Kalamullah itu sesuatu yang agung, yang mulia, yang seharusnya diangkat derajatnya, ya. Sehingga tidak cocok ketika kita membacanya dalam kondisi yang rendah, dalam kondisi rukuk ataupun sujud. Karenanya itu Nabi berpesan amma ruku fa'azzimu fihi rabb. Adapun ketika engkau sedang rukuk, maka optimalkan untuk mengagungkan dengan membaca subhana rabbiyal azim. Itu kan mengagungkan Allah. Amma sujud ataupun sujud fa'akthir fihi minad du'a. Maka perbanyaklah membaca doa. Faqaminun an yastajaba lakum, karena doa yang dipanjatkan ketika sujud itu sangat sangat berpotensi untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Nabi memberikan satu motivasi, fa'akthiru fihi minad du'a, perbanyaklah membaca doa. Tidak ada keterangan lebih lanjut doanya seperti apa, apakah redaksi doanya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah sudah ada tuntunannya, atau kita boleh berdoa dengan redaksi kita sendiri dengan bahasa Arab atau dengan bahasa lain. Ada beberapa versi pendapat dalam kalangan ulama, namun yang lebih kuat dalam hal ini, kita boleh berdoa dengan apa saja sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan kita dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Kalau doa itu sama dengan yang ada dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fiddunya hasanah misalnya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, atau yang serupa, maka niat yang harus diluruskan. Niatnya adalah membaca doa bukan membaca ayat. Niatnya adalah membaca doa dan bukan membaca ayat, ya. Wallahu a'lam.
6: Ustadz, apakah ada faedah menghafal 10 ayat pertama pada surah Al-Kahfi?
24: Sebagian ulama berusaha mencari apa namanya hikmah. Mereka mengatakan bahwasanya yaitu 10 itu perwakilan dari apa, surat Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Ashabul Kahfi difitnah dengan dunia dan difitnah untuk diasingkan dari kampungnya, namun mereka lolos. Mereka lebih memilih agama daripada hidup kaya. Paham? Kemudian Allah sebutkan tentang kisah Sahibul Jannatain. Seorang yang diberikan surga yang apa namanya taman-taman yang indah. Diberikan kekayaan namun dia tidak bersyukur, maka jadilah dia orang yang kafir. Ini tidak lolos fitnah. Allah sebutkan ada orang yang lolos dari fitnah, ada orang yang tidak lolos dari fitnah. Kisah yang ketiga yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ketika ditanya, adakah orang yang lebih alim dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Ternyata ada yang lebih alim, siapa? Khadir, Nabi Khadir alaihi salam. Maka Nabi Musa dengan penuh tawadhu'nya berangkat, ini fitnah ilmu. Fitnah ilmu tidak menjadikan Nabi Musa menjadi sombong dan angkuh, maka dia berjalan menuntut ilmu dari Nabi Khadir yang sebelumnya tidak dia kenal, ya, yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Dia termasuk ulul azmi minar rusul. Namun dia mau menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah seperti Nabi Khadir alaihi salam. Ini orang yang selamat dari fitnah ilmu. Karena ada orang yang tidak selamat, ilmunya menjadikan dia semakin sombong, semakin angkuh dan yang lain. Yang keempat tentang Dzulkarnain. Yang Allah berikan dia kekayaan yang luar biasa, berikan dia kekuatan yang luar biasa, menundukkan berbagai macam bangsa-bangsa, namun kekuasaan tersebut tidak menjadikan dia membangkang, bahkan dia gunakan kekuasaannya, ini fitnah kekuasaan. Namun dia menggunakan kekuasaannya untuk menolong sesamanya. Di antaranya dia menolong orang-orang dari siapa, dari Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karenanya surat ini menyebutkan tentang empat kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Maka wallahu a'lam bishawab, ini berkaitan dengan Dajjal. Dajjal termasuk salah satu apa? Fitnah. Maka barang siapa yang mengisi, mengerti isi dari surat Al-Kahfi, kemudian dia hafalkan 10 ayat di antaranya, ya, maka Dajjal tidak akan bisa mengganggunya. Ada yang mengatakan demikian, wallahu a'lam bishawab.
7: Apakah konsekuensinya jika mengambil dari berbagai madhab? Asalkan yang diambil itu adalah dalil, ya, atau hujah yang kuat, enggak masalah. Tapi kalau dia ini ngikutin berbagai macam madhab, dia pilih-pilih yang cocok sama seleranya, maka ini akan menjadi orang zindik. Contoh, dalam bab nikah, ada madhab yang tidak mempersyaratkan wali. Jadi wanita dewasa, apalagi yang sudah pernah menikah, dia boleh menikahkan dirinya sendiri, gak pakai wali. Ada loh madhab yang berpendapat begitu, ada. Ada lagi madhab lain, pendapatnya gak wajib pakai saksi, tapi cukuplah diumumkan ke khalayak bahwasanya fulan dengan fulan telah menikah. Saksi gak wajib. Mungkin nanti ada lagi madhab yang lain lagi, gak wajib pakai mahar. Udah, ambil yang masalah mahar, ambil yang gak mewajibkan mahar. Masalah saksi, ambil yang gak mewajibkan saksi. Masalah wali, ambil yang gak mewajibkan wali. Bedanya apa sama zina, ya? Bedanya apa terus sama zina? Padahal mereka yang mengatakan tidak wajib pakai wali, mereka mewajibkan saksi, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang gak wajib pakai saksi, mereka mewajibkan wali, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang gak wajib pakai mahar, misalnya kalau ada nih, saya gak tahu ada apa enggak yang mahar ini, mereka mewajibkan ini dan ini. Tapi dia pilih-pilih, ya nanti akhirnya dia gak punya agama. Ini bahaya kalau milih-milihnya seperti ini. Tapi kalau memilih berdasarkan pendapat yang rojih, yang dilihat adalah dalil, maka tidak mengapa. Tentunya ini yang bisa begini ini bukan orang awam. Paling tidak dia talibul ilm, penuntut ilmu, yang ngerti dasar-dasar ilmu. Dia punya alat untuk menimbang-nimbang mana hujah yang paling kuat. Ya, kalau enggak begitu enggak boleh. Dia hanya boleh mengikuti orang yang lebih alim dari dia. Ya, jadi taklid itu tidak mutlak dilarang. Taklid itu menjadi kewajiban bagi orang awam yang dia tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad dan tidak punya kapasitas untuk mentarjih pendapat mana yang lebih kuat.
8: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
9: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada'nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada', maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada', maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
2: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
11: Aduh, udah diangkat.
12: Kenapa lagi Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
11: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
12: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
25: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
10: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
13: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
10: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
25: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning.

0: Saya lihat HP tak.
1: Astagfirullah, cepatnya pada kasih tau kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nih ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tau mak.
0: Hah, gampang Jini Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
2: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
3: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Binjabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Binjabal atau melalui kantor Lazis Muas, Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Lazis Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Binjabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
2: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
6: Kalau mau aman toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
2: Memangnya ada kah?
6: Ada toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
7: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
8: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: Rasulullah.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri. Lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyu mamra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
1: Mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: نور من القرآن

0: Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Muat Minjabal menemani sahabat muat sekalian di kesempatan siang hari yang kita tengah berada di akhir pekan. Sahabat muat, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabat muat di akhir pekan ini? Semoga kita bisa memanfaatkan waktu akhir pekan ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum besok, innalillahi ta'ala, kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Itu mungkin di antara kita ada yang kerja, ada mungkin yang sudah merencanakan kegiatan di hari Senin esok. Sahabat muat, dimanapun Anda berada, baru-baru ini ada paper berkaitan dengan financial literacy. Katanya bahwa financial literacy ternyata tidak selalu membuat orang lebih pintar finansial. Kalau kita dengar kata literasi finansial, maka kesan sederhananya yang muncul, kalau kita sudah paham cara mengatur uang, katanya harusnya biasanya kita bisa jadi lebih hemat, lebih pintar mengatur keuangan dan tidak boros. Tapi ternyata penelitian terbaru di bidang behavioral economics menunjukkan hal yang sedikit mengejutkan. Punya pengetahuan finansial saja ternyata tidak cukup untuk membuat orang selalu mengambil keputusan yang baik. Nah, pertanyaannya kenapa bisa begitu? Karena manusia ternyata tidak mengambil keputusan uang hanya dengan logika. Tapi ada juga faktor-faktor lain yang lebih kuat di sana. Seperti emosi lebih cepat daripada logika. Misalnya, kita lagi stres. Kemudian, akhirnya ketika disuruh belanja, ya kita belanja impulsif. Kemudian kita lagi senang, ada namanya self-reward. Kita beli barang tanpa terkontrol. Dan juga ketika lagi bosan, kemudian kita mungkin scroll e-commerce tanpa rencana belanja. Tapi karena bosan, iseng-iseng ya klik sana, klik sini, akhirnya check out. Belanja barang dan barangnya sampai kepada kita. Nah, otak kita ini ternyata sering menang emosi dulu, kemudian mikirnya atau berpikirnya belakangan. Selain itu juga, faktor lainnya ternyata ada bias. Sekarang lebih penting. Kita ternyata cenderung lebih memilih kepuasan instan dibanding manfaat jangka panjang. Contohnya misalkan, kita tahu harus menabung. Tapi di samping itu kita juga masih sering terpengaruh dengan barang-barang diskon. Akhirnya kita ketika sedang mungkin sendiri sambil buka HP, buka e-commerce, lihat di media sosial ada barang-barang diskon, akhirnya kita check out. Kita juga mungkin tahu bagaimana cara memanage secara ilmunya, secara pengetahuannya mungkin kita paham uang itu harusnya dibagi-bagi, misalkan kita bagaimana caranya mengatur keuangan. Tapi kita merasa nanti saja. Dan selanjutnya juga, faktor lainnya kenapa manusia tidak mengambil keputusan uang hanya dengan logika. Tapi juga faktor lainnya adalah karena lingkungan kita yang mendorong untuk konsumsi. Sekarang kita hidup di dunia yang sedikit-sedikit iklan muncul. Buka aplikasi, bahkan di WhatsApp. Sahabat Umas, kalau sahabat Umas perhatikan di WhatsApp pun itu ada iklannya sekarang. Sudah masuk iklan. Jadi kalau misalkan kita lihat cerita atau story kontak yang kita save, yang kita simpan, biasanya ketika kita scroll, maka di antara cerita kontak satu dan kontak lainnya biasanya ada jeda iklan di situ. Nah, iklan ini ketika muncul terus, kemudian juga kita dihantam dengan diskon setiap harinya, dengan promo flash sale yang kemudian membuat kita biasanya ada rasa takut tertinggal. Maka lingkungan mendorong kita untuk mengonsumsi atau menjadi pribadi yang konsumsi. Selain itu juga pertemanan, orang-orang di sekitar kita juga tentunya sangat memengaruhi kita. Apalagi anak-anak muda saat ini nongkrong sana, nongkrong sini, lupa memanage bagaimana yang mana yang penting, yang mana yang bisa ditunda, yang mana yang urgent, yang mana ini bahan kebutuhan pokok, yang mana yang sekunder. Akhirnya, walaupun kita tahu secara teori keuangan, tapi lingkungan kita tidak selalu mendukung keputusan yang rasional. Jadi sahabat mau dimanapun Anda berada, ternyata bukan karena kita tidak tahu cara mengelola uang, tapi karena otak kita sering memilih cara yang paling terasa enak saat ini. Nah, kalau sudah belajar cara mengatur uang, masih boros, maka jawaban sederhananya, manusia ternyata bukan mesin kalkulator. Jadi mungkin kita butuh bukan cuman belajar teori finansial saja, tapi juga kita seharusnya belajar bagaimana memahami cara kerja diri kita sendiri. Nah, sehingga dengan demikian, kedua kombinasi ini akhirnya kita bisa betul-betul memanage uang kita, sehingga teori yang kita ketahui bukan hanya sekedar teori belaka, tapi juga nantinya bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, menemani akhir pekan Sahabat Muat di kesempatan siang hari ini bersama Agung di sini. Bismillahirrahmanirrahim, Ta'ala akan kembali hadir di ruang dengan Sahabat Muat, program Kisah Menawan Sang Teladan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Binjabal 94.3 FM.
3: Radio Muad Binjabal.
4: Salman Al-Farisi radhiyallahu
5: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
6: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
7: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muad Binjabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
2: Sahabat semua dimanapun Anda berada, kalau kita berpikir semuanya soal logika, kalau kita berbicara tentang keputusan manusia, seringkali kita berpikir bahwa semuanya tentang logika. Tapi ternyata sejarah menunjukkan keputusan terbesar dalam hidup seseorang justru sering dipengaruhi oleh hal yang lebih dalam dari sekedar logika, yaitu perubahan cara berpikir dan cara kita memandang dunia ini. Dan menariknya sahabat teman, dimanapun Anda berada dalam sejarah, ada banyak tentunya contoh orang yang awalnya berada di satu posisi yang sangat bertentangan, lalu kemudian berubah total karena pengalaman dan kondisi tertentu. Nah, salah satunya kita akan simak bersama di kesempatan siang hari ini dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Bagaimana kisah salah seorang sahabat yang dahulunya itu dia menentang. Dia ikut atau berada di pihak Quraisy yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlibat bahkan dalam beberapa konflik besar antara Quraisy dan kaum muslimin, dan termasuk dalam lingkungan elit orang-orang kafir yang sangat menentang Islam pada saat itu. Tapi kemudian alhamdulillah hidayah datang, dan kemudian sahabat Nabi ini justru berubah menjadi orang yang setia kepada Islam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah menariknya dan siapakah beliau? Kita akan simak bersama di kesempatan siang hari ini. Ini dia Kisah Menawan Sang Teladan, kisah Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu anhu.
7: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
8: Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, akan datang kepadamu Ikrimah sebagai seorang mukmin dan muhajir, maka janganlah kalian mencaci ayahnya, karena sesungguhnya mencaci orang yang telah mati itu melukai hati kerabatnya yang hidup, dan sesungguhnya cacian itu tidak dapat didengar oleh si mati. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang wahai muhajir yang berkendaraan. Demikian diantara sambutan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an. Saat Nabi mengumandangkan dakwahnya dan membawa rahmat kepada seluruh makhluk, Ikrimah adalah seorang lelaki muda yang berusia 30-an. Dia berada dari keturunan terhormat Quraisy, paling banyak hartanya dan paling mulia keturunannya. Sepantasnya lah Ikrimah memeluk Islam sebagaimana orang-orang yang sepadan dengannya, seperti Sa'ad ibn Abi Waqqas, Mus'ab ibn Umair dan lain-lain, kalau saja bukan karena ayahnya. Siapa gerangan ayahnya? Seorang yang zalim dan sewenang-wenang di kota Mekah, pemimpin penyembahan berhala yang pertama dan otak dari tindakan-tindakan aniaya. Allah menguji iman kaum muslimin dengan kekejamannya, tetapi mereka tetap tabah. Allah menguji keyakinan orang-orang yang benar dengan tipu daya si zalim itu, namun mereka tetap menunjukkan kekukuhan imannya. Dialah Abu Jahal, cukup dengan nama itu. Dialah ayahnya Ikrimah ibn Abu Jahal Al-Makdumi, seorang pahlawan Quraisy yang terkemuka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ikrimah ibn Abu Jahal radhiyallahu an mendapati dirinya memusuhi Rasulullah, terdorong oleh kepemimpinan ayahnya. Permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar sengit. Dia mengganggu dan menganiaya para sahabat dengan siksaan yang tak berperi kemanusiaan. Kekejamannya terhadap Islam dan muslimin menyenangkan hati ayahnya dan menyegarkan pandangannya. Ketika ayahnya memimpin kaum musyrikin di medan perang Badar, dia bersumpah atas nama Lata dan Uzza, berhala-berhala sesembahannya, untuk tidak kembali ke Mekah kecuali setelah mengalahkan Muhammad. Di Badar, dia tinggal 3 hari, menyembelih unta, meminum khamer, dan menyelenggarakan pesta dengan membawa penyanyi dan pemain musik. Dalam perang itu, Ikrimah bertindak sebagai tangan kanan ayahnya yang dapat diandalkan. Namun sayang, Lata dan Uzza rupanya tidak memenuhi panggilan Abu Jahal, karena berhala itu memang tak bisa mendengar dan tidak pula menolongnya, karena mereka tak punya kekuatan apa-apa. Abu Jahal mati di medan perang di depan mata putranya. Ikrimah menyaksikan sendiri bagaimana tombak-tombak kaum muslimin mencabik-cabik tubuh ayahnya, ditingkahi teriak kesakitannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an kembali ke kota Mekah, dia meninggalkan jasad ayahnya, pemimpin besar kaum Quraisy, terkapar di medan Badar. Kekalahan telah melumpuhkan tekadnya untuk mengambil jasad ayahnya dan membawanya pulang. dia lari tanpa berpikir lagi. Sedangkan kaum muslimin melemparkan jasad Abu Jahal dan korban-korban musyrikin lainnya ke dalam sebuah sumur di Badar dan mengeruknya dengan pasir. Sejak hari itu muncul pikiran lain dalam benak Ikrimah Ibn Abi Jahal radhiyallahu an. Kalau pada awalnya dia memusuhi Islam karena sikap ayahnya, maka sekarang memusuhi Islam karena dendam atas kematian ayahnya. Mulai saat itu, Ikrimah bersuara dengan keras bersama orang-orang yang kehilangan ayah-ayah mereka dalam perang Badar. Dia menyulut api permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dada kaum musyrikin. Dia menyalakan api dendam dalam dada-dada orang-orang yang kehilangan sanak saudara. Sampai datanglah perang Uhud. Ikrimah Ibn Abi Jahal radhiyallahu an turut serta dalam perang Uhud bersama istrinya, Ummu Hakim. Wanita itu berdiri bersama kaum wanita lain yang merasa sakit hati karena kehilangan anggota keluarganya dalam perang Badar. Mereka mengambil posisi di garis belakang. Mereka menabuh genderang-genderang untuk memberi semangat kepada kaum Quraisy dan menguatkan hati mereka dalam menghadapi pasukan Islam yang penuh dengan iman. Jangan sampai prajurit kaum Quraisy kalah dari medan perang. Dalam perang Khandaq, kaum musyrikin mengepung kota Madinah. Pengepungan ternyata memakan waktu yang lama sekali, sehingga Ikrimah tak mampu menahan kesabarannya. Melihat suatu celah yang agak sempit di sisi parit, dia memaksa masuk bersama kudanya, diikuti beberapa orang yang mempunyai keberanian yang lebih. Di antara kelompok pemberani ini, ada yang terpaksa menjadi korban, adalah Amr ibn Abdu'ad al-Amiri. Sementara Ikrimah selamat karena dia berhasil melarikan diri. Di hari penaklukan kota Mekah, orang-orang Quraisy merasa tak mampu lagi menghadapi kaumnya Muhammad dan para sahabatnya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan akan membukakan jalan bagi kaum muslimin untuk memasuki kota Mekah. Keputusan ini diambil karena mereka mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada para panglimanya agar tidak menyerang penduduk Mekah kecuali bila mereka diserang. Tetapi Ikrimah ibn Abi Jahal dan beberapa kawannya melanggar keputusan Quraisy. Mereka menghadang pasukan muslimin yang besar itu. Khalid ibn Walid radhiyallahu an berhasil mematahkan perlawanan pasukan ini dalam suatu bentrokan kecil. Banyak di antara mereka yang menjadi korban. Pada kesempatan ini, lagi-lagi Ikrimah berhasil meloloskan diri. Sesudah itu, Ikrimah merasa bingung dan menyesal sekali. Kota Mekah tak lagi memberinya tempat untuk bergerak. Setelah penduduknya menyerah kepada kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ampunan kepada orang-orang Quraisy yang pernah memerangi beliau. Tetapi ada beberapa orang yang dikecualikan dan boleh dibunuh walaupun berlindung di bawah tirai Ka'bah. Nama-nama mereka disebutkan dengan jelas. Di antaranya Ikrimah ibn Abi Jahal. Itu sebabnya dia melarikan diri. Seraya bersembunyi, dia keluar menuju kota Yaman. tak ada tempat lain yang terpikirkan. Pada waktu yang sama, Ummu Hakim, istri Ikrimah dan Hindun binti Utbah, yaitu istri Abu Sufyan, bersama wanita-wanita lainnya pergi ke tempat Rasulullah untuk memberikan baiatnya. Di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu ada dua istri beliau, putri beliau Fatimah serta wanita-wanita Bani Abdul Muttalib. Hindun mengenakan cadar karena malu. Katanya, "Wahai Rasulullah, saya bersyukur kehadirat Allah yang melahirkan dan memilih agama ini. Saya berharap Anda memperlakukan saya dengan baik. Di antara kita ada ikatan kekeluargaan yang dekat. Saya adalah seorang wanita yang telah beriman." Sambil menyikap cadar di wajahnya, Hindun memperkenalkan diri. "Saya Hindun binti Utbah ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut dengan ucapan selamat datang. Lanjut Hindun, "Demi Allah wahai Rasulullah, sebagaimana tak ada di bumi ini rumah yang ingin saya hinakan seperti rumah Anda. Tapi sekarang sebaliknya, tak ada di bumi ini rumah yang ingin saya muliakan seperti rumah Anda. Bahkan lebih dari itu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, giliran Ummu Hakim, istri Ikrimah ibn Abi Jahal, dia menyatakan keislamannya, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, Ikrimah telah melarikan diri ke Yaman karena takut Anda akan membunuhnya. Sekarang saya mohon Anda sudi menjamin keselamatannya. Semoga Allah melindungi Anda." Rasulullah menjawab, "Dia terjamin jiwanya." Mendengar jaminan Rasulullah, Ummu Hakim lalu pergi mencari suaminya dengan diantar oleh seorang remaja Romawi. Di tengah perjalanan, remaja itu coba merayunya. Ummu Hakim berusaha menghindar sampai keduanya tiba di sebuah perkampungan Arab. Di sana dia minta tolong kepada penduduk agar menahan si pemuda Roma itu. Sementara itu, Ummu Hakim melanjutkan pencariannya sampai akhirnya bertemu dengan suaminya di pantai Tihama. Saat itu, Ikrimah sedang tawar-menawar dengan seorang pelaut muslimin untuk mengantarnya ke Yaman. Pelaut itu berkata, "Nyatakanlah ketulusan hatimu." Ikrimah kemudian bertanya, "Bagaimana menyatakannya?" Kata pelaut tersebut, "Hendaklah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." "Justru kalimat itulah yang membuatku lari," kata Ikrimah dengan keberatan. Situasi mulai memanas ketika Ummu Hakim datang dan berusaha menjernihkan suasana. Ia berkata, "Wahai putra pamanku, aku datang dari seorang yang utama dan sebaik-baik manusia. Aku datang dari Muhammad ibn Abdullah dan kumohonkan jaminan keamanan atas dirimu kepada beliau. Kuharap jangan kau celakakan dirimu sendiri." Ikrimah bertanya tak percaya, "Engkau sendiri yang bicara dengannya?" "Ya," jawab Ummu Hakim meyakinkan, "aku sendiri yang berbicara dan beliau telah menjamin keselamatanmu." Ummu Hakim terus merayu suaminya dan berusaha menenteramkan hatinya. Setelah tenang, Ikrimah pun bersedia kembali bersama dengan istrinya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan pulang, Ummu Hakim juga menceritakan peristiwa yang dialaminya bersama pemuda Romawi yang hendak melanggar tata susila itu. Maka setibanya di perkampungan Arab, tempat pemuda itu ditahan, Ikrimah lalu membunuhnya. Waktu itu, dia belum menyatakan keislamannya. Pasangan suami istri itu kemudian menginap di sebuah rumah. Ikrimah radhiyallahu ta'ala an ingin tidur bersama istrinya, tetapi ditolak dengan keras. Ummu Hakim berkata, "Aku seorang wanita muslimah, sedangkan engkau laki-laki musyrik." Ikrimah radhiyallahu ta'ala an terheran-heran mendengar jawaban itu. Katanya, "Penghalang antara aku dan engkau untuk tidur bersama adalah sebuah masalah yang sangat besar." Ketika Ikrimah dan Ummu Hakim tiba di dekat Mekah, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Akan datang Ikrimah ibn Abi Jahal sebagai seorang mukmin dan muhajir. Jangan mencaci orang yang sudah mati, yang kemudian melukai hati orang yang masih hidup. Cacian itu tidak akan pernah sampai kepada yang sudah mati itu." Tak lama kemudian, Ikrimah dan istrinya tiba di tempat Rasulullah yang sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Tanpa mengenakan arobahnya, Rasulullah langsung melompat dan menyambut dengan gembira. Setelah Rasulullah duduk kembali, Ikrimah berdiri di hadapannya seraya berkata, "Wahai Muhammad, Ummu Hakim memberitahukan bahwa Anda telah menjamin keselamatanku." "Dia benar," kata Nabi. "Engkau terjamin?" Ikrimah bertanya lagi, "Apa sebenarnya yang Anda serukan?" Nabi kemudian berkata, "Aku menyeru agar engkau mau mengucapkan kalimat syahadat, yaitu pernyataan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan aku adalah hamba dan rasulnya, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu, membayar zakat." Rasulullah membilang rukun Islam 1 persatu. Kata Ikrimah, "Demi Allah, Anda tidak mengajak kecuali kepada kebenaran dan tidak menyeru kecuali kebaikan semata. Dahulu, sebelum mengajak kami ke dalam agama kebenaran ini, Anda adalah seorang yang paling jujur tutur katanya dan paling baik budinya di antara kami." Kemudian dia mengulurkan tangannya. "Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Anda adalah hamba dan rasulnya." Ia melanjutkan, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebaik-baik perkataan." Rasulullah bersabda, "Katakan, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya." "Apa selanjutnya?" kata Ikrimah. "Ku minta kesaksian Allah dan hadirin di sini bahwa aku ini seorang muslim yang berjihad dan berhijrah." Kata Rasulullah. Ikrimah mengulangi kata-kata Rasulullah tersebut. Sesudah itu Rasulullah berkata lagi, "Pada hari ini tidak ada satupun permintaanmu kecuali akan kuberikan." Kata Ikrimah, "Saya mohon Anda meminta kepada Allah agar mengampuni semua permusuhan yang pernah saya lakukan terhadap Anda, perang-perang saya melawan Anda, maupun kata-kata keji yang saya lontarkan di depan dan di belakang Anda. Rasulullah lalu berdoa, "Ya Allah, ampunilah dia untuk segala permusuhan yang pernah ditunjukkannya kepadaku, dan untuk setiap jalan yang pernah ditempuhnya demi memadamkan cahayamu. Ya Allah, ampunilah dia untuk kehormatanku yang pernah dicermakannya, di depan maupun di belakangku, di saat aku ada dan tiada." Wajah Ikrimah Ibn Abi Jahal radhiyallahu an berseri-seri. Dengan gembira dia pun berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, tidak saya biarkan begitu saja setiap harta yang saya sumbangkan untuk menghalangi jalannya, kecuali akan saya lipat gandakan di jalan Allah. Tidak ada peperangan yang saya ikuti untuk merintangi jalan Allah, kecuali akan saya tebus dengan berperang di jalan Allah secara berlipat ganda." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak hari itu telah bergabung ke dalam kelompok dakwah seorang pahlawan yang perkasa di medan perang, seorang yang tekun beribadah, sholat di siang dan di malam hari, dan seseorang yang rajin membaca Al-Quran di masjid-masjid yang dia datangi. Ditaruhnya Al-Quran di wajahnya seraya berucap, "Kitab ini, kitab Allah Tuhanku, kalam Allah Tuhanku." Lalu dia pun menangis karena takutnya kepada Allah. Ikrimah telah melaksanakan semua yang dijanjikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali muslimin terlibat perang, dia pasti ikut di barisan yang paling depan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perang Yarmuk, Ikrimah berperang dengan bersemangat, laksana seorang yang kehausan di musim panas yang menyengat dan menemukan air yang dingin. Saat pasukan turun semangatnya, dia langsung turun dari kudanya serta membuka sarung pedangnya untuk kemudian terjun menghadang barisan Romawi. Khalid ibn Walid radhiyallahu an sampai memperingatkannya, "Ya Ikrimah, jangan lakukan hal itu. Kalau engkau sampai tewas, tentu buruk dampaknya bagi pasukan kita." Jawab Ikrimah radhiyallahu ta'ala an, "Biarkan aku ya Khalid. Engkau telah lama berjuang dalam perang-perang bersama Rasulullah, sedangkan aku dan ayahku adalah yang paling keras memusuhi dan memerangi beliau. Biarkan aku menebus dosa-dosaku yang lalu. Aku telah melawan Rasulullah di banyak medan perang dengan gigih dan berani. Haruskah sekarang aku lari dari pasukan Romawi? Ini tidak boleh terjadi." Kepada pasukan muslimin, Ikrimah ibn Abu Jahal berseru, "Siapa di antara kalian yang bersedia berbaiat untuk mati syahid?" Lalu kemudian pamannya Al-Harith ibn Hisham, kemudian Dirar ibn Alaus, dan 400 muslim lainnya bertempur mati-matian di depan kubu pertahanan Panglima Khalid ibn Walid. Mereka semua bertahan dengan gigi. Setelah perang usai, dengan kemenangan berada di pihak muslimin, di medan Yarmuk, terkapar sosok mujahid yang terluka parah. Mereka adalah Al-Harith ibn Hisham, Ayyash ibn Abi Rabi'ah, dan Ikrimah ibn Abi Jahal. Terdengar Al-Harith merintih meminta minum ketika air dibawa kepadanya. Dia menangkap pandangan mata Ikrimah sehingga berkata, "Bawa air ini kepadanya." air beralih kepada Ikrimah. Ketika putra Abu Jahal itu hendak meneguknya, dilihatnya Ayyash memandanginya begitu rupa, sehingga dia berkata, "Berikan ini kepadanya." Air pun kemudian beralih lagi kepada Ayyash. Tetapi mujahid itu keburu syahid. Maka si pembawa air bergegas kembali kepada dua orang terdahulu. Tapi mereka pun telah wafat. Semoga Allah ridho kepada mereka dan memberi mereka dari telaga Al-Kausar minuman yang melenyapkan dahaga selama-lamanya. Semoga mereka dikaruniai taman surga Firdaus dan menikmati kehidupan di dalamnya untuk sepanjang masa. Wallahu ta'ala a'lam.
9: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
10: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
9: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
7: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Radio Muadz bin Jabal.
12: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
14: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
15: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
16: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
15: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
16: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
17: Devan Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
18: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
17: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Devan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. Devan Variasi. Kerja cepat, harga bersama.

0: dalam pembahasan surah Al-Adiyat. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muad bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM, Radio Muad bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muad Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muad bin Jabal 94.3 FM.
3: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kembali menyapa adik-adik sekalian di kesempatan siang hari ini, tepatnya di program Quran for Kids. Dan alhamdulillah, kita akan kembali belajar bersama dalam pembahasan surah, masih dalam pembahasan surah Al-Adiyat. Tepatnya kita sudah masuk di ayat ke-7. Tapi sebelum itu, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan penuh semangat ya. Baik itu sekarang mungkin di rumah, atau mungkin saat ini sedang ada di perjalanan, ingin ke suatu tempat, maupun dalam aktivitas lainnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan penuh semangat. Dan semoga tentunya kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat semua dimanapun Anda berada hari ini, kita akan kembali belajar bersama dari Al-Quran. Kita akan mengambil satu pesan yang sangat indah, yang bukan hanya untuk kita dengar, tapi juga untuk kita pahami dan kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Pesan ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita seharusnya itu mengenal diri kita sendiri lebih baik. Karena kadang kita melakukan sesuatu dan sebenarnya kita tahu apa yang sedang kita lakukan di dalam hati kita. Dan yang lebih penting lagi, kita juga akan diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengetahui apa yang kita lakukan, baik yang terlihat oleh orang lain maupun yang hanya ada di dalam hati kita. Namun sebelum itu, seperti biasa adik-adik, terlebih dahulu kita akan mendengarkan murotal dari surah Al-Adiyat berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muad bin Jabal 94.3 FM.
3: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya. Saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan

0: spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
1: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
0: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
3: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
4: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
5: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
4: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
6: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
4: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
7: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
8: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
4: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: Quran for Kids.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Masih di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari dalam program Quran for Kids. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Mu'adz di manapun Anda berada, kita akan langsung masuk di pembahasan ayatnya, yaitu di ayat ke-7 dari Quran surah Al-Adiyat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Artinya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu ayat dari surah Al-Adiyat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana bahwa manusia itu sebenarnya menyaksikan sendiri apa yang ada pada dirinya. Artinya, manusia itu sebenarnya tahu di dalam dirinya ketika ia tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dia lakukan misalnya. Ia juga tahu ketika ia melakukan sesuatu yang sebenarnya ia ingkari atau tidak sesuai dengan kebenaran. Hal itu jelas ada dalam dirinya, sehingga ia tidak bisa benar-benar mengingkarinya, karena ia sendiri menyadarinya. Artinya dia tahu, ketika dia melakukan kesalahan, dia tahu sebenarnya itu salah. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak benar, dia sebenarnya tahu itu tidak benar. Ada juga penjelasan lain, bahwa maksudnya adik-adik adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan semua itu. Artinya manusia benar-benar melakukan perbuatan ingkar kepada Rabb-nya dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan apa yang dilakukan manusia. Jadi adik-adik, ayat ini mengandung peringatan yang sangat kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui semua perbuatan manusia, terutama ketika seseorang mengingkari perintah Tuhannya, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jadi tahu bahwa kita mungkin bisa menyembunyikan sesuatu dari orang lain yang ada di dalam hati kita. Tapi, kita tidak bisa menyembunyikan apa yang kita sadari dalam diri kita dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui. Kita tahu apa yang kita perbuat. Kalau salah itu salah, kalau benar itu benar, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui yang tersembunyi. Jadi berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu. Dan semoga adik-adik kita selalu menjadi anak yang sadar diri dan berusaha melakukan yang benar, karena kita mengetahui bahwa sesuatu itu salah dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Di Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi satu ayat di kesempatan program Quran for Kids di siang hari ini yang dapat kita pelajari bersama, yaitu pembahasan di ayat ke-7 dari surah Al-Adiyat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran di kesempatan siang hari ini, dan sampai jumpa pada kesempatan program Quran for Kids lainnya. Bismillah, kita akan kembali berjumpa esok hari dalam pembahasan masih di surah Al-Adiyat. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mas Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
11: Radio Muaz Bin Jabal.
13: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
14: Kalau mau aman toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
13: Memangnya ada kah?
14: Ada toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
15: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
13: Astagfirullah.
16: Kenapa, bro?
13: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
16: Mana-mana?
13: Itu sana. Lihat tuh. Buang sampahnya sembarangan.
16: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
13: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
17: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muat Bin Jabal Kendari, Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
18: Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
18: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
19: Itu he, sana dia. Lihat mi langsung.
18: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
19: Tidak ji, mobil yang dulu he itu. Yang kodarullah tabrakan.
18: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
17: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya.
20: Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra. Kerja profesional, harga bersahabat.
21: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
22: أفلا يتدبرون

0: كَثِيرًا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru.

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,

besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran kita.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Masih di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sobat Muat, dimanapun Anda berada, tentu setiap kita mengetahui bahwa manusia itu punya cara berpikir yang berbeda-beda. Ada misalkan yang cepat mengambil keputusan, ada yang perlu waktu lama untuk mempertimbangkan, ada yang berani untuk mencoba hal baru, ada juga yang lebih suka berada di zona yang aman dan nyaman. Menariknya sahabat muat, dimanapun Anda berada, semua itu adalah bagian dari sifat manusia yang sangat beragam. Dan seringkali sifat-sifat inilah yang tanpa kita sadari memengaruhi cara kita bertindak, memilih, bahkan memandang sesuatu dalam hidup. Dan di kesempatan siang hari ini kembali akan hadir di ruang dengar sahabat muat program acara kajian siang. Dan masih dalam pembahasan kitab Hadyun Nabawi fi ta'amuli ma'annasi, dengan tema pembahasannya yaitu berinteraksi dengan berbagai macam sifat manusia, bersama dengan Al-Ustaz Johan Saputra Halim hafizahullahu ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana sahabat muat, dan mari bersama-sama kita simak kajian siang berikut ini.
4: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Fassalamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufiknya. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda nabinya alaihi salatu wassalam, untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Hadyun Nabawi fi at-ta'amul ma'an nasi, yang ditulis oleh Syekh Dr. Salih bin Furaih Al-Bahlan. Kitab yang berbicara tentang manhaj Rasulullah SAW dan fikih beliau dalam berinteraksi dengan manusia. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, al-matlabu tsani, mu'amalatuhu sallallahu alaihi wasallam an-nasa ala hasabi taba'ihim. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, berinteraksi dengan manusia disesuaikan dengan tabiat manusia tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah membagi akhlak untuk kita, untuk manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membagikan rizki. Dan ada sebuah riwayat yang marfu', disebutkan bahwasanya innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagikan untuk kalian akhlak-akhlak sebagaimana dia telah membagikan untuk kalian rezeki. Jadi ada di antara manusia memang sejak lahir membawa akhlak-akhlak yang terpuji. Ada yang dijadikan penyabar oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dijadikan sejak lahir dia tumbuh berkembang dengan sifat yang pemberani dan seterusnya. Sebagaimana riwayat tentang Al-Asaj radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau datang bersama beberapa orang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-temannya itu tergesa-gesa bergegas bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Asyaj, dia bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia bersih-bersih dulu karena dia baru datang dari safar yang jauh. Mengenakan pakaian yang indah, yang layak, baru kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambutnya dan beliau bersabda, "Inna fika la khaslataini yuhibbuhumallahu tabaraka wa ta'ala." Sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hilmu wal anat. Al-hilmu wal anat. Sifat penyabar dan tidak tergesa-gesa. Penuh pertimbangan dan tidak tergesa-gesa. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah sifat ini memang sudah ada pada diri saya, diberikan oleh Allah?" "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Itu sifat yang sudah ada pada dirimu, diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala." Namun sifat-sifat yang terpuji, para ulama menjelaskan, itu bisa diupayakan. Ya, seorang yang memiliki sifat dasar pemarah misalkan, dia bisa mengupayakan untuk menahan amarahnya. Wal kadhimin al ghayr wal afina 'anil nas. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang berupaya untuk menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." Siapa yang berupaya untuk bersabar, maka benar-benar Allah akan menjadikan dia bersabar, bisa bersabar. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak-akhlak yang mulia itu bisa untuk diupayakan. Sekalipun di antara akhlak-akhlak yang mulia itu memang ada yang sudah ditanamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba sebagai bentuk rizki untuknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-bagikan rizki. Sehingga manusia ini memiliki tabiat dan sifat yang berbeda-beda semenjak mereka lahir, dan ini diakui oleh syariat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Tajidunan nasa ma'adin." Engkau mendapati manusia itu seperti ma'adin. Ma'adin itu adalah logam-logam mineral yang berharga, memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ada perak, ada emas, tembaga, nikel dan seterusnya. Ini hadis Rasulullah SAW. "Tajidunan nasa ma'adin." Tidak bisa tidak engkau akan mendapati manusia itu seperti ma'adin. Logam-logam mulia yang berbeda-beda sifat, karakter dan nilainya. Al-Qurtubi menjelaskan hadis ini, "Wajhut tamthil anna al-ma'adina mushtamilatun ala jawahir mukhtalifah." Al-ma'adin, logam-logam mulia itu mengandung jawahir, kandungan-kandungan yang berbeda. "Minhan nafis." Ada di antara kandungannya logam yang berharga, logam mulia yang berharga. "Wal khasis." Ada yang kandungannya nilainya itu rendah. Besi tentu berbeda nilainya dengan emas atau perak. "Wa kullun minal ma'adin yukhriju ma fi aslihi." Dan setiap ma'adin, logam mineral itu, dia mengeluarkan atau menampakkan apa yang menjadi asalnya. Ya, kalau emas dia akan menampilkan sifat-sifat emas. Perak juga demikian dari sisi warna, karakteristik dan sifat-sifatnya. "Wa kadzalika an-nas." Demikian pula manusia, "kullu minhum yudhhiru aw yadhharu alayhi ma fi aslihi." Setiap manusia itu akan pasti menampakkan karakter aslinya. Ya, akan tampak dalam muamalahnya. Kalau dia penyabar akan terlihat dia seorang yang penyabar. Kalau dia orang yang pemarah, akan terlihat dia orang yang gampang marah atau tersinggungan. Demikian seterusnya. Karena memang asal penciptaan kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam dari semua unsur tanah yang Allah ambil dari bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ardi, maka anak-anak keturunan Adam juga lahir mengikuti unsur-unsur tanah tersebut. Ya. Faja'a minhumul abyad wal ahmar wal aswad. Ada di antara anak-anak Adam itu yang putih, ada yang merah kulitnya, ada yang hitam. Sebagaimana tanah juga beraneka ragam warna dan karakter serta sifatnya. Wa baina dzalik, atau warna-warna kulit di antara putih dan hitam, atau di antara putih dan merah, kecoklatan misalkan, sawo matang misalkan. Wal khabith wat thayyib, di antara unsur-unsur tanah itu ada unsur yang baik, ada unsur yang buruk. Maka demikian pula manusia, ada yang memiliki sifat-sifat kebaikan, pada diri mereka juga terdapat sifat-sifat keburukan. Wassahl wal hazan wa baina dhalik, ada manusia yang lembut, fleksibel, ada yang keras. Ya. Sifatnya beda-beda. Sebagaimana tanah itu juga ada yang lembek, ada yang lembut, ada yang keras. Demikian. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Qul fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minhumul bati' al-ghadab sari'ul fay." Di antara manusia itu ada yang sifatnya tidak gampang marah, lamban dia marah. Kalau dia marah, maka cepat dia padam marahnya. Wa minhum sari'ul ghadab sari'ul fay. Ada di antara manusia cepat marah, tapi cepat juga dia cool down, artinya cepat padam marahnya. Fatilka bitilk ala wa inna minhum sari'ul ghadabi bati'ul fay. Ketahuilah bahwasanya di antara manusia ada yang cepat marah, lamban padam marahnya. Ala wa khairuhum bati'ul ghadab sari'ul fay. Dan sebaik-baik mereka adalah yang lamban marah, tidak gampang marah. Namun kalau dia marah, cepat dia hilang marahnya. Ala wa syarruhum sari'ul ghadab bati'ul fay. Dan seburuk-buruk mereka adalah yang cepat marah, lamban padamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya, dan Ahmad. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan sebagaimana kata Al-Munawi, at-tabayun fin nas ghalib. Jadi perbedaan karakter di antara manusia itu sesuatu hal yang nyata. Suatu hal yang dominan bahkan. Wa ikhtilafuhum fit tabai zahir. Perbedaan karakter dan sifat mereka suatu hal yang nampak. Wa man rama 'iyalan aw ikhwanan tattafiqu ahwalahum kulluhum faqad rama muhalan. Siapa yang mengharapkan keluarga atau teman yang sama rata sifat baiknya atau sama sifatnya, maka dia mencari sesuatu yang mustahil. Dia mencari sesuatu yang mustahil. Itulah sebabnya Nabi alaihi salatu wasalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bermuamalah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-199, khudhil afwa, jadilah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang pemaaf, gampang memaklumi. Ya, maksudnya apa ini khudhil afwa? Dijelaskan oleh Asy-Syangqiti rahimahullahu ta'ala, khudh ma tasahhala laka min akhlaqin nas, terimalah dari akhlak manusia itu apa yang gampang buat mereka, ya, yang memudahkan mereka. Wa wajadta minhum tiban bila kulfatin fakhudhu, ya, kalau engkau mendapati dari akhlak mereka akhlak yang tulus, tidak dibuat-buat, sekalipun itu ya tidak luar biasa, maka ambil dia. Maksudnya terima, maklumi. Wa ma ja'aka min ghairi dhalik, namun jika mereka tidak bersikap demikian, fasfah anhu wa tajawazhu, maka maafkanlah, maklumilah. Ini perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam prinsip bermuamalah dan berinteraksi dengan orang lain. Ya. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yudriku haqiqat at-tabayun fi at-tabai', karena beliau mengetahui hakikat perbedaan tabiat manusia, maka beliau dalam bermuamalah juga sikapnya berbeda-beda, menyesuaikan dengan tabiat manusia tersebut. Fatarahu yu'amilun nasa bihadzal muqtada was-sunnah an-nabawiyyah zakhiratun binamazija min hadzal qabil. Kita mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau banyak sekali contoh-contoh bagaimana beliau bersikap, berinteraksi sesuai dengan prinsip ini, yaitu bermuamalah kepada manusia disesuaikan dengan tabiat mereka masing-masing. Kita bawakan beberapa contohnya di sini sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, ma jaa fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annaha qalat, beliau menceritakan, inna rajulan ista'dhana 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki minta izin ketemu Nabi. Falamma ra'ahu, maka ketika dia baru datang dilihat oleh Nabi, qala, Nabi bersabda, bi'sal akh bi'sa akhul 'ashirati wa bi'sa ibnul 'ashirah, ini orang seburuk-buruk saudara bagi suatu kabilah, seburuk-buruk anak bagi suatu kabilah, ini anak orang ini ketika dia baru datang. Karena memang orang yang datang ini memiliki sifat yang jelek sekali, muamalahnya buruk, ya, dia banyak dibenci dan tidak disukai. Falam, atau dia ditakuti karena kezaliman dan keburukannya. Falamma jalasa, maka ketika orang ini masuk, diizinkan masuk, kemudian dia sudah duduk, tatallaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi, Allahu akbar, tiba-tiba raut wajah Nabi itu berubah, menyambut dengan cerah ceria, dengan tersenyum, disambut dengan ramah luar biasa orang ini. Wambasata ilaihi, falamma talaqa ar-rajul, maka ketika laki-laki ini pergi minta izin keluar, qalat Aisyah, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, hina ra'aita ar-rajula qulta lahu kadha wa kadha, wahai Rasulullah, kenapa kok sikapmu berbeda? Ketika laki-laki itu engkau lihat mau datang, engkau justru menyifatinya dengan keburukan. Thumma tatallaqat fi wajhi, setelah dia masuk justru engkau bersikap berbeda, ya, cerah ceria, menyambut, tersenyum. Wambasatta ilaihi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, mata ahittini fahashan, wahai Aisyah, kapan engkau mendapati aku itu seorang yang fahish, berbicara yang kotor, yang keras, ya, tidak senonoh. Inna syarran nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamati man tarakahu an-nasu ittiqa'a fuhshihi. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh manusia gara-gara manusia khawatir akan sikap buruknya, tutur katanya yang kasar, yang keras. Ini seburuk-buruk manusia, kata Rasulullah SAW. Dan para ulama mengatakan laki-laki yang datang ini termasuk dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, karena dia fahish, suka berkata kotor, kasar, dan zalim kepada orang, sehingga orang itu takut menghindar dari dia, khawatir terkena dampak buruk dari ucapan dan perbuatannya. Fa fi hadzal hadis, para ulama menjelaskan dalam hadis ini, istihsanu mudarati hadadil alsina atau hidadil alsina. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk bersikap mudarat. Mudarat ini basa-basi. Basa-basi kepada orang yang lisannya tajam, buruk lisannya. Ghiladul afida, yang hatinya keras. Ma lam yasilil amru ila al-iqrari ala batilin. Ya, dianjurkan kita berbasa-basi kepada orang yang seperti itu sifatnya, selama basa-basinya kita itu tidak mengantarkan kita kepada kebatilan. Jadi ada dua istilah, ini perlu kita bedakan jemaah. Ada namanya mudarat dan ada namanya mudahanah. Dua-duanya ini basa-basi. Tapi mudarat ini terpuji. Adapun mudahanah ini tercela. Apa bedanya? Bedanya adalah mudarat kita berbasa-basi dengan orang, ya. Bahkan bila perlu kita mengorbankan dunia, kita kasih dia hadiah, ya, kita kasih dia perhatian demi agama. Ini mudarat. Kita basa-basi dengan orang yang sifatnya buruk, ya, demi agama, supaya misalkan dia bertaubat, supaya misalkan dia mau ikut kajian, ya. Berbeda dengan mudahanah. Mudahanah ini juga basa-basi, namun terbalik dengan mudarat. Mudahanah ini adalah mengorbankan agama, ya, untuk mendapatkan kecintaan orang tersebut atau respek dari orang tersebut. Ini tercela, nggak boleh, ya. Toleransi dalam masalah halal haram misalkan, atau tauhid syirik, sunnah bid'ah, berusaha untuk digabung-gabung, ya, dicampur antara yang hak dan batil untuk mendapatkan dunia, ya, untuk mendapatkan pengikut atau untuk mendapatkan teman, ini namanya mudahanah. Dan ini sifat yang tercela. Yang positif adalah mudarat. Dan ini dianjurkan. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada laki-laki yang datang tadi, laki-laki yang memiliki sifat yang buruk, keras, dan suka berkata kotor, kasar. Nabi berlemah lembut kepada dia, ya. Sekaligus dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya menggibah orang yang terang-terangan menampakkan kemaksiatan. Jadi para ulama menjelaskan laki-laki yang datang ini dia termasuk laki-laki yang al-mujahirin, yang memamerkan kemaksiatan. Nah, orang yang memamerkan kemaksiatan yang dia lakukan, la karamata lahu, dia tidak memiliki kehormatan, sehingga boleh digibahi, boleh digibahi. Makanya Rasulullah mengatakan tadi sebelum dia masuk, bi'sa akhul ashirah, ini seburuk-buruk saudara suatu kabilah. Wabi'sa binul ashirah, seburuk-buruk anak, ya. Ini contoh yang pertama. Lihat sikap Nabi yang tidak menyikapi laki-laki tersebut dengan sikap yang sama sebagaimana sifat yang dimiliki oleh laki-laki tersebut. Contoh yang kedua, ma ja'a fi hadithil al-Miswar bin Makhramah. Hadis yang datang dari Al-Miswar bin Makhramah, annahu qala qadimat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqbiyatun min dibaj. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiah, ya, sebuah pakaian yang indah sekali, jubah yang indah sekali, muzarraratun bidhahab, dia ada sulaman emasnya. Faqassamaha fi unasin min ashabihi. Maka Nabi membagi-bagikan hadiah tersebut kepada para sahabatnya. Wa azala minha wahidan li Makhramah. Namun dia simpan satu hadiah untuk Makhramah. Siapa Makhramah ini? Makhramah ini adalah bapaknya Miswar yang meriwayatkan hadis ini. Dia ini tokoh sudah tua, ya. Falamma jaa Makhramah, ketika datang Makhramah, dalam riwayat yang lain justru disebutkan Nabi yang mendatangi Makhramah ini. Jadi Makhramah ini berkata kepada anaknya, karena Makhramah mendapatkan info bahwasanya Nabi membagi-bagi barang hadiah kepada para sahabatnya. Wahai Makhramah, coba panggil Nabi datang ke sini, gitu dia. Wahai Miswar, ya, nama anaknya Miswar. Wahai Miswar, coba panggil Nabi suruh datang ke sini. Miswar ini mengatakan, "Ad'u laka Rasulullah." Apakah layak saya memanggil Rasulullah datang kepadamu? Yang layak itu kita yang mendatangi Rasul. Tapi bapaknya ini Makhramah mengatakan, Rasul itu kan orangnya tawadu, tidak sombong. Ya gitu. Dia selalu mendatangi undangan, anggap aja ini undangan. Akhirnya benar saja disampaikan ini kepada Rasulullah, dan subhanallah dengan tawadunya Nabi mendatangi Makhramah ini. Karena Makhramah ini sudah tua dan dia tokoh. Didatangi dan dibawakan itu pakaian yang disulam itu, yang disulam emas itu. Disulam emas ini jangan disalahfahami, bahkan disebutkan bahwasanya pakaian ini dari sutra yang bersulam emas. Loh, bukankah sutra dan emas diharamkan dikenakan untuk laki-laki? Para ulama menjelaskan, boleh jadi ini kejadiannya sebelum turunnya pengharaman sutra dan emas bagi laki-laki. Atau boleh jadi pakaian ini bisa digunakan untuk wanita, sehingga boleh saja ini dihadiahkan untuk dijual, untuk digunakan oleh wanita, atau dihadiahkan ke istri. Singkat kata, Rasulullah mendatangi Makhramah ini kemudian memberikannya, ya. Khabbatu hadza laka. Bahkan Nabi sampai mengatakan, wahai Makhramah, sengaja saya simpankan ini, sembunyikan ini khusus untukmu, hadiah untukmu. Coba, subhanallah. Dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang yang seperti itu sifatnya. Namun dengan itu justru dakwah beliau itu diterima, dan justru beliau semakin dicintai oleh manusia. Contoh yang ke berikutnya, saya singkat, sifat atau sikap Nabi kepada wanita. Kita tahu tabiat wanita itu jauh berbeda dengan laki-laki, dan Rasulullah SAW memahami hal ini, sehingga diriwayatkan dari Anas bin Malik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mendatangi istri-istri beliau. Was-sawwaq yasuqu bihinna. Ketika itu istri-istri beliau itu berada di atas unta. Ada seorang pemuda ditugaskan oleh Nabi untuk yasuq, menggiring unta tersebut. Di atas unta itu ada istri-istri Nabi. Kebetulan dia menggiring unta itu dengan cepat. Ya. Nama pemuda itu adalah Anjashah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Waihaka ya Anjashah, ruwaidan, ruwaidan." Ruwaidan suqaka bil qawarir. Pelan-pelan wahai Anjashah, pelan-pelan. Engkau ini sedang membawa gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca yang sifatnya mudah pecah, mudah retak gitu. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, An-Nawawi mengomentari hadis ini, qala al-ulama, para ulama menjelaskan, samman nisaa qawarira li dha'fi azaimihinna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjuluki perempuan dengan qawarir, qawarir gelas-gelas kaca yang mudah pecah karena sifat lemah yang ada pada diri mereka. Tashbihan biqarurati zujaj li dha'fiha wa isra'il inkisari ilaiha, sebagai bentuk tashbih karena wanita itu mudah retak ya, perasaannya halus. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain kita temukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyikapi sahabatnya yang lain, sahabatnya yang senior, itu kadang-kadang Nabi bersikap keras. Kisah tentang Mu'adz bin Jabal. Ketika dia jadi imam di kampungnya, dia sholat dengan surat yang panjang sekali. Kebetulan ada orang yang bermakmum dengan dia dan orang ini punya hajah. Dia punya kebutuhan mendesak. Jadi dia kepinginnya sholatnya itu ringkas. Karena Mu'adz sholatnya kepanjangan, akhirnya dia mufaraqah. Dia mufaraqah. Dia batalin sholatnya bersama Mu'adz, akhirnya dia sholat sendiri. Setelah itu dia pergi. Kemudian Mu'adz dikabari tentang orang itu. Mu'adz mengatakan, itu orang munafik. Itu orang munafik. Nah, kalimatnya Mu'adz yang mengatakan dia munafik ini sampai ke telinga laki-laki tersebut. Dia enggak terima. Marah dia. Akhirnya dia datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadukan, "Ya Rasul, saya enggak terima dikatakan munafik oleh Mu'adz." "Loh, ada apa?" "Tadi dia salat, salatnya panjang sekali. Saya ada kebutuhan mendesak. Akhirnya saya salat sendiri. Saya keluar lebih dulu." "Nah, dia bilang saya munafik, saya enggak terima. Saya beriman, saya cinta Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah memanggil Mu'adz. Rasulullah marah, "Afattanun anta ya Mu'adz?" Ya, kalau bahasa kita, ente tukang fitnah ya. Ente mau jadi tukang fitnah, wahai Mu'adz. Dimarahi Mu'adz. Karena Rasulullah SAW tahu tabiat Mu'adz. Kalau dimarahi, Mu'adz ini kalau dimarahi, dia akan nerima. Dan dia akan tidak mengulangi perbuatannya. Ya. Di sisi yang lain, kita mendapati Nabi SAW sifatnya, sikapnya jauh berbeda. Kisah tentang seorang laki-laki badui yang mendatangi Masjid Nabawi, tiba-tiba dia kencing di masjid. Antum bayangkan kalau ada orang kencing di sini gimana? Tentu kita akan usir, kita akan pukuli dia. Ini dia kencing di Masjid Nabawi. Para sahabat pun bersikap yang sama, mau dipukuli dia. Tapi Rasulullah SAW melarang, mencegah. Biarkan dia selesai menunaikan hajatnya. Ini juga termasuk fikihnya Rasulullah SAW, cerdasnya beliau. Karena kalau dia sedang kencing kemudian diusir, dia akan lari dan kencingnya akan menyebar ke sana kemari. Lebih susah lagi untuk dibersihkan. Dibiarkan sampai selesai, para sahabat yang bersikap kasar sama dia, Rasulullah juga justru bersikap sebaliknya, bersikap lembut. Dijelaskan kemudian masjid ini tempat untuk zikrullah, tempat yang suci, bukan tempat untuk buang hajat. Dan sikap Rasulullah yang lemah lembut ini ternyata masuk ke hatinya. Di situ kemudian dia berdoa, "Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada." Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad saja, jangan rahmati yang lain, gitu dia bilang. Rasulullah tegur lagi, engkau menyempitkan sesuatu yang luas, rahmat Allah itu maha luas, jangan berdoa seperti itu. Dia terima. Lihat, Nabi sikapnya berbeda, tergantung sifat dan watak manusia. Dan fikih ini perlu kita pelajari dari sunnah Rasulullah SAW, agar dakwah kita ini bisa semakin menyebar luas. Ya, kita ini sering suudzon sama orang, jamaah sekalian. Ya, ada orang yang katakanlah tidak suka dengan dakwah kita, atau menjauh dari kita, atau mencela misalkan. Kita menganggap dia adalah musuh, pembenci segala macam. Padahal dia belum tahu. Dia belum mendapatkan apa yang kita dapatkan. Ya. Atau boleh jadi sikap dia yang seperti itu karena memang sikap kita yang tidak mencontoh Nabi dalam hal ini. Kalau kita bersikap lemah lembut, kemudian bersikap hikmah, maka dakwah ini akan semakin menyebar luas biiznillah. Karena bayangkan orang musyrikin berubah sifatnya karena sifat lemah lembut Nabi dan sifat hikmah beliau. Apalagi orang-orang di sekitar kita ini, mereka pada dasarnya adalah orang-orang Islam, saudara kita. Seharusnya lebih mudah lagi bagi kita untuk mentaklid mereka karena sudah punya modal dasar yang besar, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tinggal kita bersikap baik dan mendoakan mereka. Mungkin hanya ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik untuk kita mengamalkan ilmu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Mu'ad bin Jabal.
7: Labbaik Allahumma labbaik.
8: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ad Tour. Mu'ad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
9: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih.

0: برحمتك من أهل الجنة، اللهم اجعلني برحمتك من أهل الجنة، اللهم اجعلني برحمتك من أهل الجنة. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. Tiga kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Tiga kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Tiga kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum minni. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah

0: pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
1: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga Ana dan Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anak, kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan, dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hamba-Ku, surga-surga, semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang, dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
4: Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan
5: Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sekalian dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum
4: terjadi. Siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan kepadanya, maka akan Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Tafakkun alaihi. Anda ingin menambah wawasan keislaman Anda? Pastikan frekuensi Anda tetap di 94.3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari.
1: Radio Muad bin Jabal

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir, hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
5: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
6: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan, dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
7: 94,3 FM.
8: Welcome to Mobile Legends.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
9: Yeah.
10: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
9: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
10: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
9: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
10: Sudah kelas 5 SD.
9: Sudah besar itu.
10: Iya betul. Hanya sama secarikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
9: Tapi sekarang toh, sudah banyak ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
10: Ada juga, pasti mahal itu.
9: Tidak juga, mulai 400 ribuan ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
10: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
9: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
10: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
9: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
8: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
11: Hadratis sada, yurja intibah.
12: Halo, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Kita mau pulang nih ini, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
13: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
12: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
14: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
15: قدوات نبوية. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas.

0: penggembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ad-din an-nasiha. Qulna liman? Qala lillah wa likitabih wa lirasulih wa liaimmatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
3: داري ابن عمر radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qali sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya. Dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya, kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyib

0: لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
1: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: FM Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
4: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
3: Memangnya ada, kah?
4: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
5: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
6: Assalamualaikum, kaifa halu, Deng?
7: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
8: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
6: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
8: Astagfirullah. Coba empat kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
6: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
9: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
10: Aduh, nggak diangkat.
11: Kenapa, Ki, Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
10: Ini, Pak Halim. Tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
11: Tenang, Miki, Pak Ahmad. Akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
12: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
10: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
11: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
10: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
12: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
9: Radio Muad bin Jabal.
13: Adhkarul Masa. A'udhu.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Kota di mana sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan sore hari ini. Tepatnya tidak terasa saat ini di studio kami telah menunjukkan pukul 16:04 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, bayangkan suatu hari kita menemukan uang 50.000 di dalam saku jaket yang mungkin sudah lama tidak dipakai. Rasanya tentu menyenangkan. Mungkin kita akan tersenyum dan berpikir, alhamdulillah ada rezeki. Namun, bagaimana kalau kejadiannya dibalik? Kita membawa uang 50.000 di saku kita. Lalu, kemudian tiba-tiba di tengah jalan kita sadar, uang itu hilang entah di mana. Jumlahnya sama, tetapi perasaannya berbeda. Kehilangan uang seringkali terasa jauh lebih berat dibandingkan rasa senang ketika kita menemukannya. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Bukankah nilainya sama? Dan fenomena ini sahabat semua, ternyata sudah lama menjadi perhatian para peneliti di bidang psikologi dan ekonomi. Dan teori ini menjelaskan bahwa, nama teorinya adalah prospek teori. Teori ini menjelaskan bahwa manusia ternyata cenderung merasakan kerugian lebih kuat daripada keuntungan yang besarnya sama. Dalam dunia psikologi, kecenderungan ini sering disebut dengan loss aversion. Artinya kehilangan 50.000 bisa memberikan rasa kecewa yang lebih besar dibandingkan rasa bahagia ketika memperoleh 50.000. Kalau kita renungkan, ternyata hal ini sering muncul dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada orang yang sebenarnya memiliki kemampuan memulai usaha, tetapi terus menundanya karena takut rugi. Ada juga yang memiliki kesempatan untuk belajar hal baru, tetapi memilih diam karena dia takut gagal. Dan bahkan dalam misalkan dunia investasi, tidak sedikit orang yang mempertahankan investasi yang sebenarnya sudah merugi hanya karena berharap kerugiannya suatu hari nanti akan kembali. Rasa tidak rela kehilangan seringkali lebih kuat daripada pertimbangan yang rasional. Padahal tidak semua resiko berakhir dengan kerugian. Yang menarik, sahabat teman dimanapun Anda berada, teori ini tidak sedang mengatakan bahwa manusia itu bodoh atau tidak bisa berpikir. Nah, justru teori ini menunjukkan bahwa ketika mengambil keputusan, kita bukan hanya menggunakan logika, tetapi juga memang dipengaruhi adanya emosi di dalam diri kita. Ada pengalaman, rasa takut, dan harapan. Karena itulah memahami cara kerja pikiran kita menjadi penting. Saat kita menyadari bahwa rasa rugi, rasa takut rugi memang merupakan kecenderungan manusia, kita bisa belajar berhenti sejenak sebelum kemudian kita mengambil keputusan. Apakah kita benar-benar sedang membuat pilihan yang bijak atau hanya sedang dikuasai rasa takut kehilangan? Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, mungkin hari ini kita bisa membawa pulang satu pelajaran sederhana. Ketakutan terhadap kerugian memang wajar. Namun, jangan sampai ketakutan itu membuat kita kehilangan kesempatan untuk berbuat baik, belajar, berkembang, atau mencoba sesuatu yang sebenarnya membawa manfaat. Karena terkadang, kerugian terbesar bukanlah uang yang hilang, melainkan kesempatan yang tidak pernah kita ambil karena kita terlalu takut melangkah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, menemani waktu sore sahabat Muaz sekalian di kesempatan hari ini, kembali kita akan mendengarkan lantunan demi lantunan, ayat demi ayat di dalam program Mulotal by Request. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
0: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Murotal by Request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, senang rasanya kembali bisa menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan sore hari ini, tepatnya di program Murotal by Request. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, dalam program Murotal by Request kembali kita akan mendengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Tentunya sahabat Muaz sekalian bisa mengirimkan requestannya di kesempatan sore hari ini via pesan WhatsApp di 0852-5550-943. Dengan formatnya dapat berupa nama, spasi daerah tempat tinggalnya, dan surah yang ingin didengarkan dan kode pilihannya. Surah-surah yang dapat didengarkan adalah surah-surah yang terdapat di juz 27 sampai dengan juz 30. Oleh karena itu, sahabat teman, dimanapun Anda berada, mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini dalam program Murotal by Request, kita bersama-sama akan mendengarkan satu surah, dan surah ini menarik sekali untuk kita pelajari juga isinya. Banyak tentunya pelajaran, dan salah satu pelajaran yang ingin di-highlight di kesempatan ini adalah di ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-9-nya. Dalam kehidupan ini, kita tentu, sahabat Mas, pernah melakukan sebuah kebaikan. Katakanlah, mungkin kita membantu seseorang. Mungkin berbagi makanan, memberikan sedikit rezeki, atau sekedar meringankan beban orang lain. Namun, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, untuk siapa sebenarnya kebaikan itu kita lakukan? Apakah agar mendapatkan pujian, agar dianggap dermawan, atau semata-mata betul-betul murni mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an mengajarkan kita bahwa nilai sebuah amal bukan hanya terletak pada besarnya pemberian, tetapi juga pada ketulusan hati kita ketika kita melakukannya. Ada orang yang ketika dia berbuat baik tanpa mengharapkan balasan sedikit pun dari manusia. Mereka tidak mengejar pujian, tidak pula menginginkan ucapan terima kasih. Yang mereka harapkan hanyalah murni keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang begitu indah ini akan kita dengarkan bersama melalui lantunan ayat suci Al-Qur'an dari surah Al-Insan, yaitu surah ke-76 di dalam Al-Qur'an. Dan di kesempatan Murotal by Request sore hari ini, kita akan mendengarkannya dibacakan oleh Syekh Muhammad Ayub rahimahullah. Oleh karena itu, sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, jangan lupa bagi sahabat Muaz kalian yang ingin mengirimkan requestannya, maka dapat mengirimnya melalui via pesan WhatsApp di 0852-5550-943. Oleh karena itu, langsung saja kita dengarkan bersama. Ini dia lantunan surah Al-Insan, surah ke-76 dengan koring itu Syekh Muhammad Ayub rahimahullahu taala.
0: Murotal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih dalam program Murotal by request di kesempatan sore hari ini menemani waktu sore sahabat semua sekalian. Kembali kita akan mendengarkan bersama lantunan demi lantunan ayat suci Al-Quran dalam program acara Murotal by request ini. Dan untuk sahabat semua sekalian dimanapun Anda berada yang ingin mengirimkan requestannya di kesempatan sore hari ini, maka dapat mengirimkan ke nomor kami via pesan WhatsApp di 0852 555 0853. Sahabat semua dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan bersama surah Al-Insan, di mana yaitu korinya Syekh Muhammad Ayub rahimahullahu ta'ala. Dan selanjutnya, kembali kita akan mendengarkan lantunan sebuah surah. Banyak sekali juga tentunya pelajaran di dalamnya. Dan salah satu pelajarannya adalah bahwa manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, ini menarik sahabatmu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Surah yang akan kita dengarkan bersama ini mengingatkan

kita tentang kebenaran wahyu yang dibawa Rasulullah SAW. Pentingnya kita mengikuti petunjuk Allah serta tanggung jawab setiap manusia atas amal yang diperbuatnya. Nah, sore ini juga mengajak kita untuk tidak terperdaya oleh angan-angan dunia. Melainkan sebaliknya, seharusnya manusia mengingat tujuan akhirnya dan menggunakan dunia ini untuk memperbanyak amal soleh sebagai bekal menuju tujuan akhirnya, yaitu kehidupan akhirat. Ini tentunya menarik sekali untuk kita dengarkan bersama dan kita pelajari, sahabat Muas. Yaitu surah An-Najm, surah ke-53 di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, langsung saja kita dengarkan bersama. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muas bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Murotal by request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
4: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
6: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later...
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
9: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Masih menemani waktu sore sahabat muda sekalian di Radio Masmin Jabal Kendari dalam program Morotal by Request. Dan alhamdulillah telah kita dengarkan bersama beberapa lantunan dari surah-surah di dalam Al-Qur'an tadi, yaitu terakhir kita mendengarkan surah An-Najm. Dan selanjutnya sahabat muda dimanapun Anda berada, kita akan kembali mendengarkan satu lantunan surah. Dan di dalam surah ini, tepatnya di ayat ke-56 dan juga 58, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang tujuan penciptaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan juga di ayat ke-58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, sahabat muda dimanapun Anda berada, di tengah kesibukan menjalani kehidupan, seringkali pikiran kita dipenuhi oleh berbagai urusan. Memikirkan pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan tentu saja rezeki. Tidak sedikit yang bekerja keras dari pagi hingga bahkan hampir-hampir tembus pagi lagi karena khawatir tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan Islam, agama ini mengajarkan bahwa berusaha adalah bagian dari ikhtiar yang harus dilakukan. Namun, di balik setiap usaha itu, ada satu keyakinan yang harus selalu kita jaga, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan melalui surah Az-Zariyat yang akan kita dengarkan bersama di kesempatan Murattal by Request di sore hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tujuan utama penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan bahwa Dia tidak membutuhkan apapun dari hamba-hambanya. Justru Allah lah yang maha pemberi rezeki, yang maha memberi rezeki kepada seluruh makhluknya dengan kekuasaan yang sempurna dan tidak pernah berkurang. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, semoga ketika kita mendengarkan ayat-ayat suci ini, hati kita menjadi lebih tenang, usaha kita semakin bersungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh, dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat. Tapi tentunya sahabat Muas, jangan terlalu juga memaksakan diri. Karena tubuh kita juga punya hak untuk beristirahat. Yang sewajarnya lah mencari rezeki. Jangan kata Ustadz Firanda, jangan ngoyo, jangan terlalu dipaksakan. Karena rezeki kita, biarpun bagaimana kita banting tulang kiri kanan, kalau misalkan hari ini kita ditetapkan kita mendapatkan 40.000 misalkan, maka yang akan kita dapatkan juga 40.000. Hanya saja kita harus melakukan sebab untuk mendapatkan hal itu. Maka sahabatmu dimanapun anda berada, berusaha, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa, dan kita serahkan sisanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mari bersama-sama di kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan lantunan surah Az-Zariyat dengan korenya yaitu Syekh Ahmad Al-Faiz Hafizahullahu Taala. Dan juga untuk sahabatmu sekalian yang ingin mengirimkan requestannya di kesempatan sore hari ini, maka dapat mengirimkan requestannya melalui nomor interaktif kami via pesan WhatsApp di 0852-5550-943. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita dengarkan bersama surah Az-Zariyat berikut ini.
0: Murattal by request.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Masih menemani sahabat Muas kalian di Radio Muas Binjabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muas dimanapun Anda berada, tidak terasa telah menemani sahabat Muas kalian kurang lebih hampir 1 jam lamanya dalam program Rotal by Request, dan ternyata kita saat ini sudah berada di penghujung perjumpaan kita. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi sahabat Muas kalian dan juga telah menemani sahabat Muas kalian beberapa waktu lamanya, dan semoga atas apa yang telah kita dengarkan dari Murotal di kesempatan sore hari ini menjadi pengingat-pengingat kita dan juga memotivasi kita semakin menguatkan diri untuk terus mempelajari Al-Quran, isinya apa saja yang terkandung di dalamnya. Karena tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran di dalamnya yang kalau kita pelajari tidak akan pernah bosan, karena akan terus ada pelajaran baru yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu sahabat semua dimanapun Anda berada, sampai jumpa dalam kesempatan program Mortal by Request lainnya. Bismillah ta'ala akan terus hadir di ruang dengar sahabat muat setiap hari Rabu sampai dengan hari Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Muas Binjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Anda telah mendengarkan Mortal by Request hanya di Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Halo sobat fitness.
4: 1 2 1 2 1 2.
5: Epis, apa kau bikin itu?
4: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
5: Yoka, kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
4: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
5: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
6: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
4: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
7: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Masih di Radio Mas Binjawal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sobat Muat, dimanapun Anda berada, tidak sedikit orang yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mewujudkan rumah impiannya. Ada yang menabung sedikit demi sedikit, ada pula yang menyusun rencana pembangunan secara bertahap. Maka semua itu dilakukan karena rumah bukan sekedar bangunan, melainkan tempat lahirnya banyak kenangan bersama keluarga. Karena itu, ketika proses pembangunan dimulai, tentu kita akan menggunakan material yang tepat agar rumah tetap kokoh dan nyaman hingga bertahun-tahun ke depan. Namun, masih banyak di luar sana, sahabat Mas, yang kebingungan ketika ingin membangun rumah dan bingung memilih kira-kira material yang kokoh, yang kuat itu apa. Maka, sahabat Mas, dimanapun Anda berada, menjawab pertanyaan ini, pilihlah baja ringan kencana. Karena baja ringan kencana dikenal dan terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, lebih efisien dibandingkan material konvensional lainnya, dan tentunya sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga lainnya. Jadi jangan salah pilih material bangunan, pilihlah yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Segera dapatkan baja ringan Kencana di toko bangunan terdekat, atau sobat Mas bisa langsung kunjungi cabangnya di Jalan Raden Suprapto nomor 222 Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Info pemesanan dapat dihubungi nomor berikut di 0811 3338 6767. Kami ulangi, 0811 3338 6767. Kencana, ahlinya berjaringan, tidak tipu-tipu. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini kembali akan hadir di ruang dengar Sahabat Muat program kajian anak-anak, di mana dalam kajian anak-anak ini kita akan mendengarkan bersama lanjutan kisah Kabil dan Habil bersama dengan Kak Erlan Iskandar, hafizahullahu ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mas Bin Jabal 94.3 FM.
8: 94.3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian yang diselenggarakan oleh Yayasan Anak Muslim Ceria, dalam hal ini Kak Erlan Bercerita. Masya Allah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, hari ini di kajian AMCA Anak Muslim Ceria, insya Allah kita akan berkisah dan bercerita terkait dengan sebuah kisah yang ada di dalam Al-Quran. Adik-adik, kita tahu ya, yang namanya kisah Al-Quran pasti di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang berharga. Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya pada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu terdapat pelajaran-pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berakal. Dan Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan bercerita tentang sebuah kisah yang ada di surat Al-Maidah, mulai dari ayat ke-27 sampai ayat 31. Nah adik-adik, tadi di awal kajian Kak Erlan sudah coba bacakan surat Al-Maidah ayat ke-27. Dan di ayat tersebutlah dikisahkan tentang dua anak Adam. Ya adik-adik ya. Ada yang bilang namanya adalah Qabil dan Habil. Watlu'a.

0: Ihima watlu alaihim, dan ceritakanlah kepada mereka, kata Allah, naba'a ibnai Adam mabil haqq, tentang kisah kedua putra Adam, namanya adalah Qabil dan Habil. Adik-adik sekalian, dan itulah yang akan menjadi judul kajian kita kali ini, yaitu kisah Qabil dan Habil. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, bapaknya para manusia atau yang kita sebut dengan Abul Bashar adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Siapa dia, Kak Erlan?
0: Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama yang digelari dengan Abul Bashar, bapaknya para manusia. Nabi Adam, adik-adik, menikah dengan Hawa. Ini nama istri dari Nabi Adam alaihi salam. Nah, adik-adik semua, Nabi Adam dan Hawa menikah, kemudian dikaruniai banyak sekali keturunan. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Hawa itu, istrinya Nabi Adam, melahirkan sebanyak 20 kali. Dan setiap sekali melahirkan, langsung lahir sepasang anak kembar, satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi adik-adik, sebanyak 20 kali melahirkan itu berarti ada 40 anak. Begitulah yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Adik-adik sekalian, jadi Nabi Adam itu kurang lebih punya 40 anak dengan 20 kali persalinan. Nah, jadi semuanya itu saudara kembar, laki-laki dan perempuan. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa beranak pinak dan menghasilkan cucu keturunan yang banyak, maka Nabi Adam alaihi salam menikahkan masing-masing anaknya tersebut. Tapi dibuat aturan bahwa anaknya Nabi Adam itu gak boleh menikah dengan saudara kembarnya, tapi dinikahkan dengan saudara yang lainnya. Nah adik-adik, ada salah seorang anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil. Siapa namanya adik-adik? Qabil. Nah adik-adik sekalian, Qabil ketika dia sudah tumbuh dewasa, diperintahkan oleh Nabi Adam alaihi salam untuk menikah dengan saudaranya Habil. Jadi Qabil itu punya saudara perempuan, nama saudara perempuannya namanya adalah Iklimia. Qabil punya saudara perempuan namanya siapa? Iklimia. Sedangkan Habil punya saudara perempuan namanya Layuda. Namanya siapa adik-adik? Layuda. Ya. Kemudian adik-adik sekalian, Qabil ini disuruh menikah dengan Layuda. Adapun Habil disuruh menikah dengan Iklimia, saudaranya si Qabil. Qabil adik-adik gak terima, karena dia disuruh menikahi saudara perempuannya Habil yang penampilannya itu kurang jelita, tidak cantik sebagaimana saudaranya Qabil yang namanya Iklimia. Begitu ceritanya adik-adik ya.
1: Kak Erlan, itu nama-namanya siapa aja tadi?
0: Ya, jadi ada Qabil, ada Habil. Qabil punya saudara namanya Iklimia, sedangkan Habil punya saudara namanya Layuda. Ya adik-adik ya. Nah, nama-nama ini pun sebenarnya adik-adik tidak kita jumpai periwayatannya di dalam hadis-hadis Nabi ataupun di dalam Al-Quran, tidak kita jumpai namanya adik-adik ya. Makanya sampai-sampai ada seorang ulama namanya Syekh Salim Eid Al-Hilali, ketika memberikan komentar dan catatan di kitab Qasasul Anbiya'nya Ibnu Katsir, beliau bilang sebenarnya nama Qabil dan Habil pun adik-adik ya, nama-nama anaknya Nabi Adam itu nggak ada yang bisa menjamin kesohihannya. Jadi belum tentu valid, gitu adik-adik ya. Jadi belum tentu benar ini adik-adik. Karena kita nggak bisa pastikan nih kebenarannya adik-adik sekalian. Karena nama-nama ini dijumpai di kitab-kitabnya ahli kitab, ya adik-adik ya. Jadi kita jumpai dari kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran. Gitu ceritanya adik-adik. Makanya kita sebenarnya nggak bisa memastikan juga namanya ini benar ataukah tidak. Qabil dan Habil ya. Kemudian Iqlimiyah dan Layuba. Ini kita belum tentu bisa menjamin kebenarannya. Tapi Kak Eran sengaja di sini sebutkan untuk memudahkan cerita kepada adik-adik sekalian. Jadi semoga bisa dimaklumi ya adik-adik ya. Nah, jadi ceritanya tadi Qabil diperintahkan Nabi Adam alaihissalam, diperintahkan oleh ayahnya untuk menikahi Layuba, saudaranya si Habil. Sedangkan si Habil diperintahkan menikah dengan Iqlimiyah, saudaranya si Habil. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qabil enggak terima. Dia protes, dia enggak suka dengan keputusan ayahnya. Karena Qabil kepinginnya nikah dengan saudara kembarnya yang bernama Iqlimiyah itu tadi. Karena lebih cantik soalnya. Qabil enggak mau. Maka kemudian adik-adik, Nabi Adam alaihissalam pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh Qabil dan Habil mempersembahkan kurban. Nah, nanti yang kurbannya diterima baru dia diperkenankan dan dibolehkan untuk menikahi Iqlimiyah, saudaranya si Qabil yang lebih cantik. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita Qabil pun bersiap-siap mencari sesuatu yang bisa dikurbankan. Begitu pula dengan Habil. Habil pun bersiap-siap mencari sesuatu yang bisa dijadikan kurban. Karena Qabil itu adalah seorang petani, maka dia cari tanaman yang bisa dijadikan kurban. Cuma karena Qabil ini memang akhlaknya tidak baik adik-adik, ketika dia berkurban, dia cari tanaman yang jelek, yang buruk dan gak bagus kualitasnya. Adapun Habil, dia meyakini perintah berkurban ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Habil pun, karena dia adalah seorang peternak kambing, maka si Habil pun bergegas mencari kambing yang paling bagus, yang gemuk badannya, yang mau dipersembahkan sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Di syariat umat terdahulu adik-adik, kurban yang dinyatakan diterima adalah kurban yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ada tanda-tanda kalau kurban tersebut diterima. Dalam sebuah kitab disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan api berwarna putih yang kemudian menyambar kurbannya Habil, yaitu berupa hewan kambing yang gemuk ukurannya, dan ternyata dengan disambar api putih ya, maka dari sinilah kita jadi tahu bahwa kurbannya Habil lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kurbannya Qabil yang tadi berupa tanaman yang jelek, ada yang bilang tanamannya ini adalah gandum tapi buruk kualitasnya, kurban yang jelek ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diterima adalah hewan kurbannya si Habil. Ya adik-adik, yaitu berupa hewan kambing yang gemuk. Jadi disambar api putih. Ada juga ulama yang menjelaskan kalau kambingnya ini diangkat ke langit. Ada yang menceritakan demikian. Lalu kemudian kambing ini diturunkan lagi ke dunia ketika peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail. Wallahu alam, tapi kebenarannya seperti apa ya adik-adik ya. Ala kulli hal, intinya bahwa kurban yang diterima itu adalah kurbannya Habil. Nah, makanya tadi Kak Eran sebutkan ayatnya ya. Idh qorroba qurbanan fatuqubbila min ahadihima. Ya, tatkala mereka berdua itu sudah mempersembahkan kurban mereka masing-masing, ternyata adik-adik yang diterima itu adalah salah satu dari kurbannya mereka, yaitu yang diterima adalah kurbannya Habil. Qabil adik-adik sangat iri. Iri di dalam bahasa Arab disebut dengan hasad. Apa adik-adik namanya? Hasad. Qabil hasad. Qabil iri kepada Habil. Sudahlah tadi diputuskan ya bahwa yang dapat Iklimia, yang disuruh nikahin Iklimia yang cantik rupanya adalah si Habil. Qabil udah iri di sini. Yang kedua, Qabil makin iri dan makin hasad kepada Habil karena tahu ternyata kurban yang diterima adalah kurbannya Habil, bukan kurbannya si Qabil. Makanya Qabil iri sekali kepada Habil. Begitu adik-adik ceritanya. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian Qabil karena begitu besar rasa irinya kepada saudaranya yang bernama Habil itu, sampai-sampai dia berkata, "La aqtulannak, aku benar-benar akan membunuhmu." Itu kata Qabil kepada saudaranya yang bernama Habil. Ya adik-adik ya. Maka kemudian Habil yang akhlaknya baik, dia cuma katakan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah itu memang hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah adik-adik, Qabil makin besar nih rasa bencinya kepada Habil. Karena Habil ini dapatnya yang baik-baik terus. Habil disuruh nikahin Iklimia. Habil kurbannya diterima. Sedangkan Qabil tidak adik-adik. Maka Qabil berniat membunuh Habil yang usianya lebih muda daripada Qabil adik-adik sekalian. Adik-adik, Qabil sudah siap-siap ingin membunuh Habil, saudaranya tersebut. Karena dia sangat iri adik-adik ya. Karena kurbannya Habil diterima, sedangkan kurban dirinya tidak diterima. Dan itu artinya Habil yang nanti akan menikahi Iklimia. Qabil gak suka adik-adik. Qabil gak senang dengan keadaan ini. Makanya Qabil berniat ingin membunuh Habil. Tapi adik-adik, apa yang dikatakan Habil ketika Qabil mengancam akan membunuh dirinya? Habil mengatakan,

0: Habil yang akhlaknya baik, dia malah menasehati Qabil, saudara yang lebih tua darinya tersebut, adik-adik. Habil dengan begitu tenang, dia enggak mau ngelawan Qabil, adik-adik. Habil katakan, "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak." Adik-adik, kata Habil, sungguh kalau kamu itu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, sekali-kali aku tidak akan melawan. Aku tidak akan ikut menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Kenapa begitu? Inni akhafullahu rabbal alamin. Inni akhafullaha rabbal alamin. Karena sesungguhnya aku itu takut kepada Allah Rabb semesta alam. Adik-adik, kita itu mesti takut kepada Allah. Takut yang disertai dengan pengagungan, takut yang menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Kita enggak mau adik-adik melakukan perbuatan dosa. Dan adik-adik tahu enggak, membunuh saudara itu adalah sebuah dosa yang besar, adik-adik sekalian. Makanya Habil enggak mau melawan adik-adik, ya. Habil enggak mau ikut berantem memenuhi nafsunya, berusaha untuk ngebunuh balik si Qabil. Tapi Habil justru dengan lemah lembut menasihati kakaknya tersebut. Adik-adik, ingat ya, jangan sekali-kali kita melakukan dosa pembunuhan. Baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, ini mendapatkan dosa besar. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza tawajjahal muslimani bisayfaihima, ya, falqatil wal maqtul finnar." Kata Nabi SAW, jika ada dua orang muslim, ya, sama-sama Islam adik-adik, saudara seagama, kemudian mereka itu berhadapan dan saling bertengkar dengan dua pedangnya, sering gitu ya adik-adik ya. Kata Nabi, falqatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh ataupun yang dibunuh akan berada di dalam neraka. Adik-adik, kalau ada ancaman masuk ke dalam neraka, berarti ini adalah perbuatan dosa besar. Jadi gak boleh adik-adik ngebunuh saudara muslim kita, apalagi saudara kandung kita yang muslim. Duh, ini perbuatan yang jahat sekali adik-adik. Jadi gak boleh ngebunuh. Iya. Nah, baik yang membunuh ataupun yang dibunuh masuk neraka.
1: Karen, kalau yang bunuh kan dia yang melakukan perbuatannya, dia masuk neraka. Tapi kenapa yang terbunuh juga masuk neraka?
0: Nah, para sahabat juga bertanya kepada Nabi SAW, adik-adik, kenapa yang dibunuh juga kok masuk neraka? Kata Nabi SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kata Nabi, yang terbunuh juga masuk neraka karena yang terbunuh itu juga punya niatan kepingin ngebunuh saudara yang sedang bertengkar dengan dirinya. Ya adik-adik ya, jadi karena sama-sama saling bertengkar, sama-sama punya niatan saling membunuh, maka adik-adik, kata Nabi, fal qatil wal maqtul, yang membunuh dan yang terbunuh masuk ke dalam neraka.
1: Karena kalau kita dibunuh tapi kita gak ada niatan bertengkar,
0: ya kalau itu beda lagi ceritanya. Ya adik-adik ya, yang di sini dikisahkan di dalam hadis Nabi SAW adalah ada dua orang muslim yang sama-sama pengen saling bunuh. Karena niatan ini, maka kata Nabi, fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh masuk ke dalam neraka. Nah adik-adik, jadi dosa membunuh saudara muslim, ya adik ya, ini adalah sebuah dosa yang sangat besar. Oleh karenanya adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, hati-hati ya adik-adik, hati-hati. Nah, Qabil karena sudah begitu iri dengan saudaranya yang bernama Habil, Qabil itu kemudian benar-benar menjalankan rencananya. Dia kemudian membunuh Habil. Kalau Kak Erlan baca kitab Qasasul Anbiya, ya, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa lokasi terjadinya pembunuhannya itu adik-adik ada di selatan negeri Damaskus. di daerah Suriah ya adik-adik ya. Tepatnya di Gunung Qosiyun ada sebuah goa di situ dinamai dengan Goa Ad-Dam. Dam dalam bahasa Arab artinya darah. Nah, goa berdarah adik-adik ya di Gunung Qosiyun yang terletak di selatan Damaskus. Konon katanya disitulah tempat pembunuhan Habil. Siapa yang melakukan pembunuhan? Qabil. Qabil adik-adik karena begitu benci, begitu iri kepada saudaranya sendiri, maka dia tega membunuh Habil. Fatawa'at lahu nafsu qatla akhihi faqatalah. Maka adik-adik, hawa nafsunya Qabil itu menjadikan dirinya menganggap remeh dosa membunuh saudaranya. Maka kemudian Qabil pun membunuh saudaranya. Ada yang mengisahkan bahwa cara membunuhnya Qabil adalah dengan menerkam dan menggigitnya. Ada juga yang bilang cara membunuhnya Qabil kepada Habil itu adalah dengan melempari batu sampai berdarah kepalanya Habil. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, Habil pun akhirnya terbunuh adik-adik ya. Lantas kemudian Qabil pun sebagai yang membunuh Habil, Qabil itu jadi merasa menyesal adik-adik sekalian. Fa asbaha minal khasirin. Akhirnya adik-adik, maka jadilah Qabil itu seorang yang merugi. Dia menyesal sekali adik-adik sekalian karena dia sudah membunuh saudaranya. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabil pun menyesal. Kemudian dia sampai-sampai enggak tahu harus berbuat apa terhadap mayat saudaranya ini adik-adik sekalian. Dia bingung. Aduh, Habil sudah meninggal dunia nih. Qabil pun bingung apa yang harus dilakukan terhadap mayat ini adik-adik. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ceritanya, faba'atsallahu ghuraban yabhatu fil ardi liyuriyah.

0: Adik-adik, ketika Qabil sudah mulai bingung dengan mayat saudaranya, mayatnya si Habil, adik-adik, maka kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak yang menggali-gali bumi, menguruk-nguruk tanah untuk menunjukkan kepada Qabil bagaimana caranya mengubur, adik-adik sekalian. Jadi ternyata di dekat Qabil ketika itu ada dua ekor burung gagak yang saling bertengkar. Salah satu mengalahkan yang lainnya sehingga ada seekor burung gagak meninggal, mati. Lalu yang masih hidup ini menguruk-nguruk tanah, menggali-gali tanah, mengubur burung gagak yang sudah meninggal. Maka terinspirasi dari burung gagak ini, Qabil pun melakukan hal yang serupa. Ya adik-adik ya, dia kuburkan mayat saudaranya yang bernama Habil tersebut. Kata Qabil, ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Maka adik-adik, Qabil bilang, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini saja ya, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka adik-adik sekalian, setelah itu jadilah Qabil menjadi orang-orang yang menyesal. Dia menyesal karena dia sudah membunuh saudaranya sendiri, dan Qabil pun sampai-sampai bingung adik-adik harus berbuat apa terhadap mayat saudaranya tersebut. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qabil ini luar biasa jahatnya. Dia sampai-sampai rela dan tega membunuh saudaranya sendiri yang bernama Habil. Dan dia adalah manusia pertama adik-adik. Qabil ini adalah manusia pertama yang membunuh saudaranya sesama manusia, bahkan sesama muslim. Ya adik-adik ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun katakan, "Ma min basharin tuqtalu dhulman illa kana 'ala bani Adam al-awwal kiflun min damiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun jiwa yang terbunuh secara zalim melainkan putra Adam yang namanya siapa? Qabil, yang pertama yang mendapatkan bagian dari darahnya. Dzalika biannahu awwalu man sannal qatl. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dialah yang pertama kali melakukan tata cara pembunuhan. Manusia pertama yang membunuh itu adalah Qabil, adik-adik. Makanya kata Nabi, kalau ada pembunuhan yang dilakukan oleh manusia-manusia setelahnya, dosanya ini tentu akan mengalir juga kepada Qabil. Kasian gak adik-adik si Qabil? Kasian. Makanya adik-adik, ini bahaya banget nih, ngajarin contoh-contoh yang buruk. Man sanna sannatan sayyi'atan. Man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa yang ngasih contoh buruk terus ditiru sama yang lain, maka akan ngalir juga adik-adik dosa kepada orang yang sudah memberikan contoh tersebut. Kalian jadi kakak nih, nyontohin yang gak baik di depan adik-adik kalian. Kalian nyontohin ngebentak orang tua, ngambek sama orang tua, akhirnya adiknya niru. Waduh, ini khawatir adik-adik, kita jadi nyontohin yang gak baik. Ya memang sih kalau masih kecil kita gak dapat dosa, tapi kalau ternyata kebiasaan ketika kecil, yaitu ngelawan orang tua, itu dilakukan sama adik kita sampai dia dewasa, gara-gara nyontoh perbuatan kita sebagai kakak, wah, kita bisa dapat dosanya nanti adik-adik. Nah adik-adik semua dirahmati oleh Allah, makanya contohin yang baik-baik untuk adik-adik kita ataupun untuk orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua adik-adik, Kak Erlan juga berpesan, jangan mudah untuk membunuh orang. Islam itu agama yang penuh dengan kasih sayang. Darah seorang muslim itu mahal harganya adik-adik sekalian. Ya, maka jangan mudah menzolimi orang. Ya adik-adik ya, karena itu termasuk dosa besar. Kemudian adik-adik, pesan Kak Erlan yang ketiga dari kisah Qabil dan Habil ini, jangan iri kepada saudara kita sendiri. Betapa adik-adik si Qabil gara-gara iri, dia kemudian sampai tega membunuh saudaranya sendiri. bisa berbuat dosa besar, melakukan pembunuhan, itu awal mulanya disebabkan karena apa, adik-adik? Karena iri, karena hasad. Padahal Nabi bilang, wala tahasadu, wala tabaghadu. Janganlah kalian saling iri, janganlah kalian saling benci. Itu adik-adik pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh iri.
1: Ya, Karen, terus gimana dong Karen cara aku ngelawan rasa iri?
0: Ya, setiap manusia adik-adik mesti punya peluang, punya kesempatan untuk iri kepada saudara yang lain. Makanya adik-adik, ketika rasa iri itu muncul di dalam hati kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita lawan rasa iri tersebut. Jangan sampai hawa nafsu kita membuat rasa iri itu makin besar. Jadi rasa iri itu harus dilawan.
1: Kak Erlan, iri itu apa sih Kak Erlan? Itu iri itu yang lawannya kanan ya? Belok kanan, belok iri.
0: Itu kiri. Ini iri, gak pakai huruf K. Iri atau yang kita sebut dengan hasad itu adalah tidak suka jika orang lain itu mendapatkan nikmatan, adik-adik. Bahkan yang lebih parah dari sikap iri ini adalah kita berharap kenikmatan tersebut hilang dari orang lain. Tuh bahayanya sifat iri, adik-adik. Jadi gak boleh iri, gak boleh hasad. Makanya kalau tiba-tiba di hati kita muncul rasa iri, dilawan rasa irinya.
1: Caranya gimana?
0: Ya dengan menunjukkan ekspresi suka, ya, mendoakan keberkahan dan kebaikan. Itu cara kita melawannya. Misalnya nih, kakak kita dibeliin alat tulis sama ayah bunda karena kakak mau sekolah, sedangkan kita belum sekolah. Maka cara melawan rasa iri, jangan malah ditunjukkan ekspresi beteknya. Ih, giliran kakak aja dibeliin terus, aku gak pernah. Adik-adik, jangan kayak gitu. Tapi datangi kakak, ucapkan selamat.
1: Masya Allah, barakallahu fiik kakak. Selamat ya, udah dapat alat tulis baru. Adek nanti boleh ya pinjam sewaktu-waktu.
0: Gitu adik-adik, jangan malah iri, nunjukin rasa sebel. Justru malah kita ucapin selamat, doain keberkahan. Gitu adik-adik, tunjukin ekspresi rasa senang. Gitu cara kita melawan rasa iri. Misalnya lagi di kelas, teman kita dapat nilai lebih gede. Ini sering banget nih terjadi rasa iri terhadap teman kelas yang lebih berprestasi dan punya nilai tinggi. Wah, kadang-kadang kalau orang iri tuh sedihnya bukan main, adik-adik. Bahkan ada yang bilang kalau kita dapat nilai rendah kita sedih, tapi lebih sedih lagi kalau ada teman kita yang lebih tinggi dari kita. Tuh adik-adik, bahaya banget rasa iri ya. Lah, jadi kalau tiba-tiba muncul kepingin rasa iri di dalam hati terhadap teman yang lebih bagus nilainya, ya dilawan rasa iri di dalam hati kita.
1: Caranya?
0: Datengin teman kita, tunjukkan kita juga senang kalau dia dapat kenikmatan tersebut, doain keberkahan dan puji dia. Gitu adik-adik sekalian.
1: Masya Allah, selamat ya, barakallahu fiik, atas izin Allah kamu nilainya paling tinggi, mesti belajarnya rajin ya. Wah, doain ya, semoga kedepannya aku juga bisa rajin, bisa makin semangat, dan nilainya juga tinggi juga seperti kamu. Amin. Barakallahu fiik, selamat.
0: Gitu adik-adik, dilawan rasa irinya. Jangan justru malah ngomongin teman kita yang lebih tinggi, kemudian kita ngegosip dan memberikan tuduhan fitnah kepada dirinya. Tahu nggak, dia itu dapat nilai tinggi, sebenarnya dia itu nggak pantas tahu. Adik-adik, mukanya sampai jelek banget gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Justru ucapin selamat, doain keberkahan, tunjukin ekspresi senang kita di depan dia, adik-adik sekalian. Itu adik-adik, wala tahasadu wala tabaghadu. Janganlah kalian saling iri, janganlah kalian saling membenci. Ya adik-adik ya, diinget-inget tuh adik-adik. Jangan mau ke bawah hawa nafsu, kemudian kita jadi malah membesarkan rasa iri di dalam diri kita. dilawan rasa irinya adik-adik ya. Nah, kalau kita enggak iri, insya Allah kita akan terhindar dari keburukan-keburukan yang lain. Kalau kita ngikutin rasa iri, kita nanti jadi mudah terseret melakukan perbuatan keburukan yang lain, ya. Bisa jadi kita jadi enggak suka sama dia, jadi benci sama dia, jadi ngomongin dia di belakang, berghibah, bahkan memfitnah, bahkan sampai yang lebih parah nih kayak si Qabil, gara-gara iri sampai-sampai dia membunuh si Habil. Tuh adik-adik, bahaya banget kan? Hasad atau iri itu adalah sifat yang tercela. Jadi jangan kita pelihara adik-adik ya, harus kita lawan.
1: Kak, gimana sih Kak Eran caranya biar gak iri?
0: Ya tadi udah Kak Eran jelasin, dilawan rasa irinya. Dan yang paling penting, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian para ulama bilang, "Inna hadhil akhlaq wa haib." Sesungguhnya akhlak itu merupakan anugerah pemberian. Dan jika kalau Allah itu cinta pada seorang hamba, maka Allah akan karuniakan akhlak yang baik tersebut. Maka adik-adik, kalau pengen punya akhlak yang terpuji, punya sifat yang mulia, dan gak mudah iri pada yang lain, ya banyak doa adik-adik.
1: Ya Allah, berikanlah aku akhlak yang mulia. Jangan buat aku mudah iri kepada yang lain ya Allah. Amin.
0: Gitu adik-adik ya. Jadi jangan sampai mudah iri kepada teman di kelas ataupun saudara kandung kita sendiri ya. Apalagi saudara kandung kita nih adik-adik ya. Kakak ataupun adik kita itu adalah nanti yang akan menjadi orang terdekat kita kalau kita sudah besar. Ketika ayah bunda mungkin nanti sudah meninggal dunia, maka keluarga yang akan bantu kita,

0: gitu ya adik-adik ya. Masya Allah, tabarakar rahman. Inilah adik-adik kisah yang bisa Kak Eran sampaikan pada kesempatan kali ini. Kisah Qabil dan Habil, kita jadi mengambil pelajaran. Yang pertama, jangan iri sama orang lain. Yang kedua, jangan saling benci. Yang ketiga, gak boleh membunuh ya adik-adik ya. Membunuh itu merupakan dosa besar ya adik-adik ya. Dan yang paling penting juga adik-adik, kita banyak berdoa kepada Allah biar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang mulia. Demikian adik-adik kisah yang bisa Kak Eran sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
6: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
7: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
8: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
2: Sembilan empat koma tiga FM Radio Mu'adh bin Jabal.

Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah dia takutin. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama akidah mengatakan, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya, la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasia.

0: ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki, dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini, teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama-sama batu, sama-sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini, teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang. Habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir, datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi di sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal. Lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah, langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah, ini enggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

نور من القرآن.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

الرقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum," yang artinya, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, "Jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung." Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama, karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhumah telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawwah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
4: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izratul mu'min nisfu saqih." Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
2: Radio Mu'ad bin Jabal.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
8: Ye.
9: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
8: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
9: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
8: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
9: Sudah kelas 5 SD.
8: Sudah besar itu.
9: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
8: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
9: Ada juga. Pasti mahal itu.
8: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
9: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
8: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
9: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
8: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
2: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
10: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Quduwatun nabawiyah.
12: An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
13: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
11: Qudwatun nabawiyah.
12: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
13: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
11: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
12: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
13: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
12: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
13: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah.
12: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
13: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
14: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
15: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Laziz Mu'az menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
16: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
15: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
16: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
15: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'az bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'az bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 1111999337 atas nama Zakat Laziz Mu'az. Kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
17: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
18: Min, ini kok barangnya jelek ya?
17: Ada yang bisa dibantu, Pak?
18: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
17: Halo, Pak.
18: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
17: Halo? Iya, halo?
19: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
20: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
19: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
20: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
21: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
20: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
17: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
20: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
17: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
22: Tapi antum kapan, Pi?
15: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut 1111-999-337 atas nama Zakat Lazis Mu'adz.
23: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
24: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Kota Liman, sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan malam hari ini. Dan bersama-sama kembali kita akan mendengarkan bersama kajian ba'da sholat maghrib di hari Ahad bersama dengan Al-Ustadz Zezin Zainal Mursalin LC-MPD Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Manzuma Sulam Al-Wusul Ila Ilmi Al-Wusul. Oleh karena itu, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita simak kajian berikut ini. Dan kajian ini disiarkan langsung melalui Masjid Al-Furqon Kendari, Jalan Ahan Nasution, Kambu, Kota Kendari. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal, dan mari bersama-sama kita simak kajian berikut ini.
25: Dalam Al-Quranul Karim, atau ditetapkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang sahih. Dan bi'idznillahi ta'ala, di malam hari yang berbahagia ini, kita kembali akan melanjutkan pembahasan dari Manzumah Sulamul Wusul ila mabahisi ilmu al-usul fi tauhidillahi wa tibai rasul. Syair yang membahas tentang ilmu tauhid, ya, yang beliau namakan dengan sulamul wusul, tangga yang dapat menghantarkan kita sekalian kepada ilmu usul, kepada ilmu pokok, ilmu aqidah, fi tauhidillah, yang mengantarkan kita untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal, wattiba'i rasul, dan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa bait, ya, muqaddimah dari manzumah ini, dan biidznillahi ta'ala pada malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pada pembahasan pembagian tauhid, dan bahwa tauhid adalah merupakan kewajiban pertama yang harus diketahui oleh seorang hamba, ya, terletak di halaman 35, ya, di halaman 35 dari cetakan matan manzumah sulamul wusul yang ada di hadapan antum sekalian. Qala al-imam Hafidh Ibn Ahmad al-Hakami rahimahullah, fasal fi kawni tauhidi yanqasimu ila naw'ain. Ya fasal di sini diterjemahkannya bab. Ini ada kekeliruan. Sebenarnya fasal itu bukan bab. Ya. Kalau bab itu di atasnya fasal. Biasanya bab, kemudian fasal, kemudian mabhas, kemudian matlab. Ya, dalam manhajul bahas atau manahijul bahas dalam metodologi penulisan itu ada bab, ada fasal, ada mabhas, ada matlab namanya kalau dalam bahasa Arab. Fasal ini di dalam bahasa Indonesianya adalah fasal. Ya, kita ketahui ada fasal sekian, bab sekian gitu ya. Bab sekian, fasal sekian. Jadi fasal itu dari bahasa Arab. Ya. Yang dalam bahasa Arabnya adalah fasal. Faslun. Kalau dibaca sama orang Bugis biasanya faslung katanya. Dulu waktu saya di pesantren ada santri dari Makassar, ketika kita belajar bahasa Arab biasa kita suruh mengikuti ustaz, bilang faslun, dia bilang faslung katanya. Baik, fasal fi kauni tauhid yanqasimu ila qisma ila nau'ain. Fasal bahwa tauhid terbagi menjadi dua macam. Wabayanun naw'il awal, dan di dalam fasal ini penulis akan menjelaskan tentang macam tauhid yang pertama, wahuwa tauhidul ma'rifah wal isbat, yaitu tauhid ma'rifah wal isbat atau tauhid ma'rifat, pengetahuan dan penetapan. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini atau fasal ini adalah merupakan salah satu fasal terpenting di dalam manzumah sulamul wusul, karena di sini akan membahas tentang dasar pokok dalam pembahasan tauhid, dan bagaimana penulis rahimahullah beliau akan menjelaskan kepada kita sekalian tentang kewajiban pertama yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim. Kita lihat di halaman berikutnya. Awwalu wajibin 'alal 'abdi ma'rifatur rahmani bitauhidi. Kewajiban pertama bagi seorang hamba adalah mengenal Ar-Rahman dengan mengesakannya. Ya. Ini ya apa yang dikatakan oleh penulis di bait yang ke-24. Awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bitauhidi. Kewajiban pertama bagi seorang hamba adalah ma'rifat atau mengenal Ar-Rahman dengan mengesakan. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis di sini mengatakan awal wajibin 'alal 'abid. Kewajiban pertama atas seorang hamba. sejak kapan itu kewajibannya berlaku? Sejak balik, ya kan? Karena sebelum balik kita tidak memiliki kewajiban apapun. Walaupun tentu tauhid ini adalah sesuai dengan fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan sudah dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah, dalam keadaan tauhid. Maka kedua orang tuanya lah yang mengarahkannya. Maka yang dimaksud dengan perkataan penulis, awwalu wajibin 'alal 'abidi, kewajiban pertama atas seorang hamba, yakni kewajiban pertama atas manusia setelah dia balig dan setelah iqamatul hujjah terhadap dirinya, ya, ma'rifatur rahmani bit tauhid, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Mengenal Allah Subhanahu wa taala bit tauhid, yang dibangun di atas tauhid. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, bukan mengenal Allah Subhanahu wa taala atas dasar kebodohan dan taklid. Karena ada orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dia hanya berdasarkan taklid buta. Dia hanya mendengar dari fulan dan alan, dari tetangganya, dari hasil obrolannya dengan tetangganya yang belum tentu benar. Ya, atau dari orang tuanya. Biasa di masyarakat kita sering mengatakan ini kata orang tua kita. Siapa yang dimaksud orang tua kita? Kadang orang tua yang, ya, orang tua yang juga tidak faham tentang agama. Ini ajaran orang tua kita dahulu begini. Nah, berarti itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala bitauhid, tetapi mengenal Allah Subhanahu wa taala bitaklid, dengan taklid buta. Dengan, ya, dengan kebodohan. Ini tidak boleh seorang muslim mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini penulis mengatakan awwalu wajibin 'alal 'abid, kewajiban pertama atas seorang hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 19. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, maka berilmulah, maka ketahuilah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka kata-kata fa'lam, ketahuilah, artinya berilmulah. Oleh sebab itu kewajiban pertama bagi seorang manusia setelah dia balig menuntut ilmu tentang tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana dikatakan oleh misalnya para ahli filsafat yang mengatakan kewajiban pertama bagi seorang hamba itu ragu, atau kewajiban pertama bagi seorang itu mencari Tuhan, katanya, melihat alam semesta. Ini sudah kita bahas di 2 atau 3 pertemuan yang lalu. Dalil mereka adalah apa? Kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, hadza rabbi, ini Tuhanku. Padahal konteksnya di situ adalah bukan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka mencari Tuhan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam beliau tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah sesat. Tetapi konteksnya pada saat itu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sedang beradu argumen dan sedang membantah kaumnya yang beribadah kepada bintang, yang menyembah matahari, yang menyembah bulan. Maka Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, hadza rabbi, apakah ini Tuhanku? Ya, bukan berarti Nabi Ibrahim dalam keadaan bingung saat itu mencari Tuhan. Ya, ini adalah yang perlu untuk dipahami, karena yang beredar di masyarakat bahwa katanya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Enggak, Nabi Ibrahim dari awal sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim disebutkan dalam banyak ayat suci Al-Qur'an, wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kewajiban pertama atas seorang hamba setelah dia balig mengenal Allah. Ya, bitauhid, mengenal Allah dengan tauhid, bukan dengan atas dasar kebodohan atau karena taklid. Ya. Dan bukan hanya sekedar mentauhidkan Allah itu bukan hanya sekedar mengakui ada keberadaan Allah. Bukan hanya sekedar mengetahui keberadaan Allah, tetapi kita harus berusaha untuk mengenal Allah. Beda antara orang yang hanya mengakui keberadaan Allah dengan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Dari mana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kita untuk mengenal sesuatu itu ada 3 cara untuk mengenal sesuatu. Bagaimana cara mengenal sesuatu? Saya berikan contoh, ya walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah permisalan tertinggi itu. Misalnya ada orang ingin mengetahui, saya berikan contoh, sering saya berikan contoh karena itu ada di daerah kita. Misalnya kita di Sulawesi Tenggara ini punya binatang yang tidak ya didapatkan di daerah lain, yaitu apa? Anoa. Kalau kita berbicara tentang anoa di Jawa sana, orang tidak tahu, pasti mereka akan mengatakan apa itu anoa. Bagaimana cara antum ingin mengenalkan pada orang yang tidak mengenal anoa ini apa yang dimaksud dengan anoa? Bagaimana caranya? Cara yang pertama, antum bawa aja ke Ragunan tuh, atau ke taman safari, atau ke kebun binatang gitu kan, dibawa, cari di situ ada anoa, katakan ini loh anoa. Selesai masalah, selesai. Dengan cara menyaksikannya secara langsung. Apa itu anoa? Ini anoa. Udah, beres. Ya. Cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua untuk mengenalkan binatang yang tidak dia kenal itu dengan menunjukkan sesuatu yang mirip dengan dia. Binatang yang dia kenal dan mirip dengan anoa. Apa yang paling mirip? Sapi. Kita katakan anoa seperti sapi. Seperti sapi Bali yang warnanya hitam, tapi dia agak kecil, gak pendek. Orang kemudian langsung memiliki gambaran. Oh sudah, oh berarti anoa itu kayak sapi. Kayak sapi Bali tapi warnanya hitam. Ya, kemudian posturnya agak pendek. Sudah, dia pun akan mengetahui itu. Baik, ini cara yang kedua. Cara yang pertama dengan cara yang kedua ini tidak mungkin kita pakai untuk mengenalkan manusia dengan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin untuk kita lihat secara langsung di dunia ini. Adapun di akhirat kelak, orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ya, adapun di dunia tidak mungkin. Oleh itu Nabi Musa alaihi salam ketika meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya, sehingga Nabi Musa sebelum melihat Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tersungkur pingsan. Baik, untuk menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sesuatu yang menyerupai Allah, mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai sesuatu apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan Maha melihat. Baik, berarti ada cara lain, tinggal satu-satunya cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan melalui apa? Melalui nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Ya. Dengan itu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifat-Nya, melalui makhluk ciptaan-Nya, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentauhidkan Allah itu bukan hanya sekedar mengetahui atau mengenal keberadaan Allah, tetapi lebih dalam daripada itu. Kalau hanya sekedar mengenal keberadaan Allah, orang-orang kafir pun mengenal Allah Subhanahu wa taala atau mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Luqman misalnya di ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunallah." Andaikan kamu bertanya kepada mereka siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, maka niscaya mereka pun akan mengatakan Allah. Ya, oleh sebab itu mentauhidkan Allah itu meliputi iman, atau beriman kepada Allah meliputi beriman pada keberadaan Allah, al-imanu biwujudillah, beriman kepada kerububiyahan Allah, beriman kepada keuluhiyahan Allah, dan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan penulis di sini, ma'rifatur rahmani bitauhid, mengenal ar-rahman dengan tauhid. Maksudnya mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala mustahiqun lil ibadah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, mengenal apa yang menjadi kewajiban seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal dan apa yang menjadi hak Allah atas hambanya. Ini semua masuk ke dalam kategori ma'rifatur rahman bitauhid. Oleh sebab itulah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, kullama kanal abdu billahi a'raf kana lahu akhwafu ilaihi wa ahab. Semakin seorang hamba itu mengenal Allah Azza wa Jal, maka dia akan semakin takut dan akan semakin ya mencintainya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi harus ada penggabungan antara at-tauhid atau al-ma'rifah dengan tauhid. Ini adalah satu apa namanya? Dua hal yang sangat berkaitan satu sama lain. Kemudian oleh sebab itu di sini penulis mengatakan, kalau kita lihat kembali ke awal bait, awwalu wajibin 'alal 'abid, kewajiban pertama atas seorang hamba mengenal Ar-Rahman dengan tauhid. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus siapa? Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, ya kan? Di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal beberapa hari lagi Nabi SAW meninggal dunia. Saat itu Rasulullah mengirim Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman. Sampai Nabi SAW menunggu.

lagi berjumpa denganku. Ini satu momen yang sangat mengharukan saat itu, membuat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu menangis. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu berpesan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadati alla ilaha illallah. Maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, ya, agar mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, oleh sebab itu hadis ini membantah apa yang dikatakan oleh al-mutakallimun, baik dari kalangan Mu'tazilah atau dari kalangan Asy'ariyah, yang mengatakan bahwa kewajiban pertama itu kita mencari Tuhan. Atau mereka yang mengatakan bahwa kewajiban pertama itu kita harus ragu, katanya gitu kan. Dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah membantah mereka dengan mengatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memulai dakwahnya kecuali dengan tauhid. Dan subhanallah, dalam sejarah umat manusia yang dibangun oleh para nabi dan rasul, ketika mereka hendak membangun sebuah peradaban besar, membangun sebuah umat, semua mereka mengawali perjuangannya dengan apa? Dengan tauhid. Tidak dengan membangun dan mematangkan ekonomi terlebih dahulu misalnya. Tidak memulai perjuangan dengan mengembangkan teknologi, ya, atau dengan masalah lain. Tetapi semua nabi dan rasul mengawali perjuangan mereka dengan tauhid. Ubudullah ma lakum min ilahin ghairu. Semuanya mereka mengatakan, ibadahilah Allah dan tidak ada Tuhan lain yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Semua nabi dan rasul dakwahnya walau perlahan tetapi pasti, ya, mengawali dakwah mereka dengan pondasi yang sangat kuat, yaitu tauhid. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala, setelah beliau menjelaskan kepada kita sekalian bahwa kewajiban pertama atas seorang hamba itu mentauhidkan Allah atau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid, kemudian beliau, ya, menjelaskan saat itu, setelah itu kemudian beliau menjelaskan alasan kenapa tauhid ini merupakan kewajiban pertama. Nah, di sini kemudian beliau menyampaikan illah dan alasannya. Idh huwa min kullil awamiri a'zamu. Karena hal itu termasuk permasalahan yang paling agung. Ya, karena tidak ada masalah yang lebih penting daripada tauhid. Ya, oleh sebab itu disebutkan di dalam Sahihain dari hadis Mu'adz bin Jabal, ketika Mu'adz bin Jabal dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan beliau, di atas keledai. Ya. Saat itu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ma haqqullahi alal ibadi wa ma haqqul ibadi alallah. Wahai Mu'adz, apakah kau tahu apa yang menjadi hak Allah atas hambanya dan apa yang menjadi hak hamba atas Allah? Hak Allah atas hamba berarti apa? Kewajiban seorang hamba kepada Allah dan kewajiban Allah kepada hambanya. Kemudian saat itu Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, haqqullahi 'alal ibad ayya'uduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya, artinya kewajiban seorang hamba terhadap Rabbnya adalah agar mereka

atau beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, itu kewajiban seorang hamba kepada Rabbnya, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Ya, dan ini adalah merupakan a'zamul huquq, hak terbesar atas seorang hamba kepada Rabbnya. Oleh sebab itu tauhid merupakan kewajiban terbesar, sebagaimana kesyirikan adalah merupakan kezaliman terbesar. Inna syirka ladzulmun azim. Oleh sebab itulah di sini ya beliau mengatakan idh huwa min kullil awamiri a'dhamu. Ya, di sini terjemahannya karena hal itu termasuk persoalan yang paling penting. Ya, terjemahannya mohon maaf agak sedikit kurang greget gitu. Kalau saya yang menerjemahkan bunyinya enggak akan seperti itu. Ya, idh huwa, karena susunan awal kalimatnya sebenarnya berbunyi idh huwa a'dhamu min kullil awamir. Tetapi karena untuk menjaga keserasian apa? Syair, maka kemudian susunannya dibalik. Maka makna yang lebih tepat adalah karena tauhid itu merupakan persoalan yang paling agung dari semua urusan. Jadi bukan di antara atau bukan termasuk persoalan yang paling agung, seakan-akan di sana ada permasalahan yang agung. Nah, di antaranya adalah tauhid. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah idh huwa a'dhamu min kullil awamir. Maksudnya adalah bahwa tauhid itu merupakan perkara yang paling agung. Di sana ada perkara-perkara yang agung, tapi yang paling agung adalah tauhid, bukan berarti sejajar dengan ya perintah-perintah yang lain. Jadi mengapa dia merupakan kewajiban pertama atas seorang hamba? Karena tauhid itu merupakan perkara yang paling agung. Wa huwa nau'an, dan dia itu ada dua macam. Ya, wa huwa nau'ani ayyam mayafhamu, dia ada dua macam tauhid wahai orang yang faham, kata beliau. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid merupakan urusan dan perintah Allah yang paling agung. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Disebutkan oleh Nabi sallallahu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa di ayat 36. Ayat ini dinamakan dengan ayat 10 hak. Karena di dalam 10 ayat, di dalam satu ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 hak yang wajib untuk kita penuhi. Ya, yang wajib untuk kita penuhi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub wa sahibi bil jambi wabni sabil wa ma malakat aymanukum. Ada 10 hak yang wajib untuk dipenuhi oleh manusia. Hak yang pertama yang harus kita penuhi adalah hak Allah. Apa hak Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Oleh sebab itu ayat itu dinamakan dengan ayat apa? Ayat 10 hak. Ya, karena di dalamnya ada ya 10 hak yang wajib dipenuhi oleh manusia. Kemudian ada lagi di dalam surat Al-An'am di ayat 151 sampai ayat 153 ada ayat yang dinamakan dengan ayat 10 wasiat. Di dalam dua ayat itu terhimpun 10 wasiat yang wajib untuk dipenuhi oleh yang wajib dipenuhi oleh manusia. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku billahi syai'a. Ya. Di situ juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla ya bahwa wasiat pertama adalah agar supaya kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian di sini penulis rahimahullah beliau ya mengatakan dan dia itu dua macam wahai orang yang paham. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis
mengatakan wa huwa nau'ani ayyam mayyafhamu, dan tauhid itu ada dua macam. Tentu para ulama rahimahullahu taala memiliki beberapa metode dalam membagi tauhid, atau memiliki beberapa versi dalam pembagian tauhid. Sebagian ulama ada yang mengatakan tauhid itu ada dua macam, yaitu tauhid, ya, tauhidu al ilmi wal ma'rifah, atau al isbat wal ma'rifah, atau al isbat wal ma'rifah. Tauhid mengenal Allah dan menetapkan, tauhid pengetahuan dan penetapan. Yang kedua adalah tauhidul al-qasdi wal iradah, tauhid tujuan dan keinginan. Kemudian ada yang membagi tauhid itu ada tiga macam. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid apa? Asma wa sifat. Ya. Mereka yang membagi tauhid itu menjadi dua, seperti yang dikatakan oleh penulis, yaitu tauhidu, di sini disebutkan, kalau kita lihat antum perhatikan tadi di halaman 35, wa bayanu tauhidul ma'rifah wal isbat. Ya, macam tauhid yang pertama, tauhidul ma'rifah wal isbat, tauhid tentang pengetahuan dan penetapan. Ini terbagi lagi menjadi dua, atau meliputi dua tauhid yang disebutkan oleh kelompok yang kedua, yaitu meliputi tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Karena ketika kita mempelajari tentang kerububiyahan Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah, ya, itu hanya sebatas pengetahuan dan penetapan. Sebagaimana juga kita ketika mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, di sana kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mereka mengkategorikannya jadi satu bagian atau satu macam tauhid yang mereka namakan dengan istilah tauhid al-ma'rifah wal isbat. Dan Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami, ya, penyusun syair ini memilih pembagian yang pertama, bahwa tauhid kata beliau ada dua, ada tauhid ma'rifah wal isbat, kemudian ada tauhid al-iradah wal qasd, sebagaimana nanti insyaallah akan kita bahas. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu penulis mengatakan isbatu dzatir rabbi jalla wa ala, ya, yaitu atau penetapan tauhid yang pertama. Di sini beliau ingin menjelaskan tentang tauhidul isbat. Maksudnya adalah isbatu dzatir rabbi jalla wa ala asma'ihil husna sifatihil ula. Nah, tauhid ma'rifah wal isbat meliputi tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Oleh sebab itu di sini disebutkan penetapan akan zat Rabb, yaitu Allah Jalla wa'ala, juga menetapkan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang agung. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan kata-kata ini yang disebutkan di dalam bait isbatu dzatir rabbi jalla wa'ala. Yang pertama adalah penetapan zat Allah Azza wa Jal. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki zat hakiki yang sesuai dengan kemaha agungan dan kemaha besaran Allah. Ya, kita tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh sebagian kelompok yang menyimpang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya sebuah makna, tidak memiliki zat. Menurut mereka Allah itu hanya sebatas kekuatan, hanya merupakan ilustrasi, khayalan, tidak memiliki zat. Kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada, benar-benar ada zatnya yang hakiki, yang sesuai dengan kemahaagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan tanpa menyerupai zat
makhluk-makhluk ciptaannya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Ini poin pertama. Kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah subhanahu wa ta'ala itu ada, bukan hanya sekedar hayalan, bukan hanya sekedar sifat. Sebagian hanya mengatakan Allah itu sang pencipta, sang maha kuasa, yang maha kuat, dan seterusnya. Tetapi tidak memiliki zat. Ini bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah itu memiliki zat yang hakiki, yang sesuai dengan kemaha agungan dan kemaha besaran Allah subhanahu wa ta'ala. Namun zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk ciptaannya apapun juga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura di ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menyerupai sesuatu apapun, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menafikan adanya mumasalah, adanya permisalan, tetapi juga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan nama dan sifat, yaitu nama As-Sami' dan Al-Basir. Sehingga dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat sama dan menetapkan sifat basar, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu melihat dan mendengar. Ya, dan ini adalah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian di sini penulis mengatakan, isbatu dhatir rabbi jalla wa ala asma'ihil husna wa sifatihil ula. Dan kita pun menetapkan nama-nama Allah, sebagaimana juga kita menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menetapkan nama-nama Allah yang maha indah, dan menetapkan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Antum tahu perbedaan nama dan sifat? Ya, siapa yang bisa menyebutkan 5 nama Allah dan 5 sifat Allah? Taib. Siapa yang bisa menyebutkan 5 nama Allah dan 5 sifat Allah? Baik. Sebutkan 5 nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Assalam. Taib. Ini nama 5 nama Allah. Baik. Ya. Sekarang sebutkan 5 sifat. 6. Apa? Kekal. Ya. Apa? As-Sami'. As-Sami' ini maha mendengar. Ini nama atau sifat? Nama. Katanya antum salafi beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tapi sekarang apa itu nama Allah? Sebutkan 5 sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu nama atau sifat? Nama. Naam. Apa? Maha pemurah. Baik. Jadi sifatnya sifat apa? Sifat itu melekat pada nama. Betul. Contohnya dalam bahasa Arabnya berarti sifat itu melekat pada nama. Karena nama-nama Allah adalah a'lamun wa awsaf. Dalam kaidah Asmaul Husna, nama-nama Allah itu adalah nama Allah itu menunjukkan tanda dan menunjukkan sifat. Kalau nama pada makhluk, nama tidak selalu menunjukkan sifat. Terkadang hanya sebagai tanda saja. Contoh misalnya, ada orang namanya Amin. Misalkan, apa itu Amin artinya? Amanah. Ada orang namanya Amin tapi dia korupsi. Berarti dia apa? Namanya itu hanya sekedar identitas, tetapi tidak menunjukkan apa? Sifat.
ada orang namanya Masya Allah Mahmud atau Muhammad tapi pemabok. Misalkan ada enggak? Banyak kan? Maka namanya itu hanya sekedar menunjukkan identitas tetapi tidak menunjukkan sifat. Tetapi nama-nama Allah itu adalah A'lamun wa Awsaf, itu menunjukkan tanda atau identitas dan menunjukkan apa? Sifat. Jadi caranya bagaimana? Tadi disebutkan oleh Pak dosen kita, beliau dosen bahasa Indonesia. Ya, jadi bisa membedakan antara nama dengan sifat. Ya. Di sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada nama. Misalnya As-Sami'. Tadi itu nama atau sifat? Nama. Sifatnya berarti apa? Apa artinya As-Sami'? Maha mendengar. Berarti sifat Allah, sifatnya adalah sifat As-Sama namanya. Sifat mendengar. Nah, mendengar itu sifat. Nama Allah yang lain apa? Al-Basir. Apa artinya Al-Basir? Maha melihat. Sifatnya berarti sifat apa? Al-Basar. Allah itu melihat. Ini namanya apa? Sifat. Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Ini nama apa sifat? Nama. Sifatnya berarti sifat apa? Sifat ilmu. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jal adalah Al-Aziz. Yang Maha Perkasa. Ini nama apa sifat? Nama. Sifatnya apa? Al-Izzah. Keperkasaan. Ya, baik itu Izzatu Al-Qahr wal-Ghalabah, Izzatul Imtina. Ya. Meliputi semuanya. Baik. Jadi kita sudah bisa bedakan sekarang apa nama, apa sifat. Ya. Jadi kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, baik yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Dan ini adalah bagian daripada tauhidul ma'rifah wal isbat. Berapa nama-nama Allah? Nama-nama Allah berapa? Ya. 99. Itu yang terkenal. Ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak daripada 99 itu. Nama Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengetahui jumlahnya secara pasti kecuali Allah. Karena oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoanya, Allah bi kulli ismin huwalak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi ilmin ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyebut nama-namamu yang telah engkau sebutkan untuk dirimu sendiri di dalam kitab sucinya atau disebutkan oleh rasulnya di dalam sunnahnya atau engkau ajarkan kepada seorang dari makhluk ciptaanmu atau nama-nama yang engkau simpan di ilmu gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali engkau. Berarti di sana ada nama-nama yang tidak diketahui oleh manusia, oleh siapapun. Oleh sebab itu kalau kita mau teliti nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jumlahnya jauh lebih banyak daripada 99. Tapi kan di sana ada hadis yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala itu 99. Hadis itu tidak menyebutkan bahwa nama Allah hanya 99. Di dalam hadis itu disebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'in asman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, barang siapa yang mengihsanya maka dia akan masuk ke dalam surga. Di situ tidak disebutkan bahwa Allah hanya memiliki 99 nama. Kalau saya mengatakan misalnya, saya memiliki uang 100.000 rupiah yang saya siapkan untuk sedekah.
Apakah itu bermakna

0: bahwa saya hanya memiliki uang 100.000. Apakah bisa dipahami seperti itu? Tidak. Demikian pula dalam hadis tadi, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang mengihsonya, mengihsonya itu mengetahuinya, menghafalkannya, ya, dan mengamalkan konsekuensinya. Jadi bukan hanya sekedar menghafalkannya kemudian dilakukan, ya, huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin, dan seterusnya dibaca di sekolah-sekolah dulu di Kabupaten Kolaka pada periode tertentu, ya, bupati mengharuskan setiap pagi di sekolah harus, ya, membaca apa, Asmaul Husna. Dia sebenarnya bukan hanya sekedar menghafal. Kita harus mengetahuinya, mengetahui maknanya, menghafalnya. Kemudian yang lebih ini lagi adalah mengamalkan konsekuensinya. Kata-kata ihsa di dalam bahasa Arab, makanya tidak, tadi saya tidak terjemahkan barang siapa yang menghafalnya. Karena banyak di dalam kitab-kitab terjemahan biasanya disebutkan barang siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk surga. Kalau hanya sekedar menghafal 99, nah enak sekali. Pokoknya hafal Hasmaul Husna masuk surga. Enggak sesederhana itu. Ihsa itu kalau di dalam bahasa Arab modern, ihsa itu maknanya sensus. Ya, oleh sebab itu ada yang dinamakan dengan ihsa'iyatu, misalnya adadu al-mujtama, sensus penduduk kota Kendari, namanya ihsa'iyat, ihsa'iyat am 2025 misalnya, ya, sensus kependudukan tahun 2025. Bagaimana caranya orang menyensus? Sensus itu bukankah pasti ketika orang mensensus akan melakukan penelitian, pengamatan, pendataan, ya, disensus. Kemudian apa fungsi daripada sensus itu? Setelah dia mendata, ya, mengumpulkan berbagai macam informasi, tujuannya untuk apa? Untuk diamalkan konsekuensinya. Oh, ternyata penduduk kota Kendari misalnya di sana masih ada balita yang kena stunting misalkan. Oh, ini perlu MBG ditingkatkan misalnya di kota Kendari misalkan gitu kan. Oh, ini ternyata pendapatan mayoritas penduduk masih di bawah UMR. Oh, berarti harus digenjot sektor ekonomi di sini. Oh, begini dan begitu. Ada konsekuensi yang diamalkan. Ini namanya ihsa. Demikian juga ketika Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Innalillahi tis'atan wa tis'in asman. Man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengihsonya, mensensusnya tadi, dia akan masuk ke dalam surga. Menghafalnya. Mengetahui dan mendalami maknanya. Mengetahui konsekuensi dan mengamalkannya dong. Coba antum bayangkan sekarang, kalau kita misalnya melakukan ihsa terhadap dua nama yang sangat terkenal saja. As-Sami al-Basir. Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Oke, kita sudah tahu maknanya? Sudah tahu maknanya. Sudah hafal? Hafal. Sekarang bagaimana konsekuensi pengamalan dari dua nama itu? Berarti konsekuensinya, kita harus menjaga lisan kita. Karena Allah maha mendengar. Setiap perkataan kita ini berkonsekuensi pahala atau dosa. Maka berarti kita harus menjaga perkataan kita. Karena Allah maha mendengar. Sebagaimana juga konsekuensi keimanan kita terhadap nama Allah Azza wa Jal Al-Basir. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha melihat, berarti kita harus menjaga semua amal perbuatan kita. Kenapa demikian? Karena Allah maha melihat. tidak ada suatu amalan dan pekerjaan yang kita lakukan, baik di tempat yang terang atau di tempat yang tersembunyi, kecuali Allah Maha melihat. Anda bayangkan, andaikan kita mengamalkan dua konsekuensi atau konsekuensi dua nama ini saja, kita sudah masuk surga. Jadi bukan hanya sekedar apa? Menghafal. Jadi makna ihsa di situ tidak hanya sekedar menghafal. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, sampai di sini pembahasan kita insyaallah akan kita lanjutkan di bait yang ke-27 di pertemuan yang akan datang insyaallah berkenaan dengan tauhid rububiyah, dan kemudian penulis rahimahullah akan menyebutkan kepada kita beberapa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ihsa. Ya, yang harus kita ihsa sehingga pemahaman kita tentang Asmaul Husna itu tidak hanya cukup menghafal. Kalau menghafal banyak orang, bahkan sekarang disalahgunakan juga Asmaul Husna. Ya, membaca Asmaul Husna tetapi diiringi dengan musik, diikuti dengan joget, tarian dan lain sebagainya, ini adalah sangat jelas menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Pertanyaan: jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya yang wajib atas mereka. Setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa ialah menunaikan sholat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda sholat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja. Dan pada waktu sholat, seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara' seperti orang sakit dan musafir dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Banyak wanita yang bersikap acuh dalam salat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya. Demikian pula telapak kakinya. Bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika salat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia sholat, lalu nampak sebagian dari auratnya, seperti betis, telapak kaki, kepala, atau sebagian dari kepala, maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, yang artinya, Allah tidak menerima sholatnya wanita dewasa yang telah haid, kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan, kecuali Imam Nasa'i, dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang salat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan, para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang salat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Orang yang mendapat najis pada pakaiannya setelah ia beri salam dari sholatnya, apakah ia harus mengulangi sholatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Orang yang sholat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis, dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum sholat, lalu ia lupa pada saat sholat, dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, Qad fa'altu, aku telah mengerjakannya atau mengabulkan permintaanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah salat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan salatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang salat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi salatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat tanpa thaharah, dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat salah seorang kamu jika ia berhadats sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang menunda sholat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu sholat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan sholat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW pada haji wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW tentang waktu pelaksanaan sholat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda sholat fajar sampai akhir waktunya, sebelum terbit matahari, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'adz Medical Center.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
10: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: قدوات نبوية.
12: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berwasiatlah kepadaku." Nabi menjawab, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, "Janganlah engkau marah." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: Al-amr bi ihsan adh-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala anhu, 'an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala: "Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli shay'." فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
11: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
13: قدوات نبوية.
14: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
11: Dari Abu Zar, Jundub bin Junada, dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik." Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, "Hadis ini hasan." Dalam sebagian naskah, ia berkata, "Hadis hasan sahih."
13: قدوات نبوية.
14: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
11: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ia berkata, "Pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu beliau bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bala kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering." Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, "Hadis hasan sahih." Dalam riwayat selain Tirmidzi, "Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan."
13: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
11: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
16: حضرات السادة يرجى الانتباه.
17: Halo, assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
17: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti, sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
18: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
17: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
19: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822 5286 1540.

0: di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Di Altaf Jayapon, ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis, melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
1: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
2: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
3: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
4: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
3: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
5: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
3: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
6: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
7: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
3: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ustadz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
14: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam. Hanya di Ustadz Menjawab.
15: Saya mau nikah insya Allah dalam waktu dekat. Yang saya mau tanyakan dari pihak calon wanita sudah meninggal kedua orang tuanya. Dan kakak serta adik dari bapaknya sudah tidak ada meninggal. Apakah bisa adik atau kakak dari bapaknya punya anak sepupu menjadi walinya? Yang jelas untuk perwalian harus ada. Rasulullah SAW bersabda, La nikah illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali perempuan. Kalau seandainya tidak ada bapaknya, maka berarti kakeknya. Kalau tidak ada bapak dan kakeknya, maka berarti anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka berarti cucunya. Kalau tidak ada cucunya, maka berarti saudaranya. Kalau tidak ada saudaranya, sekandung berarti sebapak atau seibu. Ini laki-laki semua. Kalau tidak ada, maka berarti pamannya. Pamannya dari saudara bapak atau pamannya dari saudara ibu. Terus seperti itu. Yang paling dekat, kemudian. Begitu. Kalau tidak ada semua, maka pada saat itu minta kepada pihak kantor urusan agama menjadi wali hakimnya. Al-hakimu waliyu man la waliyalah.
16: Seorang anak perempuan mutlak taat pada suaminya. Sebatas apa ketaatannya pada suami jika ibunya minta diantar tapi anak saya tidak mau? Apakah durhaka? Bagaimana sikap ibu terhadap anak tersebut? Kadang satu bulan pun tidak pernah berkunjung padahal satu kota. Memang benar, ketika Nabi SAW ditanya dalam Musnad Imam Ahmad, siapakah manusia yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki dan siapa yang paling berhak terhadap seorang anak wanita? Nabi bersabda bahwa yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki adalah ibunya. Seorang anak laki-laki yang paling berhak bukan istrinya, tapi ibunya. Adapun seorang wanita yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya. Namun walaupun demikian,

0: kita ya terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jika kita menginginkan istri kita respect dan hormat kepada kedua orang tua kita, kita pun juga harus belajar menghormati kedua orang tua istri kita. Ya, mudahkan dia untuk taat kepada orang tuanya, sebagaimana kita mengharapkan istri kita pun memudahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi mudahkan dia, jadikan istri kita ini sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan setelah menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu berkurang baktinya kepada ibu bapaknya. Ajari istri kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya. Masya Allah. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya di daerah tempat tinggalnya. Nya siapa ini? Nenek atau bapak ibu? Wallahu a'lam. Kemudian bapak saya menyuruh saya membayar zakat fitr lagi di daerah saya tinggal untuk saya dan adik saya. Apakah salah dan boleh seperti ini Ustaz? Artinya semuanya berzakat kan ya? Cuman beda-beda tempat. Boleh. Atau tetap membayar zakat untuk empat orang kepala di daerah saya tinggal. Boleh insyaAllah ta'ala masing-masing berzakat di mana dia berada.
2: Bagaimana dengan istri yang punya penghasilan sendiri? Ada keinginan membeli barang-barang yang umumnya disukai wanita. Tas, baju, perhiasan, dan lain-lain. Tapi istri lebih mengutamakan membantu kebutuhan rumah tangganya. Apakah hal tersebut menjadi keharusan Ustaz? Atau tidak? Mengapa jika dia menggunakan untuk membeli barang-barang tersebut? Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya. Istri yang punya penghasilan sendiri, maka penghasilannya adalah hak dia. Ya. Penghasilannya adalah hak dia dan dia berhak untuk menggunakannya untuk hal-hal yang dia inginkan. Ya, kalau dia ingin beli perhiasan dengan uang tersebut, maka dia boleh membeli perhiasan dengan uang tersebut. Misalnya dia ingin membeli pernik-pernik di rumahnya, maka boleh bagi dia untuk membeli pernik-pernik di rumahnya. Ya, itu uang dia dan dia bebas untuk menggunakannya. Namun, ya, catatannya karena dia itu hidup sama suami, maka kalau suami tidak suka dia membeli sesuatu tertentu, maka sebaiknya dipertimbangkan perkataan suami agar hubungan pernikahan tetap terjaga dengan baik, ya. Tapi pada asalnya itu uang dia dan dia berhak untuk menggunakannya sesuai yang dia inginkan, ya. Kalau dia menggunakannya untuk rumah, untuk keluarga, maka itu sesuatu yang sangat baik, ya. Sesuatu yang sangat baik, apalagi ya sebagian istri itu membeli aksesoris bukan karena kebutuhan, tapi karena tuntutan kemauan, keinginan. Sudah punya tas banyak, tasnya sudah 3, kepengen beli tas lagi. Kadang-kadang tas terkumpul sampai 10 tas. Untuk apa 10 tas? Pada akhirnya juga, ya hanya disimpan. Ada tas-tas yang jarang digunakan. Baju juga seperti itu. Pada akhirnya, banyak baju yang tidak terpakai. Ya, lebih baik kita mempergunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan pahala. Ya, Allah Allah.
3: Di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Jika kita mengambil dari berbagai madhab seperti madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, apakah tidak mengapa? Boleh. Yang kita ambil dalilnya, ya, karena kebenaran itu tidak menjadi monopoli salah satu madhab saja, tidak. Kebenaran itu sifatnya independen. Terkadang dia ada di pihaknya madhab Syafi'i, kadang ada di pihak madhab lainnya. Yang kita ikuti itu adalah dalil dan bagaimana penggunaan dalil ini. Kadang dalilnya benar tapi penggunaannya kurang, kadang penggunaannya benar tapi dalilnya sendiri dhaif. Jadi kalau tujuan kita adalah mengikuti mana yang lebih kuat dalilnya, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya boleh, justru harusnya begitu. Tapi kalau kita ingin belajar fikih, memang kita secara sistematis perlu menginduk kepada salah satu madhab untuk belajar fikih secara sistematis, untuk menjadi ahli di bidang fikih. Karena fikih itu juga ilmu, disiplin ilmu yang punya diktat. Sebagaimana ilmu-ilmu lain ada diktatnya kan. Diktat itu berjenjang, mulai dari dasar, menengah, sampai advance, sampai yang ahli. Nah, yang ada semuanya bermadhab. Gak ada fikih gak ada madhabnya. Fikih itu semua bermadhab. Ada kalanya dia menginduk ke salah satu dari imam yang empat, ada kalanya dia menginduk kepada penulis buku itu. Ya silahkan mau pilih, mau menggunakan fikihnya siapa. Gak ada fikih gak bermadhab. Paling tidak madhabnya yang ngajarin kita itulah yang kita ikuti. Kita belajar sama fulan, ya kita ikut madhabnya si fulan secara tidak langsung.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Labbaik Allahumma labbaik.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ad Tour. Mu'ad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
7: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
8: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
7: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
8: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang qadarullah tabrakan.
7: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
9: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
2: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
1: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
2: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala atas ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
1: Betul sekali Mito Hai.
3: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad Bin Jabal, 94,3 FM.
4: Jebat goblok, share di
5: luar. Kita dapat BBM gratis.
6: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
7: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
8: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Masih bersama kami di Radio Mu'adz Menjabal Kendari 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20:27. Nah, sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di malam hari ini Anda mungkin mau mengingatkan sesuatu, sahabat Mu'adz. Kan akhir-akhir ini sedang marak yang namanya begadang. Nah, masya Allah. Baik itu mungkin begadangnya karena udzur syar'i maupun juga udzur selain syar'i. Padahal sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan penelitian bahwa begadang ini ternyata memiliki efek buruk bagi kesehatan kita. Karena ternyata salah satunya yang bisa kita efek yang bisa kita rasakan adalah mudah lupa, penuaan dini, penurunan fungsi otak, penurunan peningkatan resiko terkena gangguan mental, serta peningkatan resiko terkena kanker. Dan masih banyak lagi ternyata, sahabat Mu'adz. Kalau Anda lihat di beberapa penelitian, bahkan bisa sampai menurunnya sistem imunitas kita, sahabat Mu'adz. Nah, hendaknya kita lebih bijak lagi dalam hal menyikapi begadang ini, sahabat Mu'adz. Apalagi dalam hal yang tidak memberikan keuntungan untuk akhirat kita. Nah, padahal sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata jarang begadang untuk hal-hal yang tidak penting, sahabat Mu'adz. Nah, masya Allah. Dari Abu Ishaq, beliau berkata bahwa beliau menanyakan kepada Al-Aswad bin Yazid tentang perkataan Aisyah mengenai sholat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa tidur di awal malam dan beliau menghidupkan akhir malam dengan sholat jika beliau memiliki hajat. Beliau menunaikan hajat tersebut, kemudian beliau tidur pada azan subuh pertama. Beliau sallallahu alaihi wasallam duduk. Kemudian Aisyah tidak mengatakan bahwa beliau bangun. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menuangkan air. Aisyah tidak mengatakan bahwa beliau mandi dan aku mengetahui apa yang Aisyah maksud. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam tidak dalam keadaan junub, beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu seseorang yang hendak sholat, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Nah, seperti yang kita ketahui bersama sahabat Mu'ad, diriwayatkan dari Abu Barzah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 568. Dari hadis ini sahabat Mu'ad, Ibnu Battal rahimahullah menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka begadang setelah salat Isya karena beliau sangat ingin melaksanakan salat malam dan khawatir jika sampai luput dari salat subuh berjamaah. Umar bin Al-Khattab sampai-sampai sahabat Mu'ad pernah memukul orang yang begadang setelah Isya. Beliau mengatakan, apakah kalian sekarang begadang di awal malam, nanti di akhir malam tertidur lelap? Masya Allah sahabat Mu'ad, hendaknya kita menghindari hal-hal yang membuat kita begadang, apalagi sampai melewatkan ibadah sholat sahabat Mu'ad. Hendaknya kita lebih bijak lagi dalam memanfaatkan waktu kita. Semoga Allah menjaga waktu kita menjadi penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Mu'ad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini seperti biasa kembali lagi akan kita dengarkan bersama sebuah program yang sangat bermanfaat juga tentunya, yaitu program Kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik, yaitu belajar bahasa Arab bersama guru kita tentunya. Akan tetapi di malam hari ini sahabat Mu'ad akan kami perdengarkan secara rerun atau secara siaran ulang di pertemuan yang ke-8. Walaupun program ini program siaran ulang sahabat Mu'ad, akan tetapi sangat banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari program ini. Jadi mari kita simak bersama, jangan kemana-mana dulu, dengarkan terus Radio Mu'ad Menjabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa hiya tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Hadirin dan hadirat pemirsa Muas TV dimanapun kita semua berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama belajar bahasa Arab, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa Al-Quran, dan bahasa yang seharusnya umat muslim harus menghafalkannya, harus menguasainya. Karena tuntunannya adalah Al-Quran yang berbahasa Arab. Dan kita tanamkan niat dalam hati kita sekalian sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan ke-8 atau 9 ya, pada malam kali ini. Kita tanamkan dalam hati kita dengan belajar bahasa Arab ini sebagai wasilah agar kita lebih khusyuk dalam beribadah, khusyuk dalam menjalankan agama. Karena dengan kita mengetahui bahasa Arab, insya Allah ketika kita dalam sholat, kita lebih khusyuk. Agar ketika sholat kita tidak berpikir kemana-mana. Walaupun syaitan tidak akan lepas dari yang namanya memberikan cobaan, godaan, was-was. Insya Allah semoga ini menjadi wasilah untuk lebih menepis was-was syaitan ketika dalam sholat dan ibadah yang lainnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mari kita mulai pembahasan kita di bab kedua. Nah, bab kedua. Al-Wahdatu Tsani. Nah, tafadhal, silakan ikhwah yang di studio untuk membuka al-usra. Kita merojaah dulu al-hiwarnya atau percakapannya. Fadal silakan ke. Nah. Fadal silakan mikrofonnya di. Naam. Al-hiwarul awal baina man? Antara siapa? Ali wa Ammar. Naam, tafadhal silakan kita. Wahid, Isnin, Selasa.
11: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadha? Hadha walidi Adnan. Wahuwa muhandis. Wa man hadihi? Hadihi walidati Sa'idah. Wahia tabibah. Wa man hadha? Hadha akhi Isa. Wahuwa talib. Wa man hadihi? Hadihi ukhti Abalah. Wahia muallimah. Wahada jaddi. Wahadihi jaddati. Masya Allah.
4: Nah, sekarang kita pindah al-hiwar tsani. Percakapan keduanya. Nah, tafadhal. Baina man? Umar wa Utsman. Tafadhal. Wahid, Isnin, Selasa.
12: Hal hadihi syajarah? Naam, hadihi usratul rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadha walidu Abdullah. وهذه والدته آمنة وهذا جده عبد المطلب وهذا عمه عباس وهذا عمه حمزة وهذا عمه أبو طالب وهذه عمته صفية وهذا ابنه القاسم وهذا ابنه عبد الله وهذا ابنه إبراهيم وهذه ابنته فاطمة وهذه ابنته رقية وهذه ابنته زينب وهذه ابنته أم الكلثوم.
4: ممتاز ما شاء الله. Apa ما معنى عمون kemarin?
13: Paman.
4: Sahih. عمون. عمتون
13: bibi.
4: Naam. Ibnun
13: anak laki-laki.
4: Anak laki-laki. Ibnatun
13: anak perempuan.
4: Anak perempuan. Masya Allah, ممتاز ya. Tafadhal, silakan kasihkan berikan mikrofonnya ke teman yang lain. Sekarang kita pindah. Naam. Al-hiwaru tsalits. Wahid, Isnin, Selasa.
14: Hadza adzanul fajr. Allahu akbar, Allahu akbar. Aina aulad Sa'dun fil hammam yatawaqqa. Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'u Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idatu fil musalli tusalli.
4: Fil musalla
14: tusalli.
4: Fil musalla tusalli.
14: Ainal mi'taf? Hadha huwa al-mi'taf ya walidi. Wa ainan nazoro? Hadhihi hiya an-nazoro ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina.
4: Nah, fadal, Masya Allah. Sekarang silakan kita pindah ke halaman yang kemarin kita telah sampai di halaman. Silakan dilihat bukunya. Ada halas. Halas. Ada. Ini sudah, belum ya? Naam, lama, sahih. Naam, mulakhas tarakib. Naam. Naqra sawiyan. Oh, ada lama. Oh, Masya Allah. Oke, kalau gitu kita pindah. Ada. Bada, oh ada. Masya Allah. Ada akhir. Naam, oh Masya Allah. Hawil kama fil misal at-tadribur rabi, latihan keempat. Misalkan seperti kemarin ya, tinggal dimasuk-masukkan. Naam, undur huna, undur fi sabur, undur fi syasha. Walid Adnan. Summa nudkhil. Kita akan masukkan ke sini. Hada walidi Adnan. Ini Adnannya pindah ke sini. Naam. Jadi hadza walid tinggal tambahkan ya. Walidi Adnan. Mafhum? Naam. Tafadhal. Kita baca sama-sama. Walid Adnan. Hadza walidi Adnan. Wahid, Isnin, Selasa.
15: Hadza walidi Adnan.
4: Walidi Adnan.
15: Walidi Adnan.
4: Mana walidi? Hadza walidi
15: bapak.
4: Ayah saya. Bapak saya. Adnan. Hadza walidi Adnan. Ummtas. Wah, ini tinggal kita ganti tadi i menjadi hu. Hadza waliduhu. Wahid, Isnin, Selasa.
15: Hadza waliduhu Adnan.
4: Naam. Hadza waliduhu
15: Adnan.
4: Naam. Hu apa artinya hu di sini? Dia.
15: Ya.
4: Ayahnya atau ayah dia. Hadza waliduhu. Ini adalah bapak dia atau bapaknya. Bapaknya bernama
16: Adnan.
4: Adnan, mumtaz. Tafadhal. Walidah al-an walidah wa Khadijah. Naam. Wahid Isnin Selasa.
15: Hadhihi walidatu Khadijah.
4: Semuanya? Wahid Isnin Selasa.
15: Hadhihi walidatu Khadijah.
4: Naam. Undur. Dilihat sini, perhatikan ini walidah dimasukkan ke sini menjadi
16: walidati.
4: Walidati. Tinggal ditambahkan saja ininya. Oh iya. Ya di sini menunjukkan kepunyaan saya. Hada abi. Nah, biasa kan disebutkan ab abi. Di sini juga hadi, karena ini walidah berarti hada atau hadihi?
16: Hadihi.
4: Mumtaz, hadihi yang pernah kita ambil kan? Hada walidi, hada waliduh Abdullah. Hada wali hadihi walidati. Naam. Kita masukkan kembali hadihi walidati. Naam. Wahid Isnin Selasa.
15: Hadihi walidati Khadijah.
4: Khadijah.
15: Khadijah.
4: Khadijah. Mumtaz. Tengah sekarang di bawahnya hadihi.
15: Hadihi walidatu Khadijah.
4: Naam, mumtaz. Tinggal ditambahkan hu. Hadihi walidatu hu. Mafhum? Siapa yang tafadhal? Abu. Naam, antum. Ulang.
16: Hadha walidatuhu Khadijah.
4: Hadha atau hadihi?
16: Hadihi walidatuhu Khadijah.
4: Naam, hadihi walidatuhu Khadijah. Naam. Fadal, sekarang ukhtun Salma. Naam. Wahid Isnin Selasa.
15: Hadihi ukhti Salma.
4: Mumtaz.
15: Hadihi ukhtuhu Salma.
4: Ukhtuhu.
15: Ukhtuhu.
4: Ukhtuhu. Hadihi ukhtuhu Salma. Naam, tafadhal. Abnan. Entem. Mikrofon. Insyaallah.
11: Hadihi walidat hadihi ukhtuhu
4: ukhti
11: Salma.
4: Ukhti.
16: Hadihi.
4: Naam. Kasih saudara perempuanku, ukhti, tambahkan ianya di sini.
11: Hadihi ukhtu hadihi ukhti Salma.
4: Naam. Nah, summa
11: hadihi ukhtuhu Salma.
4: Hadihi ukhtuhu Salma. Salma. Masya Allah, mumtaz. Naam. Berarti ini adalah saudara perempuan perempuannya. Bernama Salma. Naam, tafadhal. Antum, tafadhal. Maratun ukhra.
11: Hadha ammi. Nah,
4: enggak. Masih ukhtun, ukhtun. Masih ukhtun.
11: Oh, masih ukhtun.
4: Karena supaya kedapatan semua.
11: Hadihi ukhti Salma.
4: Naam.
11: Hadihi ukhtuhu Salma.
4: Masya Allah, mumtaz. Hadihi ukhtuhu Salma. Naam, sekarang semuanya. Ammun wa Uthman. Wahid Isnin Selasa.
11: Hadha ummi. Ummi
4: Uthman. Mumtaz. Fadal.
11: Hadha ammuhu Uthman.
4: Hadha ammuhu Uthman.
16: Hadha ammuhu Uthman.
4: Mumtaz. Fadal. Pak Edi. Mikrofonnya. Naam.
11: Hadza ammi Utsman.

0: Ibnu Ali.
1: Ibni.
0: Ibni Ali.
1: Entas.
0: Hadza ibnu.
2: Hadza ibni Ali.
1: Ali.
2: Ali. Hadza ibni Ali. Hadza ibnahu.
1: Ibnuhu.
2: Hadza ibnuhu Ali.
1: Mumtaz. Hadza ibnuhu Ali. Naam. Summa ba'dahu ammatun Aisyah. Naam. Wahid Isnin Selasa.
3: Amatuhu Aisyah.
1: Tafadhal mikrofonnya sama-sama. Kita ulang. Ammatun Aisyah. Tinggal dimasukkan ya yang baru datang ikhwan. Nah, tinggal dimasukkan. Wahid Isnin Selasa.
4: Hadhihi ammati Aisyah. Hadhihi ammatuhu Aisyah.
1: Mantas. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tinggal ditambahkan yang di atas ini, tinggal ditambahkan ya. Menunjukkan kepunyaan. Amma idan am ammati. Di bawahnya ammatu hu, tambahkan hu di sini. Nah, tafadhal. Yang belum, tafadhal. Insyaallah Abu Hatim. Mikrofon.
4: Hadhihi ammati Aisyah. Hadhihi ammatuhu Aisyah.
1: Naam, hadhihi ammatuhu Aisyah. Naam, jami semuanya? Shadiq Ahmad. Wahid Isnin Selasa.
4: Hadza shadiqi Ahmad. Hadza shadiquhu Asma.
1: Masyaallah, mumtaz. Fadal, diberikan ke ujung. Naam. Fadal.
5: Hadza shadiqi Ahmad.
1: Nama.
5: Hadzihi hadza shadiquhu Ahmad.
1: Shadiquhu
5: Ahmad.
1: Mumtaz. Naam. Fadal, silakan kasihkan ikhwan yang belum dapat. Naam. Fadal. Lalu kita akan bergilir ya. Bawahkan dari antum. Fadal. Naam. Shadiq Ahmad.
5: Hadza shadiqi Ahmad.
1: Naam.
5: Hadza shadiquhu Ahmad.
1: Mumtaz, masyaallah. Naam, sekarang tafadhal silakan kita gilir sampingnya, fadal. Silakan mau ambil dari sini boleh, mau ambil dari diri sendiri boleh. Namanya mau ambil dari sini Khadijah boleh. Atau yang lain boleh.
6: Hadhi ukhti Salma.
1: Mumtaz.
6: Hadhi ukhtuhu Aisyah.
1: Aisyah, masyaallah. Mumtaz. Fadal, sampingnya. Yang lain siap-siap.
7: Hadha akhi Tiyar. Hadha akhuhu Tiyar.
1: Mumtaz, masyaallah. Fadal, padahu.
5: Hadha abi Khalid. Hadza abuhu Khalid.
1: Masyaallah, mumtaz. Fadal, badahu.
0: Hadza ibni Ali. Hadza ibnuhu Ali.
1: Hadza ibnuhu Ali. Masyaallah, fadal.
4: Hadza shadiqi Ahmad.
1: Shadiqi
4: Ahmad.
1: Naam.
4: Hadza shadiquhu Ahmad.
1: Masyaallah, mumtaz. Fadal, yang
2: hadhihi ukhti Aisyah.
1: Masyaallah, mumtaz.
2: Hadhihi ukhtuhu Ablah.
1: Ukhtuhu Ablah, masyaallah, mumtaz. Fadal. Belum ada yang zaujati atau yang belum ini.
3: Hadza zamili Umar.
1: Masyaallah.
3: Hadza zamiluhu Umar.
1: Masyaallah, hadza zamiluhu Umar. Naam.
8: Hadza ibni Hilal.
1: Masyaallah.
8: Hadza ibnuhu Hilal.
1: Masyaallah, ibnu Hilal, masyaallah. Fadal, akhir.
4: Hadza ibni Muaz.
1: Masyaallah, Muaz.
4: Hadza ibnuhu Muaz.
1: Masyaallah. Dan mafhum ya? Jadi sudah dipaham insyaallah. Jadi kalau untuk perkenalan insyaallah sudah paham, sudah mulai bisa memperkenalkan hadza ibni, hadza abi, hadza. Nah, insyaallah nanti kedepannya kita akan datangkan tugas atau ini untuk perkenalkan keluarga boleh atau temannya boleh. Apakah itu rekaman? Boleh. Assalamualaikum. Nah, insyaallah nanti kita akan supaya lebih terpraktekkan.

0: Naam. Naam, tafadhal, silakan kita buka di halaman berikutnya. Mulakhas tarakib. Kita ini. Naam. Silakan kita baca sama-sama. Mikrofonnya silakan tafadhal ikhwah. Masih ingat cara bacanya di halaman ini? Naam. Ainal mi'taf, ainan nazara, aina sa'id, aina sa'idah. Naam. Ya. Fadal, kita baca sama-sama mikrofonnya. Naam. Wahid, Isnin, Selasa.
1: Ainal mi'taf, ainan nazara, aina sa'id, aina sa'idah.
0: Mumtaz. Kumsani.
1: Man hadha, man hadhihi, man anta, man anti, man huwa, man hiya.
0: Mumtaz. Huwa
1: yatawaddo, huwa yusalli, huwa yakra'u, hiya tatawaddo, hiya tusalli, hiya takra'u.
0: Mumtaz. Sekarang gantikan ke mikrofonnya lagi. Padahal, mikrofon ke teman yang lain. Padahal. Sa'id. Wahid
2: Sa'id di masjidi.
0: Sama-sama. Wahid Isnin Sa'ra.
3: Sa'id masjidi. Sa'id fil musalla. Sa'id fil ghurfati. Sa'id fil hammam.
0: Sa'idah.
4: Sa'idah fi masjidi. Sa'idah fi musalli. Sa'idah fil ghurfa. Fa'idah fil hammam.
0: Mumtaz. Fil musalla ya, bukan fil musalli. Fil musalla. Naam. Hadha, naam. Fadal.
5: هذا هو المعطاف هذا هو المسجد هذا هو المصلى هذه هي النظارة هذه هي المهندس هذه هي الطبيبة
0: تفضل silakan gantian mikrofonnya temannya lagi yang lain padahal hadza wahid Isnin Selasa
6: hadza walidi ammar hadza walidu ammar هذا جدي عمار هذا جد عمار هذا عمي عمار هذا عمه عمار
0: نعم هذا عمه عمار تفضل ابو berikan mikrofon نعم sekarang نعم هذه والدتي
7: هذه والدتي امينه
8: هذه والدته امينه هذه جدتي امينه هذه جدته آمينة هذه أمتي آمينة
0: أمتي
8: هذه أمته آمينة
0: آمينة panjang a-nya nih آمينة آمينة نعم فضل sekarang berikutnya هو نعم واحد mikrofonnya واحد Isnin Selasa
9: هو طبيب هو مدرس هو مهندس هو طالب
0: نعم.
9: هي طبيبة هي مدرسة هي مهندسة
0: هي طالبة هي طالبة نعم jadi ini sebagai rangkuman adapun yang lainnya fokus tapi sebagai tambahannya mufradat dan itu harus akan lanjutkan nah tafadhal silakan buka di halaman berikutnya nah ini al aswat wa fahmul masmu' nah suara ya suara-suara nah wa fahmul masmu memahami yang didengarkan pemahaman kemarin kita sempat lewati sekarang kita akan ambil naam al aswat ain naam ini jadi kita akan latihan belajar suara ini hampir mirip dengan makharijul huruf ya di sini hampir dengan makharijul huruf naam tafadhal atadribul awal istami' wa a'id naam apa istami' dengarkan a'id ulangi, mentas, Fadal silakan mikrofonnya kasihkan ke berikan ke temannya yang lain. Nah, Fadal, Umar. Nah, Ammar. Alaikum.
10: Abdullah.
0: Al Abbas.
10: Ammuhu.
0: Sa'dun. Jadi ain harus kentara ya, ainnya. Nah. Adapun yang di sini, kalau kita lihat pertama ini, ain, ini tandanya ain. Di awal. Bagaimana kalau ainnya di awal? Naam. Kalau kita lihat sama ainnya di awal, di sini perbedaannya antara ain alif. Dan
11: hamzah.
0: Alif, tah? Naam. Atau hamzah. Naam. Di sini ainnya di tengah. Jadi perhatikan, ain di, tandanya di tengah.
2: Iya.
0: Di sini di akhir. Jadi, tafadhal kita baca sama-sama. Di sini mikrofonnya

0: Mana? Di sini satu, di sini satu ya. Nah, kita bagi. Nah, di sini ada yang sebut alim, di sana alim. Mahum? Nah, tafadhal. Wahid Senin Selasa.
1: Alim.
0: Alim.
1: Alim. Alim.
0: Alim.
1: Alim.
0: Wahid Senin Selasa.
1: Alim.
0: Atat.
1: Oh. Atat.
0: Atat.
1: Atat. Atat.
0: Atat. Nah, tafadhal.
1: Arduha.
0: Nah.
1: Arduha.
0: Arduha. Nah.
1: Asir.
0: Asir.
1: Asir.
0: Asir. Naam.
1: Atau.
0: Atau.
1: Atau.
0: Atau. Naam.
1: Alam.
0: Alam.
1: Alam.
0: Alam. Mumtaz. Sekarang gantian. Di sini yang mulai. Di sini yang ininya. Alifnya. Naam. Ya'mur. Fadl. Wahid Senin Selasa.
1: Ya'mur.
0: Ya'mur. Naam.
1: Ya'mur.
0: Naam. Antum?
1: Ya'mur.
0: Ya'mur. Naam. Fadl.
1: Wa'ada.
0: Wa'ada.
1: Wa'ada.
0: Naam.
1: Fadal? Wa'ada.
0: Naam. Wa'ada. Naam. Fadal? Ya'uduhu.
1: Ya'uduhu.
0: Ya'uduhu. Mumtaz. Fadal?
1: Sa'ala.
0: Sa'ala. Naam. Fadal? Ta'lamun.
1: Ta'lamun.
0: Ta'lamun. Ta'lamun. Mumtaz.
2: Apa itu?
0: Su'al.
1: Su'al.
0: Su'al. Su'al. Nah, mentas. Nah, sekarang yang terakhir ini antum dengarkan ana. Nah, tafadhal. Ikut saya. Ja'a.
1: Ja'a.
0: Ja'a.
1: Ja'a. Ja'a.
0: Nah. Ajza'a.
1: Ajza'a.
0: Ajza'a.
1: Ajza'a.
0: Ajza'a.
1: Ajza'a.
0: Ajza'a.
1: Ajza'a.
0: Nah. Irja'.
1: Irja.
0: Irja.
1: Irja.
0: Naam. Jaza'a.
1: Jaza'a.
0: Jaza'a.
1: Jaza'a.
0: Yaqra.
1: Yaqra.
0: Yaqra.
1: Yaqra.
0: Naam. Jadi itu apa namanya? Pembelajaran kita di suara ini. Jadi fokusnya di halaman ini adalah perbedaan antara ain dan alif atau hamzah. Naam. Fadal, silakan ini kita dengarkan sama-sama. Jadi inilah bacaan Al-Qur'an untuk memperbedakan untuk khususnya huruf ain, karena kita mempelajari di sini adalah huruf ain. Naam. Jid. Siapa yang mau baca? Ada yang ini? Fadl, silakan. Naam, Fadl, silakan dibaca. Masya Allah, Abu Hatim, fadal. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Semuanya ikut semua ya.
3: Fa inna ma'al usri yusra.
0: Inna?
3: Inna ma'al usri yusra.
0: Nah, tafadal semuanya. Wahid Senin Selasa.
4: Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
0: Nah, berikutnya saya bacakan, antum ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'jal 'alaihim innama na'udduhum na'uddu lahum 'adda. Fadal.
3: Fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda.
0: Fadal, saya akan gantikan mikrofonnya dengan teman yang lain. Nah, ikutnya. Ikut. Amma yata

0: Astagfirullahaladzim.
1: Jadi itu untuk ainnya sekedar. Berikutnya, Fadal silakan berikan. Nah, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Nah,
2: qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak.
1: Nah, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday.
2: An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday.
1: Mantas. Berikutnya, Fadal. Yang belum dapat mikrofon. Di belakang. Hai Zainal. Nah, Fadal.
2: Qul ya ayyuhal kafirun.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: La a'budu ma

0: تَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
0: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Masya Allah, ini adalah ayat-ayat yang untuk melatih huruf 6 mainnya. Nah, tafadhal, silakan halaman berikutnya. Nah, tsanian, masih latihan pendengaran. Nah, fahmul masmu'. Nah, seperti yang kemarin, ini saya akan bacakan kosa katanya, antum mengisi. Tidak diperkenankan untuk melihat mufradat sebelumnya. Jait? Naam. Mahfum? Naam. Tafadhal, silakan. Siapa yang mau maju ke depan? Masya Allah. Fadhal, Abu Hatim. Naam. Nah, dua-dua ya. Naam, nanti kita akan ini berikutnya. Fadhal, silakan. Dua-dua mufradatnya, dua soal. Kemudian gantian. Fadhal, silakan yang lain. Untuk mengisi jawaban yang ada di bukunya. 6. Tafadhal. Rakam awal. Istami summa do alamat as-sahifil murabba al-munasib. Ini adalah dengarkan, saya akan bacakan. Summa do alamat as-sahih. Kemudian letakkan tanda sahih atau condreng. Fil murabba al-munasib. Mana murabba? Kotak ini ya. 6. Yang cocok sesuai dengan mufrad yang saya sebutkan. 6. Tafadhal, silakan bersiap semuanya. Diharapkan untuk tidak membuka yang kemarin mufradnya. Ini latihan apakah sudah menguasai mufrad atau belum. Nah, tafadhal rakam awal nomor 1. Yatawaddo. Nah, rakam tsani. Ibnatun. Nah, tafadhal, silakan lagi dua orang, satu orang lagi ke depan. Tafadhal. Nah, silakan. Rakam salis. Nomor 3, Ikhwah yang mengikut dari YouTube ataupun Facebook. Nomor 3. Mana nomor 3? Nah. Ikhwah yang mengikut dari ini bisa dikirimkan jawabannya melalui kolom komentar. 6. Fadal. Nomor 3, Rakam Rabi'. Jaddun. Nah, tafadhal. Ada lagi yang ingin ke depan, masya Allah. Tafadhal. Bukan yang ingin ya, memang akan dapat giliran. Nah, jadi rakam khamis nomor 5, musalla. Nah, rakam sadis nomor 6, ammun. Ammun. Jadi jangan berpatokan dengan jawaban ini. Jangan sampai jawabannya salah. Jait. Naam, tafadhal atadri ibu sani. Kita selesaikan dulu halaman ini baru kita periksa sama-sama. Naam, tadri ibu sani, latihan kedua. Tafadhal, silakan diisi. Atadri ibu sani. Rakam awal. Jadi jawabannya ini 1 2 3 4 5 6. Rakam awal. Hadhihi syajarah. Yang ke depan siapa? Masyaallah. Ustaz Jalani. Hadhihi syajarah. Rakam tsani. Hadza jaddi Ammar. hadza jaddi Ammar atau Umar. Naam. Hadza jaddi Ammar atau Umar lafaz. Nah, ini nomor 2. Hadza jaddi Ammar. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Siapa? Abu? Naam. Sekali lagi saya ingatkan, jangan terpaku dengan jawaban yang ada di layar. Nah, kalau benar, insyaallah keyakinannya benar-benar. Nah, rokam salis nomor 3. Ahmad fil gurfah. Ahmad fil gurfah. Nah, rokam robi, latihan ke 4. Nomor 4. Ahmad yaqra'ul Qur'an. Masya Allah. Ahmad yaqra'ul Qur'an. Naam, tafadhal. Siapa lagi? Naam, insya Allah. Rakam khamis, nomor 5. Hadhihi suratu ammi. Hadhihi suratu ammi, nomor 5. Hadhihi suratu ammi. Rakam sadis, nomor 6. Hadhihi ammatuhu Zainab. Hadhihi ammatuhu Zainab. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, sebelum kita pindah ke halaman berikutnya, tafadhal, silakan kita menjawab sama-sama. Masya Allah. Nah, hayya bina. Nah, kita jawab. Rakam awal. Kita periksa dulu ini. Latihan satunya. Naam. Sama ya. Rakam awal. Mana rakam awal? Ya tawaddo. Sahih khata? Nah, masya Allah, sahih. Masih hitam ya. Sahih. Naam. Rakam tsani? Ibnatun. Sahih? Sahih, masya Allah. Summa, rakam salis. Ummun, sahih? Sahih, masya Allah. Walaupun tidak ada kotaknya, tapi di sini ini pengecoh. Jangan sampai, mana kotaknya? Tidak ada obat di sini yang ada kotaknya. Nah, ini kesalahan mu'alif mungkin ya, atau ini. Nah, rakam robi' jaddun. Nah, saya khoto. Sahih. Nah, tafadhal mikrofonnya di ini. Rakam khamis. Musalla, saya khata? Masya Allah, sahih. Rakam sadis, akhiran? Ammun, masya Allah. Sahih? Sahih. Ada yang benar semua? Nah, bisa ditukarkan ke temannya ya, bukunya, supaya diberikan checklist-checklist oleh temannya, periksa yang temannya. Fadal yang berikutnya? Kita ke bawah. Ini 6. Jet, atadribu sani, latihan kedua. 6, tafadhal. Rakam awal. Hadhihi syajara. Sahih khata? Sahih, masya Allah. Muntas. Rakam sani. Hadha jadi Ammar. 6. Sahih? Sahih, masya Allah. Muntas. Rakam salis. Ahmad fil gurfah, mumtaz. Kalau yang ini fil hammam yatawaddo, mumtaz, insyaallah. Rakam rabi, Ahmad yaqra'ul Qur'an, sahih? Masyaallah, sahih. Rakam khamis,
2: Hadhihi suratu ammi.
0: Masya Allah. Hadhihi suratu ammi. Sahih. Akhir. Hadhihi ammatuhu Zainab. Nah, masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ada yang benar semuanya? Masya Allah. Saat wahid. Ada lagi? Senin. Selasa. Arba'ah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sudah mungkin berarti ya wafatnya. Nah, tafadhal, sekarang latihan ketiga. Nah, atadri busalis istami' thumma ashir ila suratil munasibah. Mana surah? Masya Allah, mutas gambar surah al-munasibah. Mana munasibah? Cocok, yang benar yang cocok. Thumma ashir, mana ashir? Tunjuk ya. Yang mana pertama? Ini pertama atau ini? Apakah A, alif, ba, jim, dal? Ataukah jim diluan atau gimana? Mahum? Silakan dikasih nomor. Ini pertama, contoh. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Ada misal. Nah, tafadhal antum. Siapa yang maju ke depan? Nah, fadhal. Selain antum. Yang belum maju? Ah, Masya Allah. Boleh berdua. Nah. Ya. Insyaallah. Nah, Fadhal silakan dijawab. Antum rakam awal, antum rakam sani, antum rakam salis, antum rakam rabi. Masya Allah. Nah, rakam awal. Siap? Mustaid? Atau ada belum yang paham soalnya? Paham ya? Mafhum? Nah, Fadhal, rakam awal. Man hadha? Hadha ammi adil. Huwa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Karir. Man hadha? Hadha ammi adil. Huwa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Nah, tafadhal silahkan kasihkan angka di samping atau di ini, boleh. Sekali lagi saya ingatkan, jangan terpaku dengan jawaban teman. Nah, rakam sani. Insyaallah. Aina Khadijah? Khadijah fil musalla tusalli. Rakam sani. Aina Khadijah? Khadijah fil musalla tusalli. Naam. Rakam salis. Tafadhal. Aina Ammar? Ammar fil masjidi yaqra'ul Qur'an. Aina Ammar? Ammar fil masjidi yaqra'ul Qur'an. Masyaallah. Rakam Rabi. Al-Baqi wahid tinggal 1. Tapi belum tentu apakah benar atau salah. Man hadha? Man hadhihi? Hadhihi ummi Fatimah. Hiya tabibah. Ahlan wa sahlan. Man hadhihi? Hadhihi ummi Fatimah. Hiya tabibah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Insya Allah. Sahih atau khata'? Nanti kita periksa ya. Nah, tafadhal silakan kita jawab lagi di bawahnya supaya kita sama-sama ini. Nah, at-tadribu rabi. Latihan keempat. Istami' thumma do' alamat as-sahih fil murabba' al-munasib. Nah, sama seperti tadi. Tinggal kita berikan. Nah, jadi ini film Robba al-Munasib. Jadi ini ada, ini nomornya ya. Wahid, ada 6 soal. Wahid Isnen Salasa Arba'ah Khomsa Sita. Nah, sumahuna Alif Ba Jim. Iza nakhtar fi rakam awal, di nomor 1 nakhtar, mana nakhtar? Memilih. Nakhtar Alif, au ba, au jim. Mafhum? Kadalika rakam sani alif ba au jim. Wahid fakat. Mafhum? Naam, tafadhal, siapa yang belum maju? Aidinul manam, masyaallah. Fadal. Siapa lagi yang belum maju? Masih ada? Sudah semua? Oh, Masya Allah. Fadal. Jadi, tiga-tiga ya. Antarakum awal, wa antarakum sani, sumasalis, robi. Nah, kita ganti ini. Jid. Rakam awal. Fadal. Antum. Akhirnya. Rakam awal, rakam sani. Rakam awal. Ahmad fil gurfah. Alif ba au jim. Naam. Oh. Rakam sani. Huwa talibun. Huwa talibun.

0: Nah, rokom salis. Gimana ya? Nggak masalah ya. Rokom salis. Hada jaddi. Rokom salis. Hada jaddi. Ya, dia akan. Cukup sekali ya, dia akan. Rokom robi. 6. Nomor 4. Hadihi usrah. Rokom robi. Hadihi usrah. Yes. Nah. Rokom khamis. Hadihi ibnati. Hadihi ibnati. Rokom sadis. Nomor 6. Hadihi muallimah. Hadihi muallimah. Masyaallah, barakallahu fikum. Nah. Masyaallah. Sekarang kita sama-sama untuk meriksa. Nah, masyaallah. Nah. Jid. Tadribus salis, latihan ketiga. Man hadha? Hadha ammi Adil. Huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Aina? Alif ba jim dal. Dal. Hal hunaka ijaba ukhra? Adakah jawaban lain? Man yujib dal? Siapa yang jawab dal? Masyaallah. Aidinul dal. Masyaallah. Mumtaz. Idan sahih. Padahal silakan gantian bukunya kasihkan ke teman yang lain supaya diperiksakan. Nah. Padahal silakan tukar buku ke temannya. Abu. Nah, Aizenul. Silakan. Rakam sani. Nomor 2. Aina Khadijah? Khadijah fil musalla tusalli. Alif ba jim dal. Jim. Hal hunaka yujib ghairu jim? Ada yang jawab selain jim? Selain jim. Masyaallah. Man yujib jim? Masyaallah, jami'an, masyaallah. Sahih? Masyaallah, mumtaz. Rakam salis. Ba, saya khata hada nasma. Aina Ammar? Ammar fil masjid yaqra'ul Quran. Saya khata? Sahih, masyaallah. Man yujib ba? Siapa yang jawab ba? Man yujib ba? Masyaallah. Mumtaz. Baru sudah paham semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, rakam alif akhir. Man hadhihi? Hadhihi ummi Fatimah. Hiya tabibah. Ahlan wa sahlan. Alif. Saya khata? Masyaallah. Mumtaz. Siapa yang jawab alif? Man yujib alif? Wah, masyaallah jami'an. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, berarti sudah ini ya, sudah sangat paham. Insyaallah. Insyaallah kalau gitu di berikut ke depannya kita akan di bab berikutnya kita akan latihankan dari suaranya langsung insyaallah. Nah, tafadhal. Tadribus sa'rabi, latihan keempat. Rakam awal. Ahmad fil ghurfa. Alif au ba? Jim. Jim. Sahih au khata? Masya Allah, sahih. Naam, ada sahih. Naam. Summa rakam sani. Huwa talibun. Alif awaja, alif bajim. Ba, saya khata? Masya Allah, sahih. Rakam salis. Ai, hada jaddi. Saya khata? Masya Allah, sahih. Naam. Summa rakam rabi. Hadihi usrah. Alif bajim. Jim. Naam. Saya khata? Sahih. Masya Allah. Ada jawabannya, bagaimana jawabannya, ada yang salah? Benar semua? Masya Allah. 6. Rakam khamis. Hadihi ibnati. Alif bajim. Alif. Saya khata. Masya Allah. Rakam akhir nomor 6. Hadihi muallimah. Saya khata. 6. Alif bajim. Ba. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini menunjukkan bahwasanya antum sudah kuasai bab ini, ya, sudah kuasai mufrad di bab ini. Nah, tafadhol, silakan kita pindah ke halaman berikutnya. Ada yang benar semua? Nah, tafadhol, silakan diberikan angka 106, mi'ah. Nah, kenang-kenangan dari yang memeriksa temannya antum. Nah, tafadhol, silakan buka halaman berikutnya. Nah. Nah, ini latihan bercakap kembali. Nah. Tabadil su'al wal jawab ma'azami li kama fil misal. Sebagaimana pada contoh. Ahmad. Aina Ahmad. Masjid yusalli. Mafhum? Nah. Wahid. Kita baca dulu contohnya. Wahid isnin selasa. Mikrofon.
1: Aina Ahmad. Ahmad fil masjid yusalli.
0: Mumtaz. Ahmad fil masjid yusalli. Fatimah, fadal.
1: Aina Fatimah? Fatimah fil musalli tusalli.
0: Fil musalla tusalli.
1: Fil musalla tusalli.
0: Mumtaz. Fadal. Karir ya Aizinul. Fatimah. Mikrofonnya? Nah. Atau lobet ya? Nam, tafadhal, silakan saja. Lobet.
1: Aina Fatimah?
0: Nam.
1: Fatimah fil musalla tusalli.
0: Fil musalla?
1: Tusalli.
0: Tusalli, mumtaz. Badr, Wahid, Isnin, Selasa, jamian.
2: Aina Badr? Badr fil baiti yatawaddo.
0: Yatawaddo. Fadhal, karir ya Hidar. Nam.
2: Aina Badr? Badr fil baiti yatawaddo.
0: Mumtaz. Zainab gurfah wahid Isnin Selasa.
2: Aina Zainab? Zainab fil gurfati taqra'ul Qur'an.
0: Mumtaz. Fadal. Naam.
3: Aina Zainab? Zainab fil gurfati taqra'ul Qur'an.
0: Mumtaz. Adil masjid. Fadal wahid Isnin Selasa.
1: Fil masjid yaqra'ul Qur'an.
0: Naam. Fadal, karir. Naam.
4: Aina Adil? Adil fil masjid yaqra'ul Qur'an.
0: Adil fil masjid yaqra'ul Qur'an. Mumtaz. Naam. Fadal, silakan digilir mikrofonnya di ujung sini satu, di ujung sana satu. Sini satu. Naam. Fadal Abu. Naam. Antum bertanya sama beliau. Aina. Naam, fadal. Semarang. Boleh dari sini, boleh dari yang ini. Aina. Fadal.
3: Aina. Ahmad.
0: Aina Ahmad.
5: Ahmad fil ghurfati taqra'ul Qur'an.
0: Hah? Taqra?
5: Yaqra'ul Qur'an.
0: Mumtaz, yaqra'ul Qur'an. Fadal, antum tas'al. Tanya beliau. Aina?
5: Aina ummi?
0: Aina ummi? La adri. Nah.
3: Ummi
0: ummu
3: ummu fil musalla tusalli.
0: Tusalli. Mumtaz. Fadal, silakan gantian. Nah, Fadal Abu. Entar.
2: Aina ammuhu?
0: Aina ammuhu?
2: Ammuhu fil musalla tusalli.
0: Tusalli?
2: Yusalli.
0: Masya Allah, yusalli, mumtaz. Fadal, antum tas'al anta. Semuanya dapat giliran ya.
2: Aina ibnu?
0: Aina ibnun?
2: Ibnun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an.
0: Mumtaz. Naam, tafadhal.
1: Aina Fatimah?
0: Aina Fatimah?
1: Aina Fatimah?
0: Naam.
2: Fatimah fil ghurfat fil ghurfati taqra'ul Qur'an.
0: Mumtaz, masyaallah. Fadhal antum tas'al.
2: Aina ammuhu?
0: Aina am sudah tadi sudah. Yang lain.
2: Aina ammatuhu?
0: Aina ammatuhu?
1: Ammatuhu fil musalla tusalli.
0: Fil musalla tusalli. Nah, kalau ada mufrad yang lain boleh ya. Fil nah, kenapa? Tatawaddo, belum digunakan tatawaddo. Fadl?
2: Aina Ahmad?
0: Aina Ahmad?
1: Ahmad fil hammam yatawaddo.
0: Masya Allah. Nah, fadl antum tas'aluhu.
1: Aina abuka?
0: Aina abuka?
2: Abi fil baiti yaqra'ul Qur'an.
0: Masya Allah, mumtaz. Fadal.
4: Aina Zainab?
0: Aina Zainab?
1: Zainab fi hammam yatawaddo.
0: Zainab
1: في الحمام يتوضأ.
0: يتوضأ أو
1: يتتوضأ.
0: ممتاز. Kalau perempuan pakai ta ya. Tatawaddo depannya. Naam. Fadal. Antum.
1: Aina. Aina mudarrisun.
0: Aina mudarrisun. ممتاز.
4: Mudarisun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an.
0: Mudaris fil ghurfati, masya Allah, mumtaz. Nah, sekarang kita pindah ke berikutnya. Nah, fadal tabadal hiwar ma'azamilika kama fil misal. Nah, undur ahun muhandis. Undur huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma hadihi, hadihi suratu huna ahun asbah akhi. Dan kita tambahkan saja ianya. Nah, huna huwa muhandisun. Menjadi sini. Nah, terus yang berikutnya. Naam, tafadhal. Nakra. Akhun muhandis. Wahid Isnin Selasa.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hazihi hazihi suratu akhi huwa muhandis. Masya Allah.
0: Naam, tafadhal. Ukhtun tabibah semuanya. Wahid Isnin Selasa.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hazihi hazihi suratu ukhti.
0: Suratu
4: ukhti. Hiya tabibah.
0: Masya Allah.
4: Masya Allah.
0: Fadal, silakan berikan mikrofonnya ke lain. Nah, Fadal. Walid muallim. Wahid Isnin Selasa.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haza hazi.
0: Hadihi.
2: Hadihi surati walidi. Wahuwa wahiya muallim.
0: Huwa?
2: Huwa muallim.
0: Huwa muallim. Naam.
2: Masya Allah.
0: Naam. Fadal, sekarang berikutnya. Ammun tabib. Wahid Isnin Selasa.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hadihi hadihi suratu ammun.
0: Ammi. Suratu ammi.
6: Hadihi suratu ammi. Huwa tabibah.
0: Huwa tabibun.
6: Huwa tabibun.
0: Masya Allah.
6: Masya Allah.
0: Nah, Ibnun Talib. Wahid Isnin Selasa.
7: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hadihi hadi suratu ibni. Huwa talib. Masya Allah.
0: Nah, tafadhal yang akhir. Berikut. Dan kita ulang. Ibnun, tafadhal antum. Ibn Wahid Isnin Selasa.
8: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hadhihi hadhihi surati ibnun.
0: Suratu ibni.
8: Hadhihi suratu ibnun. Huwa talibun.
0: Masya Masya Allah. Mumtaz. Tafadhal, silakan halaman berikutnya. Kita ambil ini baru kita selesai halaman ini. Nah. Jid. Al-an walid muhandis. Naam. Fadal Wahid Isnin Selasa.
9: Hadza walidi Ali huwa muhandis.
0: Huwa muhandis. Walidah Wahid Isnin Selasa.
5: Hadhihi walida Khadijah.
0: Hadhihi walidati. Nah, tambahkan i lagi seperti ini tadi. Wahid Senin Selasa.
5: Hadhihi walidati Khadijah. Hiya tabibah.
0: Entas. Hiya tabibah. Akhun. Wahid Senin Selasa.
5: Hadha akhun Sa'id. Huwa muallim.
0: Huwa muallim. ممتاز. Ukhtun.
5: Hadhihi ukhtun. Ukhti Sa'idah. Muallim.
0: Hiya
5: muallimah.
0: Tafadhal, mikrofonnya berikan ke yang lain. Ibn Badr, Wahid Senin Selasa.
5: Hadha ibnu Badr. Huwa taliba.
0: Talibun.
5: Talibun.
0: ممتاز. Ibnah, Wahid Senin Selasa.
5: Hadhihi ibnatihi
0: Nada.
5: Nada.
0: Hiya
5: talibah.
0: Talibah. Nah, ممتاز. Ammun Hamzah, Wahid Senin Selasa.
5: Hadha ammun
0: Hamzah. Huwa tabibun. Nah. Alhamdulillah, ini yang terakhir insyaallah pekan depan kita akan ambil, dan ini sebagai tugasnya, tafadhal silahkan dijawab yang ini. Ini tugasnya. Ini tugas satu, silahkan dijawab di masing-masing. Nanti akan yang sudah silahkan kirimkan di grup WhatsApp yang sudah kita miliki. Boleh difoto. Nah, sekali lihat ya, supaya tidak dilihat oleh yang lain. Nah, atau Japri pribadi boleh. Nah, Japri. Yang berikutnya ini sama, ini juga PR-nya. Ini tinggal dibaca yang ini. Ini tugas duanya. Tugas dua. Ini tinggal dihubung-hubungkan ya, seperti biasa. Nah, ini yang dan yang ini. Nah, ini gampang. Sama seperti yang kemarin. Cari ini kalimat yang mukhtalifah. Mana mukhtalifah? Yang berbeda. Nah, terus yang berikutnya. Hah? Tugas, tugas. Nah, ini juga tugas. Nah, sama ini tugas. Gampang, tinggal dicoret-coret ya. Tinggal diberikan tanda. Wih, banyaknya saat ini cuma coret-coret ya. Nah, ini tidak, ini tidak. Ah, ini yang terakhir. Ah, terakhir tinggal menjawab sama ini. Sil bainal jumlatin mutabiqah. Yang sama. Hubungkan. Sebagai contoh saya kasih ini. Kalau ada di sini ini hadza jaddi, berarti jawabannya hadza jaddi. Nah. Silakan, itu saja. Insyaallah antum adapun ini alkitabah silakan latihan di rumah sendiri pribadi. Nah, tinggal mengikuti. Nah, insya Allah pekan depan tinggal kita mengisi, ya. Tinggal kita mengisi, insya Allah. Jadi, dan saya harap di jawabannya silakan dikirimkan di grup WhatsApp, insya Allah nanti kita akan periksa sama-sama. Nah, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9:30. Masya Allah, telah kita berada di penghujung waktu. Tafadhal, silakan ada yang ingin bertanya. Nah, alhamdulillah setelah beberapa pertemuan ana sudah melihat sangat perkembangan dari antum, sudah mulai cepat menangkap, menguasai bab-bab tersebut. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kita ke depan dengan bab. Setelah ini kita akan masuk ke dalam latihan, yang dimana latihan tersebut kita akan kerjakan sama-sama, dan kita akan pindah ke bab ketiga yang akan lebih banyak gambar-gambar dan kosakata tambahan sedikit. Nah, insyaallah kembali kita ingat, ini mu'alif ini datang dengan metode yang sangat bagus untuk pemula. Jadi sangat dianjurkan bagi sekalian yang masih belajar, khususnya apalagi kita yang memang bukan orang Arab asli. Jadi memang sangat bagus. Beliau datang dengan buku ini, dengan datang gambar warna-warni, sehingga kita tidak bosan dengan warnanya. Dengan latihan-latihan yang banyak juga. Jadi semoga kedepannya kita masih istiqomah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir. Dan kita berikan doa juga kepada saudara-saudara kita yang belum sempat hadir ketika ini. Pak Mas Duki yang pada Allah beliau sakit naik ada penyakit sehingga tidak bisa datang. Beliau chat saya sebelum mulai tadi, masya Allah dia izin. Nah, itu salah satu penggemar atau apa namanya peserta tertua kita ya, umur 78 tahun, masya Allah. Nah, alhamdulillah karena tidak ada pertanyaan kita akhiri. Fadhil. Sama, ya. Man itu man artinya siapa? Nah. Iya. Anta. Mas muka ismi siapa namamu? Nah, ka itu untuk anta. Kalau ki untuk anti. Ya, nah. Ada pertanyaan lain? Nah, masya Allah. Kita tutup ya. Pertemuan kali ini dengan doa ketua majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
10: Aduh, enggak diangkat.
11: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
10: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
11: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
12: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
10: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
11: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
10: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
12: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
13: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
14: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu dia dalam tali 48.
15: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
14: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
16: A few moments later.
15: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
14: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
13: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga presiden Indonesia, semua pernah Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
17: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: وليست

0: Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Masih bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat muda dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat muat yang sudah ingin beristirahat. Ya, tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Muaz bin Jabal Kendari yang selalu mensupport Radio Muaz bin Jabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Muaz bin Jabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Ikhwatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Ini terjadi sesaat setelah pembina mendakar jatuh presiden. Kedua juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'immah yahtaduna bighairi hadyi وَيَسْتَنُّونَ بِغَرِ سُنَّةِ. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع يا رسول الله, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya, padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afala nunabithuhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdoa.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

0: Sakatul Maut.
1: Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا فكتبنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد.
1: Saat itu malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

0: Sacatul maul.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terjadi,

0: الموت ثم إلينا ترجعون.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kisah dan pelajaran dari orang-orang di sekitar kita akan mudah mempengaruhi jiwa-jiwa kita. Maka sebagai seorang muslim, tentulah paling berhak untuk menuai pelajaran dari berbagai kisah yang ada di alam nyata ini. Sepak terjang orang-orang durhaka sepanjang zaman, baik yang tertulis dalam catatan sejarah, terulas dalam kitabullah, atau kita lihat dan saksikan sendiri dalam arena kehidupan, maka semua adalah peringatan bagi kita semua. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali Kafilah Orang-orang Bertobat hadir di ruang dengar Anda dengan menghadirkan sebuah kisah dengan tema Semoga Allah Merahmatinya. Kehidupan memang selalu berubah. Persahabatan selalu diringi dengan pertemuan. Saling mengunjungi sesama teman menimbulkan kegembiraan dan ketenteraman jiwa. Berhari-hari kami tidak saling berjumpa. Waktu berjalan cepat. Sudah sebulan atau lebih aku tidak bertemu dengan Abdullah. Aku teringat ketika aku mengecamnya karena ia terlambat mengunjungiku. Kenapa kita hanya bertemu setiap bulan? Itukah hak persahabatan menurutmu? Kali ini aku akan marah lebih marah lagi. Kami sudah berada di penghujung bulan Ramadan, namun tidak juga melihat batang hidungnya. Ia menghubungiku melalui telepon sekali atau dua kali, namun aku hanya melihatnya sekali saja dalam keadaan tergesa. Kesibukan hidup telah mengambil seluruh waktunya. Tidak ada waktu lagi bagi kami untuk duduk berakrab-akrab. Segala kesibukannya telah menjadi penghalang untuk berkunjung. Aku menegurnya karena persahabatan dan aku mengecamnya karena Allah. Pada hari-hari ini, aku pun tidak melihat dan tidak memiliki waktu karena aku adalah imam masjid. Namun moga-moga aku dapat bertemu dengannya sekali waktu. Ia menelponku dan mengabarkan akan berkunjung, tetapi tidak ditentukan waktunya. Dalam teleponnya ia berkata, "Di bulan Ramadan kau telah menjadwal waktumu untuk mengulang hafalan, untuk sholat tarawih, dan sisanya untuk persiapan sholat malam. Tapi bagaimanapun kondisinya, aku harus melihatmu." Demikian ujarnya. Dua hari kemudian ia datang, namun kedatangannya agak terlambat. "Aku harus pergi untuk sholat malam. Apakah engkau hanya bisa memilih waktu seperti ini? Aku ingin berjumpa denganmu sesudah sholat." Lalu ia beralasan bahwa ia terlalu sibuk dan ia berusaha mencari celah alasan. "Bukankah engkau juga perlu istirahat? Aku sendiri memiliki pekerjaan yang harus aku selesaikan sebelum esok hari." Waktu sholat malam, aku katakan dengan cepat, "Malam ini kita menghatamkan Al-Quran. Engkau harus sholat bersama kami." Ia tampak lambat memberi jawaban. Aku bisa membaca hal itu. Ketika aku lihat ia terdiam, dengan bercanda aku melanjutkan, "Hei, jangan buang-buang waktu. Bisa jadi ini khatam Al-Quran terakhir bagimu." Tatkala pemuda itu bergembira ria, merasa senang dengan yang diusahakannya selama ini, tiba-tiba datang kabar pemuda itu sakit tak tertahan. Ia tidak bisa tidur semalaman. Tiba-tiba terdengar kabar ia bangun dalam keadaan sakit berat. Tak ada lagi harapan. Tiba-tiba datang berita. Bagi itu ia terpaku memandang dan diarahkan ke kiblat sana. ia sakit. Tiba-tiba datang pula kabar bahwa ia telah tiada. Semoga Allah menghilangkan kesepianmu. Semoga Allah memberikan rahmat dengan kesendirianmu. Engkau tengah menghadapi ujian berat. Semoga Allah memberi kebaikan atas persahabatan kita. Kini Abdullah telah tiada, dan semoga Allah merahmatinya. Hukum kematian bagi manusia pasti berlaku. Dunia ini bukanlah negeri abadi. Di satu masa manusia menjadi pendengar kabar berita, namun di waktu lain ia menjadi salah satu dari berita itu pula. Semoga Allah memberikan husnul khotimah kepada kita semua dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
1: Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim."

0: itu. Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
2: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ia adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS kan, atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi. Tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam satu setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah. Mulai belajar.

0: جئتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin bisa kita hitung. Termasuk ketika di hari-hari yang tidak mudah dan di hari-hari yang tidak ringan ini, tetap saja kita enggak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kita lagi susah, mungkin kita lagi gak punya uang, atau mungkin kita lagi sakit, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Karena dengan bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah. Aku akan tambah. Dan tidak ada dalil Allah akan kasih nikmat dengan mengeluh. Tapi itulah manusia, lebih suka mengeluh daripada bersyukur. Sebagaimana Allah firmankan, dzuluman jahula. Manusia itu zalimnya luar biasa dan bodohnya kelewatan. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu kana dzuluman jahula. Sesungguhnya manusia itu orang yang sangat zalim dan sangat bodoh, dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 72. Maka bersyukurlah kita, dan terus bersyukurlah kita kepada Allah. Sebagaimana salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, uswah hasanah kita, contoh dan teladan kita, khususnya di hari-hari ini. Karena Nabi SAW bukan hanya teladan di saat normal, tapi beliau pun adalah teladan yang terbaik ketika di kondisi sulit dan susah. Maka bersalawat dan ucapkanlah salam kepada beliau, dan ikutilah tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang Allah muliakan, berbicara tentang doa dan bagaimana Allah mengijabah doa kita, ada sebuah nasihat sederhana yang menarik dari seorang ulama besar, Al-Imam Sufyan bin Uyainah, sebagaimana dibawakan Al-Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Dan kalimat beliau ini begitu indah, begitu memotivasi. Oleh karena itu, tidak sedikit ulama yang membawakannya, seperti Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar, dan banyak para ulama lain rahimahumullahu ta'ala. Beliau menyampaikan dan mengingatkan kepada kita, la tatrukud du'a, kalian jangan pernah tinggalkan doa. kalian jangan sekali-kali meninggalkan doa. Iya, jangan pernah tinggalkan doa. Kenapa demikian? Karena Allah yang berfirman, aku akan kabulkan ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Dalam surat Kafir ayat 60. Yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka wajar ketika ulama menasihatkan, jangan pernah meninggalkan doa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang gak berdoa kepada Allah, niscaya Allah murka kepada dia. Kalau kita gak berdoa, bukan saja gak dapat ijabah, bukan saja tidak mendapat pengabulan, tapi Allah murka sama kita. Khususnya di hari-hari pandemi seperti ini. Hari-hari wabah. Hari-hari yang berdampak pada kemampuan keuangan kita, ekonomi kita, dan lain sebagainya. Kita sudah sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan kondisi seperti ini atau menetapkan kondisi seperti ini kecuali untuk sebuah tujuan. La'allahum yarji'un, agar manusia mereka kembali kepada Allah. Itulah yang Allah firmankan dalam surat As-Sajdah ayat 21 dan Ar-Rum ayat 41. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Dan salah satu cara kembali kepada Allah adalah berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Merengek dan mengemis kepada Allah. Allah juga mengatakan, Subhanahu wa Ta'ala, fa'akhadnahum bil ba'sa'i wadhara la'allahum yatadarra'un. Maka kami berikan kesulitan, rasa sakit, dan kemiskinan. Agar apa? La'allahum yatadarra'un. Agar mereka tadarru' kepada Allah. Kembali merendah, tunduk, beribadah, dan tentu saja berdoa kepada Allah. Mungkin kita lupa berdoa pada saat kita sedang lapang, ketika kita dalam kondisi normal karena mengejar schedule KRL, kita lupa baca zikir dan doa pagi petang karena khawatir terlambat 5 menit saja keluar dari rumah. Kita tahu waktu pagi khususnya di kota-kota besar itu 5 menit pengaruhnya besar. Akhirnya kita lupa baca doa keluar rumah. Doa keluar rumah saja lupa, apalagi doa dan zikir pagi petang yang lebih panjang, apalagi memperlama sujud. Nah, Allah kasih ini la'allahum yatadarra'un, agar mereka itu kembali kepada Allah. Dan jangan sampai kita kehilangan konsep ini. Karena ini tujuan dari ini semua. Jangan sampai kita gak dapat pesannya, saudaraku. Nah, makanya gak heran. Ulama sekaliber Sufyan bin Uyainah mengatakan, la tatrukud du'a, jangan pernah tinggalin doa. Apalagi di kondisi sekarang. Perbanyak doa kepada Allah. Lalu beliau menajamkan nasihat beliau. Kata beliau, wala yamna'ukum minhuma ta'lamuna min anfusikum. Dan jangan sekali-kali kesadaran kalian terhadap apa yang selama ini kalian lakukan, apa yang ada pada diri kalian, itu membuat kalian enggan berdoa, membuat kalian minder berdoa, membuat kalian malu untuk berdoa. Sekali lagi, jangan sampai apa yang kita ketahui tentang diri kita dan apa yang ada dalam diri dan hati kita. Kita sadari betul kita ini banyak dosa. Kita sadari benar setiap hari kita bermaksiat. Mungkin kita akui selama ini kita jauh dari Allah, gak dekat sama Allah, sering ngejawab, sering ngebantah. Kita teringat kalimat-kalimat arogan kita, kalimat yang menunjukkan arogansi seorang. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita pernah jadikan COVID-19 sebagai joke, lalu kita buat bahan ketawaan. Tiba-tiba kemarin hasilnya positif. Kita terpukul dan kita malu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini saya kotor banget. Saya kemakan omongan saya sendiri. Selama ini kita merasa bahwa kita sok hebat, sok jago, sehingga kita pikir kita bisa ngerjain ini semua. Dan begitu Allah turunkan pandemi ini, semua planning kita berantakan. Dan hanya bukan berantakan, kita dikejar-kejar sebagian pihak. Karena secara umum gak ada yang mau rugi. Jadi sekecil apapun peluang nyalain orang, sebagian orang memilih untuk menyalahkan pihak lain. Maka kita dikejar-kejar banyak pihak, suruh bertanggung jawab. Padahal bukan salah kita. Jangankan kita, negara, banyak negara aja gak siap dan bingung. Akhirnya kita akui kayak saya terlalu sombong waktu itu. Terlalu merasa hebat. Merasa bisa menyelesaikan semua ini sendiri. Buktinya, saya lebih memilih ketemu klien daripada sholat. Dan semua rasa itu sekarang ini ada dalam hati kita dan bergulat dengan diri kita. Lalu melahirkan rasa sungkan kepada Allah untuk berdoa. Gimana sih saudaraku yang memuliakan, kita berkoar-koar sama orang, bahkan kita belagu sama dia, mungkin kita sindir dia, kita nyinyir dia, dan kita tahu dia tahu apa yang kita lakukan. Kita ngerti dia tuh tahu apa yang kita ucapkan kepada dia. Tiba-tiba saat ini kita lagi sulit. Dan yang bisa nolong kita masuk dari jalur dia. Dari semua pintu ini, itu pintu dia paling bagus. Pintu dia yang paling bisa tolong. Dia yang bisa support kita. Dia yang punya akses. Dia yang punya uang. Dia yang punya link. Dia yang punya jaringan. Atau dia yang dipercaya oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan kita. Dan semua teman-teman kita bilang, mendingan kamu hubungin dia deh. Ada si B mengatakan, saran gua, lu telepon dia. Si C bilang, mas, dia yang bisa bantu kamu. Si D bilang, kalau dia gak tanda tangan, itu barang gak keluar. Semua orang merekomendasi kita hubungi dia. Pertanyaan saya, gimana perasaan kita? Itu gak mudah. Sungkan. Malu, malu banget. Muka mau taruh di mana? Kita udah jelek-jelekin dia. Udah meremehkan dia. Udah underestimate sama dia. Bahkan terang-terangan kita jatuhkan dia depan forum. Atau kita nyinyirin dia di hadapan banyak orang. lalu semua orang ketawa. Tiba-tiba sekarang kita suruh telepon dia, terus minta tolong. Kira-kira itu perasaan banyak orang pada hari ini. Dan itu nasihat Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Jangan sampai kesadaran Anda terhadap diri Anda dan apa yang Anda lakukan dari dosa, apa maksiat yang kita lakukan, mungkin kita gak sholat, na'udzubillah, tuma na'udzubillah, kita gak beribadah sama Allah, kita ngelanggar perintah-perintah atau larangan-larangan Allah, perintahnya gak kita kerjain, dan sekarang mentok. Sekarang kita sakit. Sekarang kepala keluarga kita atau tulang punggung ekonomi kita jatuh sakit. Atau apabila kita dokter atau perawat sekarang, belum selesai pasien A, datang pasien B. Belum selesai pasien A dan B, datang pasien C. Ini gimana ceritanya? Tapi malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya gak pantas gue minta sama Allah. Gak pantas aku doa sama Allah. Selama ini aku udah sia-siakan. Maka nasihat Al-Imam Sufyan bin Uyainah hadir di tengah-tengah kegalauan kita ini. Beliau mengatakan, jangan pernah berpikir ke arah sana. Jangan pernah berpikir ke arah sana. Itu syaitan yang membuat kita malas berdoa, atau enggan berdoa lebih tepatnya, atau malu untuk berdoa. Dan bukan ulama namanya kalau hanya sebatas kasih kata-kata mutiara tanpa dalil, tanpa ayat atau tanpa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan nasihat beliau tersebut. Faqad istajaba Allah Ta'ala li iblis wa huwa syarrul khalqi. Kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, semoga Allah rahmati beliau. Beliau mengingatkan kepada kita, bukankah Allah telah mengabulkan permintaan iblis, dan dia seburuk-buruk makhluk. Dia seburuk-buruk makhluk. Ketika iblis meminta kepada Allah, dalam surat Al-A'raf ayat 14 misalnya, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Ya Allah, biarkanlah aku hidup sampai hari kebangkitan. Hadirin yang Allah muliakan, ini habis maksiat, habis gak mau sujud, habis ngelawan, habis belagu, habis sombong. Allah yang bilang, Allah yang berfirman, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan, iblis sombong, jelas sombong. Allah yang berfirman, dia sombong. Gak mau sujud. Udah gitu ngejawab lagi. Komplain lagi sama Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kita tahu semua argumentasi iblis yang gak pantas itu. Ya Allah, kenapa engkau suruh aku sujud sama Adam? Engkau kan ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Harusnya dia dong yang sujud. Saya lebih baik, saya lebih tinggi, saya lebih berkelas. Udah gak sujud, argumen, ngejawab, dan kasih logika sama Allah. Allahu Akbar. Setelah itu minta, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku, biarkan aku hidup sampai hari kebangkitan. Allahu Akbar. Minta. Setelah melakukan kesalahan sangat fatal. Minta kepada Allah. Setelah melakukan hal yang akhirnya menjadi simbol kedurhakaan. Simbol kemaksiatan. Induknya dosa. Minta sama Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Silakan buka ayat berikutnya. Qala innaka minal munzirin. Engkau termasuk yang ditangguhkan. Engkau termasuk yang ditangguhkan. Subhanallah. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Dan Allah sebutkan pengabulan ini bukan hanya di satu ayat. Coba buka surat Al-Hijr ayat 37. Qala fa innaka minal munzirin. Lagi-lagi engkau, maka engkau termasuk yang ditangguhkan, maka engkau fa innaka minal munzirin, maka engkau termasuk yang ditangguhkan. Oke, kau ditangguhkan. Jangan malu wahai saudaraku. Jangan minder. Jangan merasa gak pantas untuk berdoa. Jangan merasa terlalu kotor untuk meminta ampunan kepada Allah. Karena sebelum kita, ada pihak yang lebih berdosa dari kita. Lebih buruk. Lebih parah. Dan itu yang dikatakan Al-Imam Sufyan bin Uyainah, syarrul khalqi, seburuk-buruk makhluk. Tapi ketika ia meminta kepada Allah, qala fa innaka minal munzirin, maka engkau termasuk yang ditangguhkan. Maka ini membuat kita menghadapi masalah-masalah hari-hari ini, menghadapi tantangan dan kondisi buruk hari-hari ini dengan optimis, dengan percaya diri, sebagaimana yang Nabi kagumi, yu'jibunil fa'lun. Aku tuh kagum dan takjub dengan optimisme. Bagaimana gak optimis walaupun kita kotor dengan dosa dan maksiat, walaupun kita banyak sekali melakukan kelalaian sebelumnya. Itu gak mencegah kita, itu tidak menghalangi kita untuk meminta ampun kepada Allah pada hari-hari ini, untuk berdoa, digugurkan dosa-dosa, diberikan keselamatan, diberikan rizki, diberikan jalan keluar, diberikan kesembuhan dan kesehatan. Saudaraku, makhluk yang lebih parah, yang lebih berdosa, yang seburuk-buruk makhluk, simbol kesombongan, ketika minta Allah kabulkan. Bukankah ini menambah rasa optimis kita? Berarti gue juga bisa nih. Gak ada alasan untuk gak kembali kepada Allah. Kita punya harapan untuk mendapatkan janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku kabulkan. Minta kepada aku kabulkan. Bahwa kesalahan kita sebelumnya, mis-mis kita sebelumnya, kekeliruan kita sebelumnya, kegelinciran kita sebelumnya, bukan penghalang untuk tidak kembali kepada Allah. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Yang ketika kita membuat kesalahan, lalu kita ingin minta maaf dan membangun hubungan baik lagi dengan dia, dia belum bisa nerima kita. Bahkan dia balik nyinyir kepada kita sehingga skor menjadi satu sama. Enggak, Allah enggak demikian. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, yang Maha Sayang kepada kita, yang Maha Baik kepada kita. Iblis aja dikasih sama Allah, masa kita gak dikasih sama Allah? Ketika kita sujud minta kesembuhan, ketika kita sujud dan minta agar suami kita dijaga oleh Allah, ayah kita atau ibu kita disembuhkan dari COVID-19 atau penyakit-penyakit parah lainnya, anak-anak kita yang positif mungkin diberikan kesembuhan, kita yang harus keluar rumah untuk mencari sesuap nasi atau menyambung nyawa, dijaga sama Allah. Sehingga walaupun penyebarannya masif, tapi kalau kita keluar dijaga sama Allah, mana bisa makhluk mungil itu bermaksiat pada penciptanya? Gak berani. Bukan kita sok jago dengan dia, gak bisa kita ngelawan dia, wong kita gak bisa ngelihat dia. Tapi penciptanya dan pencipta kita kasih garansi. Kita yang lagi gak punya uang, yang lagi susah, yang lagi berat, yang lagi pusing karena diberhentikan secara mendadak. Dan itu bukan salah bos kita. Dia gak punya uang untuk gaji kita. Atau kita yang harus buat keputusan merumahkan pegawai kita yang selama ini sudah berjibaku dan berjuang bersama. Kenapa enggak minta kepada Allah? Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Enggak mungkin Allah telantarkan kita. Iblis aja ketika minta enggak ditelantarkan. Harapan itu masih besar. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, tolong bilang kepada dia, aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan, aku kasih permintaan orang yang berdoa kepadaku. Allah bilang aku dekat, Allah kasih. Falyastajibuli. Maka sambutlah seruanku. Kembalilah kepadaku. Kembali kepadaku. Kenapa pada saat ini yang masih kita andalkan dalam hati kita, makhluk lagi. Seberapa spesial sih makhluk tersebut? Oh, dia juga kebingungan kok saat-saat ini. Dan dia gak bisa apa-apa. Dan dia gak lebih baik daripada Rob kita. Al-Imam Taus pernah menasihati Al-Imam Atta. Kata Al-Imam Taus, sebagaimana diriwayatkan Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, ya Atta, iyaka antatlubu hawaijaka. Kau jangan sekali-kali meminta kebutuhan-kebutuhanmu. Jangan sekali-kali hatimu itu terpaut dan meminta kebutuhan-kebutuhanmu. Ilaman ghalaqadunaka abwabahu. Kepada pihak yang menutup pintunya kepada selainmu. Mungkin dia gak nolak kamu karena engkau ulama atau ulama Mekah terpandang, tapi sama yang lain dia tutup tuh pintu. Waja'ala dunaha hijabahu. Bahkan pintu-pintu dia pasang hijab lagi. Ya mungkin karena dia gak punya, terbatas. Kalau ulama dikasih, kalau yang lain belum tentu. Jangan menuju ke sana, kata Imam Tawus. Wa alaika biman amaraka an tas'ala wa wa'adaka al-ijabah. Yang harus kau lakukan adalah minta, minta kepada zat yang memerintahkan engkau untuk berdoa dan meminta kepadanya dan menjanjikan diijabah dan dikabulkan. Itu manusia, dihubungi aja susah, apalagi hari-hari gini. Emangnya gampang hubungi seseorang di hari-hari ini? Pak Fulan bisa bantu aku nih, dia punya akses luas segala macam. Emangnya gampang hubungi orang seperti itu hari-hari ini? Susahnya minta ampun. Dan kalau berhasil dihubungi setelah mencoba belasan kali telepon atau berapa kali WA, emangnya bisa dipastikan dia bisa bantu kita? Belum tentu. Karena di samping kita mungkin ada ratusan bahkan ribuan orang yang minta dibantu juga sama dia. Bukan dia gak baik, tapi dia melakukan skala prioritas mungkin. Itu kalau baik, kalau enggak. Tapi pencipta kita yang berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepada diri, katakan aku dekat, aku kabulkan doa yang mereka minta. Gak pernah kita tertuju padanya. Kalau hari-hari ini gak membuat kita kembali kepada Allah, mau diapain lagi sama Allah? Jangan sampai Allah kasih yang lebih berat kepada kita. Karena kita gak sadar-sadar. Dan jangan putus asa kalau kita sudah minta. Kita udah baca hadisnya kemarin, bahwa Allah itu al-alimul khabir. Ketika kita minta A, belum tentu dikasih A, tapi Allah kasih B. Ketika kita minta hari ini, belum tentu Allah kasih hari ini, tapi bisa jadi Allah kasih minggu depan. Ketika kita minta itu di dunia, belum tentu Allah kasih di dunia, bisa jadi Allah kasih di akhirat. Dan itu semua menguntungkan. Bukan karena kehabisan stok di mengijabah doa seorang hamba. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnul Jauzi yang kita sudah jelaskan. Kan Allah lihat yang kita minta kurang bermaslahat, kurang bagus buat kita. Yang bagus di kotak sebelah, Allah kasih kotak yang sebelah. Manusia gak ngerti, komplain. Manusia gagal paham. Kenapa? Karena manusia bodoh. Zoluman jahula. Bodohnya minta ampun. Itu Al-Azab 72. Dan sebuah hal yang biasa, orang bodoh suka salah paham terhadap sikap orang cerdas dan pintar. Itu biasa di dalam kehidupan. Iya enggak? Dalam kehidupan seringkali orang bodoh itu suka salah paham terhadap kebijakan atau sikap atau pandangan orang-orang cerdas. Kalau itu bisa terjadi di tengah-tengah manusia dengan manusia, itulah pemandangan yang kita lihat ketika ada banyak orang yang sok pinter terus komplain sama Allah. Mana saya udah doa, gak dijabah. Justru gara-gara ucapan Anda, Allah gak jadi ijabah Anda. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Allah atau doa salah seorang dari kalian pasti diijabah sama Allah selama dia tidak terburu-buru. Selama dia gak terburu-buru, pasti diijabah. Selama dia gak terburu-buru. Lalu ditanyakan, apa sih yang dimaksud terburu-buru? Nabi SAW menjelaskan, terburu-buru itu ketika seseorang menyatakan, qad da'autu Rabbi. Aku udah berdoa kepada Allah, tapi Allah belum kabulkan. Itu terburu-buru, itu sok tahu. Sok tahu yang melahirkan terburu-buru. aku sudah berdoa kepada Allah, falam yustajab li. Qad da'autu Rabbi. Aku ini udah, pakai qad lagi. Aku ini udah berdoa. Udah Pak Ustaz, aku ini udah doa. Tadi malam aku udah doa. Dua malam yang lalu aku juga udah berdoa. Tapi falam yustajab li. Tapi Allah belum ijabah doaku. Itu bukan gak diijabah. Tapi Anda gak ngerti bagaimana Allah mengijabah doa Anda. Saya ingin bertanya kepada saudaraku yang Allah muliakan, kita semua. Kalau anak kita yang masih bayi, tapi udah bisa memegang benda, bisa main-main dengan benda-benda, terus minta ke kita sebagai orang tuanya, omnya atau kakeknya, cucunya, minta pisau dapur dengan bahasa lucunya atau sambil nunjuk pisau-pisau, kita kasih gak tuh? Kita kasih. Terus pas dikasih-kasih, dia main ngiris aja. Kita gak kasih. Kenapa? Karena kita jahat sama dia. Karena kita sayang sama dia. Dan kita tahu permintaannya bisa melukai dirinya sendiri. Ustaz, aku udah doa sama Allah. Aku kan dapat hadis bahwa Nabi tuh minta kita berdoa keselamatan, kesehatan. Aku doa Allah, ini as'alukal afwa wal afiyah, ya Allah, berikan, aku meminta kepada Engkau ampunan dan keselamatan, ampunan dan keselamatan. Tapi kenapa kemarin tes swabnya positif? Sama. Allah tahu yang terbaik untuk kita di hari-hari ini itu berstatus positif. Biar apa? Biar kita kembali kepada Allah. Biar kita banyak doa. Biar kita sujud. Biar kita mengisolasi diri atau memang diharuskan masuk ruang isolasi di rumah sakit. Biar kita gak menyebarkan. Atau kalau kita tidak diisolasi, kita akan keluar. Karena gak diisolasi, kita keluar rumah. Memang gak positif, tapi ketabrak mobil, meninggal di tempat. Gak positif, tapi ketabrak. Ketabrak cacat. Allah lihat, mendingan dipositifin aja. Toh juga isolasi 14 hari habis itu sehat, insya Allah ta'ala. Simptomnya atau gejalanya ringan. Imunitasnya masih bagus, masih muda. Itu kan kita gak pernah pikirkan ke sana. Selalu buruk sangka, buruk sangka, buruk sangka sama Allah. Terus komplain, saya udah doa tapi gak diijabah. Kata Ustadz, kan kita minta sama Allah agar dikasih rizki. Ini saya hari ini harus buat keputusan Ustadz untuk merumahkan pegawai-pegawai saya. Dan gak ada tuh uang turun dari langit, gak ada. Dan gak ada juga yang ngasih. Berarti Allah gak kabulkan. Sabar. Allah kabulkan dengan satu dari tiga cara. Allah kasih itu di dunia, atau Allah tunda di akhirat, atau Allah palingkan keburukan yang senilai dari doa Anda. Dan kata Al-Imam Al-Jauzi, Allah kasih di dunia bisa jadi bukan apa yang Allah al-alim, Allah ahkamul hakimin. Kemana ayat yang selalu kita baca itu? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Dan bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Abis baca doa itu di sholat maghrib, curhat, ngomel, kita gak dapat apa-apa. Nah, itu ayat Anda baca dalam sadar atau lagi mengigau? Kan Anda yang baca sendiri tadi di rakaat kedua sholat surat maghrib tadi, Anda kan imamnya misalnya, atau Anda sholat sendiri, Anda baca itu. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak Kalau Allah kasih langsung suntikan dana, mungkin itu gak bagus buat kita. Allah ingin kita tutup dulu usaha kita, lalu kita merenung, kita muhasabah, kita introspeksi diri, lalu kita buat cetak biru ke depan, blueprint ke depan, dikasih ide sama Allah di hari-hari ini. Lalu dengan ide itu kita punya inovasi baru dan nanti akan lebih maju. Tapi semua jadi berantakan gara-gara kita terburu-buru. Gara-gara celutukan kita, qad da'autu rabbi falam yustajab li. Aku telah meminta kepada Allah, tapi mana pengabulannya? Itu yang rusak. Dalam hadis Bukhari, makanya saudaraku yang Allah muliakan, salah satu ulama klasik Al-Imam Muhammad bin Ali itu mengatakan, nada'ullaha fima nuhibbu. Kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, kita sukai, kita cintai. Fa'idha waqa'a alladhi naqrah. Maka jika yang terjadi adalah sesuatu yang kita gak suka, kita minta apa yang kita suka. Kita minta agar negatif sampai pandemi ini selesai. Ternyata positif. Kita minta agar usaha kita bisa bertahan. Ternyata minggu depan harus gulung tikar. Kita berharap agar kita masih bisa bekerja, gak dirumahkan dan di PHK. Ternyata 2 minggu lagi di PHK. Kita ingin orderan banyak. Banyak orang yang tetap pakai jasa ngojek kita. Ternyata sepi. Yang terjadi yang kita gak suka. Apa kata Imam Muhammad bin Ali? Lam nukhalifillaha fima ahabba. Maka kita tidak menyelisih Allah dalam hal-hal yang Allah cintai dan suka. Kita terima. Kita gak akan menyelisih, kita gak akan komplain. Kenapa? Karena yang terjadi adalah yang Allah inginkan dan cintai kita, untuk kita. Yang terjadi itu yang Allah inginkan dan Allah sukai untuk kita jalani. Yang terjadi adalah yang Allah cintai untuk kita jalani. Dan yang Allah sukai pasti lebih bagus, lebih berkelas, lebih baik, lebih banyak maslahat dari yang kita sukai. Menu yang dipilihkan seorang ibu yang sayang banget sama anaknya, dan bukan hanya sayang, cinta sekali dengan anaknya, dan bukan hanya cinta, ibu ini adalah dokter dan profesor ahli gizi terbaik di Indonesia. Punya anak, sayang sama anaknya, cinta sama anaknya, dan dia profesor ahli gizi. Kira-kira

ibunya ke kanan. Ma, aku mau itu, ma, aku mau jajan itu. Ibunya bilang, enggak, aku lapar, ma. Mama udah masakin buat kamu. Ah, mama, masakan mama tuh gak seenak itu. Ya jelas, wong yang diincer micin semua. Apa yang ibu itu pilihkan untuk anaknya itu lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, walaupun kurang enak di lidah si kecil dan si anak. Lalu bagaimana dengan Allah yang lebih tinggi lagi? Allah bukan hanya mencintai kita, sayang kepada kita, karena ialah Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi Allah juga Al-Alimul Khabir, Allah Allamul Guyub, yang tahu semuanya, yang di sisinya lah ilmu tentang masa depan dan hal-hal gaib. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah berfirman, dan di sisi Allah lah kunci-kunci hal yang gaib tentang masa depan, apa yang akan terjadi. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil bahr, ma fil barri wal bahr. Dan Allah yang tahu apa yang terjadi di daratan dan yang terjadi di lautan dan perairan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah ada daun yang jatuh dari rantingnya kecuali Allah tahu kemana ia terbawa angin dan kemana ia jatuh dan bulir yang terjatuh dalam tafsir ke dalam lautan dan terus jatuh ke dalam dasar lautan lalu tertutup dengan pasir laut di tengah kegelapan malam. Allah tahu, dan Allah tahu benda yang kering dan basah, dan semua tercatat di Lauhil Mahfuz, surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illahu. Kada yang tahu kecuali Allah. Yang Allah inginkan dan sukai agar kita jalani jelas lebih baik daripada kita yang gak tahu apa-apa. Kita gak tahu apa-apa. Kapan ini berakhir saja kita gak tahu. Kita gak tahu. Makanya kata Imam Muhammad, kita gak akan menyelisih Allah dalam apa yang Allah sukai untuk kita jalani. Tugas kita berjuang, tugas kita berusaha, tugas kita all out, tugas kita memaksimalkan ikhtiar, tugas kita melakukan tindakan preventif, tugas kita bantu sesama, tugas kita mensupport yang sakit, mendoakan mereka, mendoakan para dokter, mendoakan seluruh orang yang berjuang. Tugas kita lakukan yang kita bisa. Lalu dampingi semua itu dengan doa, doa, doa, doa, dan doa. Udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku pasti akan kabulkan. Dan Allah lebih tahu yang maslahat dan yang terbaik buat kita. Bukan karena kehabisan stok ijabah. Jadi kalaupun Allah gak kasih apa yang kita minta, camkan baik-baik, karena Allah mengabulkan di kotak yang lain, di waktu yang kita tidak ekspektasikan, dan semua opsi itu pasti lebih baik daripada apa yang kita minta. Pasti.

0: yang lebih baik selama kita berikhtiar, berjuang, dan tidak terburu-buru. Selama kita bersungguh-sungguh dan semuanya kita lakukan. Adapun kalau kita komplain, kita tergesa-gesa, apalagi marah sama Allah, atau gak berikhtiar, gak berjuang, gak berani melakukan langkah besar, mengambil resiko demi kebaikan dan maslahat, demi menggapai cita-cita kita, ya jangan salahkan siapa-siapa. Wala talumanna illa nafsa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ada gangguan koneksi dan itu muqaddar, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berusaha. Tadi kita di awal kita berdoa atau sebelum kajian kita berdoa agar kajian berjalan dengan lancar. Nah, ini ucapan dari Muhammad bin Ali rahimahullah. Kita ingin semua kajian lancar, ternyata ada gangguan. Kenapa? Karena Allah ingin kita menjalani gangguan tersebut. Gimana kita sabar apa enggak? Kita panik apa enggak? Kita bingung apa enggak? Karena yang Allah pilih pasti lebih bagus dibanding apa yang kita inginkan dan kita pilih. Dan kita berusaha. Begitu ada gangguan, langsung cek. Tapi gak usah panik. Karena sekali lagi, kita diatur oleh Al-Alimul Khabir yang maha mengetahui dan maha baik dengan kita. Jadi sekali lagi, ketika kita meminta sesuatu hari-hari ini, dan jangan pelit-pelit minta sama Allah. Minta sama Allah. Allah marah kalau kita gak minta. Minta kepada Allah. Bisa diijabah langsung. Bisa dikasih hal lain yang lebih bagus. Bisa ditunda di hari akhirat, karena akhirat lebih bagus daripada kita dapat sekarang dalam ilmu Allah. Atau kita gak dikasih, tapi keburukan yang harusnya menimpa kita disisihkan oleh Allah. Dan itu yang dikatakan Nabi dalam hadis surat Imam Ahmad. Saya rasa cukup sampai di sini, dan sebagaimana janji kita buka sesi tanya jawab untuk kajian pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin di dunia selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Ustadz, kadang ketika sholat saya terlambat meskipun masih masuk waktu. Kenapa saya jadi malu untuk berdoa banyak kepada Allah? Biasanya saya banyak berdoa dalam sujud, namun ketika saya terlambat sholat saya malah justru tidak berdoa sama sekali. Apa ini sikap yang salah Ustadz? Mohon doakan agar Allah mengizinkan saya untuk menunaikan kewajiban sholat di awal waktu. Syukran jazakallah khairan. Amin ya rabbal alamin. Wafakakumullah liada isolati inda waktiha. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, iya, ini sikap kurang tepat. Ini sikap kurang tepat. Tapi gak usah pesimis. Insya Allah Allah masih kasih waktu kepada kita untuk memperbaiki. Ketika kita terlambat, harusnya kita lebih banyak sujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, lalu minta taufik agar sholat yang berikutnya diperbaiki dalam catatan waktu mulai dari oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harusnya semakin semangat doa, semakin munajat, semakin mohon ampun, semakin introspeksi diri, dan minta agar Allah memberikan kita kekuatan. Doa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Sebelum kita salam misalnya, ya Allah, tolonglah aku agar aku berzikir kepadamu, sehingga aku bisa berzikir. dan aku bisa bersyukur dan aku bisa memperbaiki amal ibadahku. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah taufiknya dan senantiasa memberikan taufik kepada penanya dan kita semua untuk menjaga waktu sholat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan untuk keluarga serta teman-teman yang mengikuti kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana bisa mengikhlaskan hati kalau ternyata kelulusan saya atau kuliah ditunda? Karena seharusnya setelah lulus ini saya ingin melanjutkan ke pesantren yang akan daftar setelah Ramadan ini. Qadarullah, karena adanya COVID-19 ini semua planning saya buyar. Tetapi di balik ini semua, ini adalah keinginan orang tua saya yang tidak mengizinkan saya melanjutkan ke pesantren karena ada suatu hal tentang kondisi kesehatan saya. Apa ini salah satu doa orang tua saya terkabul, Ustaz? Jazakallah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terlalu dini dan prematur untuk menyimpulkan kemana arah kita ke depan. Karena apa? Karena ini baru, artinya ini kan baru dijalani. Dan ketika kelulusan kita tertunda, itu kan nggak berhenti sampai di sini, karena ini kasus yang dialami oleh satu negara, satu bangsa. Kelulusan tertunda itu bukan kebijakan semata-mata kampus kita yang lalai atau ada kesalahan sehingga ketika di apa namanya, ini kampus atau sekolah sih, tunggu. Oh, kampus ya. Benar. Sehingga ketika ada kelalaian dari pihak kampus, pihak-pihak lain tetap on schedule dan menjalankan schedule-nya. Enggak, ini kan semua berhenti. Emangnya pesantrennya masih buka gitu. Kan yang apa namanya? Yang belum dapat ijazah atau kelulusan tertunda bukan kita aja. Hampir semua satu angkatan kita itu semua tertunda semua. Otomatis insya Allah akan ada perubahan kebijakan dari semua sekolah, bukan satu pesantren, dua pesantren, tapi semua sekolah. Karena menyesuaikan dan semua ngerti. Semua ngerti. Kan gak mungkin begitu kondisi normal lalu kita daftar ke pesantren itu, misalnya selalu dapat nih, kan terlambat nih, tertunda, udah dapat nih, udah normal lagi, terus kita daftar, lalu kata pesantrennya udah tutup mas, ya tolong deh pak, karena waktu itu kampus saya menunda karena ada COVID-19. Lalu kata pesantrennya, yang benar, yang jujur. Kan gak mungkin begitu, semuanya ngerti ini COVID-19. Jadi buat yang bertanya gak usah khawatir. Kalaupun kemungkinan terburuk ada yang begitu, berarti memang yang terbaik demikian. Jadi jangan buat kesimpulan dulu, perbanyak doa, minta kepada Allah yang terbaik, lalu jalani. Bisa yang terbaik adalah pilihan antum, bisa yang terbaik itu pilihan orang tua. Intinya habis selain berdoa, kita berikhtiar, kita berusaha dan kita sungguh-sungguh. Lakukan persiapan. Ini waktu kita kosong banyak, misalnya sambil nunggu gak kuliah, lalu kita ingin masuk pondok pesantren. Coba cari-cari apa sih yang harus dipersiapkan kalau kita nanti masuk pondok pesantren. Oh, misalnya hafalan Qur'annya harus bagus. Ya udah, mumpung ada waktu luang, perbaiki hafalan Qur'an kita. Kalau ada masalah dengan tajwid, perbaiki tajwid kita. Dan insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oleh karena itu, saudaraku yang memulakan, jangan putus asa. Dan ini insya Allah yang terbaik buat kita loh. Optimis. Yu'jibunil fa'lu. Nabi tuh seneng sama optimisme, kagum dan takjub, dan positive thinking, berpikir positif terus, dan terus berusaha, dan yakinlah Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita, bukan kita. Allah yang paling tahu yang terbaik, maka jangan menyelisihi Allah. saat Allah sudah pilihkan yang Ia sukai untuk kita. Dan gak ada yang planning buyar itu kalau kita gak bertakwa dan kita gak kembali kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, gak ada planning buyar. Kecuali Allah kasih planning lain yang lebih bagus dari planning kita tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bukankah Nabi SAW mendapatkan wilayah, mendapatkan murid dan sahabat yang sangat loyal yang bernama kaum Ansar itu setelah terusir dari kota Mekah, kampung halamannya sendiri, setelah dicela, dicaci dan mau dibunuh di kampung halamannya sendiri. Planning beliau itu berdakwah di Mekah, itu planning beliau berdakwah di Mekah, dan itu yang diutarakan beliau. Engkau wahai Mekah, engkau adalah daerah yang paling aku cintai dan aku gak akan keluar dari sini. Jadi planning beliau gak pernah berpikir keluar dari Mekah. Planning beliau dakwah di Mekah, berjuang di Mekah. Tapi kaummu mengusir aku, mau ngebunuh aku, maka Allah suruh aku keluar. Apa yang terjadi? Nabi membangun kekuatan, punya wilayah, punya pemerintahan, punya umat, murid yang sangat loyal dengan beliau. Lalu beberapa tahun kemudian beliau buka kota Mekah dan menguasai Mekah. Gak ada planning hancur, planningnya sama, lebih bagus malah menguasai kota Mekah. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga serta umat Islam diampuni segala kesalahan dan dosa, lalu dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Taala di dunia dan akhirat. Amin rabbal alamin. Ustadz, dulu saya pernah doa dan doa tersebut ada unsur zalimnya, lalu dikabulkan. Pada akhirnya hal yang didoakan dikandaskan di tengah jalan. Pertanyaannya, mengapa Allah kabulkan doa tersebut jika pada akhirnya memang tidak baik untuk saya? Jazakallahu khairan. Ya, saudaraku yang Allah muliakan, bagi yang bertanya, yang perlu kita camkan adalah seluruh apa yang Allah lakukan itu pasti mengandung hikmah. Ketika kita mendoakan kezaliman lalu dikabulkan, dan pada akhirnya apa tadi? Doa itu pada akhirnya hal yang didoakan dikandaskan di tengah jalan, pasti ada hikmah. Dan bisa jadi yang dialami oleh penanya nggak masuk ke hadis surat Imam Ahmad tadi, tapi masuk ke dalil lain, misalnya surat Muhammad ayat 31, wana belua akhbarakum, kami akan uji omongan kalian. Kan kita harus hati-hati bicara, karena bicara kita bisa membuat Allah menguji kita terhadap pembicaraan tersebut. Jadi kalau negatif-negatif bisa jadi. Nah, kalau misalnya ternyata kita ucapkan negatif dan dikabulkan, itu ujian. Itu ujian. Lebih daripada pengabulan. Dan dilihat respon kita lagi. Kalau kita bisa merespon dengan istighfar dan taubat, lalu menyesal, lalu berusaha memutus mata rantai, insya Allah kembali pulih dan baik lagi. Tapi kalau kita tenggelam dalam pusara kesalahan dan akhirnya kita gak bertaubat dan seterusnya, itu yang menunjukkan kehancuran. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana adab-adab dalam berdoa yang baik dan benar? Apakah saat kita berdoa tidak mengindahkan adab-adab doa seperti menghadap ke kiblat tetapi sambil tiduran, karena tiba-tiba teringat harus berdoa walaupun tidak dalam keadaan sakit? Apakah doa tetap dikabulkan oleh Allah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana adab-adab dalam berdoa yang baik dan benar? Ya, terima kasih banyak. Ini kalau kita jawab kajian kita sampai zuhur. karena panjang banget. Insya Allah pelan-pelan kita bahas dengan pertolongan dan taufik dari Allah, dan jika Allah izinkan dan mudahkan. Adapun to the point aja, kalau misalnya kita doa nggak menghadap kiblat, karena tiba-tiba teringat dan harus berdoa, maka insya Allah doa itu tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah tetap dikabulkan, karena menghadap kiblat bukan syarat diterimanya doa, itu adab yang memperkuat power, kekuatan kita, doa kita tersebut. Kalau kita nggak bisa kerjakan karena dalam kondisi yang nggak memungkinkan atau memang langsung, maka insya Allah diijabah. Apalagi kalaupun, tapi nanti powernya nggak kuat, benar, misalnya dari sini powernya kurang kuat, tapi dari sisi-sisi lain kan sisi-sisinya ada banyak. Kita sisi lain tuh kita sangat mengemis, sangat merendah kepada Allah, lalu kita bersalawat dan seterusnya, bisa jadi kekurangan dari sisi menghadap kiblat tercover dengan sisi-sisi yang lain dan akhirnya diijabah. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika sedang berdiri, duduk atau berbaring. Kan tadi pertanyaan pas lagi tidur ya, lagi tiduran. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang dokter gigi, dan dokter gigi merupakan yang paling rentan terpapar COVID karena berhubungan cairan mulut yang bisa saja mengenai profesi, yang bisa saja mengenai profesi ini. Walaupun kita sudah dilengkapi APD level 3, tapi tetap ada rasa takut, sedangkan anak harus melakukan pemeriksaan pasien. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Ya saudaraku yang Allah muliakan, yang pertama ini dikembalikan ke kebijakan, kebijakan dari pemerintah dan kebijakan dari IDI dan seterusnya. Ketika mereka tetap merekomendasikan untuk terus mengabdi, khususnya pasien-pasien yang nggak bisa ditunda, yang nggak bisa nanti setelah ini reda, ya kan ada banyak kasus gigi yang sakit segala macam, maka lakukan ikhtiar semaksimal mungkin seperti memakai APD dan lain sebagainya. Dan ikhtiar secara teknis ini dunia medis dan kedokteran gigi yang lebih tahu, dan saya tidak mau bicara terlalu dalam karena itu bukan fak saya, tapi intinya lakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Lalu, dan ini yang sangat penting, sangat penting, saat kita sudah melakukan ikhtiar dan dinyatakan aman, dan aman dengan tetap walaupun ada resikonya ya, tetapi secara ikhtiar itu udah maksimal dan okay lah, maka tugas kita adalah tawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar dan bertawakal kepada Allah, kan cukupkan hati ini ke Allah, hati ini ke Allah Subhanahu wa taala, jangan ke makhluk. Minta perlindungan, keluar rumah baca doa bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal au azila uzal au adlim au udlam au ajhal au yujhal alai. Jangan sampai kita melakukan hal bodoh atau kita dibodohi, kita menzolimi atau kita dizolimi, kita terpapar, jangan sampai. Dan baca dengan keyakinan, baca doa keluar rumah. Banyak di antara kita pakai APD secara teknis tapi lupa dengan perlindungan diri yang langsung dikasih penciptanya, yang menciptakan COVID, yang kasih doa ini kepada kita melalui lisan nabinya, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, Allahumma inni a'udzubika an adilla udhal au azila uzal au adlima udlam au jalu jal 'alayya. Kalau nggak salah kami buat video pendek tentang ini, jadi bisa dicek, dan ada poster juga kalau nggak hafal, atau dengan buku doa ustaz-ustaz kita yang lain bisa dibaca. Jadi oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, tawakal, terus jangan lupa sholat, minta pertolongan kepada Allah sebelum misalnya terima pasien. Apa susahnya kita sholat? Sholat apa? Sholat sunnah. Kan salat sunnah mutlak bebas. Atau kalau misalnya kita lakukan praktek sebelum zuhur, kita bisa salat duha terus minta. Kan Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Kenapa enggak bisa kan kita dari pasien 1 pasien 2 kasih jeda dulu aja. Kasih jeda 5 menit misalnya, salat 5 menit. Sujud minta pertolongan untuk bisa mengobati pasien ini dengan safety. Dan kalau dia COVID enggak menular ke kita. Dan kalau qadarullah menular, hilang itu COVID. Atau kalaupun positif, kita tidak jadi carrier. Tidak jadi carrier. Kan ada banyak kasus suaminya kena, istri dan anak-anaknya enggak kena. Ada banyak kasus istrinya kena, suami dan anak-anaknya enggak kena. Apa susahnya bagi Allah? Itu kan kata Nabi, la adwa, tidak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Jadi perbanyak doa, perbanyak zikir, sholat, dan kembalikan kepada Rabbul Alamin. Tawakal ala Allah. Dan yakin makhluk apapun tidak bisa menyerang kita kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga hubungan baik dengan zat yang mengizinkan itu. Karena keputusan di tangan dia. Udah jaga hubungan, perbanyak baca Quran. Di sela-sela ada mushaf gitu loh. Atau kita bisa baca lewat gadget kita. Ada break, baca Quran. Minta pertolongan sama Allah. Al-Quran itu berkah, syifa. Kalaupun ada COVID misalnya, kita gak tahu. Karena Allah mengatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang menjadi syifa. Obat. Penyembuh nantinya. Allah sembuhkan. Dan rahmat. Tapi gak ke semua orang, kata para ulama. Tidak ke semua orang, kata para ulama. Ke siapa? Kepada orang-orang beriman, kata Allah. Lil mu'minin. Kepada orang-orang yang beriman. Ini yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga hari ini hari yang Allah berkahi dan isi dengan amal soleh. Dan semoga Allah menjaga diri kita, menjaga iman kita, ketakwaan kita, dan menjaga kita dari seluruh virus, baik COVID maupun yang lain, dan seluruh penyakit-penyakit. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saudara-saudara kita dan kita yang sedang sakit, baik COVID maupun yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga perjuangan saudara-saudara kita dan semua pihak yang ingin kebaikan untuk lingkungan dan negeri ini. Semoga Allah menjaga keikhlasan, menjaga perjuangannya selalu dalam koridornya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka walhamdulika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

0: فبشره بعذاب أليم.
1: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
0: Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. وَإِذْ قَالَ

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah Maha Halus, Maha Teliti."

Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu, lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka.

Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu, Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui segala isi hati.

Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ma khalqukum wa

menciptakan dan membangkitkan kamu. Bagi Allah, hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, mudah. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.
0: Ya.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah.
1: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan.

0: Sesungguhnya, hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

0: turunnya Al-Quran itu, tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam.
1: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ

Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakannya? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi, orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.

Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Dalam satu hari yang kadarnya, lamanya, adalah 1000 tahun, menurut perhitunganmu.
1: Zalika alimul ghaibi wasyahadati al-azizur rahim.
0: Yang demikian itu, ialah Tuhan yang mengetahui, yang gaib, dan yang nyata, yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah, wa bada'a khalqal insani min tin.
0: Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

0: Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani.
1: ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin."

maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya, kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.

0: orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.
1: تتجافى جنوبهم عن المضاجع

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan."

Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami.

sungguh Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.

Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan,

0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang, jika engkau orang yang benar?

0: Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan tunggulah. Sesungguhnya, mereka juga menunggu.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar.

Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
1: Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
0: Hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida.
1: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanyalah hendak lari."

Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

0: Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.
1: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
0: Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

0: بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami," tetapi mereka datang berperang hanya sebentar. Asyihatan 'alaikum.

mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah.

Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka."

Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka, ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dan Allah menghalau orang-orang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan, dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
1: Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, Bani Quraizah, yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan.

Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula, tanah yang belum kamu injak. Dan Allah, Maha Kuasa, terhadap segala sesuatu.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar ku berikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.

Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya.

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik.

0: عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
1: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui.

Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.

Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

0: tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.
1: Alladzina yuballighuna risalati Allahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba.
0: Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.

Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
1: Huwallazi yusalli 'alaykum wa malaa'ikatuhu li

Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan.
1: Wada'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira.
0: Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah.

Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa indah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

0: يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia, Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah.
1: In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa inna Allaha kana bikulli syai'in 'aliman.
0: Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu, istri-istri Nabi, kepada Allah. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

0: Terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.
1: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير

dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.

Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian, mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah, kecuali sebentar.

sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.

0: Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya.
1: Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira.
0: Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, neraka.

Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar."

0: وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا.
1: Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum.

niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung.

Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.

0: sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudhillalah wa mayudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita memasuki ayat yang ke-40 dari surat Hud. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah yang akan membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat 38 sampai ayat 40.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasna'ul fulka wa kullama marra 'alayhi mala'un min qaumihi sakhirum min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ

0: زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.
1: قال الله تبارك وتعالى: قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا. Maka tatkala perintah kami telah datang, wa farat tanur, dan dapur telah memancarkan air, qul nahmil fiha min kullin zawjain isnain, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina. Wa ahlak, dan demikian pula keluargamu, illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya. Wa man aman, dan muatlah pula orang-orang yang beriman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak beriman bersama dengan Nabi Nuh kecuali sedikit. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini masih memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, masih membahas tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, dan ayat yang mulia ini menceritakan kepada kita sekalian tentang fase baru pada kisah Nabi Nuh, yaitu fase turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur, hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kul nahmil fiha min kulli zaujin zaujain isnain, maka muatlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, wa ahlaka, dan muatlah juga keluargamu, illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali orang-orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya. Wa man aman, dan muatlah pula orang-orang yang beriman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman bersamanya kecuali sedikit. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala: حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكهم كما وعدنا نوحا بذلك ونبع الماء بقوة من التنور وهو المكان الذي يخبز فيه علامة على مجيء العذاب. قلنا لنوح: احمل في السفينة من كل نوع من أنواع الحيوانات ذكرا أو أنثى واحمل فيها أهل بيتك إلا من سبق عليه القول مِمَّنْ لَمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ كَابْنِهِ وَامْرَأَتِهِ وَاحْمِلْ فِيهَا مَنْ آمَنَ مَعَكَ مِنْ قَوْمِكَ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ مَعَ طُولِ الْمُدَّةِ
1: وَالْمَقَامِ فِيهِمْ قَالَ الْمُفَسِّرُونَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا بِإِهْلَاكِهِمْ كَمَا وَعَدْنَا نُوحًا بِذَلِكَ, sehingga tatkala perintah kami untuk membinasakan mereka datang, sebagaimana telah kami janjikan kepada Nabi Nuh tentang hal itu. Wa naba'al ma'u biquwwatin minat tanur, dan air telah terpancar dengan kuat dari tanur. Wa huwal makan alladhi yuhbasu fihi, yaitu tempat pembuatan roti. Alamatan ala maji'il azab, sebagai tanda akan datangnya azab. Qulna li Nuh, maka kami berfirman kepada Nabi Nuh, ihmil fis safinati min kulli naw'in min anwa'il hayawanat dhakaran wa dhakaru wa unsa. Kami berkata kepada Nuh, muatlah di dalam perahu itu dari setiap macam dari macam-macam binatang jantan dan betina. Wahmil fiha ahla baitik, dan muatlah pula di dalamnya keluargamu. Illa man sabaqa alaihimul qawlu mimman lam yu'min billahi kabnihi wa mra'atihi, kecuali orang-orang yang telah terdahulu ketetapan bagi mereka dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, seperti anaknya dan istrinya. Wahmil fiha man amana ma'ahu min qaumik, dan muatlah pula ke dalam perahu tersebut orang-orang yang beriman dari kaummu. Wa ma amana ma'ahu illa qalil ma'a tulil muddati wal maqami fihi, dan tidak ada yang beriman bersamanya kecuali hanya sedikit, walau Nabi Nuh telah berdakwah dengan waktu yang cukup panjang dan tinggal di tengah-tengah mereka. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, hatta idza jaa amruna, sehingga tatkala perintah kami telah datang. Yang dimaksud dengan waktu datangnya perintah adalah waktu tibanya turun azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hatta idza jaa amruna, sehingga tatkala datang perintah dari kami, yakni perintah untuk mengazab mereka. Sebagian ulama tafsir mengatakan, dan ini tidak ada kontradiksi, hanya menunjukkan keragaman pendapat para mufassirun dalam masalah ini. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan amr atau perintah di sini adalah perintah kepada Nabi Nuh untuk mengendarai atau menumpangi bahtera tersebut, dan perintah dari Allah kepada bumi untuk memancarkan air, dan perintah dari Allah kepada langit untuk mencurahkan air. Ini semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatta idza jaa amruna, sehingga tatkala datang perintah dari kami kepada Nuh untuk menaiki bahtera, perintah kepada bumi untuk mengeluarkan air, dan perintah kepada langit untuk menurunkan hujan yang lebat. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur, dan tanur telah memancarkan air. Banyak tafsiran para ulama rahimahumullahu taala tentang masalah apa yang dimaksud dengan tanur. Ya. Pendapat para ulama yang paling kuat dan rajih, tanur itu adalah semacam tungku. Ya, semacam tungku. Orang Kendari mengatakannya dapo. Ya, yang dijual di Pondidaha itu. Tetapi tanur di kalangan bangsa Arab berbeda dengan bentuk tanur di kita yang kita kenal dengan dapo itu. Kalau tanur di sini adalah tungku tempat kita memasak yang diletakkan panci atau wajan di atasnya. Ya. Ini tungku yang kita kenal. Tetapi tanur di kalangan bangsa Arab, kalau antum pernah melaksanakan ibadah haji atau umrah atau pergi ke Timur Tengah sana, ada tungku tempat pembuatan roti. Ya, bentuknya bulat begitu. Kemudian nanti di sana ada lubangnya kecil. Nah, nanti itu si roti-roti itu dimasukkan ke dalam tungku itu, kemudian ditempelkan di tungku-tungku itu. Biasa tempat membuat tamis, ada roti makanan khas orang-orang Afghanistan, atau orang sana juga menamakannya dengan aish. Jadi tepung-tepung itu, si adonan itu ditempelkan di dinding-dinding tungku yang ada dalam itu, nanti kemudian dicolok pakai besi begitu ditarik. Ya. Ini namanya tanur. Dan ini adalah makna yang rajih tentang ayat yang mulia ini. Karena di sana banyak sekali pendapat dari apa yang dimaksud dengan tanur. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tanur ini adalah permukaan bumi. Ya, sehingga tatkala permukaan bumi memancarkan air. Ini yang disebutkan juga di dalam terjemahan Mushaf Al-Quran versi dari Departemen Agama. Di sini disebutkan, sehingga tadi ketika saya terjemahkan menggunakan versi terjemahan Depak gitu. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, tapi kemudian di bawahnya ada footnote. Yang dimaksud dengan dapur ialah permukaan bumi yang memancarkan air hingga menyebabkan timbulnya taufan. Ini adalah perkataan sebagian mufassirun. Sebagian ahli tafsir yang lain, yang dimaksud dengan tanur adalah maudhi'u ijtima'il ma' fi safinah, tempat berkumpulnya air dalam perahu, dalam bahtera. Jadi dalam bahtera itu sendiri ada bagian dasar, ya, bagian dasar bahtera yang di dalamnya selalu ada airnya, ya. Ini juga makna daripada tanur, apa yang dinamakan dengan palka kak istilahnya. Kemudian berikutnya, makna tanur yang lain adalah tulu'ul fajr, yaitu waktu terbitnya fajar. Karena orang Arab mengatakan tanurul fajru, artinya ketika fajar menyingsing. Dan banyak lagi perkataan para mufassirun tentang makna daripada tanur. Tetapi yang dirojihkan oleh jumhur, dan juga dirojihkan oleh diantaranya adalah oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari sebagai imamul mufassirun atau imamul mufassirin, beliau menyebutkan bahwa makna tanur yang dimaksud atau yang difahami oleh orang-orang Arab, begitu disebutkan kepada mereka tanur, maka tidak ada yang terlintas dalam benak pikiran mereka kecuali tungku tempat pembuatan roti itu. Ya, dan Al-Quran datang dengan bahasa Arab, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajak mereka berbicara kecuali dengan sesuatu yang paling cepat mereka pahami. Dan tidak menutup kemungkinan itu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai tanda kepada, atau tanda yang Allah berikan kepada kaum Nabi Nuh, karena masing-masing rumah itu pasti memiliki tungku tempat pembuatan roti mereka. Maka salah satu indikator akan datangnya azab apabila tungku-tungku mereka itu telah mengeluarkan air. Jadi tungku yang berlubang itu, ya, menjadi tempat keluarnya air. Ini adalah merupakan salah satu tanda akan dekatnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itulah kemudian mereka harus segera bergegas menuju, ya, menuju bahtera yang telah dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur qulna hamil fiha min kullin zaujain. Maka kemudian kami berfirman kepada Nabi Nuh untuk memuat ke dalam bahtera tersebut min kullin zaujain, dari setiap pasangan dari binatang, dari binatang-binatang yang dibutuhkan. Para ulama mengatakan tidak semua binatang, ya, karena kalau semua binatang yang ada di jagat raya ini, ya, katanya perahunya tidak akan muat gitu. Tetapi yang dimaksud adalah muatlah, ya, muatlah dari dari setiap jenis binatang yang kamu butuhkan. Dan karena tidak semua binatang hidup di kawasan negeri Nabi Nuh saat itu gitu. Ya. Jadi binatang-binatang yang dibutuhkan. Ya, walaupun sebagian ulama tafsir menyebutkan adalah semua jenis binatang. Ya. Qulna hamil fiha min kullin zawjayni itsnain. Demikian pula wa ahlaka, dan muatlah pula keluargamu, ya. Dan muatlah pula keluargamu. Yang dimaksud di sini adalah keluarga, anak dan istri-istrinya. Walaupun kemudian kata-kata ahluka di dalam bahasa Arab pada umumnya adalah dipakai untuk istri. Ya, lebih dekat itu ada, lebih banyak dipakai untuk istri. Sebagaimana misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Musa, falamma qadha musal ajala wasara bi ahlihi. Ya, wasara bi ahlihi, dan berjalan dengan keluarganya. Keluarga di situ maksudnya adalah istri. Tetapi yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini adalah istri dan anak-anaknya. Illa man sabaqa alaihil qaul. Kecuali keluargamu yang telah ditetapkan putusan terhadapnya. Maksudnya orang yang tidak beriman kepada dakwahnya Nabi Nuh dari keluarganya, yaitu istrinya dan putranya Kan'an. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu masalan lilladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Ya, dan Allah telah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, kedua-duanya menjadi istri dari hamba-hamba kami yang saleh, namun keduanya mengkhianatinya, tidak mau mengikuti ya ajakan dan dakwah dari suaminya. Ya, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membawa waman aman, orang-orang yang telah beriman. Ini orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Nuh, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini yang menunjukkan betapa sedikitnya orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak ada yang beriman bersamanya, ya, setelah Nabi Nuh berdakwah siang dan malam dalam kurun waktu yang cukup panjang 950 tahun. Nabi Nuh juga telah menggunakan berbagai macam metode dakwah, tetapi tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali hanya jumlah yang sangat sedikit. Di dalam riwayat yang sahih bahwa mereka berjumlah 79 orang, sebagian lagi mengatakan 82 orang yang dirojihkan oleh Syaikh Tantawi di dalam tafsir beliau. Riwayat yang sahih kata beliau adalah tis'atun wasab'in, ada 79 orang, ya, istrinya, ya, salah seorang istrinya, kemudian berikutnya adalah 3 orang putranya dan istri-istri mereka, demikian berikutnya adalah 72 laki-laki dan perempuan dari selain keluarga beliau alaihi salam. Hanya inilah yang beriman kepada Nabi Nuh, yang kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya taufan yang Allah turunkan sebagai azab kepada kaum Nabi Nuh saat itu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman selalu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada orang-orang yang menyimpang. Ya. Oleh sebab itu pengikut kebenaran itu selalu jumlahnya sedikit. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah." Jikalau engkau mengikuti kebanyakan penduduk muka bumi ini, maka niscaya mereka akan memalingkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seyogianya kita sekalian tidak khawatir dengan sedikitnya orang-orang yang mengikuti kebenaran, karena sudah menjadi sunnatullah bagi umatnya bahwa orang-orang yang beriman itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada orang-orang yang kufur dan ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah kajian kita di pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, apakah sholat sunnah sebelum isya itu tidak dianjurkan? Mohon penjelasannya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, baina kulli adhanaini sholah. Di setiap antara dua adhan itu ada sholat. Maksudnya adalah antara adhan dan iqamah. Jadi setiap antara adhan dan iqamah itu mesti ada sholat. Hanyasannya status sholat di antara setiap adhan dan iqamah tersebut berbeda. Ada yang statusnya sebagai sholat rawatib, artinya sholat yang rutin mesti dikerjakan, hukumnya adalah sunnah mu'akkadah dan jumlahnya ada 12 rakaat, yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Inilah yang berstatus sebagai sholat rawatib. Selain daripada itu, sholat-sholat yang dilakukan di antara dua azan, yaitu antara azan dan iqamah, hukumnya adalah sunnah. Dan sholat seperti misalnya sebelum sholat isya, demikian juga sebelum sholat maghrib dan sebelum sholat asar, maka hukumnya adalah sunnah saja, tidak masuk ke dalam kategori sunnah mu'akkadah. Dan para ulama rahimahumullah menamakannya dengan sholat sunnah mutlaqah, sholat sunnah yang sifatnya mutlak. Jadi bukan berarti tidak dianjurkan, dia dianjurkan tetapi statusnya tidak sebagai sholat sunnah rawatib. Wallahu ta'ala alam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, apakah kita masih bisa bertemu dengan keluarga kita di akhirat kelak? Mohon penjelasannya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman di akhirat kelak akan dikumpulkan bersama dengan keluarganya yang beriman. Sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama 'alatnahum min 'amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahin bima kasabarahin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman dan keimanan mereka itu diikuti oleh keluarga mereka, maka akan kami kumpulkan mereka bersama dengan keluarga mereka di akhirat kelak. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan mereka sedikit pun juga. Setiap orang akan tergadaikan dengan apa yang telah dikerjakannya. Jadi setiap orang-orang yang beriman, apabila keluarga mereka juga beriman, maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikumpulkan dalam suatu tempat, dan ini adalah merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Tentu saja masing-masing dari kita sekalian akan memiliki amalan yang berbeda. Ya, mungkin di surga sebagaimana kita ketahui, di surga itu kan bertingkat. Ya, darajat, berderajat-derajat. Maka nanti yang diambil adalah derajat tertinggi dari keluarga kita. Mungkin suaminya ada di kelas VIP, istrinya ada di kelas 2, anaknya ada di kelas 1 gitu. Kalau kita ngambil tingkatan-tingkatan yang kita kenal di dunia ini, maka kemudian yang akan diambil adalah tingkatan tertinggi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, "Wa ma alatnahu min amalihi min syai." Kami tidak akan kurangi. Ya, jadi kalau dikurangi, misalnya yang VIP ditarik ke kelas 3, kan rugi yang VIP-nya, ya kan? Sedangkan Allah telah berjanji kami tidak akan menghilangkan dari amal perbuatan mereka. Maka apa yang akan dilakukan, yang di derajat bawah ini akan dikatrol dan dinaikkan ke pencapaian yang tertinggi yang diperoleh oleh keluarga tersebut. Disinilah pentingnya kita saling tawasobil haq wa tawasobis sabar di kalangan keluarga, karena hubungan kekerabatan ini adalah tidak hanya berlaku di dunia tetapi juga akan berlaku di akhirat kelak. Ya, wallahu ta'ala alam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fiik Ustaz.
1: Wa fiikum barakallah.
2: Pertanyaan saya, apakah keutamaan-keutamaan dari pintu-pintu surga Ustaz? Maksudnya ada satu riwayat bahwasanya ada satu pintu surga yang tidak akan dimasuki oleh seseorang, yang tidak akan dimasuki oleh seseorang kecuali dia mengerjakan satu amalan itu, yaitu sedekah. Apakah keutamaan-keutamaan dari pintu-pintu surga tersebut Ustaz? Kemudian yang kedua, apakah kalau kita masuk melalui kita masuk pintu surga melalui pintu sholat, apakah kita akan bertemu dengan orang yang memasuki pintu surga melalui pintu sedekah atau pintu saum?
1: Gimana yang kedua?
2: Ketika kita masuk surga, kita masuk melalui pintu sholat, sumpah Ustaz, apakah kita akan bertemu dengan seseorang yang masuk melalui pintu sedekah atau saum?
1: Alhamdulillah khair. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Beliau telah meriwayatkan atau mereka telah meriwayatkan hadis dari Uqbah ibn Amir dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu au yusbighul wudhu'a," lalu kemudian dia menyempurnakan wudhunya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu lalu kemudian dia menyempurnakan wudunya. "Tsumma yaqul," kemudian dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh." Kemudian dia mengatakan dua kalimat syahadat ini. Kemudian Nabi bersabda, "Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyi hasya." Maka dia akan masuk dari pintu surga yang 8 dari arah mana saja dia ya boleh memasukinya. Dan dari hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa pintu-pintu surga itu terbilang dan masing-masing pintu surga itu memiliki keutamaan. Yang terpenting bagi kita sekalian saat ini sebenarnya adalah bukan mengetahui tentang keutamaan pintu surga itu. Yang terpenting adalah mengetahui tentang fadilah dan keutamaan amalan yang dapat mengantarkan kita masuk ke dalam pintu surga itu. Yang sesungguhnya tentu kita masuk dari pintu manapun, yang penting kita masuk surga itu sudah sangat beruntung. Walaupun masuk dari pintu dapurnya, ya, itu pun sudah beruntung. Tetapi masya Allah, antum berpikir ya sudah melampaui alam lain. Dan ini adalah menunjukkan himmah antum yang sangat kuat untuk masuk ke dalam ke dalam surga, sehingga posisinya sekarang adalah posisi memilih pintu. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah akan ada orang yang akan dipanggil dari seluruh pintu?" Ya. Apabila kita lihat tadi di dalam surat At-Tur, ya, yang menyebutkan bahwa Allah akan menggabungkan atau mengumpulkan orang-orang yang beriman bersama dengan keluarganya, ini menunjukkan bahwa pintu-pintu itu bukanlah sebagai penghalang untuk berkumpulnya orang-orang yang beriman bersama dengan orang-orang yang dicintainya di akhirat kelak. Ya, tidak berarti kemudian yang pintu yang masuk pintu sedekah tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang masuk dari pintu sholat. Ya, tetapi semuanya itu adalah akan connect. Ya, pintu-pintu itu akan connect setelah mereka masuk ke dalam surga. Ya, orang-orang yang beriman dan masuk ke dalam surga maka akan digabungkan atau akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarganya walau mereka masuk dari pintu-pintu yang berbeda. Wallahu taala alam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, apakah buah-buahan dari hasil tanaman yang dipupuk dengan pupuk kompos yang berasal dari kotoran babi, apakah halal untuk dikonsumsi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, halal untuk dikonsumsi karena dia adalah telah mengalami proses dan bukan lagi merupakan sesuatu yang najis. Ya. Tetapi kemudian apabila dia adalah pupuknya bersumber dari sesuatu yang najisnya najis mughalladhah, ini adalah seyogianya memang dihindari. Dihindarinya adalah karena dikhawatirkan buah-buahan tersebut terkena dengan benda-benda yang najis itu. Ya. Dan seyogianya adalah menggunakan pupuk-pupuk dari jenis lain yang sifatnya tidak najis, yaitu kotoran dari binatang yang boleh dikonsumsi, yang boleh dikonsumsi dagingnya, agar supaya kemudian ya dia tidak terkena dengan benda-benda najis tersebut. Karena babi dan anjing najisnya adalah najis mughalladhah, ya. Tetapi kotoran binatang yang lain yang bisa dikonsumsi dagingnya, maka kotorannya adalah bukan merupakan sesuatu yang najis. Walaupun tentu adalah tentu setelah pupuk tersebut bercampur dengan tanah dan lain sebagainya, dia berproses dan setelah menjadi buah tidak lagi adalah menjadi sesuatu yang najis, cuman kemudian dikhawatirkan hal itu masuk ke dalam kategori jalalah. Ya, sama halnya apabila kita mengkonsumsi ikan misalnya, dan ikan itu adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang najis. Ya, atau misalnya kita mengkonsumsi binatang di mana binatang tersebut banyak mengkonsumsi kotoran-kotoran yang najis, ya, maka dikategorikan ke dalam kategori jalalah, walaupun tentu berbeda hukumnya antara buah-buahan dengan binatang. Ya, jalalah adalah binatang yang harus disterilkan atau yang harus dikarantina terlebih dahulu sehingga sifat-sifat kotoran yang ada pada hewan tersebut hilang. Sebagai contoh misalnya, ya, seorang yang melihara misalnya ikan, ya, bahkan konon di sebagian daerah itu, ya, misalnya mohon maaf, ada ikan jenis tertentu dipelihara di spiteng misalnya, ya, maka tentu dia hidup pada sesuatu yang najis. Boleh gak dikonsumsi? Halal gak? Kita ketahui bahwa ikan kan halal hukum asalnya. Tetapi tatkala dia hidup di sesuatu yang najis, maka dia dikategorikan dalam istilah fikihnya binatang seperti itu jallalah. Ya. Itu harus dikarantina terlebih dahulu beberapa hari. Sampai kemudian dia mengkonsumsi makanan-makanan yang bersih, yang sehat, dan sifat-sifat kenajisannya hilang. Ya. Demikian juga misalnya manila. Tahu manila ya, bebek mentok. Ya, mentok atau ayam kampung hatta ya ini. Di sebagian tempat hewan seperti itu dia hidupnya di comberan. Tidak dikasih makanan lain kecuali hidupnya di comberan itu, dia makan kotoran-kotoran dan lain sebagainya. Dia menjadi binatang yang menjijikkan. Terkadang dia menjadi binatang yang menjijikkan. Hukum asalnya binatang itu adalah halal. Maka bagaimana cara kita untuk mengkonsumsinya agar tetap juga sehat? Maka binatang tersebut harus dikarantina. Sebagian ulama mengatakan 3 hari, sebagian mengatakan 5 hari, 7 hari. Tapi yang rajih adalah sampai sifat-sifat buruknya itu hilang. Baru kemudian boleh dikonsumsi. Nah, dikhawatirkan tatkala kemudian buah-buahan itu dipupuk dengan kotoran babi tadi seperti yang disebutkan, tidak ada lagi pupuk kecuali pupuk seperti itu, kita khawatirkan sari-sarinya ini adalah berpindah pada buah-buahan tersebut, walaupun hukum asalnya buah adalah sesuatu yang halal, karena ternyata juga sifat-sifat dari pupuk atau apa yang diambil dari pupuk itu juga dapat berpengaruh pada buah-buahan. Ya, saya ingat tempo hari di belakang rumah orang tua itu di Polinggona sana ada sebuah pohon kelapa. Di bawahnya itu dihidupi oleh pohon-pohon pandan. Ya, tapi subhanallah, kalau kita ambil kelapa muda dari pohon tersebut itu wangi. Ya, jadi airnya itu jadi sangat wangi seperti wanginya daun pandan itu. Nah, berarti kan ini adalah turut berpengaruh gitu ya. Turut berpengaruh pada buah. Oleh sebab itu dikhawatirkan, walaupun tentu status hukumnya adalah tetap halal ya, tetapi kemudian dikhawatirkan ada sifat-sifat kenajisan itu yang turut ikut pada buah-buahan yang dipupuk oleh pupuk-pupuk yang najis tersebut ya. Dan pupuk kandang adalah hukumnya diperbolehkan untuk dipakai dari kotoran kambing, kotoran ayam dan lain sebagainya, karena hukum asalnya kotoran-kotoran tersebut tidak najis walaupun dia kotoran dan perlu dibersihkan apabila mengenai tubuh atau pakaian kita. Wallahu ta'ala alam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, apakah seorang kakak wajib juga hukumnya untuk mendidik adiknya sementara orang tuanya masih ada?
1: Nah, tentu saja bahwa ya kakak adalah bagian daripada keluarga kita. Ya, jangankan kakak yang memiliki hubungan darah dengan kita, terhadap sesama muslim saja kita harus saling menasihati. Apalagi orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, maka kewajibannya semakin tegas dan perintahnya semakin kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan kakak adalah masuk ke dalam kategori keluarga, dan tidak boleh kita hanya mengandalkan pendidikan orang tua karena alasan orang tua masih ada, tetapi masing-masing dari keluarga itu adalah harus saling mengingatkan, saling menasihati dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdasarkan tema kajian di pertanyaan pertama, kenapa surat ini dinamakan dengan surat Hud? Apakah ada kisah khusus yang berkaitan dengannya? Kemudian yang kedua, siapakah yang menamakan surat-surat di dalam Al-Quran? Mohon penjelasan.
1: Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, surat Hud dinamakan dengan surat Hud karena di dalam surat Hud ya di sana telah dinamakan bahkan surat ini adalah oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah menamakan surat ini dengan surat Hud sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abdullah ibn Abbas. Ya. Abu Bakar As-Siddiq saat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, syayyabta. Engkau telah atau syibta, engkau telah beruban." Kemudian Rasulullah SAW beliau menjawab, "Syayyabatni Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Di dalam riwayat yang lain, "Syayyabatni Hudun wa akhawatiha." Yang telah membuat aku beruban itu adalah surat Hud dan surat-surat semisalnya. Ya, seperti surat Al-Waqi'ah, surat Al-Musalat, surat Amma Yatasa'alun, surat At-Takwir. Ya. Ini jadi yang menamakan surat ini dengan surat Hud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan di dalamnya biidznillah taala akan disebutkan juga, belum kita bahas, nanti insyaallah ada pembahasan tentang Hud alaihissalam. Ya, jadi yang sebagian surat-surat Al-Qur'an itu adalah Rasulullah SAW yang menamakannya, dan sebagian yang lain adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh sebab itu akan kita dapatkan bahwasannya sebagian dari surat-surat Al-Qur'an memiliki nama yang bermacam-macam, seperti misalnya surat Al-Fatihah sendiri, ya, nama surat Al-Fatihah jauh lebih banyak daripada jumlah ayatnya. Ya, dia dinamakan dengan Al-Fatihah, dinamakan juga dengan Al-Qur'anul Azim, dinamakan dengan Umul Kitab, dinamakan dengan Umul Qur'an, dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani, dinamakan dengan As-Syifa, ya. Dinamakan juga dengan Alhamdu, ya. Dinamakan juga dengan Ar-Ruqyah. Ini semua adalah nama-nama dari surat Al-Fatihah. Ya, demikian juga dengan beberapa surat yang lain, tetapi secara khusus surat Hud ini adalah langsung dinamakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dan dia adalah merupakan salah satu surat Makkiyah, ya. Sebagaimana telah kita bahas di dalam awal pembahasan tafsir surat yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, apakah hukum bercadar itu wajib? Mohon penjelasannya.
1: Para ulama rahimahumullahu ta'ala memiliki dua pendapat tentang hukum mengenakan cadar atau penutup wajah bagi kaum wanita. Sebagian ulama memandang hukumnya wajib karena semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hampir semua istri-istri sahabat, ya, itu adalah menggunakan cadar. Bahkan ya nampaknya semua istri para sahabat menggunakan cadar kecuali hamba sahaya dari mereka. Seperti hadis Syuf'aul Khaddain, seorang wanita yang berdiri di hadapan kaum muslimah pada waktu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha ketika Nabi SAW menghampiri musholla wanita. Sehingga banyak para ulama mengatakan bahwa hukumnya wajib. Sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya sunnah. Ya, sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya sunnah. Sehingga kemudian pendapat para ulama hanya berkisar pada dua pendapat ini. Dan tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa hukum bercadar itu berlebih-lebihan. Ya, tidak ada yang mengatakannya kecuali du'atu tabarrujus sufur. Ya, orang-orang yang mengajak kaum muslimah untuk melakukan penyimpangan dalam masalah tabarruj atau dalam masalah bersolek dan semisalnya. Ya, oleh sebab itu kita katakan semua pendapat ulama memberikan rekomendasi, ya, agar wanita muslimah menutup wajah mereka. Hanya saja sebagian mereka ada yang mengatakan hukumnya wajib, dan sebagian yang lain mengatakan hukumnya sunnah. Jadi dia adalah merupakan sesuatu yang positif. Ya, tetapi kalau seandainya ada seorang wanita muslimah, dia tidak menutup wajahnya dengan alasan bahwa dia mengambil pendapat para ulama yang memperbolehkan untuk membuka wajah, karena menutup wajah adalah dipandang hanya sesuatu yang sifatnya sunnah, maka dia pun tidak berdosa. Karena di sana ada fatwa yang menyebutkan akan bolehnya membuka wajah. Tetapi memang para ulama bersepakat bahwa afdolnya dan keutamaannya itu adalah bagian daripada muru'ah, dan kebaikan seorang wanita adalah menutup wajahnya, dan tidak boleh kita mengatakan hukumnya berlebih-lebihan. Ya, sekarang apa hukumnya menutup dada bagi laki-laki? Ya, wajibkah atau sunnahkah? Ya, atau itu adalah bagian daripada muru'ah dan etika? Ya, anehnya ada sebagian orang yang mengatakan bahwa wanita yang menutup wajahnya itu berlebihan. Ya, karena itu katanya tidak diperintahkan. Sekarang kita katakan kalau seandainya kita hanya menutup aurat yang diperintahkan atau yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita tutup, maka kita tidak perlu pakai kemeja. Ya, cukup pakaian kita ya dari lutut sampai pusar saja. Anda pergi ke kantor ya dengan kondisi seperti itu. Ya. Dengan alasan bahwa menutup dada bagian daripada sikap yang berlebih-lebihan. Ya, atau pakai cuman kaos singlet saja begitu. Pergi ke kantor, pasti kita akan mengatakan ini adalah merupakan sesuatu yang bertentangan dengan etika. Jadi menutup sesuatu yang tidak diperintahkan bukan berarti dia adalah sesuatu yang berlebihan, tapi dia adalah bagian daripada keutamaan. Dan Islam memerintahkan kita untuk berpakaian rapi, menutup, dan membuka aurat itu adalah bagian dari keterbelakangan. Oleh sebab itu, manakala kita lihat saat ini orang-orang yang masih tinggal di hutan-hutan belantara atau yang masih tinggal di

0: dikatakan oleh iblis kepada Nabi Adam, ya, ketika diperintahkan untuk memakan sesuatu dari pohon surga yang membuat Nabi Adam dan istrinya kemudian terbuka auratnya. Mereka mengajak kepada keterbelakangan sebagaimana yang terjadi pada nenek moyang kita terdahulu sebelum mengenal Islam. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, bagaimana kalau kita mimpi basah atau keluar mani? Pertanyaannya, apakah kita harus mandi junub atau cukup dengan berwudu saja? Syukron.
0: Naam. Orang yang mimpi basah keluar air mani, maka dia wajib untuk mandi junub, baik dia mimpi atau tidak. Ya, karena tidak mesti kemudian dia mimpi. Ya. Dia tidak mimpi tetapi kemudian dia dapatkan ternyata dia melihat air mani, maka saat itu dia wajib untuk mandi junub. Hal ini sama hukumnya laki-laki atau perempuan. Salah seorang sahabiah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, hal alal mar'ati min guslin idha hiya ikhtalamat?" Wahai Rasulullah, apakah diwajibkan atas seorang wanita untuk mandi junub apabila dia mimpi? Rasulullah kemudian beliau menjawab, "Ya, na'am idza ra'atil ma." Ya, dia wajib untuk mandi junub apabila dia melihat adanya air. Maksudnya adalah air mani. Ya, jadi yang dijadikan acuan adalah keberadaan air mani, bukan mimpi. Karena terkadang juga seseorang mimpi tapi dia tidak mendapatkan adanya air mani, maka saat itu adalah tidak wajib atasnya untuk mandi. Jadi yang dijadikan acuan adalah keberadaan atau tidaknya air mani, sehingga itu yang menentukan apakah kita wajib mandi atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Haqiqatu at-taubah ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahiya ruju'un min makruh ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين، ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Pertanyaan: jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya yang wajib atas mereka. Setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu salat wajib dikecualikan dari waktu kerja. Dan pada waktu salat, seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara', seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya' pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, banyak wanita yang bersikap acuh dalam sholat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya, demikian pula telapak kakinya, bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian sholatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika sholat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia sholat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala atau sebagian dari kepala, maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Allah tidak menerima sholatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang sholat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan, para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang sholat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, orang yang mendapat najis pada pakaiannya setelah ia beri salam dari sholatnya, apakah ia harus mengulangi sholatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Orang yang sholat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum sholat, lalu ia lupa pada saat sholat dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Qad fa'altu, aku telah mengerjakannya atau mengabulkan permintaanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah sholat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan sholatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang salat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi salatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat tanpa taharah, dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat salah seorang kamu jika ia berhadats sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang menunda salat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu salat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang, karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih? Dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang, kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan salat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu pelaksanaan salat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda salat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
6: Al-Hadith Al-Thamin wa Al-Thalathun An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه
7: ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
8: Hadis 40:38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
5: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
6: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
8: Hadis 40:39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
5: الأربعون النووية.
6: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
8: حديث 40:40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
5: الأربعون النووية.
6: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
8: حديث 40:41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
5: الأربعون النووية.
6: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى
9: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
10: حديث 40-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad.
11: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
12: Ustadz menjawab,
13: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
14: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
15: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
16: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
10: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
17: Apakah setiap orang yang tidak tahu sudah pasti tidak berdosa? Enak banget kalau gitu. Saya jadi ingat tahun 2005 itu ada kakek-kakek datang ke saya, orang sudah sekitar 50 tahunan lah. Apa kata dia, Ustaz, saya memilih untuk tidak menuntut ilmu. Kenapa Pak? Sekarang saya mau tanya sama Ustaz, kalau saya tahu itu maksiat kemudian saya lakukan, dosa enggak? Dosa. Kalau saya tidak tahu dosa enggak? Enggak dosa kan? Mendingan saya enggak menuntut ilmu. Orang yang tidak tahu itu ada dua keadaan. Ada yang sengaja enggak mau tahu. Dan ada yang ada keinginan untuk menuntut ilmu. Orang yang sengaja enggak mau tahu, enggak mau menuntut ilmu, enggak mau peduli sudah. Enggak taunya dia enggak dimaafin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau fasilitas ilmu sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada udzur. Makanya Allah berfirman, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, alam ya'tikum nadhir? Qalu bala, qad ja'ana nadhir." Setiap kali penduduk api neraka dilemparkan ke dalam api neraka, maka penjaga api neraka itu dari kalangan malaikat berkata, "Bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan?" Kata mereka, benar, sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Ya salah siapa? Sudah datang. Kenapa kamu tidak mengimaninya? Allah berfirman, "Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan kami akan kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ia berkata, "Wa ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan aku buta ya Allah? Sementara engkau telah aku jadikan engkau sementara aku di dunia dalam keadaan aku melek bisa lihat. Tapi kenapa di hari ini aku buta ya Allah?" Apa kata Allah? Dengarkan jawaban Allah. "Kadzalika ka'atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Demikianlah, dahulu di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu meninggalkannya, dan hari ini kamu akan ditinggalkan juga. Seakan Allah mengatakan, sudah datang kan kepada kamu ayat-ayat kami? Sudah datang kan kepada kamu Rasul? Kenapa kamu tinggalkan? Inilah ya akhwal Islam, nasib orang-orang yang gak mau tahu dan dia sengaja gak mau tahu. Maka orang seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaafkan siapa? Pertama, orang yang sudah berusaha nuntut ilmu, tapi kan kata-kata keterbatasan ilmu pasti ada perkara-perkara yang dia tidak tahu. Antum misalnya Masya Allah udah nuntut ilmu, tapi kan gak semua hukum antum kuasai, ya gak? Gak semua permasalahan antum tahu, ya kan? Ketika antum jatuh kepada ketidaktahuan, ya sudah Allah maafkan, karena kita sudah menuntut ilmu kok. Atau yang kedua, orang yang hidup di pedalaman sama, tidak ada ilmu, tidak ada ulama, dan tidak ada yang memberikan peringatan. Maka yang seperti ini, ya, termasuk ahlul fatrah, kata para ulama. Ya. Nah, seperti ini, akhwat Islam, ma'azakumullah wa iyyakum. Jadi tidak setiap tidak tahu itu sudah pasti tidak dosa. Tidak tahu bisa jadi berdosa, karena dianya nggak mau tahu.
12: Ini ada pertanyaan tentang berwisata atau bertamasya ke negeri-negeri non-muslim. Contoh, Jepang. Dengan alasan bahwa pergi ke sana ikut dengan tour travel syar'i, di mana tour travel tersebut mengajak ke tempat-tempat makan halal dan tidak meninggalkan sholat. Mohon penjelasan, karena memang benar. Yang saya baca dari fatwa para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan yang lainnya, hukum dasar berpergian ke negeri kafir adalah haram. Kecuali kondisi darurat. Kondisi daruratnya misalnya kalau kita berobat. Ya, yang pengobatan itu tidak ada di negeri kita, boleh kita ke negeri kafir. Atau menuntut ilmu, yang ilmu itu tidak ada di negeri kita, hanya ada di negeri kafir, boleh kita ke sana. Dan itu pun diberikan batasan-batasan oleh para ulama, yaitu jika kita bisa menyelamatkan diri kita dari fitnah. Yang menuntut ilmu di sana adalah mereka yang telah memiliki dasar-dasar akidah yang cukup tentang akidah Islam, sehingga tidak terwarnai dengan apa yang ada di sana. Yang kenyataannya, subhanallah, yang ke negeri-negeri kafir, mereka paling tidak kagum dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan kekaguman terhadap orang kafir bagian dari kekalahan kaum muslimin, bagian dari kekalahan umat Islam. Maka Nabi SAW, dan ketika seorang sudah mulai kagum, maka dia akan mulai meniru dan mencontoh mereka. Dan Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat berat, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari golongan mereka.
18: Yang mau saya tanyakan, ini transaksi jual beli di sekitar masjid. Ceritanya kayak gini, Pak.
19: Ceritanya gimana, Pak?
18: Dahulu masjid itu satu lantai. Dia dengan berjalannya waktu, masjid dibikin dua lantai. Lantai di bawah dijadikan ruko.
19: Ruko.
18: Ruko untuk jual beli. Kemudian tanah itu adalah tanah wakaf.
19: Tanah wakaf.
18: Tanah wakaf. Jadi gimana status jual beli yang dilakukan?
19: Wakafnya untuk masjid atau masjid dan ruko? Wakaf tanah.
18: Setahu saya untuk masjid. Untuk masjid.
19: Itu berarti berdagang di masjid namanya. Kecuali wakafnya untuk ruko. Paham? Kalau wakafnya untuk ruko, di atasnya dibangun masjid, tidak ada masalah. Karena masjid mengikut kepada ruko tadi, dia sediakan ruangan sholat. Tapi apakah statusnya status masjid? Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Penulis buku tesis yang diajukan ke Ma'alil Qadha, Ahkamul Masajid fil Fikhil Islami, tentang hukum-hukum masjid, beliau tidak memasukkan hal yang seperti ini dalam kategori masjid yang hukumnya sama dengan hukum masjid harus baca doa, ada tahiyatul masjid, boleh i'tikaf dan seterusnya. Baik, cukup Bapak ya.
20: Ustadz, apakah ada tanda-tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar?
21: Sebenarnya Lailatul Qadar, kata para ulama, ya, Lailatul Qadar itu kan suatu malam. Yang malam itu sebagaimana bulan Ramadan. Bulan Ramadan dirasakan oleh semua orang di dunia atau tidak? Orang kafir bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak? Bertemu. Peminum bir ketemu bulan Ramadan enggak? Pezina, dia sedang berzina, dia juga ketemu bulan Ramadan enggak? Ketemu. Nah, jadi masalah bukan bertemunya, tetapi maksudnya mencari bertemu dengan bulan Ramadan, artinya mengisi bulan Ramadan dengan apa? Dengan ibadah. Itu yang jadi patokan. Bukan ketemunya, tapi bagaimana mengisi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah. Lailatul Qadar akan dialami oleh semua orang. Tapi yang jadi masalah, Anda mencari Lailatul Qadar untuk diisi dengan ibadah, bukan hanya sekedar berburu cari-cari. Sudah ketemu enggak ini apa-apain ya? Percuma kalau gitu. Yang dimaksud mencarinya untuk diisi dengan apa? Dengan ibadah. Itu maksudnya. Terutama di malam-malam ganjil. Ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya, Ada kisah yang menakjubkan dalam hadis yang sahih, Ibnu Mas'ud ditanya, "Ya Ibnu Mas'ud, kapan, bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar?" Kata Ibnu Mas'ud, "Yaqumul haula kullahu." Sudah dia salat malam tiap setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Habis orang nanya-nanya, "Kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar?" Dia jengkel, dia bilang, "Sudah kamu salat malam tiap hari setahun penuh, pasti ketemu Lailatul Qadar. Bukan cuma bulan Ramadan, setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar." Akhirnya orang ini ngelapor ke Ubay bin Ka'ab. "Hei Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud bilang kalau mau ketemu Lailatul Qadar salat malam setahun penuh." Kata Ubay bin Ka'ab, "Apa namanya? Ghafarallahu Abu Abdurrahman." Semoga Allah memaafkan siapa? Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud. Dia sudah tahu kapan Lailatul Qadar. Tetapi karena orang ngeyel makanya dia apa namanya? Jawabnya begitu. Maka dia mengatakan bahwasanya Ibnu Ubay bin Ka'ab mengatakan Lailatul Qadar malam ke-27. Dan di antara para sahabat ada yang berpendapat Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Sementara dalam hadis yang lain, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Lailatul Qadar pernah terjatuh pada malam 21. Malam 21 tatkala Rasulullah SAW mengatakan, "Saya bertemu Lailatul Qadar, kemudian besoknya saya sujud di atas tin wal wama, di tanah dan air." Ternyata benar pada hari ke-21 paginya Rasulullah SAW salat, kemudian para sahabat melihat pecek di kening beliau yang menunjukkan berarti tadi malam apa? Tadi malam Lailatul Qadar, ya. Berikutnya terkadang Lailatul Qadar besoknya hujan bisa jadi. Intinya besoknya matahari dalam keadaan redup atau bisa terjadi apa? Hujan. Nah, repot kalau seperti di Bogor hujan terus. Oleh karena saya bilang barang siapa yang ibadah di malam-malam ganjil, 10 malam terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, pasti dia sudah ketemu dengan Lailatul Qadar. Dan dia kalau setiap malam itu, malam ganjil tersebut, dia beribadah sungguh-sungguh, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar dengan sebagaimana yang seharusnya. Adapun tanda-tanda seorang dapat Lailatul Qadar bagaimana? Wallah alam bisawab, tidak ada tanda-tanda khusus, ya. Tetapi kata para ulama, tanda-tanda Lailatul Qadar secara fisik dan secara batin. Secara fisik tadi dilihat, ya, besoknya matahari tidak terlalu apa? Redup. Adapun di malam harinya seorang merasa tenang, dia merasa rileks dalam beribadah, dia merasa khusyuk. Kemungkinan itu malam Lailatul Qadar. Karena malam tersebut banyak malaikat yang turun dan itu memberi ketenangan. Malaikat kalau turun berarti banyak rahmat, banyak ketenangan sehingga dia khusyuk, lebih khusyuk dalam ibadah, dia lebih semangat dalam beribadah. Kok ada rasa semangat dalam beribadah? Mungkin itu malam Lailatul Qadar. Tidak ada cahaya keluar dari jidatnya pada Lailatul Qadar. Enggak ada dalilnya. Tapi intinya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang tadi ya dia berusaha selama bulan Ramadan melatih dirinya untuk beribadah, nanti setelah Ramadan terus meneruskan ibadah tersebut.
1: Saya mendapat hidayah dan mulai mendalami agama menjelang umur 40 tahun. Sebelumnya lalai dan terlena dengan urusan dunia. Saya sangat menyesal dan iri pada orang yang hidupnya lurus sejak kecil karena didikan orang tuanya yang faham agama. Apakah ini termasuk qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada saya? Apa yang harus saya lakukan untuk mengejar ketinggalan saya selama ini selain bertobat minta ampunan pada Allah? Saya takut sisa kubur atas dosa-dosa ini. Ini sama saja. Makanya tadi fahamin ikhtiar dan dengan mutlak itu. Kalau perilaku sehari-hari itu ikhtiar Anda sendiri. Masalah kasus sebelum 40 tahun ini tidak ikutin agama. Saya yakin, coba tanya diri Anda sendiri. Selama 40 tahun ini, sebelumnya, pernah enggak belajar agama di SD, di SMP, di SMA? Atau melihat orang-orang sholat di dekat rumah? Atau ada teman-teman yang menasihatin? Atau ada paman yang menasihatin? Itu semua sinyal dari Allah. Allah tidak akan pernah tanda kutip turunkan tangan dari langit menyuruh kita sholat. Enggak. Wahyu turun, peringatan-peringatan dari lisan orang sampai kepada kita. Itu dulu ya. Jadi memang ini qadanya Allah tapi dengan keadilannya. Artinya dengan ikhtiar kita sendiri. Kalau masalah kasus sekarang menyesal, hanya alhamdulillah syukur. Kita harus syukuri. Bayangkan kalau sampai meninggal enggak sempat tahu, enggak sempat nyesal. Kita enggak tahu, insya Allah Allah panjangkan umur Anda. Mungkin 80 tahun, mungkin 100 tahun. Kita enggak tahu. Kuasa Allah. Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Bertaubat, jalani semampunya sekarang. Gitu kan? Tuntut ilmu yang dalam, yang banyak, kemudian amalkan semua isi ilmu itu, dan bentuk komunitas yang baik. Mulai sekarang semua teman-teman buruk tinggalkan. Lokasi, situasi yang buruk semua tinggalkan. Dan Allah Maha Pengampun akan memaafkan dosa-dosa Anda.
2: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
3: tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
22: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adh bin Jabal.
3: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama Maniti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Ikhwat al-iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita telah sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita semua, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa juga, setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh, kembali kita akan mendengarkan kajian bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah taala dalam pembahasan kitab tafsir Al-Muyassar. Untuk itu, bagi sahabat muat sekalian yang mungkin memiliki pertanyaan dan ingin mengajukannya, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0852-5550-943 dan pertanyaan insya Allah akan dibacakan kalau waktu mencukupi. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
4: Ikhwatul iman, jemaah sekalian, pendengar dan pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi ini kita masih menjadi bagian dari orang-orang yang istiqomah di atas jalan-jalan kebaikan. Kita kembali bersama dalam kajian tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustaz Abu Damah Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala. Dan kita masih akan melanjutkan pembahasan kita di surah Sajdah, surah ke-32 di dalam Al-Quran. Dan sama dengan kajian-kajian kita sebelumnya, kajian di pagi ini akan berlangsung hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk selanjutnya, mari bersama-sama kita dengarkan dan kita simak bersama kajian yang akan disampaikan oleh guru kita dan kepada Ustaz kami persilahkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
6: السلام ورحمة الله وبركاته
5: أصبح على فطرة الإسلام وعلى كلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh dari surat yang ke-32.

0: قال الله تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya wabada'a khalqal insani min tin dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, apabila kita lihat korelasi atau munasabah keterkaitan antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya. Di dalam ayat sebelumnya, di ayat yang ke-6 dari surah As-Sajdah ini, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan tiga nama yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala adalah Alimul Ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui baik yang gaib atau yang tampak. Allah Subhanahu wa taala itu Al-Aziz yang maha perkasa, dan Allah Azza wa Jal juga Ar-Rahim yang maha penyayang. Kemudian pada ayat yang mulia ini, di ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti nyata dari kemahasempurnaan ilmu Allah, dari kesempurnaan kekuasaan dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam bentuk nyata, yaitu pada kesempurnaan ciptaannya. Seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian ingin bukti ilmu, hikmah dan kekuasaanku, maka lihatlah pada seluruh ciptaanku. Ketika Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya bahwa Allah itu yang maha mengetahui, Allah itu maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala itu maha penyayang, jika kalian ingin bukti nyata dari itu semua, lihatlah pada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ayat ini mengajak kita sekalian untuk bertafakur terhadap alam semesta sebagai jalan untuk mengenal Allah Jalla wa'ala. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu ta'ala mengatakan, Allahul ladzi ahkama khalqa kulli syai. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyempurnakan penciptaan segala sesuatu. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ وَهُوَ آدَمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنْ طِينٍ. Dan Allah mengawali penciptaan manusia, yaitu Adam alaihi salam, dari tanah liat. Ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas lafaz demi lafaz ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi ahsana. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Alladzi ahsana, yang telah menyempurnakan kulla syai'in khalaqah. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan semua makhluk ciptaannya. Kata-kata ahsana diambilkan dari akar kata al-hasan yang berarti indah, bisa berarti baik, bisa berarti sempurna, bisa berarti tepat. Maka makna ayat yang mulia ini bukan semata-mata bahwa semua makhluk itu indah dipandang mata, tetapi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk itu dengan bentuk, fungsi, ukuran dan hikmah yang sangat presisi, yang paling sesuai dengan tujuan penciptaannya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan penuh presisi, dengan sangat indah, dengan sangat sempurna. Coba kita lihat di dalam beberapa ayat si Al-Quran disebutkan dengan lebih rinci. Penciptaan langit disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk di ayat yang ketiga, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan melihat pada penciptaan Ar-Rahman, pada ciptaan Ar-Rahman sesuatu yang tidak seimbang. Kalian perhatikan kata Allah, penciptaan langit, penciptaan alam semesta. Adakah yang tidak seimbang? Semuanya presisi, penuh hikmah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang langit tadi, alam tarau kaifa khalaqallahu samawati bighairi amadin tarawunaha. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan tanpa tiang, berdiri dengan kokoh? Ya. Sekarang berapa sih kemampuan manusia atau sehebat apa kemampuan manusia ketika dia membangun sebuah gedung dengan tanpa tiang tengah? Ya. Itu pun masih ada tiang di pinggir. Biasanya kehebatan para arsitek itu juga salah satunya dibuktikan kehebatan dia merancang sebuah bangunan dengan tanpa tiang. Berapa bentangannya Iqbal yang maksimal gitu? Ada arsitek kita ini. Berapa bentangan bangunan? Ya masjid ini saja semula kita rancang mau ini, tapi wah katanya ya ternyata sekarang ada jalur apa lagi, Palu Koro. Ya, daerah Sulawesi Tenggara ini juga termasuk yang menjadi rawan gempa. Untuk kokoh maka tidak cukup ya hanya beberapa tiang. Kita lebih mengedepankan kekokohan daripada ya estetika bangunan. Allah Azza wa Jalla menciptakan langit yang luasnya jutaan, bahkan sebagian mengatakan miliaran ya tahun cahaya jaraknya itu, berdiri kokoh tanpa tiang. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan manusia, bagaimana ya khalaqal insana fi ahsani taqwim, menciptakan manusia di sebaik-baik bentuk penciptaan, sehingga manusia walaupun makhluk kecil yang lemah, tetapi dia bisa membedakan jutaan warna, bisa merasakan berbagai macam rasa, bisa memperkirakan jarak. Manusia juga bisa mengirim informasi ke otaknya dengan waktu yang sangat singkat. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sangat luar biasa, yang menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan penciptaan burung, masih di dalam surat Al-Mulk di ayat 19, Allah Azza wa Jalla berfirman, awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidun. Tidakkah mereka melihat atau memperhatikan burung-burung di atas mereka yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya? Ya, burung bisa terbang dengan begitu ya leluasa di udara. Allah Subhanahu wa taala menciptakan burung dengan tulang yang ringan, sayap yang profesional, naluri terbang yang sangat luar biasa. Bahkan saya lihat di YouTube itu ada burung yang bisa terbang 10 bulan tanpa henti di udara, tanpa landing. Dia makan juga nyari makan sambil terbang, tidur sampai terbang. awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqbid.
1: Ya. Ya. Kita lihat bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala pada tumbuh-tumbuhan.
0: Kalau kita perhatikan, tumbuh-tumbuhan itu disirami dengan air yang sama.
1: Ya kan?
0: Di lahan dan lokasi yang sama.
1: Tetapi menghasilkan buah yang berbeda-beda.
0: Ini menunjukkan bagaimana kemahasempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya yang sangat luar biasa dalam penciptaan.
1: Ya. Ikhwan iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
0: yang sering kembali kemudian muncul pertanyaan adalah apakah makna semua ciptaan Allah itu indah? Berarti tidak ada ciptaan Allah.
2: Muaz TV. Saluran televisi satelit
0: ini
2: Anda.
0: Seringkali muncul katanya Allah Subhanahu wa taala
2: sesaat lagi Anda akan menyaksikan
3: billahi minasyaitonir rajim.
4: Qala al-mufassirun rahimahumullah.
5: Pembahasan tafsir Al-Muyassar
0: yang buruk. Maka kita katakan perlu kita bedakan antara buruk menurut pandangan manusia dan hikmah Allah dalam penciptaan. Terkadang kita memandang sesuatu buruk. Misalnya kita lihat bagaimana ular. Ya, ular makhluk yang naluri kita, kapan kita melihatnya kita ingin saja membunuhnya langsung. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan misalnya makhluk ciptaannya yang cacat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit, menciptakan gempa, menciptakan tsunami, banjir dan lain sebagainya. Itu semua mungkin bagi manusia terasa tidak menyenangkan. Namun dari sisi penciptaan semuanya memiliki hikmah yang sempurna. Ya, semuanya memiliki hikmah yang sempurna. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang ulul albab. Mereka mengatakan Rabbana ma khalaq

Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bada'a khalqal insani min tin. Dan Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Antum perhatikan bahwa manusia itu kan dari ciptaan Allah secara umum. Tetapi kemudian di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus penciptaan manusia. Wa bada'a khalqal insan. Padahal di awal ayat tadi disebutkan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Semua makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla termasuk manusia. Tetapi kemudian di sini disebutkan penciptaan manusia secara khusus. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ya, beliau menyebutkan Allah mengkhususkan penyebutan ciptaan manusia li syarafihi, katanya gitu, karena kemuliaannya. Karena kaidah di dalam ilmu balaghah, ya tepatnya di ilmu ma'ani, di sana ada kaidah yang menyebutkan dzikrul khas ba'dal 'am li ta'dhimi syai'il makhsus. Menyebutkan yang khusus setelah yang umum untuk menunjukkan keutamaan yang khusus. Tadi kan disebutkan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, bersifat umum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa bada'a khalqal insan. Di sini disebutkan manusia dan Allah mengawali penciptaan manusia, disebutkan secara khusus. Maka penyebutan yang khusus setelah yang umum itu menunjukkan keutamaan yang khusus. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Yang dimaksud dengan manusia di sini dalam tafsir Al-Muyassar siapa? Nabi Adam alaihissalam. Karena penciptaan anak keturunannya nanti disebutkan dalam ayat berikutnya. Wa bada'a khalqal insan, yakni khalqa Adam alaihissalam min tin. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Dan itu dijelaskan dalam banyak ayat suci Al-Quran. Dalam ayat yang mulia ini disebutkan min tin, dari tanah liat. Tin itu tanah liat. Terkadang juga disebutkan dalam ayat yang lain min turab, dari tanah. Ya, disebutkan juga di dalam ayat yang lain min tinil lazib, dari tanah liat yang lengket. Di dalam ayat yang lain disebutkan min solsol, dari tanah kering seperti tembikar. Ini semua tidak ada kontradiksi. Ya, semua istilah tadi tidak bertentangan, tetapi menggambarkan tahapan yang berbeda dalam proses penciptaan Nabi Adam. Pertamanya dari tanah, kemudian dicampur dengan air menjadi tin. Ya, kemudian setelah itu ya diolah menjadi tinin lazib, tanah liat yang lengket, kemudian dikeringkan setelah itu menjadi ya tanah kering seperti tembikar, baru nanti kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Baik, kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini mengingatkan kita sekalian tentang asal kejadian manusia? Ada beberapa hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan kesempurnaan ciptaannya secara umum, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengingatkan kita sekalian akan asal kejadian manusia. Ada hikmah yang sangat agung. Hikmah yang pertama adalah untuk menghilangkan kesombongan dari diri kita sekalian sebagai manusia. Karena sering sekali manusia melupakan asal usulnya. Tiba-tiba ketika dia sudah menjadi seorang pejabat, memiliki kedudukan yang strategis, setelah dia kaya raya, ya, setelah dia menjadi tampan rupawan, badannya kekar, oh dia sombong, angkuh. Dia melupakan awal, ya, awal mula penciptaan dan asal usulnya. Padahal asal usulnya hanya dari tanah. Ya, oleh sebab itu para ulama salaf, ada salah seorang mereka mengatakan, sungguh mengherankan anak cucu Adam itu. Dia berawal dari setetes air mani yang hina. Ya, kemudian dia pun membawa

0: air mani, apa, berasal dari air mani yang hina, membawa kotoran yang menjijikkan, dan dia pun kemudian akan menjadi bangkai yang busuk. Tetapi di antara itu semua, dia berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awal penciptaan manusia? Untuk menunjukkan kemahasempurnaan ilmu, kekuasaan, dan keperkasaan Allah Azza wa Jal, sebagaimana disebutkan di ayat yang ke-6. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, sehingga manusia itu bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir, bisa berbicara, padahal diciptakan dari tanah. Sehebat apapun sekarang teknologi yang sudah dicapai oleh manusia, coy, manusia bisa menciptakan atau membuat sesuatu dengan bahan dasar tanah. Apa yang paling canggih? Apa yang dibuat oleh manusia dari bahan dasar tanah? Semuanya benda mati. Ya. Teknologi yang terhebat dari tanah apa? Bikin keramik. Ya, bikin guci. Apalagi? Tapi semua itu hanyalah benda mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah. Dia bisa mendengar. Dia bisa melihat. Dia bisa berpikir. Dia bisa berbicara. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan manusia yang berasal dari tanah yang tidak bernyawa, ya, ini untuk menunjukkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awal penciptaan manusia dalam ayat yang mulia ini? Agar kita sebagai manusia menjadi manusia-manusia yang tawadhu, menjadi manusia yang rendah hati. Karena semakin ia mengenal awal penciptaannya, semakin ia akan memiliki sifat tawadhu. Dan sebaliknya, kesombongan akan muncul ketika manusia melupakan siapa dirinya dan dari apa dia diciptakan. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan bahwa merenungi ciptaan Allah itu adalah ibadah. Oleh sebab itu Al-Qur'an banyak memerintahkan kita sekalian untuk bertafakkur pada penciptaan langit, bumi, dan dirinya sendiri serta seluruh alam. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari fawaid yang dapat kita ambil dari ayat yang mulia ini, bahwa merenungi alam semesta akan menambah keimanan dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat menambah keimanan dan keyakinan kepada kita sekalian, sehingga kita tambah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hak dan Al-Qur'an itu hak. Oleh sebab itu di dalam surat Fussilat di ayat 53 Allah Azza wa Jal berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sanurihim ayatina fil afaq, akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah hak. Oleh sebab itu ikhwah sekalian, orang yang beriman ketika melihat apa yang ada di sekitarnya, ketika dia melihat gunung, dia tidak hanya melihat gunung sebagai gunung. Ketika dia melihat langit, dia tidak melihat langit hanya sekedar sebagai langit. Ketika dia melihat bumi dan apa yang ada di dalam isinya, tidak hanya melihat itu hanya sebagai bumi dan isinya, tetapi dia memandang bahwa itu semua adalah merupakan tanda-tanda dan bukti kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita di pagi yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita, tafsir dari surah As-Sajdah di ayat yang ke-7. Semoga dapat kita pahami dengan baik, dan kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusan dan juga rezeki beliau dan memberkahi umur dan ilmu beliau. Dan kita akhiri kajian kita pagi ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal.
4: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
8: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antarjemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
9: Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
10: Hadirat Sada, yurja intibah.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang nih, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
12: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
11: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
13: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustore. Alamat baru Abu Yustore, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
14: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal Kendari, Ikhwatul Iman, dimanapun Anda berada. Baru saja kita telah sama-sama mendengarkan kajian yang dibawakan oleh guru kita, yaitu Ustaz Zezen Zainul Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala. Dan semoga setiap ilmu yang disampaikan tadi dapat menjadi cahaya bagi kita, serta menguatkan langkah kita semua dalam menjalani aktivitas hari ini di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Iman, tentu ilmu yang bermanfaat akan lebih sempurna ya kalau misalkan kita iringi dengan amal dan tentunya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mengingat Allah ya sahabat muat, hati kita tentu akan menjadi lebih tenang, dan sebagai seorang muslim tentu akan memulai hari dengan perlindungan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sahabat muat, mari kita melanjutkan kebersamaan kita pagi ini yang penuh berkah tentunya dengan mendengarkan rangkaian zikir pagi. Dan semoga Allah menjaga kita semua serta memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita sampai di penghujung hari nanti. Dan untuk itu selamat mendengarkan
15: أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

ومن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94.3 FM.
2: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
3: Jabat goblok,
4: share di luar. Kita dapat BBM gratis. Kita ditambah, kan? Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
5: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
6: Aduh, nggak diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
7: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala tentunya yang telah memberikan kita segala nikmatnya di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat umat yang dirahmati Allah, senang sekali rasanya kembali di pagi yang berbahagia ini bersama saya Raden Muhammad untuk bisa menemani ruang dengar Anda tentunya di 94,3 FM edisi hari Senin, tepatnya di penanggalan 13 Muharram 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 29 Juni 2026 Masehi. Dan insya Allah saya di sini akan menemani sahabat umat sekalian hingga 3 jam ke depan dan tentunya dalam beberapa program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Ya ikhwat aliman dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan juga semangat kepada kita semua. Dan selamat beraktivitas di Senin pagi yang insyaallah cerah dan berbahagia ini. Dan bagi sahabat teman sekalian yang mungkin sudah mulai dalam perjalanan untuk menuju ke tempat aktivitasnya masing-masing, entah itu ke tempat kerja, membuka toko atau mungkin lain sebagainya, semoga Allah mudahkan setiap urusan dan menjadikan aktivitas kita semua hari ini sebagai bagian dari ibadah. Dan pagi hari memang menjadi waktu yang memang sangat istimewa ya sahabat muat, karena Rasulullah pernah mendoakan keberkahan untuk umatnya pada waktu pagi. Maka sahabat umat, jangan sia-siakan waktu yang penuh berkah ini hanya dengan bermalas-malasan. Mari kita awali hari ini dengan niat baik dan semangat yang baru, serta tentu saja tetap menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat umat yang dirahmati Allah, tentu berdasarkan informasi cuaca dari BMKG, pagi ini cuaca di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya itu cukup cerah. Dan semoga kondisi ini membuat aktivitas kita menjadi lebih nyaman tentunya. Dan walaupun begitu ya, tetap siapkan perlengkapan yang diperlukan ya sahabat muat, karena cuaca ini bisa berubah sewaktu-waktu. Dan jangan lupa juga membawa air minum agar tubuh kita itu tuh tetap terjaga semangatnya, tenaganya, dan terutama bagi sahabat muat sekalian yang mungkin bekerja di luar ruangan. Nah, ikut aliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang sahabat muat saat ini sedang berkendara, kami juga ingin mengingatkan beberapa hal sederhana namun sangat penting, yaitu harus memastikan menggunakan helm yang terpasang dengan benar tentunya bagi pengendara sepeda motor, dan menggunakan sabuk pengaman bagi sahabat muat pengguna mobil. Jangan memaksakan diri sahabat muat untuk berkendara kalau misalkan masih mengantuk ya atau kurang fokus, dan harus menghindari menggunakan telepon genggam. Ini yang penting sahabat muat ketika mengemudi, karena satu detik lengah saja itu bisa berakibat fatal. Untuk itu sahabat semua, tetap jaga kecepatan kendaraan sesuai aturan ya. Berikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang, dan jangan lupa untuk menyalakan lampu sein sebelum berbelok atau mungkin berpindah jalur. Karena keselamatan bukan hanya untuk diri sendiri sahabat semua, tetapi juga untuk pengguna jalan lainnya. Ya ikhwat aliman sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di hari Senin seperti saat ini itu sering dianggap sebagai awal ya untuk memulai kembali berbagai target kita yang mungkin belum tercapai ya pekan lalu. Ada mungkin yang mulai bekerja dengan semangat baru, ada juga yang sedang menyusun rencana usaha, bahkan ada juga sahabat muat yang masih mencari peluang agar bisa menambah penghasilan keluarga, masya Allah. Nah, ikhwat aliman, kalau misalkan kita berbicara tentang peluang ya, ternyata ya di sekitar kita sahabat muat itu banyak sekali hal yang sering dianggap tidak bernilai seperti itu. Padahal kalau dikelola dengan baik ya, itu justru bisa menghasilkan keuntungan yang memang cukup besar. Karena kadang-kadang peluang itu tidak datang dalam bentuk sesuatu yang mewah ya kan, atau mungkin mahal, tetapi itu berasal dari barang-barang yang selama ini sahabat muat sering kita anggap sebagai limbah Nah, karena itu teman-teman, insya Allah di kesempatan ini kita akan mengajak teman-teman sekalian untuk mendengarkan sebuah pembahasan yang akan membuka wawasan kita semua bahwa kreativitas, kemudian kejelian dalam melihat peluang dan juga kemauan untuk belajar itu bisa mengubah sesuatu yang mungkin nampak biasa itu menjadi sumber penghasilan yang sangat-sangat menjanjikan. Karena siapa sangka ya kan, barang yang biasanya selesai dipakai di dapur bahkan seringkali itu langsung dibuang begitu saja, itu ternyata sahabat-sahabat memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi kalau dikelola dengan tepat. Bahkan ada orang-orang yang mampu memperoleh keuntungan hingga jutaan rupiah setiap bulannya hanya dari usaha tersebut. Tentu penasaran ya sahabat-sahabat seperti apa kisahnya. Untuk itu kita akan langsung membahasnya bersama dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
10: Ya, ya kota liman dimanapun Anda berada, insya Allah pagi ini kita akan membahas sebuah kisah yang mungkin terdengar sederhana ya sahabat Muaz, tetapi itu menyimpan pelajaran yang memang sangat menarik. Karena terkadang peluang usaha itu tidak selalu membutuhkan modal yang besar ya sahabat Muaz, tapi justru dari barang yang mungkin sering dianggap tidak berguna seperti itu, seseorang itu bisa memperoleh penghasilan yang cukup menjanjikan kalau dikelola dengan baik. Lalu sahabat Muaz, seperti apa pembahasannya dan bagaimana hal ini tuh bisa menghasilkan omset atau keuntungan jutaan per bulan seperti itu. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama sahabat-sahabat dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari berikut ini mengenai pengepul minyak jelanta bisa untung jutaan per bulan.
1: Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
10: Ya, ikut taliman dimanapun Anda berada. Tentu minyak jelanta selama ini sahabat-sahabat itu melekat dengan satu narasi yaitu limbah, ya kan? Nah, kita buang ke saluran air, kadang dipakai lagi berulang kali, ya kan? Atau mungkin bekas tanpa cukup jelas. Padahal sahabat-sahabat di balik warnanya yang memang gelap dan juga aromanya yang kurang sedap itu ada rantai nilai ekonomi yang sedang tumbuh. Dan siapapun yang masuk lebih awal ke dalamnya itu berpotensi meraih keuntungan yang nyata. Ya, kota liman, tentu bagi sahabat-sahabat sekalian yang sedang mencari peluang usaha dengan modal terjangkau dan permintaan pasar yang jelas, tentunya bisnis dari pengepul minyak jelanta itu layak untuk dipertimbangkan dengan serius. Karena ini bukan sekedar bisnis daur ulang biasa ya sahabat-sahabat, melainkan pintu masuk ke dalam ekosistem ekonomi sirkular yang sesungguhnya, di mana limbah dari dapur rumah tangga dan

0: juga mungkin warung makan itu berubah menjadi bahan baku energi terbarukan untuk industri dalam dan luar negeri. Lalu kota Liman, pertanyaan selanjutnya, berapa besar dari potensi pasar minyak jelantah di Indonesia sendiri? Nah, kota Liman, agar keputusan bisnis kita itu berbasis data ya kan, untuk itu mari kita mulai dari angka terlebih dahulu. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang diolah Kementerian Perdagangan, potensi timbulan minyak jelantah yang dapat dimanfaatkan dari seluruh sektor ya, seperti misalkan rumah tangga, UMKM, dan juga usaha besar itu mencapai sekitar 3,24 juta kiloliter per tahun, sahabat Mas Masyur. Ini banyak sekali ya. Dan dari angka tersebut sekitar 1,2 hingga 1,6 juta kiloliter itu berasal dari sektor rumah tangga dan usaha mikro saja. Tentu yang menarik, sahabat Mas, potensi besar ini tuh belum tergarap secara optimal. Karena riset mencatat bahwa hanya sekitar 12% responden rumah tangga, sahabat Mas, yang mengetahui bahwa minyak jelantah itu bisa dimanfaatkan menjadi produk lain. Yang artinya apa? Artinya sebagian besar jelantah yang dihasilkan setiap hari, sahabat muat, entah itu dari penggorengan di warung kaki lima, dapur rumah tangga, hingga catering, itu masih berakhir di selokan atau tempat sampah tanpa pernah sempat disentuh nilainya. Tentu kesenjangan antara potensi dan juga realisasi inilah, sahabat muat, yang menciptakan ruang bagi bisnis pengepul minyak jelantah untuk terus tumbuh. Lalu kalau misalkan kita melihat di sisi hilir ya, permintaan dari UCO atau used cooking oil itu terus meningkat dari industri domestik dan juga luar negeri, sahabat muat. Sementara di sisi hulu, infrastruktur pengepulan itu masih sangat terbatas dan posisi pengepul lapangan ada tepat di tengah celah itu, seperti itu. Dan di kota Liman yang dirahmati Allah, tentu sebelum masuk ke teknis bisnis ya, penting sekali untuk kita bersama-sama memahami mengapa permintaan minyak jelantah itu terus tumbuh. Nah, kuatnya dari sisi permintaan inilah, sahabat-sahabat, yang menjadi fondasi nilai bisnis pengepul minyak jelantah ini. Industri penyerap UCO itu mencakup beberapa segmen utama. Dan yang pertama, sahabat-sahabat, itu adalah industri biodiesel berbasis FEM atau fatty H-methyl ester yang menggunakan jelantah sebagai bahan baku alternatif CPO yang tentunya mendukung program mandatory B40 yang sedang didorong oleh pemerintah kita. Dan Kementerian SDM sendiri telah mencatat ya bahwa jika minyak jelantah itu dikelola dengan baik, maka ia berpotensi memenuhi hingga 32% kebutuhan biodiesel nasional. Dan yang kedua, sahabat teman, ada industri renewable diesel atau HVO dan juga fuel, bahan bakar yang penerbangan berkelanjutan yang kini memang mulai dikembangkan oleh Pertamina sendiri. Dan yang ketiga, ada industri oleokimia yang tentunya mengolah jelantah menjadi sabun, deterjen, dan juga produk turunan lainnya. Ya, sahabat teman, dimanapun Anda berada, tentunya Pertamina Patraniaga itu sudah bergerak secara nyata ya, di mana melalui program Green Movement UCO yang telah diluncurkan sejak Desember 2024, Pertamina itu membuka titik pengumpulan di SPBU, sahabat muat, rumah sakit, dan juga kantor di berbagai kota besar tentunya. Dan berdasarkan pernyataan resmi dari Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Happy Wulansari, bahwa harga dari UCO ini di program ini mengikuti pasar, sahabat muat, dengan kisaran sekitar 6.000 per liter di awal 2025 dan tentunya terus berkembang. Kemudian per Agustus 2025, program ini telah memiliki 35 titik pengumpulan ya, yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Bali dan juga Palembang. Dan di sisi global, permintaan UCO dari Eropa dan Amerika itu terus meningkat, sahabat muat, akibat kebijakan transisi energi yang cukup ketat. Dan di Indonesia sendiri bahkan masuk daftar negara pengekspor UCO terbesar di dunia bersama dengan negara-negara lain seperti China, India, Jepang, Malaysia, dan juga Korea Selatan. Dan berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, sahabat teman, total ekspor minyak jelantah Indonesia pada tahun 2019 saja ya, itu sudah mencapai 71.838 ton. Masya Allah, dengan nilai 37,31 juta dolar Amerika Serikat. Dan angka ini tuh sahabat-sahabat terus bertumbuh. Masya Allah. Ya ikut Aliman, tentu memahami alur distribusi ini sangat penting untuk kita ketahui ya, agar kita dapat memahami celah yang bisa dimasuki. Dan ini merupakan penting untuk kita mengetahui mengenai 4 lapisan rantai pasokan minyak jelanta. Yang pertama itu ada sumber jelanta, yang dimana ini adalah titik awal produksi, seperti misalkan rumah tangga ya kan, warung makan, restoran, hingga industri makanan berskala besar, yang dimana mereka sendiri tentu menghasilkan jelanta setiap hari dalam volume yang bervariasi. Lalu yang kedua sahabat muat, ada pengepul lapangan atau kolektor. Dan disinilah bisnis pengepul minyak jelanta berskala kecil menengah itu masuk, yang peran kita adalah menjemput, mengumpulkan, lalu kemudian menyaring, mengemas, lalu memastikan bahwa volume dan juga kualitasnya, lalu menyetorkan deh ke lapisan berikutnya. Lalu lapisan yang ketiga ada agregator, yang dimana pengumpul besar atau mitra resmi yang menerima setoran dari pengumpul lapangan itu melakukan pengolahan lanjutan seperti pemanasan, penyaringan lebih halus tentunya, lalu menjual ke pabrik atau eksportir. Lalu yang terakhir ada hilirisasi, yang dimana industri pengolah yang mengkonversi UCO menjadi biodiesel atau mungkin produk oleokimia sesuai peruntukannya, seperti itu. Dan sebagai pemula sahabat muat, kita bisa masuk di lapisan kedua dengan dua jalur, sebagai agen atau mungkin mitra dari pengumpul besar dengan modal lebih kecil tentunya dan risiko lebih rendah. Lalu kemudian margin per liter yang lebih tipis lah istilahnya, seperti itu. Atau mungkin bisa juga membangun pengepul mandiri ya, dengan jaringan sendiri. Dan kedua jalur ini tentu memiliki keuntungan dari konsekuensi yang berbeda, seperti itu. Ya ikhwatul iman, dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Nata bramaki. Kita pale parahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta parahmang.
3: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
5: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
6: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa,

0: Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Ya, Foto 5 dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah, tadi di awal kita telah membahas ya sahabat mat mengenai pengepul minyak jelanta yang tentunya bisa untung jutaan per bulan. Dan juga kita telah membahas tadi mengenai seberapa besar potensi pasar minyak jelanta di Indonesia, lalu kemudian industri apa saja ya yang menyerap minyak jelanta, dan bagaimana atau di mana posisi bisnis pengepul ini, atau bisa juga memahami alur distribusinya. Dan kita akan melanjutkan saja sahabat muat pembahasan kita di mengenai simulasi keuangan gambaran awal untuk pemula. Nah, ikhwat teriman, tentu gambaran sederhana untuk skala pemula ini atau angka-angka ini itu bersifat ilustratif ya, berdasarkan kondisi pasar 2025 dan juga 2026. Dan hasil aktual itu bisa bervariasi nih, tergantung lokasi, lalu kemudian jaringan pemasok ya kan, efisiensi operasional, serta kemampuan negosiasi. Nah, sahabat muat, harga beli dari sumber seperti misalkan warung atau rumah tangga itu 3.000 sampai 4.000 per liter. Lalu harga jual ke agregator atau mitra resmi itu sekitar 5.500 atau 7.500 per liter. Lalu kemudian margin bersih per liter setelah biaya transport itu sekitar 1.000 sampai 2.500 per liter ya misalkan. Dan volume terkumpul atau skala pemula itu sekitar 500 sampai 1000 liter per bulan. Lalu kemudian estimasi pendapatan bersihnya sahabat muat, kalau misalkan volume 500 liter dikali margin 1500 maka sama dengan Rp750.000 per bulan. Sedangkan untuk volume 1000 liter dikali margin 2000 misalkan, itu maka totalnya itu Rp2 juta per bulannya. Dan tentu skala menengah dengan volume 2.000 sampai 5.000 liter per bulan itu berpotensi menghasilkan bersih misalkan 5 sampai 15 juta rupiah, tergantung efisiensi dan juga kualitas dari jelanta yang dikumpulkan sahabat semua, seperti itu. Perlu dicatat juga bahwa angka-angka tadi itu tidak memasukkan variabel fluktuasi harga pasar ya sahabat muan, biaya tambahan jika perlu menyewa gudang misalkan, atau mungkin kebutuhan kendaraan tambahan ketika volume itu sedang tumbuh. Lalu ada resiko yang perlu kita antisipasi bersama ya sahabat muan, karena meski terlihat sederhana ya, bisnis pengepul minyak jelanta ini itu menyimpan memang beberapa risiko yang perlu diantisipasi sebelum kita memulainya. Yang pertama ada risiko kualitas yang merupakan yang paling operasional. Lalu kemudian yang kedua ada risiko fluktuasi harga yang perlu dipahami dari awal ya sahabat muat. Lalu yang ketiga ada resiko regulasi, ini juga perlu untuk dipelajari. Dan yang terakhir resiko jaringan yang mungkin yang paling sering lah diabaikan oleh pemula seperti itu. Ya ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ada pertanyaan yang layak untuk kita renungkan bersama nih sebelum memutuskan untuk masuk ke bisnis pengepul minyak jelanta ini, yaitu apakah ini sekedar urusan selisih harga per liter atau mungkin ada nilai lain yang sedang kita ikut bangun seperti itu. Nah, ketika misalkan kita berhasil ya sahabat muat mengumpulkan misalkan 1000 liter jelanta dari warung-warung di lingkungan kita setiap bulannya misalkan, maka kita secara nyata sahabat muat itu memutus aliran lembah yang sebelumnya itu berakhir di selokan atau got ya. Kita juga bisa menjadi bagian dari rantai pasok bahan baku energi terbarukan yang tentunya dibutuhkan industri besar, bahkan industri global sahabat muat. Dan ini bukan narasi heroik ya yang berlebihan, tapi ini cara lain untuk melihat bahwa bisnis skala kecil pun itu bisa menjadi komponen fungsional dari sistem yang lebih besar tentunya. Dan dalam era di mana ekonomi sirkular itu bukan lagi sekedar jargon ya, tetapi arah kebijakan yang memang sungguh-sungguh didorong pemerintah dan korporasi seperti Pertamina, posisi pengepul minyak jelanta itu memiliki relevansi yang memang semakin kuat, bukan semakin lemah. Lalu pertanyaannya sahabat-sahabat itu bukan hanya apakah bisnis ini menguntungkan ya, karena berdasarkan data yang ada dengan skala dan juga manajemen yang tepat, jawabannya iya. Pertanyaan yang lebih strategis adalah seberapa siap kita dalam membangun jaringan, menjaga konsistensi kualitas ya kan, dan juga

0: bagaimana mengelola risiko yang menyertai bisnis yang masih belum tereksplor ini. Kita tentu tidak harus masuk sebagai pengepul besar dari Pertamina misalkan, dari Pertama misalkan. Banyak yang memulai ya sobat muat dari skala agen kecil di lingkungan terdekatnya seperti itu, lalu tumbuh secara organik ya kan, seiring volume dan juga kepercayaan pasokan yang berkembang. Lalu seperti kebanyakan bisnis lainnya lah ya, yang membedakan pengumpul yang bertahan dengan yang tidak bukan hanya modal, yaitu melainkan konsistensi dan juga pemahaman mendalam terhadap rantai nilai yang sedang mereka masuki seperti itu. Ya, Ikhwat Kelima dimanapun Anda berada, inilah tadi pembahasan kita di kesempatan pagi ini, dan semoga dari pembahasan kita mengenai pengepul minyak jelanta yang bisa meraih keuntungan jutaan rupiah per bulan itu menjadi inspirasi bahwa peluang usaha bisa datang dari hal-hal yang mungkin selama ini sering kita anggap sepele, sahabat teman. Tentu saja ya, agama kita yang mulia Islam itu mengajarkan kita semua untuk mencari rezeki yang halal dengan cara yang baik, sebagaimana Rasulullah juga mendorong umatnya untuk bekerja, berusaha, dan tidak menyia-nyiakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sahabat muat, jika misalkan ada sesuatu yang masih memiliki manfaat dan bisa memberikan nilai ekonomi, ya kan, mengapa tidak kita kelola dengan baik selama tetap berjalan di jalan yang halal dan tidak merugikan orang lain, ya kan, seperti itu. Dan semoga pembahasan pagi ini sahabat semua dapat menambah wawasan kita semua tentunya, dan memotivasi kita semua untuk terus belajar melihat peluang di sekitar kita, karena bisa jadi ya, kesempatan yang selama ini kita cari sahabat semua itu ternyata ada begitu dekat dengan kehidupan kita hari-hari. Dan yang kuat terima, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari, atau di Jalan Kota Kendari 811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini kok barangnya jelek ya?
5: Ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
5: Halo, Pak.
6: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
5: Halo? Iya, halo?
7: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
8: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
7: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
8: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
9: Sakinah Indonesia. Winning CRE and even...

0: Event Organizer, Walima, Full Package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
1: Masya Allah, pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
2: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
1: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
2: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
3: Tapi antum kapan pi?
4: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di pagi ini tepatnya di pukul 7 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah, ya mungkin sebagian dari kita tentu sudah sedang atau mungkin ingin persiapan untuk berangkat bekerja dan lain sebagainya. Namun sobat Mu'adz, dimanapun kita berada saat ini, semoga Allah senantiasa menjaga hati kita agar tetap dekat dengan Al-Quran. Karena tentunya Al-Quran ini sobat Mu'adz itu memang bukan perkara yang mudah ya dalam menghafal Al-Quran. Namun setiap ayat yang kita baca tentunya kita hafalkan, itu akan menjadi amal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi orang yang mungkin belum mampu untuk menghafal banyak ayat, itu jangan untuk berkecil hati sahabat teman. Karena membaca dengan tartil, memperbaiki bacaan dan terus berusaha mengulang hafalan juga, itu merupakan bentuk ibadah yang sangat mulia. Dan yang terpenting adalah istiqomah. Meskipun sedikit demi sedikit sahabat muat, tetapi kalau dilakukan secara rutin itu insya Allah akan membawa hasil yang luar biasa. Dan insya Allah di kesempatan pagi ini sahabat muat, kita akan kembali mendengarkan sebuah sajian yang insya Allah dapat menjadi penyemangat untuk kita semua tentunya semakin mencintai membaca, menghafal, serta mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya dalam program acara Quran for Hafiz.
7: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Ya, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Al-Ahqaf yang dilanjutkan di surah Muhammad yang akan dibawakan Muhammad Ra'ad Al-Tara. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini sahabat muat dapat meningkatkan motivasi kita semua untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Dan untuk itu selamat mendengarkan
7: Quran for Hafiz.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Hafiz.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
1: Ye.
2: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
1: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat atau?
2: Belum pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
1: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
2: Sudah kelas 5 SD.
1: Sudah besar itu.
2: Iya, betul. Hanya sama secarikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
1: Tapi sekarang toh sudah banyak ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
2: Ada juga, pasti mahal itu.
1: Tidak juga, mulai 400 ribuan ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
2: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
1: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
2: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
1: Oke, kita sama-sama misa aja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
0: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
3: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Ada saldomu di situ?
2: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
5: 10.000, Ji.
2: Mau beli pulsa kah?
5: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
2: Buat apa ini?
5: Buat bangun rumah layak huni.
2: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
5: Bisa toh, insya Allah.
3: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kendari.
2: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
5: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
2: Kenapa begitu?
3: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
7: Ikhwatul iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah nasihat dari Al-Quran yang sangat indah dan selalu relevan sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Ikhwatul iman, ayat ini mengajarkan keseimbangan hidup. Seorang muslim tidak diperintahkan untuk hanya mengejar dunia, tetapi juga diperintahkan meninggalkan dunia sama sekali. Karena kita menjumpai dua cara pandang yang keliru. Ada yang begitu sibuk mengejar harta, jabatan, dan kesuksesan, hingga lupa untuk sholat, baca Quran, bahkan lupa bahwa hidup ini suatu saat akan berakhir. Namun di sisi lain, ada pula yang merasa bahwa mencari nafkah, bekerja keras, atau mengembangkan usaha adalah sesuatu yang kurang penting, padahal Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan keseimbangan. Kita bekerja, tetapi tetap menjaga sholat. Kita mencari rezeki, tetapi tetap jujur. Kita menikmati nikmat dunia ini, tetapi hati kita tetap tertuju kepada akhirat. Kita perhatikan kalimat pertama dalam ayat tadi. Carilah negeri akhirat pada nikmat yang Allah berikan kepadamu. Artinya sahabat muat, semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita seharusnya menjadi jalan untuk menuju surga. Kalau Allah memberi kita kesehatan, maka kita gunakan kesehatan itu untuk beribadah. Kalau Allah memberi kita ilmu, maka kita gunakan ilmu itu untuk mengajarkan kebaikan. Kalau Allah memberi waktu luang, maka kita gunakan untuk membaca Quran, bantu orang lain, dan memperbanyak amal soleh. Jadi yang menjadi tujuan bukan sekedar memiliki nikmat, tetapi bagaimana nikmat itu mengantarkan kita kepada ridho Allah SWT. Lalu Allah melanjutkan, janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Kalimat ini juga sangat penting, sahabat muat. Karena agama Islam tidak melarang seseorang memiliki rumah yang nyaman. Islam tidak melarang memiliki kendaraan yang baik. Islam tidak melarang memiliki usaha yang berkembang. Islam juga tidak melarang seseorang menjadi kaya. Namun yang dilarang adalah ketika dunia menguasai hati hingga membuat seseorang lalai dari Allah SWT. Karena itu, dunia boleh berada di tangan kita, tetapi jangan sampai dunia berada di hati kita. Rasulullah mengajarkan keseimbangan dalam hidup, di mana beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah, meskipun pada keduanya ada kebaikan. Ikhwatal iman, kekuatan di sini mencakup banyak hal. Kuat iman, ilmu, fisik, bahkan kuat secara ekonomi sehingga mampu membantu orang lain dan memperbanyak amal. Karena kita bayangkan, jika seorang muslim memiliki usaha yang sukses, ia bisa bangun masjid, membiayai dakwah, membantu anak yatim, ia bisa membantu tetangganya yang kesulitan. Semua itu menjadi amal jariah yang terus mengalir. Karena itu sahabat muat, bekerja keras bukan bertentangan dengan agama. Justru jika diniatkan karena Allah, bekerja bisa menjadi ibadah. Masalahnya bukan pada banyak atau sedikitnya harta kita. Masalahnya adalah bagaimana cara memperoleh dan menggunakannya. Kalau rezeki diperoleh dengan cara yang halal, disyukuri dan dimanfaatkan di jalan Allah, maka itu adalah nikmat. Namun jika diperoleh dengan cara yang haram, dipakai untuk bermaksiat, atau membuat seseorang sombong, maka harta itu justru menjadi musibah. Seringkali kita melihat orang yang memiliki banyak harta, tetapi hidupnya tidak tenang. Namun sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, namun hatinya penuh ketenangan. Mengapa demikian? Sahabat muat, karena ketenangan bukan berasal dari banyaknya harta, tetapi dari dekatnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muat, setiap pagi kita berangkat kerja, mencari nafkah, dan menerima gaji atau hasil usaha kita. Semua itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat. Saat kita memberi nafkah kepada keluarga dengan rezeki yang halal, maka itu bernilai ibadah. Saat kita membantu orang tua, itu ibadah. Saat kita senyum kepada sesama pun, itu bernilai sedekah. Jadi seorang muslim sebenarnya memiliki begitu banyak kesempatan untuk mengubah aktivitas dunia menjadi pahala akhirat. Yang diperlukan hanyalah niat yang benar dan cara yang sesuai dengan syariat. Untuk itu, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah pekerjaan kita mendekatkan kita kepada Allah? Sudahkah harta yang Allah titipkan membawa manfaat bagi orang lain? Sudahkah waktu yang kita miliki digunakan untuk memperbanyak amal soleh? Jika jawabannya belum, maka hari ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaikinya. Karena kita tidak tahu sampai kapan kesempatan hidup ini Allah berikan. Sahabat muat yang dirahmati Allah, dunia hanyalah tempat singgah, dan akhirat adalah tujuan yang sebenarnya. Namun perjalanan menuju akhirat justru ditempuh melalui kehidupan di dunia. Maka kita harus memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan sebagai kendaraan menuju surga. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan cara yang halal. Nikmati rezeki yang Allah karuniakan dengan penuh rasa syukur. Tetapi jangan pernah melupakan sholat. Jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Jangan pernah melalaikan sedekah. Dan jangan pernah lupa bahwa semua yang kita miliki suatu hari akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mampu untuk menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat, diberi rezeki yang halal, hati yang selalu bersyukur, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, inilah yang dapat kami bagikan di program Kod Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan kembali bertemu di program Kod Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kod Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.

0: Ikan yang bagus, Dinda. Ngapa nak ikan? HP maksudku. Di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jaya Phone. Insya Allah menyala Jini barang.
2: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jaya Phone. Altaf Jaya Phone menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jaya Phone. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan, gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jaya Phone di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Phone 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Phone, servis handphone pilihan Anda.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja. 94,3 FM.

0: وهي فلان ابن فلان فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumur mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 29 Juni 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, kita dengarkan terlebih dahulu headline ini.